yang fana. Kedepankanlah akhiratmu daripada duniamu. Hadis ini hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani rahmatullah alaih sahihun li ghairihi. Hadis ini hadis sahih li ghairihi. Jadi ini satu peringatan sebetulnya dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang baru saya bacakan tadi. Man ahabba dunyahu abarra bi akhirati. Karena siapa yang dia cinta dunianya pasti akan merugikan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu abarra bi dunya. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya pasti ada kerugian di dunianya. Dia rugi dari sisi keduniaan, tapi dia beruntung sisi akhirat. Ya, kita pilih yang mana? Pilih yang kekal atau pilih yang fana? Jadi suruh berpikir. Dan orang-orang yang berakal sehat akan mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Hadis yang berikutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat binniyat, dalam bentuk jamak. Ya, innamal a'malu binniyat. Dan ini yang masyhur, yang sering kita dengar, ya, bahwa setiap amal itu tergantung pada niat. Wa inna malikul limri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang ketika dia berhijrah benar-benar karena Allah, benar-benar karena taat pada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan ganjaran, pahala, balasan dari Allah karena hijrahnya benar-benar karena Allah dan karena taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya yaitu untuk kepentingan duniawi yang ingin dicapainya, aw imra'atin yankihuha, atau karena keinginan menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka niat dia mendapatkan dari niat hijrahnya balasan hijrahnya sesuai niatnya. Kalau niatnya untuk dunia, ya diberikan dunia oleh Allah Ta'ala. Kalau niat hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan dijodohkan. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari wanita itu. Tetapi kalau niatnya karena Allah, dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah Umar ibn Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi. Ya. Itu Umar ibn Khattab. Dipanggil dengan Abu Hafs. Nama panggilannya adalah Abu Hafsin. Beliau Amirul Mukminin. Ya. Thani al-Khulafa al-Rashidin. Beliau adalah Khalifah Rashid yang kedua. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ahadul mubasysyirin bil jannah, dan Umar bin Khattab adalah salah seorang yang telah diberitahukan berita gembira oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka masuk surga, salah seorang dari 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi menginformasikan bahwa mereka masuk surga dalam satu hadis. Qafala bab al-fitnah. Umar bin Khattab orang yang mengunci pintu fitnah. Ya. Beliau seorang yang mengunci pintu fitnah. Makanya setelah beliau terbunuh, pintu fitnah itu terbuka. Pintu fitnah itu terbuka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lahir 3 tahun
setelah ya, 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi perbedaan umur antara Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab kurang lebih 13 tahun. Ketika Nabi SAW meninggal dalam usia 63 tahun, Umar ketika itu usianya baru 50 tahun. Radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk minas sabiqin al-awwalin ila al-Islam. Salah seorang yang pertama-tama memeluk Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebut dengan Faruq hadil ummah. Orang yang membedakan antara hak dan batil, ya. Itu adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin ketika itu di kota Mekah mendapat kemuliaan. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kita tetap menjadi mulia, terhormat semenjak Islamnya Umar ibnul Khattab. Maka dengan Islamnya Umar bin Khattab ini merupakan satu kemenangan bagi kaum mukminin. Ya. Beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mewasiatkan agar Umar yang menjadi khalifah setelah wafatnya. Itu sekilas tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah taala dalam bab ikhlas keikhlasan ini, itu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." Hadis ini hadis yang sangat agung. Makanya banyak ulama mereka menempatkan hadis ini pada tempatnya, posisinya yang mulia. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala tentang hadis niat ini, hadis Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat." Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Ittafaqa al-ulama 'ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul." Semua ulama bersepakat akan kesahihan hadis ini. Dan mereka bersepakat menerima hadis ini. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih. Dalam Sahih Bukhari itu beliau mengawali kitabnya Sahih Bukhari ya dengan hadis niat sebagai mukaddimah. Karena tidak ada mukaddimah hadis itu. Apa? Kitab Imam Bukhari itu tidak ada mukaddimah. Lain dengan Imam Muslim. Kitab Sahih Imam Muslim itu ada mukaddimahnya. Kalau Sahih Imam Bukhari tidak ada mukaddimahnya. Tapi Imam Al-Bukhari menempatkan hadis niat ini sebagai nomor satu. Yang pertama. Dalam kitabnya. Kata para ulama. Ya, ini Ibnu Rajab. Wa aqamahu maqam al-khutbati lahu. Hadis niat ini sengaja ditempatkan pada nomor yang pertama oleh Imam Al-Bukhari sebagai mukaddimahnya. Untuk beliau memberikan isyarat. Isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batilun la thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Ini isyarat dari Imam Al-Bukhari ketika beliau meletakkan hadis ini dalam hadis sebagai hadis yang pertama dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya, ini sebagai isyarat dari beliau bahwa setiap amal, setiap ibadah yang tidak diinginkan, yang dilakukan bukan karena keinginan mendapatkan wajah Allah, bahwa batil. Maka ibadah itu tertolak. Ibadah itu batil. La thamrata lahu. Tidak ada buahnya. Baik di dunia wala fil akhir.

tidak dianggap. Maka semua amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah harus kita niatkan karena Allah. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka amal itu tidak diterima. Amal itu tidak dianggap. Ya. Ada amalan-amalan yang harus kita niatkan. Contohnya misalnya mandi. Mandi junub. Harus diniatkan. Mandi junub karena Allah. Ada mandi ihram misalnya ketika seorang akan melakukan umroh. Atau haji. Dia dianjurkan mandi. Ya niatkan dalam hatinya bahwa mandi yang dilakukan ini adalah untuk mandi ihram. Entah ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Ketika kita akan ke sholat Jumat di masjid, kita mandi sebelumnya, misalnya. Ya diniatkan mandi yang kita lakukan itu untuk sholat Jumat. Ya, atau minta, mandi di hari Jumat. Jadi harus diniatkan. Itu yang akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau seorang dia hanya, pokoknya sekedar aku mandilah. Aku mau sholat Jumat, tapi aku mandi. Tapi dia tidak niatkan mandi itu untuk menghadiri sholat Jumat. Misalnya. Maka dia tidak dapat pahala dalam mandinya itu. Tetapi kalau dia niatkan, maka dia mendapat pahala. Nah, oleh karena itu, setiap amal harus diniatkan. Kalau kita tidak niat dari amal-amal ibadah kita, maka ya amal itu tidak dianggap. Ya, ini tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya. Kita berwudu juga harus niat. Ya, kita berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu dalam Al-Qur'anul Karim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa amsahu bi ru'usikum ya wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi kita berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu. Ya. Allah perintahkan kita untuk berwudu. Maka niatkan karena Allah. Kita mandi, mandi yang wajib juga niatkan karena Allah. Dan seterusnya. Amal sholat, puasa, zakat, ya, itikaf di masjid. Ya, dan semua amal-amal ibadah hendaknya kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak niat, maka tidak dianggap amal kita itu. Amal kita tidak dianggap. Ya, tidak dianggap sebagai ibadah. Maka tidak mendapatkan pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita membersihkan najis, ya, itu tidak perlu niat. Ya, ya seorang membersihkan najis tidak perlu niat. Ya. Karena kita akan mengeluarkan najis itu. Jadi perintahkan berniat ketika beramal. Ya, ketika beramal. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita. Ya, al-umur bimaqasidiha. Ini salah satu kaidah. Ya, kaidah-kaidah fiqhiyah. Bahwa semua perkara itu tergantung niatnya. Semua urusan tergantung niatnya. Wa anna man nawa amalan salihan, dan bahwasanya barang siapa yang dia telah berniat melakukan satu amal saleh namun dia tidak bisa mengerjakannya karena satu hal, ya, maka dia tetap diberi pahala. Ya, sekarang misalnya seorang ingin sholat berjamaah di masjid, ya. Ya sebelum apa ketika azan dia berwudu, kemudian dia misalnya naik sepeda motor ke masjid, tujuannya adalah untuk sholat berjamaah. Ya. Tapi subhanallah di tengah jalan sepeda motornya gembos, bannya gembos. Karena satu hal dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke masjid padahal niatnya sholat berjamaah. Ya. Sehingga dia harus memperbaiki ban motornya. Setelah perbaikan ban motornya, dia ke masjid, sudah selesai sholatnya. Nah, dia tetap dapat pahala.

0: orang ini tetap mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat berjamaah. Karena dia telah niat untuk sholat berjamaah. Tapi karena suatu hal penghalang, ya, yang menghalangi dia untuk sholat berjamaah, yaitu motornya rusak, misalnya, ya, maka dia tidak dapatkan sholat berjamaah. Tapi pahala tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-umur bima qasidiha. Ya. Karena suatu itu gantung dari tujuannya apa. Kemudian hadis ini juga, hadis ini artinya memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa al-amalu tabi'un linniyah khairan wa syarran. Bahwa amal itu dia mengikuti niat. Niatnya baik atau buruk? Ya. Khairan wa syarran. Ya. Maka ketika Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, wa innamal likulli imri'in ma nawaa, ya, sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Dan bahwasanya setiap niat itu, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu bin niat menunjukkan bahwa anna salahal amali wa fasadahu bihasabin niyah al-muqtadiyah li'ijadihi. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin niat, ya, ini menunjukkan bahwa baiknya suatu amal, ya, atau rusaknya suatu amal itu tergantung pada niat ketika dia melakukan amal tersebut. Sekarang contoh, memberi sedekah itu adalah amal yang terpuji. Ya, kita diperintahkan memberi sedekah. Ya. Sedekah ini akan jadi baik kalau niat kita ikhlas karena Allah. Dia sedekah betul-betul karena Allah. Ingin menolong orang ini. Bahwa dia mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya dia berikan sedekah ini supaya orang mengatakan bahwa dia seorang dermawan, maka dia tidak dapat pahala. Karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk mendapat pujian dari manusia. Bahwa dia seorang dermawan. Ini niatnya rusak. Ya. Jadi, sabda Nabi SAW, innamal amal bin niat, ya, sungguhnya setiap amal tergantung pada niat, ini menunjukkan bahwa baik buruknya amal itu, ya, baik atau rusaknya amal itu, tergantung niat yang ada dalam hati seorang. Berarti yang saya contohkan tadi. Kalau dia bersedekah karena Allah, diberikan pada seorang karena Allah, dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, dia ingin mendapatkan ridho Allah, maka dia dapat pahala. Sedekahnya makbul, diterima. Tetapi kalau niatnya dia bersedekah, ya supaya orang lihat bahwa aku ini orang dermawan, ya dia tidak dapat pahala. Rusak amalannya karena niatnya. Rusak amalannya karena niatnya. Kemudian sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawaa. Dan sungguhnya setiap orang itu dia akan mendapatkan apa yang dia niati. Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niati. Ini menunjukkan bahwa anna thawabal 'amil 'ala 'amalihi bihasabi niyatihi. Ya, as-shalihah. Bahwa pahala seorang melakukan satu amal tergantung niatnya yang soleh. Kalau niatnya baik, niatnya ikhlas karena Allah, dia dapat pahala. Balasannya apa yang dia niati itu. Ya. Kemudian bisa jadi dia dapat sanksi. Karena rusaknya niat itu. Ketika dia tidak ikhlas dalam memberikan sedekah, ya, amalnya tidak diterima. Ya, bahkan bisa jadi dia mendapat sanksi dari Allah Ta'ala karena ketidakikhlasannya dalam memberikan sedekahnya. Kenapa dia tidak mendapatkan pahala? Karena niatnya rusak niatnya. Ya. Maka wa inna ma likulli imri'in ma nawaa. Jadi setiap orang dia mendapatkan, dia hanya mendapatkan dari amalnya, ya, dari apa yang dia niati. Kalau niatnya karena Allah, dia dapat kebaikan. Kalau niatnya bukan karena Allah, berarti dia rusak amalnya. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya, misalnya orang muji dia. Karena niatnya supaya dia disebut seorang dermawan. Dia bisa jadi dibalas oleh Allah Ta'ala. Orang-orang pada mengatakan dia ini dermawan. Tapi Allah tidak berikan pahala kepadanya. Ya. Karena dia tidak bertujuan untuk mendapatkan pahala. Dia tidak ikhlas karena Allah. Tapi dia ingin dapat pujian. Itu pun kalau manusia memuji. Kalau tidak ya rugi dua-duanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita. Annal amala natijun an iradatin wa kudratin wal irada hiyan niyah. Bahwa amal itu, ya, suatu amal tindakan yang kita lakukan, itu adalah hasil dari kemauan. Ya, dari iradah. Apa cukup hanya kemauan? Tidak cukup. Harus ada kudrah, kemampuan untuk melakukannya. Ya. Jadi amal yang kita lakukan itu adalah gabungan dari dua hal. Setiap amal yang kita lakukan. Salat, puasa, zakat, dan yang lainnya dari dua hal. Ada kemauan, ada iradah untuk mengerjakan amal itu. Yang kedua, ada kemampuan mengerjakan amal itu. Karena kadang-kadang ada orang punya keinginan, tapi dia tidak punya kemampuan. Kadang-kadang ada orang punya kemampuan, tapi dia tidak ingin berbuat. Maka amal perbuatan ibadah itu pada dasarnya dari dua hal ini. Ada kemauan dan ada kemampuan untuk melakukan amal tersebut. Nah, iradah ini, itulah ini, niat. Wal iradatu hiyan niyatu. Ya, dan keinginan itulah niat. Ya, maka harus kita selalu introspeksi niat-niat kita. Dalam setiap amal ibadah yang akan kita lakukan, hendaknya kita introspeksi, periksa niat kita. Kalau karena Allah, jalankan. Kalau bukan karena Allah, jangan jalankan. Ya. Dia selalu memeriksa niat kita. Kemudian, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niati. Ya. Artinya, kullu imrin lahu ma nawa. Setiap orang dia mendapatkan apa yang dia niati. Inna walillahi waddaril akhirati fi amali syar'iyyah. Hasala lahu dzalika. Kalau dalam amalan-amalan yang Allah perintahkan, amalan syariah, dia niat karena Allah dan dia niat untuk mendapatkan akhirat yang mulia, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tetapi kalau dia dalam beramal dia niat karena dunia, itu bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Ya. Seorang memberi sedekah supaya manusia mengatakan bahwa dia orang dermawan. Ini bisa dia dapat, bisa tidak. Kalau dia niatnya bukan karena Allah. Dia bersedekah supaya manusia mengatakan, memuji dia bahwa dia seorang dermawan. Ini bisa dia dapat, bisa tidak. Ya. Kalau ada orang memuji dia, mengatakan, oh Masya Allah kamu dermawan ya. Berarti dapat dia. Dari ucapan manusia yang dia inginkan. Tetapi kalau tidak ada orang yang mengucapkan hal itu, yang tidak mengatakan bahwa dia dermawan, ya dia tidak dapat sesuatu. Pahala yo tidak, pujian juga tidak. Maka rugi dua-duanya. Ya. Dan karena itu keikhlasan sangat penting. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan hal ini. Ya, kalau saja bukan karena waktu yang terbatas, saya akan membacakan jumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian hadis innamal amal binniyat juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Al-inayatu binniyah. Kita harus betul-betul memperhatikan masalah niat. Memperhatikan masalah keikhlasan dalam beramal. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Ya. Niat itu bukan di mulut, tapi di hati. Contoh. Ada dua orang ingin pergi ke masjid. Ya. Untuk sholat Jumat. Yang satu niatnya, ya, dalam hatinya dia ingin datang lebih awal, duduk di shof yang pertama untuk mendengarkan khutbah, ya, dan mendapatkan fadilah, ganjaran di sisi Allah. Yang satu, niatnya datang ke sholat Jumat, dia ingin untuk keluar terlebih dahulu setelah sholat Jumat untuk mengambil sendal orang yang terbaik. Dia untuk mengambil sendal orang yang terbaik. Ini sama-sama niat. Satu niat sholat Jumat karena Allah, ya. Satu niat sholat Jumat untuk mencuri sendalnya orang. Apakah orang yang mencuri sendalnya dia harus mengatakan, ya Allah, aku ingin ke masjid sholat Jumat dan aku berniat nanti kalau keluar akan mengambil sendal yang terbaik punya orang. Apa perlu dia ucapkan? Tidak perlu. Allah mengetahui apa yang dia dalam hatinya. Makanya para ulama menyebutkan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Apa gerakan dalam hati ini? Yang menggerakkan seorang untuk berbuat. Itulah niat. Ya, maka tidak perlu diucapkan. Kalau ada orang mengatakan, ya Ustaz, kan orang kalau mau ihram itu, dia mengucapkan, labbaik Allahumma umrotan, misalnya. Itu kan niat. Bukan niat. Itu bukan niat. Ketika seorang berangkat dari Jakarta ke Mekah, ya, untuk mengerjakan umroh, itu sudah niat dalam hatinya. Aku akan umroh. Ya. Sedangkan ucapan dari miqat, labbaik Allahumma umrotan, itu statusnya sama dengan Allahu Akbar takbiratul ihram dalam sholat. Itu harus diucapkan. Tidak ada ulama mengatakan takbiratul ihram itu tidak perlu dibaca. Cukup di hati. Tidak ada ulama seorang pun mengatakan demikian. Kecuali orang bisu. Kalau orang bisu dia tidak bisa ucapkan. Maka cukup dia takbiratul ihram di hatinya. Tapi selama orang itu bisa bicara, ketika dia takbiratul ihram dalam sholatnya, harus Allahu Akbar. Nah, labbaik Allahumma umratan sama dengan Allahu Akbar ketika sholat. Itu bukan niat. Itu namanya talbiyah untuk umrah. Niat itu di hati. Ketika seorang kumpulkan duit, ya, dia celengi duitnya sampai cukup untuk umrah, dan dia berangkat umrah, itu sudah niatnya. Itu sudah niat. Untuk melaksanakan umroh. Tapi ketika masuk dalam ibadah umroh, harus dia ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Makanya orang yang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, dia tidak boleh lagi mengerjakan larangan-larangan dalam ihram. Sama dengan orang yang sudah Allahu Akbar dalam sholatnya, dia tidak boleh bicara lagi. Tidak boleh tolah-toleh kiri kanan, tidak boleh. Tidak boleh ketawa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Karena sudah Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram. Jadi labbaik Allahumma umrotan itu bukan niat. Itu ucapan masuk dalam ibadah umroh atau haji. Ini mohon dipahami betul. Jangan keliru. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu, nanti masih ada beberapa pelajaran penting insyaallah pada pertemuan akan datang. Ya, kita lanjutkan. Sementara sampai di sini masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Untuk sesi berikutnya pertanyaan. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang kita ambil dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakallahu khairan dan ikhwatal Islam azan yallahu ayyakum. Kita akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda kirimkan pertanyaannya di melalui chat WA di 021-823-6543. Kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iskandar di Depok. Pak.
1: Ya, silakan Pak Iskandar.
2: Ya, jadi gini, makasih nih atas pencerahannya pagi ini Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, terkait keikhlasan ya, kalau umpama kita melakukan suatu ibadah atau amalia, tapi kita tahu dari hadis bahwa, ibadah ini pahalanya anggaplah seperti tadi itu kalau kita mengucapkan doa sesudah wudu bisa memilih pintu surga ya. Kalau kita niatnya seperti itu Pak Ustadz, kamu mengharapkan bahwa kita masuk di salah satu pintu surga itu, apakah itu termasuk ikhlas juga ya? Karena ada juga mengatakan orang ikhlas yang nggak perlu dia apa-apa yang katanya hanya karena Allah semata. Berarti juga kalau kita sholat tarawih, diampuni dosanya itulah. Apakah karena keinginan kitanya bahwa diampuni dosanya itu termasuk ikhlas juga?
1: Baik.
2: Terus yang kedua Pak Ustadz, ada satu ini mengenai kalau kayak itu Pak Ustadz ya, ada dompet atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit ular ya atau kulit buaya ya, itu apakah halal atau haramnya dipakai untuk sehari-hari ya?
1: Baik, terima kasih Pak Iskandar. Wa jazakallahu khairan. Wa fiq barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
0: Baik, dari apa yang ditanyakan tadi oleh Bapak penanya, saya bisa memahami. Jadi gini Pak, kalau kita mengejar atau beribadah, pamrihnya kita kepada Allah, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu pamrih dari manusia. Sekarang Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, telah wudu, maka dia dikatakan pada masuklah dari surga, dari pintu surga yang mana engkau kehendaki. Ini janji dari Rasulullah SAW. Kita lakukan karena memang perintah Nabi SAW dan beliau memberikan hal itu. Maka tidak mengapa. Ya, dan itu tetap dikatakan ikhlas. Ya, tetap dikatakan ikhlas. Ya. Kita sekarang misalnya ibadah untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu benar. Itu ikhlas namanya. Karena Allah nyuruh kita mengejar ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang takwa. Ketika Allah perintahkan hal itu dan menyebut janjinya, ya, maka kita lakukan, ya, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tidak bertentangan dengan ikhlas, ya, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Misalnya ada hadis. Orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa la kulli syai'in qadir. 10 kali setiap setelah salat subuh misalnya atau setelah salat maghrib, dia mendapatkan sama dengan pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak dari Bani Ismail. Itu fadilah-fadilah. Maka ketika seorang membaca itu untuk mendapatkan fadilah itu, ini termasuk ikhlas dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Maka dia menjadi boleh. Dia menjadi boleh. Karena kita hanya berharap pada Allah. Kita tidak berharap pada manusia. Oh, ampunan milik Allah. Surga milik Allah. Pahala milik Allah. Allah yang berikan, Allah yang bagikan. Ya, jadi kita berharap itu semuanya dari Allah. Ini adalah tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan fadilah-fadilahnya. Kita ingin mendapatkan fadilah itu. Ya, maka kita lakukan. Jadi ini hal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Kemudian pertanyaan kedua tentang dompet atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit ular misalnya atau kulit buaya, selama itu sudah disama itu artinya dibersihkan dengan cairan-cairan tertentu dan dia menjadi kulit, maka insya Allah tidak mengapa. Dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban Pak Iskandar. mudah-mudahan dapat difahami penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Ikhwata Islam azanillahu ayyakum, kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz melalui pesan singkat yang sudah masuk. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ketika berniat lillahi ta'ala, namun kemudian ada sedikit keriaan sebagai manusia, apakah niat baik tersebut tetap tidak dilanjutkan saja? Apakah niat baik tersebut tidak dilanjutkan saja karena khawatir akan sia-sia yang dilakukan? Contohnya seperti bersedekah dalam kasarian kita, Ustaz. Mohon Ustaz berikan penjelasan. Syukran, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Tentang masalah ini, ya, jadi bagaimana kalau seorang dia awalnya niatnya ikhlas, tapi kemudian muncul riya, ya. Sehingga yang ditanyakan tadi, apakah kita lanjutkan pekerjaan amal kita atau kita berhenti? Sebetulnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum Wal-Hikam, beliau telah menjelaskan perincian dari masalah ini. Jadi amal ibadah itu ada dua macam. Ada amal yang bersambung. Dari pertama sampai akhir itu bersambung satu kesatuan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya sholat. Sholat itu dari Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, sampai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu satu kesatuan. Paham ya? Nah, dalam amal yang merupakan satu kesatuan, ya seperti sholat tadi itu, misalnya, seorang ketika dia bangun di malam hari, ya, dia sholat tahajud. Lillahi ta'ala. Niatnya betul-betul karena Allah. Allahu Akbar. Ketika dia sedang sholat, ada karyawannya bangun. Ya, melihat dia sholat. Muncul riya dalam hatinya. Ya, muncul riya. Oh, karyawan aku melihat aku sedang sholat. Nah, ini sikap orang ini bagaimana? Itu yang menjadi penentu. Kalau orang yang sholat ini dia melawan ya perasaan riya itu ya, dan dia tetap sholat karena Allah, dia melawan perasaan riya itu, maka sholatnya atau pahalanya penuh, tidak terancam oleh riya dan ya apa bisikan riya yang ada dalam dirinya, karena dia melawan perasaan itu. Tetapi kalau dia ulurkan ya, dia apa seakan terdetik dalam hatinya, iya ya, aku sedang sholat, karyawan kulihat aku sholat, ya dia besok bakal cerita bahwa si fulan sholat tadi malam ini, itu yang menggugurkan pahala sholatnya. Jadi pahala sholatnya gugur karena dia membiarkan niat itu, dia membiarkan riya tersebut. Tapi kalau dia lawan, maka insya Allah tidak mengapa. Ini dalam amal yang satu kesatuan, ya. Kemudian ada amal ibadah yang terpisah. Contoh, amal ibadah terpisah. Dalam sebuah pertemuan, kajian, ada panitia pembangunan masjid mengumumkan kepada jamaah. Ya, kita akan meminta sumbangan dari para jamaah sekalian untuk pembangunan masjid. Kemudian didata, ya. Banyak orang menyumbang. Setelah didata, ada satu orang, dia memberi sumbangan paling besar. Misalnya 5 juta rupiah. Yang lainnya itu di bawahnya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Ya, semua terdata. Dan dia tahu data ini. Kemudian, bulan depan, ada lagi kajian. Dia yang pertama kali tadi itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, dia menyumbang 5 juta. Pada pertemuan berikutnya, ya, kajian berikutnya, sebulan kemudian, juga terjadi pengumuman yang sama. Diumumkan oleh panitia pembangunan masjid. Ya, mengharapkan bantuan dari para jamaah, sumbangan untuk bangun masjid. Terdetik dalam benak orang tadi yang pertama, aku ingin menjadi penyumbang nomor satu yang tertinggi biayanya, apa sumbangannya di kalangan jamaah ini. Nah, yang pertama tadi, bulan yang lalu, dia dapat pahala murni karena ikhlas karena Allah. Pada pertemuan kedua, ini terpisah, tidak ada hubungan dengan yang pertama. Nah, ini sudah rusak niatnya. Niatnya sudah bukan karena Allah. Tapi supaya orang mengetahui bahwa dia penyumbang terbesar. Nah, ini yang gugur, Pak. Pahalanya gugur. Tapi yang pertama tetap. Karena tidak ada hubungan antara pertama dan kedua. Contoh lain. Seorang misalnya ngaji di rumahnya setelah maghrib, duduk ngaji. Ngaji biasa. Ya, baca surat Al-Baqarah. Ya. Sampai ayat ke-50 ada bunyi bel. Kring, kring, kring. Maksudnya ada tamu datang. Ya. Kemudian ada orang buka pintu. Ya. Dari ayat 5, karena ada tamu, dari ayat 51 dan seterusnya, dia merubah ngajinya. Diperindah. Suaranya diperbagus, bacaannya diperbagus. Karena apa? Ada tamu yang mendengar. Nah, ini termasuk amal terpisah. Ayat 1-50, dia ikhlas karena Allah, dia ngaji. Ya. Dia dapat pahala penuh. Tapi setelah ayat 51 dan seterusnya, karena sudah muncul riya, supaya orang itu dengar, aku ngajinya bagus, maka sudah gugur pahalanya. Jadi kita harus pandai melihat jenis amal itu tadi. Ya, ini diantara yang disebutkan tentang amal ibadah yang terdampak atau yang terkena riya. Kalau seorang melawannya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seorang mengulur-ulurnya, dia mengikuti riya itu, maka disitulah gugur amalnya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat terutama untuk diri saya dan juga untuk setiap yang mendengarkannya. Dan apa yang kita kaji tadi menunjukkan betapa pentingnya kita membersihkan, meluruskan niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, agar betul-betul ikhlas karena Allah. Dan harus kita ketahui pula bahwa syaitan dan hawa nafsu, ya, terus merongrong kita untuk merusak niat-niat kita. Bahwa jangan sampai. Hati-hati terhadap hawa nafsu dan syaitan yang membisiki dari luar. Agar kita tetap menjaga keikhlasan dalam beramal. Niat karena Allah. Kalau ada muncul perasaan-perasaan riya, harus dilawan. Tak boleh dibiarkan. Terus minta ampun pada Allah Ta'ala, istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari riya itu tadi. Dari hal-hal yang merusak amal kita. Ya, semoga dengan apa yang disampaikan tadi menambah ilmu kita. Dan semoga kita bisa menerapkannya dan memperbaiki amal-amal ibadah kita semuanya. Terutama niat dalam hati yang kita ketika beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Godaannya banyak, godaannya besar, ya. Karena hawa nafsu ini ingin mendapatkan pujian. Kemudian dibantu oleh syaitan yang membisiki nafsu ini. Oleh karena itu harus waspada, selalu berpegang kepada atau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat yang rusak, niat yang tidak ikhlas karena Allah. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mubarak Mu'alim LCMHI yang telah bersedia di kesempatan pagi hari ini untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah. Kembali kita simak dari pembahasan sahih Targhib wa Tarhib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita senantiasa bisa memperbarui niat untuk hanya mengikhlaskan, mendapatkan keridhaan dan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengerjakan amalan-amalan salih, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita muhasabah dalam diri kita apakah yang telah kita kerjakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ikhlas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam kita belajar dan mengamalkan ilmu yang kita peroleh dari majelis-majelis yang bermanfaat ini. Kami akhiri pertemuan ini, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa antum semuanya di kesempatan pagi hari ini di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, guna menghadirkan sejumlah program-program yang dapat menghadirkan tambahan ilmu serta harapannya memberikan kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Salah satunya kami akan hadirkan sesaat lagi kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizallahu Ta'ala dari bimbingan tarbiyah jinsiyah pendidikan seksual untuk anak kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ustaz Abu Ihsan telah bersedia hadir di studio Roja guna menyampaikan pembahasan ini. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan di layanan telepon 021-823-6543 atau layanan pesan singkat di nomor 021-823-6543. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Dan selanjutnya, karena Ustaz telah hadir, kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan bimbingan dan pelajaran Falyatafadhal Maskuran ya Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih membahas buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang masalah menundukkan pandangan. Ini sangat penting karena banyak syariat ditetapkan untuk menjaga pandangan, misalnya istidzan dan lain-lain. Maka Islam memerintahkan kita, baik kaum laki-laki maupun wanita, untuk menjaga pandangan, ya, ghaddul basar. Allah menyebutkan itu di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, perintah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ya. Karena banyak petaka itu berasal dari pandangan mata, ya. Pandangan mata adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Maka Nabi mengingatkan bahwa mata juga ada zinanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, al-ainu tazni wal qalbu yazni, fa zinal ain an-nadhar wa zinal qalb at-tamanni wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat, yaitu sesuatu yang tidak boleh atau tidak diharamkan atau dilarang untuk dilihat. Zina hati adalah dengan membayangkan, ya, mengangan-angankan. Sementara kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Ya, maka dari itu, ya kita harus menjaga pandangan. Karena banyak petaka itu berawal dari pandangan mata. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa, dari mata turun ke hati. Ya, sesuatu bermula dari pemandangan yang terlihat atau apa yang dilihat. Oleh karena itu, ya pornografi atau narkolema, narkotika lewat mata adalah salah satu penyebab kerusakan otak yang paling parah. Lebih parah ataupun lebih besar kerusakannya daripada bahkan narkotika. Karena dia merusak prefrontal cortex, ya, otak bagian depan, yang mana di situ ada senyawa kimia boleh atau tidak diharamkan atau dilarang untuk dilihat. Zina hati adalah dengan membayangkan, ya, mengangan-angankan. Sementara kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Ya, maka dari itu, ya, kita harus menjaga pandangan. Karena banyak petaka itu berawal dari pandangan mata. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa, dari mata turun ke hati. Ya, sesuatu bermula dari pemandangan yang terlihat atau apa yang dilihat. Oleh karena itu, ya pornografi atau narkolema, narkotika lewat mata adalah salah satu penyebab kerusakan otak yang paling parah. Lebih parah ataupun lebih besar kerusakannya daripada bahkan narkotika. Karena dia merusak prefrontal cortex, ya, otak bagian depan, yang mana di situ ada senyawa kimia yang disebut neurotransmitter yang menghasilkan hormon dopamin.

HIV atau narkolema, narkotika lewat mata, adalah salah satu penyebab kerusakan otak yang paling parah. Lebih parah ataupun lebih besar kerusakannya daripada bahkan narkotika. Karena dia merusak prefrontal cortex, ya, otak bagian depan, yang mana di situ ada senyawa kimia yang disebut neurotransmitter yang menghasilkan hormon dopamin atau hormon kebahagiaan atau happy hormone yang membuat manusia merasa senang, bahagia, nyaman, ya, dan akan timbul yang namanya kecanduan, ya, karena itulah yang akan mendatangkan kesenangan. Maka perkara-perkara yang dilarang, misalnya melihat aurat lawan jenis atau bahkan sejenis, itu bisa menghasilkan kita katakan kesenangan di otak. Karena dia akan meningkatkan, ya, fungsi hormon dopamin tadi. Ya, sehingga ya, cenderung akan kecanduan, ya, orang yang melihat atau terjebak di dalam kita katakan pornografi, dia akan sulit keluar kecuali dia punya kemauan yang kuat, ya, dan betul-betul menyadari bahwa hal itu adalah diharamkan atau dilarang. Ya, kalau tidak maka akan sulit baginya untuk keluar dari situ karena dia merasa bahagia, ya, dia merasa senang dengan hal itu. Oleh karena itu mencegah di sini adalah lebih bagus daripada mengobati, ya. Mencegah itu adalah lebih selamat, lebih bagus, lebih mudah juga daripada mengobati. Ya, bukan tidak bisa sembuh orang-orang yang kecanduan pornografi, sebagaimana juga orang-orang yang kecanduan narkotika bisa sembuh juga. Cuma ya memang butuh usaha yang sangat keras dari pecandunya atau dari korbannya. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka tentunya anak-anak harus dijauhkan dari hal ini. Ya, karena kalaulah mereka ya sudah terpapar dengan kita katakan narkolema ini ataupun pornografi ini dari kecil, ya, atau kita kata sudah kecanduan dari sejak usia dini, ya, maka ini akan sangat mengganggu kerja otaknya, ya, dia akan kehilangan fokus, kehilangan kekuatan hafalan, ya, dan melemahnya kemauan untuk menuntut ilmu. Dan itu kita dapati pada generasi, ya, generasi muda hari ini, yaitu semangat belajar mereka menurun, ya, kemampuan belajar mereka juga melemah, ya, kita katakan durabilitas menuntut ilmu mereka juga semakin lemah, ya, maka ya ini berpengaruh ya kepada kita katakan masa depan mereka, ya, secara tidak langsung masa depan mereka hancur. Yaitu hal-hal yang ya kita katakan duniawi, ukhrawi juga, ibadah akan terganggu. Ya, orang yang kecanduan hal-hal semacam ini, dia tidak akan bisa khusyuk dan tidak bisa fokus dalam beribadah, ya. Dan tentunya pada akhirnya dia kehilangan kelezatan dalam beribadah. Ya, dia tidak merasakan kelezatan ibadah dan dia tidak merasakan dorongan untuk beribadah. Ya, muncullah kemalasan. Ya, maka kalau kita lihat anak-anak itu sudah remaja terutama ya, sudah malas beribadah, ini perlu di perlu diperhatikan, ya. Banyak hal-hal yang menyebabkan dia seperti itu. Salah satunya adalah kemungkinan dia terpapar narkolema ataupun pornografi, ya. Nah, yang membuat orang itu jadi malas beribadah, tidak punya semangat untuk beribadah, ya. Bahkan pada puncaknya, ya, sampai pada puncaknya, yaitu dia kemungkinan besar bisa meninggalkan ibadah itu, ya. Nah, demikian, ya. Nah, maka kita harus betul-betul memperhatikan hal ini, dan ini menjadi ancaman hari ini, ya, karena ya kita katakan aurat wanita pada hari ini diumbar, ya. Anak-anak muda mengakses, ya, kita katakan hal-hal tayangan-tayangan yang sifatnya ya, bukan konsumsi anak-anak, bahkan juga bukan konsumsi orang dewasa sebenarnya, ya, apalagi dikonsumsi oleh anak-anak. Maka ya bisa kita lihat, ya, dampak kerusakannya, ya. Maka ya ada cara untuk memblokir, ya, supaya anak-anak tidak mengaksesnya, namun juga tidak jadi jaminan, ya. Ya, bahwa anak-anak tidak mengakses ya situs-situs yang

0: sekarang itu, ya, karena ya anak-anak zaman sekarang kadang-kadang lebih pintar apa namanya menggunakan gadget ataupun smartphone itu daripada orang tuanya. Ya, maka ya orang tua di sini harus terus mengawasi ya tontonan ya anak-anaknya, karena sekarang ini ya tentunya tontonan jadi tuntunan ya, tayangan-tayangan dewasa sudah sangat mudah diakses oleh anak kecil ya. Nah, bahkan sebagian anak-anak sudah biasa melihat hal semacam itu yang dulu mungkin dianggap tabu ya, dianggap tayangan 17 tahun ke atas, tapi sekarang anak-anak kecil ya sudah biasa ya melihat hal-hal ataupun tayangan-tayangan semacam itu ya. Maka ini harus jadi perhatian ya bagi para pendidik ya, terutama orang tua di rumah, untuk menjaga kita katakan apa yang menjadi tontonan ataupun ada apa yang menjadi kita katakan tontonan anak-anaknya di rumah ya. Nah, demikian. Baik. Nah, kita akan sampai pada metode pembelajaran di dalam bab ini ya. Ada beberapa poin di sini, ada 4 poin metode pembelajarannya. Yang pertama adalah jadilah contoh teladan bagi anak dalam menjaga pandangan mata ya. Nah, ini ya tentunya juga harus jadi perhatian bagi para orang tua, karena bagian yang terberat di dalam pendidikan itu adalah ya menjadi sorotan ya, karena dulu dikatakan guru itu digugu dan ditiru ya. Maka mau nggak mau kita ya harus bisa menjaga ya kita katakan image kita di depan anak ya, menjaga sikap kita, perilaku kita ya. Nah, karena ya disuruh atau tidak ya, mereka akan meniru ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia akan meniru apa yang dia lihat dari orang tuanya. Ya, walaupun orang tua di sini tidak menyuruh anaknya untuk meniru, ya, karena secara otomatis, ya, karena dia pandang kita sebagai orang tua, merangkap guru, merangkap pendidik, ya, maka apa yang mereka saksikan dari kita, itu akan mereka tiru. Ya, maka berhati-hati ya di dalam hal ini, ya, khususnya ketika kita tampil di hadapan anak-anak kita, ya. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua melihat tayangan-tayangan dewasa bersama anaknya. Ya, ya itu tentunya akan sangat berpengaruh. Bukan hanya di sini ya, akibat buruk dari apa yang dia lihat. Tidak, bukan hanya sebatas itu. Ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk lagi, yaitu apa? Dia menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang biasa, lumrah. Ya, selanjutnya dia nggak akan canggung lagi. Dan dia biasa, mungkin dia mengaksesnya sendiri, ya. Nah, demikian, ya. Maka kadang-kadang ketika ada satu kondisi di mana orang tua mengusir anaknya karena orang tuanya sedang menonton tayangan dewasa, misalnya. Dia usir anaknya ini untuk anak orang gede atau orang dewasa. Mungkin dia pergi, tapi dalam benaknya apa? Ah, nanti akan saya lihat sendirian. Ya, ketika orang tua saya nggak ada, bahwa orang tua saya melihat hal semacam itu pelajaran yang didapatnya. Ya, walaupun dia tidak ikut nonton bersama kita saat itu, tapi satu ketika dia akan ya melihatnya seorang diri, ya, karena dia dapat pelajaran itu dari orang tua. Maka ini bagian yang terberat dalam mendidik adalah menjadi teladan. Kadang-kadang orang tua nggak siap menjadi teladan. Nah, ketika orang anaknya misalnya, ya, berhujah, berargumentasi dengan perbuatan orang tuanya, ya, misalnya dia mengatakan, ya, ayah aja begitu, ibu aja begitu, orang tua marah, lalu memborbardir anaknya dengan perkataan, wah, kamu sudah berani melawan, ya, kamu tahu apa, kamu masih kecil dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat buruk sebenarnya, ya. Ya, satu ya, dia memang dapati kita melakukan sesuatu yang kita larang itu misalnya. Ya, yang kedua adalah dia menganggap ya bahwa dia mendapatkan pembenaran untuk melakukannya apabila orang tuanya nggak ada. Ya, karena ketahuan aja, makanya dia dapat amarah dari orang tua. Nah, kalau orang tua tidak tahu, mungkin orang tua tidak marah. Nah, demikian. Hingga akhirnya dia berani untuk melihat tayangan-tayangan dewasa. Ya, nah demikian. Ya, narkolema itu ya memang membuat kecanduan, sekali lihat dia akan kepingin untuk melihat lagi dan lagi dan lagi, ya, karena kaitannya dengan hormon dopamin tadi, hormon happy hormone tadi yang merangsang senyawa kimia di otak, yaitu kita katakan neurotransmitter tadi, yang membuat orang itu terangsang untuk mencari kesenangan yang sama berulang kali, ya, itu yang disebut kecanduan dan susah lepas. Ya, nah maka ketika di scan ya, seorang yang kecanduan pornografi ataupun narkolema tadi, narkotika lewat mata, ya, ternyata bagian otaknya yang rusak lebih parah daripada orang yang kecanduan narkotika. Ya. Nah, terutama prefrontal cortex-nya, yaitu otak bagian depan. Yang mana itu ya bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, dan apabila itu rusak, maka kita katakan konsekuensinya ataupun risikonya adalah ya manusia akan bersikap sama seperti hewan. Nah, demikian itu bahaya ketika prefrontal cortex itu atau bagian nawasi atau nasiah ya, ubun-ubun itulah letak kita katakan prefrontal cortex ya, yang kata Allah ubun-ubunmu di tangan Allah Subhanahu wa taala ya, itu sangat berbahaya apabila dia mengalami kerusakan, maka itu yang harus dijaga ya, nah terutama ya anak-anak ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjadi ini ajarkan dan biasakan anak untuk akrab dengan alam. Memperhatikan kebesaran ciptaan Allah secara detil. Inilah kecerdasan membaca yang harus diasah dengan baik. Ya, dengan harapan anak memiliki ketajaman dalam menggunakan indera penglihatannya untuk menggali sesuatu yang bermanfaat. Yaitu yang ini yang disebut dengan pengalihan. Ya, nah tapi kalau anak dibiarkan ya dengan tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan, dia akan terpaku di situ. Ya, maka ya perlu ya mengajak anak ke alam untuk melihat sesuatu yang nyata. Ya, bukan satu yang palsu. Ya, tadabur alam itu baik untuk anak-anak. Ya, didampingi tentunya sambil ya diceritakan tentang kemahabesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya ketertarikan ya kepada alam. Dia merasa bahagia. Ya, hormon dopaminnya juga naik dan meningkat dengan mengalami hal-hal semacam itu, ya pengalaman-pengalaman di apa namanya di alam alam nyata ataupun di luar di alam liar misalnya ataupun di luar ya. Demikian, dia lihat pemandangan-pemandangan yang indah. Ya, dia merasakan ketakjuban dari itu ya. Nah, demikian. Itu disebut juga pengalihan. Karena orang tua ya malas mungkin atau tidak ada waktu sehingga ya membiarkan anak menyediakan fasilitas-fasilitas tontonan entertainment di rumah. Memang anak enggak betah keluar. Dia lebih betah di rumah dengan ya jendela dunia yang ada di tangannya, yaitu TV, ya gadget, tablet atau apapun namanya itu, yang bisa mendatangkan kesenangan yang lebih baginya dengan terpaku di depan layar screen. Maka dikatakan juga bahwa generasi hari ini sudah masuk kota, artinya nggak bisa keluar dari empat persegi itu. Ya kalau nggak duduk di hadapan televisi, bosan dia buka laptopnya kalau dia punya laptop. Bosan main laptop, mungkin dia buka PC-nya. Bosan PC, dia buka tabletnya. Bosan tablet, dia buka handphonenya. Bosan handphone, balik lagi ke TV. Dan begitulah muter-muter terus, tidak keluar dari persegi empat itu. Ya, masuk kota. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Mungkin akibat kurangnya, ya kita kata aktivitas outdoor. Ya, di luar, di alam. Ya, maka ya para orang tua sisihkanlah waktu ya untuk anak ya, supaya mereka akrab juga dengan alam ya, melihat keindahan bukan hanya di layar screen gadget ataupun tablet mereka ataupun handphone mereka ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya, seperti itu mungkin ya. Nah, jadi ini adalah pengalihan supaya anak teralihkan dari hal-hal yang memang merangsang mereka untuk terpaku dengan gadget mereka ya, atau kita katakan tayangan-tayangan yang ada di handphone mereka. sangat menarik ya, apalagi bagi anak-anak ya. Kadang-kadang kalau benda itu sudah di tangan mereka, susah untuk direbut itu ya. Kadang-kadang muncul pertengkaran antara anak dan orang tua karena benda itu ya, walaupun kita tahu benda itu yang menyediakannya adalah orang tuanya, tapi ya ironinya itu jadi sumber pertengkaran antara anak dan orang tua ya. Nah, demikian yang ketiga, terangkan kepadanya bahwa pandangan mata bisa menjadi panah-panah setan yang akan merusak hati ya, yaitu menanamkan kepada mereka pentingnya sifat wara, kehati-hatian dan zuhud dalam hal pandangan mata ya, tidak sembarangan dalam menyorotkan pandangan mata, tidak membiasakan anak jelalatan misalnya ya, pandangannya kesana kemari ya. Nah, demikian ya, mengajarkan anak, membiasakan anak untuk fokus ya. Makanya ya, kita katakan perkara yang paling bermanfaat bagi anak itu adalah melatihnya membaca ya, memperkenalkan buku kepada anak semenjak dini ya. Bahkan itu sudah disediakan di beberapa baby shop yaitu buku untuk bayi. Ya, orang-orang di luar sana sudah mulai memperkenalkan metode itu. Jadi anak dari kecil sudah diberikan tayangan ataupun kita katakan suguhan yang merangsang dia untuk fokus. Dan itu akan menghidupkan sel-sel otak anak. Ya, neuroglia anak, yaitu sel-sel otak kecil anak itu akan terangsang hidup dengan kegiatan seperti itu. Ya, melihat buku, membaca, ya berusaha untuk menganalisa, sehingga dari kecil dia sudah terlatih, walaupun dia belum matang ya untuk menganalisa, dan kemampuan untuk menghafalnya juga akan semakin baik. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, karena anak-anak yang dibiasakan dengan tayangan-tayangan, tontonan-tontonan di televisi maupun di gadget atau sejenisnya, itu ke masalah mereka yang paling besar adalah mereka susah fokus dan nggak punya kemampuan untuk baca. Durabilitas bacanya ya sangat lemah. Mungkin dia bisa baca mungkin cuma 1-2 menit. Nggak lebih dari itu. Silakan dicoba yang punya anak-anak di rumah, coba diuji ya seberapa kuat durabilitas baca mereka. Ya. Nah, mungkin nggak lama ya. Ya, sementara di luar sana mereka, anak-anak itu dibiasakan untuk punya ketahanan membaca. Ya, ketahanan membaca mungkin sampai 2-3 jam per hari. 2-3 jam per hari. Ya, itu bisa dia bisa menamatkan mungkin minimal satu atau dua buku. Ya, dari kecil dibiasakan ya. Nah, demikian sehingga dia punya fokus. Ya, itu masalah yang ada pada generasi Gen Z ataupun Gen Alpha, Gen Beta hari ini, yaitu kehilangan fokus, susah untuk fokus. Akibat tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan yang semakin memikat hatinya, yang menjadi dopamin otaknya. Ya, yang membuat dia senang bahagia dengan itu. Ya. Nah, maka kalau disodorkan buku, dia sama sekali enggak tertarik. Tapi kalau disodorkan gadget atau jenisnya, wah, itu nggak akan bisa lepas dari tangannya, macam ada magnetnya, nggak lepas. Nah, demikian ya, karena ya anak-anak kadang-kadang ya dia nggak ngerti itu benda untuk apa sebenarnya, ya benda yang ada di tangan orang dewasa itu untuk apa dia nggak ngerti, ya namanya aja smartphone, ponsel pintar yang dulu sebagai asisten bagi seseorang ya dalam mengelola aktivitas hariannya, tapi sekarang sudah menjadi alat entertainment. Ya, di tangan manusia hari ini sudah menjadi alat entertainment, ya, dan alat multifungsi, bukan hanya sekedar sebagai asisten pribadi, ya, tapi juga udah multifungsi untuk cari nafkah, hiburan, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga ya kita katakan kemampuan ataupun ketahanan membaca manusia hari ini semakin lama semakin menurun. Ya, semakin lama semakin menurun. Gak ada yang ya minat sama sekali untuk baca. Ya, sebagai contoh lah, kita membeli produk misalnya, ya. Ini gak usah anak-anak ya, orang dewasa aja. Kita bicara orang dewasa di sini. Ya, kita beli produk ya. Berapa banyak di antara kita yang kalau beli produk itu kita baca manual booknya, buku Ya. Rata-rata nggak dibaca. Padahal sampai hari ini produk-produk itu pasti menyertakan manual book istilahnya, buku manual untuk dibaca tentunya. Bagaimana cara penggunaannya, kalau ada error gimana, itu nggak pernah dibaca. Kenapa? Karena memang nggak ada minat baca sama sekali. Ya, disimpan aja. Bahkan ya sampai barang itu hancur, yang nggak hancur itu buku manualnya itu. Manual booknya masih mulus, bahkan masih diplastikin, belum keluar dari plastiknya. Nggak dibaca sama sekali. Ya, nah kalau terjadi kerusakan, yang disalahkan produknya. Padahal dia yang salah pakai gitu, karena nggak baca buku manualnya. Itu manusia hari ini. Ya, nah kesadaran baca itu sangat rendah. Kenapa? Karena susah fokus. Kenapa susah fokus? Ya, otak telah tersenangi ataupun merasa bahagia dengan sesuatu ya, selain membaca tadi ya. Ya bisa tayangan, tontonan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masalahnya adalah anak-anak zaman sekarang ya sudah kena hal ini juga, bukan hanya orang dewasa. Anak-anak hari ini ya sangat memprihatinkan ya minat baca mereka. Ya, coba dites saja di rumah nanti, berikan mereka buku, bagaimana reaksi mereka. Anak-anak yang sudah bisa baca ya, kasih buku, bagaimana reaksi mereka. Ya kita gak usah cerita orang dewasa lah. Orang dewasa aja dikasih buku aja, gak keluar dari plastiknya. Ya, nah demikian. Kadang-kadang kita adakan acara bedah buku, diejek-ejek dengan kata-kata operasi buku, seolah-olah ya tujuan kita hanya jual buku. Padahal ya kita juga ingin agar kaum muslimin itu meningkat naik minat bacanya, suka membaca. Tapi itu pun ya kadang-kadang diejek ataupun dikatai macam-macam gitulah. Itu yang terjadi sehari ini di kalangan kaum muslimin ini, yang ayat pertama turun kepada mereka adalah Iqra, baca. Ya, nah itu akibat dari tayangan dan tontonan itu. Orang susah untuk fokus, ya. Dan ini akan, kalau pada anak-anak, ini akan menghancurkan masa depan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, ya, jagalah pandangan anak dari hal yang tidak senonoh, hingga naluri seksual mereka tidak keburu matang secara secara sehat, ya, artinya keburu matang secara tidak sehat. Artinya ini bisa menjadi potensi anak itu terkena penyakit isek dari kecil, ya, sejak kecil, sejak dini dia sudah terancam kena penyakit isek, yaitu apa, fantasi seksual yang menyimpang. Itu yang dalam bahasa syar'inya disebut isku, penyakit al-isku, yaitu fantasi seksual yang menyimpang. Ya, dari kecil dia sudah terpapar ataupun ada benih-benih penyakit itu. Dan ini sangat berbahaya tentunya ya. Nah, maka ya jauhkan anak dari hal-hal yang belum menjadi tontonannya, belum menjadi apa kita katakan konsumsinya. Itu akan merusak ya naluri seksualnya. Dan ini akan menyebabkan fantasi seksualnya akan menyimpang. Dan itulah dia isku. Ya. Di era modern ini, ya kita lihatlah. Ya, aurat-aurat lawan jenis itu diumbar. Baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Yang perempuan lihat aurat laki-laki di iklan-iklan. Ya, kadang-kadang menampilkan laki-laki yang ya maco begitu ya. Dengan lekuk tubuhnya yang membuat ya wanita pasti akan ya rusak fantasi seksualnya. Ya, demikian juga perempuan lebih-lebih lagi. Aurat juga diumbar lewat, ya kita katakan, tayangan-tayangan iklan. Ya. Nah, jadi ya ini ya, yang benar-benar ya, ya harus kita waspadai. Dan banyak kejadian-kejadian ya akibat kriminal ya, bahkan karena fantasi seksual yang menyimpang. Ada kasus bunuh diri ya, ada kasus ya membunuh pasangannya karena cemburu dan lain-lain sebagainya, atau pelecehan seksual dan lain-lain ya. Nah, itu semuanya karena ya pelakunya terkena, bukan terindikasi lagi ya, terkena penyakit al-isku. Nah, demikian ya, karena tayangan di televisi, internet, medsos itu ya menjadi ancaman besar jika kita tidak mewaspadainya. Maka pastikan ya kita dan anak-anak kita ya selamat dari ancaman itu semua ya. wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini ya. Berikutnya kita akan bahas, ini pembahasan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi para orang tua atau menjadi masalah keluhan dari banyak orang tua, yaitu media. Waspada terhadap media. Ya, ini macam makan macam buah si malakama ya. Kemajuan teknologi informasi adalah satu pencapaian besar umat manusia hari ini. Banyak kemudahan-kemudahan, kita enggak menampik dan kita tidak menafikan manfaatnya. Banyak manfaatnya. Tapi di balik itu ada ancaman serius, bahaya besar yang mengancam umat manusia. Ya, dari kemajuan teknologi informasi hari ini, ya. Nah, apa yang kita katakan kemajuan IT hari ini, ya, yang merupakan salah satu bagian hidup ya manusia yang tidak bisa dipisahkan. Sudah kita katakan menyatu dengan kehidupan manusia hari ini. Ya, enggak bisa kita singkirkan hari ini ya. Sebagaimana enggak mungkin kita singkirkan handphone, smartphone atau apapun namanya itu dari kehidupan kita hari ini. Ya, cuma sedikit manusia yang bisa bijak untuk menyikapi hal ini. Ya, nah kebanyakan justru menjadi korban. Ya, bukan ya kita katakan mengambil manfaat dari itu semua, tapi justru menjadi korban. Ada yang dapat manfaat banyak, tapi lebih banyak lagi yang jadi korbannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya pembahasan yang akan kita kita akan ulas ataupun materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya, yaitu waspada terhadap media, ya, terutama media sosial. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu jagalah anakmu untuk menjaga pandangan atau menundukkan pandangan, yang ternyata pada saat ini bukan hanya di dunia nyata saja, namun juga menundukkan pandangan ya di depan smartphone ataupun di depan media sosial yang ada sekarang. Insyaallah. Dan selanjutnya silakan bagi Anda sekalian sahabat Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Nah, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh anak laki-laki umur 4 tahun itu sering bermain bersama anak perempuan, baik yang sebaya atau di atasnya Ustaz?
0: 4 tahun masih boleh ya mereka berbaur ya. Anak laki-laki, anak perempuan ya. Ada batas usia di mana mereka harus dipisah ya. Dimulai dari usia 7 tahun itu sudah mulai dipisah, dan 10 tahun memang harus dipisah. Ya. Dimulainya ya mulai 7 tahun ya sudah mulai ya diperkenalkan dua gender yang ada ya, laki-laki dan wanita, pemisahan antara laki-laki dan wanita, kemudian mengenai masalah larangan percampur bauran antara laki-laki dan wanita atau disebut juga ikhtilat ya, sehingga ketika dia memang harus melakukannya mereka enggak terkejut. Ya, 10 tahun kan memang mereka enggak boleh lagi ikhtilat, enggak boleh lagi ya kita katakan bercampur baur ya. Harus dipisah ya, maka mereka tidak terkejut lagi ya, sudah siap untuk ya menjalani dunia masing-masing ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau masih balita ya, bawah 5 tahun ya, mungkin masih bisa mereka berbaur bersama kan, begitu, wallahu alam.
1: Ya, baik, alhamdulillah demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, jika orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup celah anak berbuat yang tidak terlarang, artinya melihat situs terlarang yang baik dengan settingan internet diblokir, ataupun nasihat-nasihat dari orang tua itu sendiri juga sering diajak ke pengajian, serta pendekatan yang halus dan lembut, tapi tetap saja anak melakukan pelanggaran. dengan membuka situs terlarang, Ustaz. Apakah orang tua masih terkena dosanya juga, Ustaz?
0: Nah, gini ya. Kita jangan cerita apakah saya berdosa. Anggap aja berdosa.
1: Anggap saja.
0: Iya, ya. Ya mau lepas dari dosa. Ya pasti ada unsur kelalaian juga di situ ya. Kita kadang-kadang enggak bisa menampiknya atau mendenialnya bahwa ada kelalaian dari kita juga. Mungkin karena perhatian kita yang kurang, kita kurang mengawalnya dari kecil ya. Kita yang menyediakan fasilitas itu ya kan. Nah, hingga ya atau kita tidak aware dengan apa namanya dengan pergaulannya ya. Sedikit banyak pasti ada saham orang tua di situ ya. Maka jangan ditanyakan apakah saya berdosa. Maunya mau jawabannya mau Anda tidak berdosa. Maunya jawabannya seperti itu. Lalu kita merasa aman gitu, wah, aman saya enggak berdosa begitu. Itu yang kita inginkan jawabannya. Ya kalau tidak. Banyak-banyaklah istighfar ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak ada unsur kesalahan kita. Ya, nah demikian. Ya, yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana mengatasi masalah ini. Ya, ketika anak sudah terpapar gitu ya. Nah, ya qadarullah kan begitu ya, umma syafa'al. Ya, banyak-banyak istighfar minta ampun, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kita pernah sampaikan kalau bicara parenting ini memang isinya istighfar aja, astagfirullah dan taubat-taubat aja isinya ya kan. Enggak enak memang didengar. Kajian parenting itu paling membuat telinga merah kadang-kadang ya. Betul. Iya, karena ya seolah-olah kita membicarakan kesalahan kita, ya kita membicarakan borok dan dosa kita sendiri. Ya, yang kita harus akui ya, begitu ya. Nah, maka lebih bagus kita fokus bagaimana mengatasi masalah itu. Ya. Nah, bukan kita sibuk berkutat saya berdosa atau tidak. Untuk apa juga ya? Kita juga enggak bisa memastikan kita berdosa atau tidak di situ ya. Ya, tapi ya kalau itu sudah terjadi, maka ya sikap orang yang bijak adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dan itu enggak mudah. Anak-anak yang sudah terpapar ya pornografi ya atau ya narkolema ini, yaitu penanganannya tidak mudah. Bukan enggak bisa sembuh ya. Tadi kan sudah kita kasih ilustrasi ya, ya bahwa studi scan ya otak orang yang terpapar narkolema dengan orang yang terpapar narkotika itu ternyata ya bagian yang rusak dari otaknya itu lebih besar pada orang yang kecanduan narkolema, terutama otak bagian depannya. Artinya apa? Ini penanganannya enggak mudah. Seperti ya orang yang kecanduan narkotika, ada pusat rehabilitasi namanya. Itu kan perlu kerja keras juga ya untuk supaya bisa terbebas dari ketergantungannya kepada obat terlarang. Ya, nah demikian. Nah, itu juga yang harus dilakukan. Ya pada anak-anak yang sudah terpapar pornografi, ya, nah maka ya lebih bagus fokus di situ daripada kita cerita saya berdosa atau tidak, ya, wallahu a'lam bisawab. Ya sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita siap dengan konsekuensinya, misalnya pendampingan, memberikan waktu yang lebih untuk anak, itu konsekuensinya, itu resiko gitulah, itulah ujiannya. Dan itulah ladang amal kita kalau kita betul-betul menyadari wah saya udah salah ini misalnya ya. Saya ini kekeliruan saya juga, kita akui itu ya. Nah, lalu kita banyak minta ampun kepada Allah, ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Karena itu yang menjadi nilai kita, Allah akan nilai itu juga. Seberapa keras usahamu untuk menebus itu, ya kalau kamu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Kira-kira demikian jawabannya.
1: Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sekarang nazar atas jawaban dan jelasannya. Ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Dari siarang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya 28 tahun laki-laki. Dan belum menikah. Dan cukup menyita pikiran saya dengan kelakuan negatifnya, tidak disebutkan kelakuan negatifnya itu seperti apa, kira-kira boleh tidak Ustaz saya melepasnya di usia saya yang sudah 61 tahun ini? Nah, maksud melepasnya ini
0: juga belum jelas. Jadi kabur semua.
1: Iya, saya agak sulit khusyuk Ustaz karena hal ini, dan sulit khusyuk dalam beribadah karena memikirkan anak tersebut Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
0: Ya, itu ibadah kita. Ya, seperti ibadahnya Nabi Nuh ya, terus mendakwahi anaknya sampai last minute ya. Itu menjadi contoh. Itu kan ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Hanya kita si enak, apa namanya, kita katakan asik-asik sendiri sholat gitu, Pak. Enggak. Itu ujian hidup namanya, ya. Ya, ya, apa namanya, diakui atau tidak, ya pasti ada, ya, kita katakan kelalaian kita ataupun kesalahan kita yang harus kita tebus. Anak ini usianya sudah 28 tahun atau berapa tahun? 28 tahun itu bukan anak-anak lagi, ya. Ya, dia sudah menjadi orang dewasa. Yang perlu ditanyakan bagaimana riwayat pendidikannya dulu. Ya, bukan ketika dia ditanya udah 28 tahun, enggak. Ya, nah, jadi kalau kita ingin menebus kesalahan kita, ya, itulah ibadah kita. Bagaimana kita menasihatinya, mendampinginya di usia mungkin ya tidak muda lagi semuanya ya. Kita juga sudah merangkak ke usia senja, kan begitu ya. Nah, ya nasihat harus terus diberikan, ya. Ya, ditolak jangan putus asa, ya. Terus kita apa namanya menyampaikan pelajaran, karena kita nggak tahu ya momen di mana hati manusia itu terbuka dengan kata-kata kita, dan juga bahkan mungkin sampai mati dia tidak menerima perkataan kita, ya. Contohnya ya, makanya Allah sebut, Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh dan anaknya. Nabi Nuh itu mendakwahi, menasihati anaknya itu sampai ya kita katakan last moment, ya, momen terakhir. Ketika anak itu mau tenggelam, Nabi Nuh masih memanggil anak itu, menasihatinya. Dan berkata kepadanya, ya bunayya, irkam ma'ana. Itu luar biasa, itu inspirasi bagi semua orang tua. Ya, nah itulah ibadah kita. Itulah ladang amal kita kalau kita mau beribadah ya. Ya Allah kasihlah. Ini coba, ya ujian yang aku berikan kepadamu. Allah itu kan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, ya. Nah, hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Bahkan bukan di tangan orang yang punya hati itu sendiri. Dibolak-balikkan Allah menurut kehendaknya. Ya. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di usia itu ya dia mungkin masih belum dapat hidayah. Ya belum terbimbing kepada kebaikan, mungkin. Ya, nah itu ya jadi ujian bagi kita, ya. Nah, orang tua, ya, jangan buru-buru katakan ah saya adalah orang tua yang gagal. Itu adalah keputusasaan. Walatayasumirrohillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, ah, udah saya putus saja gitu ya. Enggak seperti itu contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Enggak seperti itu juga yang dicontohkan para nabi kepada kita. Ya, nah bacalah surat Yusuf, bagaimana kesabaran Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya, ya, sampai ya apa namanya last moment juga, ya, dan akhirnya beliau memetik ya buahnya. Nah, Nabi Nuh sampai ya berpisah dari anaknya, anaknya tetap tidak dapat hidayah, ya, tapi yang Allah nilai adalah usaha yang telah kita lakukan. Ya, itulah amal kita, ya, itulah ya mungkin ya, ladang amal yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita di sini. Nah, sekaligus juga untuk menebus mungkin ya kelalaian, kealfaan, kesalahan ya yang kita buat di masa lalu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terutama kelalaian kita di dalam mendidik anak. Ya, itu suatu hal yang mungkin tidak bisa kita sangkal, ya, karena mungkin keterbatasan ilmu kita, ya, ketidaktahuan kita, banyak hal yang kita sendiri ya, waduh, baru tahu ilmunya, ah, kenapa dulu udah terlambat ya, gitu, kita sesali ya. Nah, ya maka ya tebuslah itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin jawabannya ya. Jadi jangan putus. Anak enggak bisa diputus.
1: Iya. Berarti dia asal saja itu ya.
0: Iya. Gimana pun ya ceritanya, anak enggak bisa diputus hubungannya ya. Kalau istri bisa.
1: Masih bisa ya.
0: Dengan cerai.
1: Tidak mantan.
0: Iya. Ini anak enggak bisa dia putus hubungannya ya. Nah, demikian. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita ya pada kesempatan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala pada kesempatan pagi hari ini bersama kami duduk dan menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat guna menjelaskan kepada kita semuanya tentang pentingnya memberikan tarbiyah kepada putra-putri kita tentang menundukkan pandangan agar pandangan mereka terjaga dari hal-hal yang negatif yang bisa mempengaruhi otak dan psikologis mereka, dan juga kita bisa mengkondisikan dalam keluarga pada saat kita bersama untuk memberikan wejangan-wejangan dan tidak memberikan contoh yang buruk akan tontonan-tontonan yang sedang kita nikmati, dan memberikan bimbingan ketika kita melihat sesuatu, menjelaskan tentang hakikat kebaikan dan keburukan yang sedang kita tonton tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita bersama di dalam mengantarkan putra-putri kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan ini ketika mereka dewasa nanti. Jazakumullahu khairan khatul Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada telah bersedia untuk bersama kami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: الأفق.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

dan juga pada kisah 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

0: zahim.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayhi wa alaihim qumusun منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan

pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
0: Wa'ad

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

0: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'da. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Saat lagi kita akan simak dan ikuti kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhallahu Ta'ala dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi. Untuk kita ikuti bersama kajian ini, semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Khotil Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami yang bertugas dari Studio Ruja mengucapkan selamat menyimak kembali. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya.
3: Kemudian kata beliau, walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala yawma khaybar la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayh. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari Khaybar, sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan menangkan melalui tangannya. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka di malam harinya manusia ya yadukuna lailatahum. Mereka berbincang-bincang di malam itu. Ayyuhum yu'taha. Siapa kira-kira orang yang akan diberikan bendera tersebut? Kenapa para sahabat berbincang-bincang? Ya, karena disebutkan dalam hadis ini, Ibu, tentang keistimewaan orang ini. Orang ini akan diberikan bendera. Bagaimana sifatnya? Ia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini yang membuat para sahabat itu memperbincangkannya. Ini menunjukkan para sahabat itu semangat sekali kepada hal-hal yang membuat Allah cinta. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yata'an yu'taha. Ketika di pagi harinya mereka semua pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka berharap ingin diberi bendera itu. Tidak menunjukkan bahwa para sahabat gila jabatan, tidak. Ya. Tapi mereka mengharapkan bendera itu karena di situ ada keutamaannya. Bahwa orang itu disifati mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan Masya Allah ya. Sifat yang luar biasa sekali gitu loh. Iya. Makanya mereka berharap ya, merekalah yang diberi bendera tersebut. Wa qala aina Ali ibn Abi Thalib? Maka Rasulullah bersabda, di mana Ali bin Abi Thalib? Fa qila huwa yashtaki aynai. Maka dikatakan kepada Rasulullah, dia sedang sakit dua matanya ya Rasulullah. Fa arsalu ilaihi, Maka kemudian mereka pun mengirim orang untuk memanggil Ali. Fa'utiya bihi, lalu Ali bin Abi Thalib pun dibawalah. Fabasaqa fi 'ainaihi wa da'ala. Maka Rasulullah SAW pun kemudian meludahi dua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fabaro, maka langsung sembuh, subhanallah. Ya. Ka'allam yakun bihi waja, seakan-akan sebelumnya tidak ada penyakit sama sekali. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Doanya langsung dikabulin, langsung sembuh. Fa'atahu rayah. Lalu Rasulullah pun kemudian memberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera. Waqal, lalu Rasulullah bersabda, Unfud ala rislik, pergilah. Ya. Dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim, hingga sampai ke halaman negeri mereka. Artinya, karena kan waktu itu Rasulullah SAW mengutus Ali untuk memerangi Khaybar. Maka Rasulullah menyuruh Ali untuk pergi dengan tenang, jangan tergesa-gesa, hingga sampai ke Khaybar. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian dakwahi mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan terhadap Allah berupa hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka sungguh demi Allah, kata Rasulullah, Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Masya Allah. Ya. Ini kisah tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib disifati oleh Rasulullah bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan tentunya juga Pak, Ibu, sifat ini tidak khusus untuk Ali. Abu Bakar pun termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Umar pun masuk. Ya. Uthman pun demikian. Demikian pula para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Semua Allah ridha kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dari hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas. Faedah yang pertama, fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib wa syahadatun minar rasul lahu bimualatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran aw batinan. Ini menunjukkan keutamaan yang jelas untuk Ali bin Abi Thalib. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ali bin Abi Thalib. Namun kita tidak seperti kaum Rafidhah yang berlebihan, Bu. Ya. Kalau kaum Rafidhah itu sampai-sampai memberikan kepada Ali bin Abi Thalib sifat-sifat Allah. Katanya Ali lah yang menegakkan hari kiamat, Ali lah yang menghisab manusia. Padahal itu semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Adapun kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Namun dia seorang sahabat manusia, ya, bukan tidak memiliki sama sekali sifat-sifat yang seperti yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah itu. Faedah yang kedua, ibu-ibu, isbat annallaha yuhibbu awliya'ah mahabbatan taliku bijalalihi kasairi sifatihil muqaddasatil karimah. Menetapkan bahwa Allah itu disifati mencintai. Mencintai siapa? Mencintai wali-walinya. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah bahwa Allah itu disifati dengan sifat mahabbah, cinta. Ya, tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Cinta Allah sesuai dengan keagungannya. Cintanya makhluk sesuai dengan kemakhlukannya. Jangan gara-gara sama-sama kata cinta, lalu disamakan, salah besar. Tidak setiap yang sama nama itu sama hakikatnya. Ya. Sesama makhluk saja bisa sangat berbeda. Contoh misalnya, ya. Semut kuat, gajah kuat, sama-sama kuat. Tapi apakah sama kekuatan gajah dengan kekuatan semut? Jawabnya tentu tidak. Tidak sama. Apalagi kekuatan Allah dengan makhluknya. Demikian pula cinta. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya. Wajib kita tetapkan untuk Allah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah mencintai Ali bin Abi Thalib, masya Allah. Demikian pula Allah mencintai, ya, setiap orang yang bertakwa. Allah cinta setiap orang yang sabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang-orang yang sabar. Allah yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita berusaha bagaimana mencari cinta Allah. Ya. Bukan kita berpikir bagaimana mencintai Allah, tapi kita berpikir bagaimana dicintai oleh Allah. Karena kata Ibnu Qayyim, ya, dicintai oleh Allah itu lebih penting daripada kita mencintai Allah. Kenapa? Kalau kita dicintai oleh Allah, Allah akan jadikan kita cinta kepada Allah. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Bagaimana Allah cinta kepada kita? Tentunya dengan cara mengikuti syariatnya. Dengan cara mengikuti perintahnya. Dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa kamu. Tuh, lihat ibu-ibu. Ya. Ayat ini kata Ibnu Katsir termasuk ayat imtihan, ayat ujian. Ujian buat siapa? Ujian buat setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Saya yakin semua muslim ketika ditanya, kamu cinta Allah? Pasti dia akan jawab, iya, saya cinta Allah. Sebab kalau ada orang berkata begini, saya benci Allah, pasti murtad, kafir dari Islam. Ya. Nah, sekarang apa buktinya bahwa kita cinta Allah? Maka Allah memberikan di sini ujian bahwa jika kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Begitu caranya. Ya. Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cintai kamu. Niscaya Allah akan cintai kamu, kata Rasul. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Dan Allah akan ampuni dosa kamu. Berarti ini menunjukkan, ibu-ibu, bahwa ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menyebabkan Allah cinta kepada kita. Bahkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kita berusaha, ya, mencintai Rasul, ittiba kepada Rasulullah SAW, agar Allah cinta kepada kita, Bu. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam adab, cara berpakaian, cara makan, tidur, dalam akhlak, dalam muamalah, ya. Faedah yang ketiga, hirsu sahabati alal khair wa tasabukuhum ilal a'mali salihah. Bahwa para sahabat itu orang yang paling semangat kepada kebaikan. Mereka itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam beramal soleh. Makanya pantas kalau mereka dipuji oleh Allah, ya, dalam Al-Quran. Dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya. Ya. Kenapa? Di antara keistimewaan para sahabat itu adalah mereka itu orang yang paling semangat kepada kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali para sahabat yang sudah mendahului kepadanya. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Katsir memberikan kepada kita kaidah. Apa kaidahnya? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Kalaulah itu kebaikan, tentu para sahabat akan mendahului kepadanya. Nah sekarang ibu-ibu, semalam banyak kaum muslimin yang merayakan tahun baru. Udah gitu pawai obor. Padahal yang namanya obor itu api, itu kan simbolnya majusi. Iya. Nah sekarang kita tanya, dahulu para sahabat merayakan enggak tahun baru? Siapa yang lebih semangat kepada kebaikan, kita atau para sahabat? Saya yakin para sahabat lebih semangat kepada kebaikan daripada kita. Mereka yang paling paham dan paling tahu tentang kebaikan daripada kita. Tapi tidak ada para sahabat yang merayakan tahun baru, baik tahun baru Masahi, demikian pula tahun baru Islam, enggak ada. Ya. Padahal mereka sebaik-baik generasi. Demikian pula generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada enggak dalam kitab-kitab madhab? Madhab manapun, baik madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab ini, ya, Hambali ataupun Hanafi, yang menyebutkan disyariatkan merayakan tahun baru. Ada. Justru itu tasyabuh. Ya. Itu menyerupai orang kafir. Maka sungguh sangat, sangat mengherankan mereka-mereka yang berinisiatif untuk bikin perayaan tahun baru dengan pawai obor. La ilaha illallah. Ya. Faedah yang keempat, ibu-ibu, masyru'iyatul adab indal qital wa tarkit taish wal aswatil muz'ijah allati la hajata ilaiha. Yaitu disyariatkan adab saat peperangan. Saat perang, bayangkan, tetap disuruh, ya, memperhatikan adab. Apa kata Rasulullah? Unfudh ala rislik, pergilah kamu dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Dalam perang saja kita disuruh tenang, tidak tergesa-gesa, ya, tidak teriak-teriak, tidak. Itu dalam perang, gimana tidak perang? Maka ketika kita tidak perang, lebih lagi kita harus punya adab. Di zaman sekarang ini kita lihat, subhanallah ibu-ibu, ya, netizen-netizen itu kalau berkomentar isinya caci maki, ya, mencaci maki pemerintah, menghina. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina penguasa, pemimpin, maka Allah akan hinakan ia. Ya. Orang yang suka mencaci maki pemimpin itu pasti Allah hinakan di dunia dan akhirat. Cepat atau lambat pasti Allah hinakan dia. Ya. Faedah yang kelima, amrul imam umalahu birifqi wal lin min ghairi dha'fin wal intiqadi azimatin. Seorang pemimpin, seorang imam hendaknya menyuruh bawahan-bawahannya untuk punya sifat lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu bukan berarti lemah, tapi lembut. Ya. Lemah lembut itu bukan berarti enggak punya tekad dan semangat, bukan. Tapi kelembutan itu dicintai oleh Allah. Siapapun Anda, pejabat apapun Anda, hendaklah Anda lembut. Ya, kepada rakyat, kepada bawahan Anda, kan itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arifqu la yakunu fi syai'in illa zana." Sifat lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. "Wala yunza'u min syai'in illa syana." Dan sifat lembut itu tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusak atau mengotorinya. Walaupun ibu bercadar, ya, berpegang kepada sunnah, tapi kalau ngomong kasar, nggak ada lembut-lembutnya, pasti orang nggak suka, bu. Ya. Walaupun ibu di atas kebenaran, tapi nggak ada lembut-lembutnya, kasar kalau ngomong, nggak sopan. Tetap saja itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita lemah lembut, ya. Apalagi kepada sesama muslim, sesama akhwat yang udah masyaallah ngaji. Kita lemah lembut, Ibu. Jangan biasakan kita itu kasar kalau ngomong. Sampai terkadang mata sambil melotot gitu. Kadang baru melihat akhwat yang baru ngaji, jilbabnya masih belum syar'i, dipelototin. Dikasarin, akhirnya malah kabur. Ini kan subhanallah. Ya, tidak menunjukkan kalau dia sudah ngaji, kalau seperti itu namanya. Orang yang sudah ngaji itu harusnya terlihat pada adabnya, pada akhlaknya. Senyum, lembut. Ya. Rasulullah SAW saja bersabda kepada Aisyah, "Alaiki birifq," hendaklah kamu lemah lembut. Waktu itu gara-garanya ada orang Yahudi mendoakan begini, "Assam alaik," kematian atasmu. Aisyah marah. Ya. Lalu Aisyah mendoakan keburukan dan berkata, "Wa alaikumussam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir." Atas kalian kebinasaan, kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Ternyata Rasulullah SAW menegur Aisyah. "Mahlan ya Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq." Jangan begitu, hai Aisyah. Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, walaupun tentunya ya, terkadang ketika sifat lembut itu tidak bermanfaat, dan kita harus kasar dikit, gak masalah. Karena Rasulullah pun terkadang melakukan sifat keras jika dibutuhkan. Tentunya ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Faedah yang keenam, wujubu da'wati ilal Islam la siyama qabla qitalil kuffar. Wajibnya berdakwah kepada Islam. Dia mendakwahi orang kafir itu wajib. Kita dakwahi mereka. Mendakwahi orang Islam yang tidak paham tentang Islam, tentang syahadatain, tentang tauhid, tentang sunnah pun juga harus. Nah, banyak juga ya orang yang ngaku muslim tapi berbuat kesyirikan. Orang yang mengaku muslim masih melakukan mistik-mistik dan perdukunan. Iya. Makanya kita ini jangan sampai kendor dalam berdakwah, ibu-ibu. Berdakwah itu enggak harus ceramah di podium, enggak. Ibu ngajak teman-teman ibu ke pengajian, berdakwah itu. Ibu sampaikan ilmu yang ibu sudah dapatkan dari ustaz di media sosial. Termasuk dakwah itu, termasuk. Ya. Intinya setiap kita berusaha untuk ngajak kepada kebaikan. Setiap kita berusaha untuk menjadi da'i. Setidaknya buat keluarga kita sendiri deh. Ya. Karena dakwah itu ibu, Masya Allah mulia ibu. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapakah orang yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh? Namun tentunya, ya, dakwah pun juga harus apa? Yang pertama harus dengan ilmu. Ya, boleh sebatas semangat dakwah tanpa ilmu. Ya. Yang kedua, dakwah pun juga kita harus paham bagaimana manhaj para nabi dan rasul dalam berdakwah. Jangan bikin cara sendiri. Ya. Sebagian akhwat yang sudah pakai cadar bikin cara sendiri dengan cara apa, Bu? Ya. Dengan cara mereka bikin video mereka lagi jalan. Terlihat ya pakai cadar. Terlihat matanya yang indah. Katanya ini cara saya berdakwah. Kita katakan, kok dakwah pakai cara sendiri? Gak boleh. Dakwah itu harus ngikutin manhaj Nabi dan Rasul. Dakwah itu harus mengikuti wahyu. Jangan coba bikin cara-cara sendiri. Faedah selanjutnya yang ketujuh. Annama nimtana amin qabuli dakwah mil kufar wajaba qitaluhu. Wa kalau sudah didakwahi, baru boleh diperangi. Karena Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib sebelum memerangi ya orang-orang Yahudi di Khaybar, disuruh dakwahi dulu. Ud'uhum ilal Islam. Dakwahi mereka dulu kepada Islam. Ya. Kalau sudah didakwahi enggak mau terima juga, suruh mereka bayar jizyah. Enggak mau juga, baru. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Tapi tentunya masalah perang itu ya, itu harus di bawah bendera penguasa, sultan. Enggak boleh sembarangan itu. Faedah yang ke-8, anna da'wata takunu bitadrij. Buat dakwah itu hendaknya bertahap. Gak bisa sekaligus. Maka kita mulai dulu berdakwah itu, Bu, dari yang paling penting dulu. Yang merupakan pokoknya, sumbernya. Apa itu? Tauhid. Itu mengenalkan manusia kepada Allah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Supaya mereka mencintai Allah, dengan cinta itu tumbuh kekuatan untuk menaati Allah. Supaya mereka takut kepada Allah, dengan takut itu tumbuh kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ya. Supaya mereka hanya berharap ridho Allah dan pahalanya. Dengan cara itu kuat jiwa keikhlasannya, Bu. Ya. Adapun dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid pasti gagal. Kita lihat di zaman sekarang ada orang yang berdakwah hanya memikirkan kedudukan saja, politik. Abadat. Ini semua cara dakwah yang tidak sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Apakah para nabi kita lihat dalam Al-Quran? Apakah mereka berdakwah kepada politik untuk bisa mendapatkan panggung, untuk bisa mendapatkan kedudukan? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW sampai ditawari tiga. Yang pertama, hai Muhammad, kalau kamu ingin mendapatkan kedudukan, kami akan jadikan engkau pemimpin Arab. Yang kedua, kalau engkau ingin mendapatkan wanita yang tercantik di Arab, kami akan carikan. Yang ketiga, kalau engkau ingin mendapatkan harta Arab, kami akan kumpulkan, kami akan berikan. Asal syaratnya satu, tinggalkan dakwah. Apakah Rasulullah menerima tawaran itu? Tidak sama sekali. Rasulullah SAW memilih jalan dakwah, walaupun itu berat. Ya. Tapi subhanallah, lihat hasilnya. Makanya kita ini fokus dakwah mendidik manusia di atas akidah yang sahihah. Adapun kemudian kita dakwahnya dengan cara turun ke jalan-jalan, demo, isinya cuma ya tentang politik, jelek-jelekin pemerintah dan yang lainnya, wallah itu sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Itu bukan syarat para nabi dan rasul dalam berdakwah abadan. Ya. Ini bebas kalian. Nah, dakwah itu harus, kata beliau, bitadrij, bertahap. Mulai dulu dari yang paling penting, tauhid. Setelah kita bahas tauhid, kita bahas baru tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, itu ya hadis Mu'adz bin Jabal yang dikirim ke Yaman. Faedah yang ke-9, fadlu da'wati ilal Islam wa ma fiha min al-khair lil mad'u bil mad'u wad da'i. Keutamaan berdakwah kepada Islam. Karena di situ ada kebaikan, baik yang untuk yang berdakwah maupun yang didakwahi. Makanya Rasulullah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah melalui kamu kepada satu orang, itu lebih baik buat kamu dari unta merah. Masya Allah. Unta merah di zaman Rasulullah itu kendaraan paling mewah. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang kayak apa? Lamborghini. Atau Lamborghini. Iya. Nah ini ibu sekalian. Itu keutamaan dakwah agung. Dan Islam itu tegak dengan dakwah, dengan ilmu dan amal. Ya. Menyebarkan ilmu. Dengan cara itulah Islam akan tersebar. Walaupun kita tinggalkan dakwah, sibuk main TikTokan, ya. Facebook. Demikian pula apalagi itu. Berbagai macam media-media sosial yang melalaikan. Itu semua ibu-ibu sekalian sebab rusaknya umat Islam. Gunakan media sosial ini untuk berdakwah. Ajak mereka kepada kebaikan. Perkenalkan mereka tentang tauhidullah azza wa jal. Perkenalkan mereka tentang kewajiban ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang ya resiko dakwah ya di pastinya banyak yang enggak suka. Itu sudah memang sudah sunatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja disebut penyair yang gila. Iya, gara-gara Rasulullah berdakwah pada tauhid. Sekarang kita berdakwah pada tauhid disebut apa? Wahabi. Radikal. Jangan mundur hanya karena disebut dengan sebutan-sebutan yang seperti itu kemudian kita mundur. Ya. Ya bahaya saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, dalilun min adilati nubuwwati rasul. Hadis ini merupakan bukti akan kenabian Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, aku akan berikan bendera la'u'tiyanna ra'yata ghadan. Aku akan berikan bendera kepada seseorang besok. Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaftahullahu, ya, maka Allah dan Allah akan menangkan melalui dia, ya, Allah menangkan dia, yaftahullahu ala yadaih, dan ternyata benar menang. Ini menunjukkan akan bukti kenabian yang Rasulullah kabarkan terjadi. Dan kita sendiri, Bu, di zaman sekarang melihat dengan mata kepala akan kebenaran yang Rasulullah kabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat, Bu. Dan itu merupakan bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan tentang tanda hari kiamat, diantaranya apa? Hah? Yang kita lihat di zaman sekarang nih, Rasulullah mengabarkan dalam hadis, diantara tanda hari kiamat akan muncul kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Pelantung maksudnya tempat duduk. Ternyata terjadi mobil. Ya, mobil punya 4 sampai ada yang 6, terjadi tanda hari kiamat yang kita lihat zaman sekarang. Apa lagi kata Rasulullah, diantara tanda hari kiamat arak akan diminum dan dinamai dengan selain arak. Terjadi, kita lihat. Diantara tanda hari kiamat apa lagi, ya, kasratu zina, banyaknya orang yang berzina. Kita lihat dengan mata kepala, banyak yang berzina di zaman ini. Iya. Di antara tanda hari kiamat apa lagi yang kita lihat di zaman sekarang? Hah? Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, taqarrubul aswaq, berdekatannya pasar. Ya. Kita lihat di HP antum ada Bukalapak, ada Lazada, ada apa lagi? Pasar semua itu. Subhanallah, terjadi. Ya. Di antara tanda hari kiamat apalagi yang terjadi zaman sekarang? Subhanallah, yang Rasulullah kabarkan tentang tanda hari kiamat benar terjadi, dan itu bukti akan kenabian Rasulullah SAW. Beliau tidak bohong, dan Rasulullah mengucapkan itu berdasarkan wahyu dari Allah Rabbul Alamin, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Tapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Makanya orang yang meragukan kenabian Rasulullah, maka kita sebutkan bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah kabarkan terjadi semua. Rasulullah SAW bersabda, satakhruju narun, ya, akan keluar api, min ardil Hijaz, dari negeri Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bibusra. Saking besarnya itu api, sampai-sampai menyinari punuk-punuk unta yang ada di negeri Busra di Syam. Dan ternyata terjadi, Bu, di zaman Imam Nawawi, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Itu keluar dari Harrah Syarqiyah, bagian timur kota Madinah. Api yang sangat besar sekali. Diceritakan oleh Imam Nawawi, demikian pula diceritakan oleh Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Berarti itu menunjukkan ke bukti apa? Bukti kebenaran nubuah Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Saleh Fauzan, al-imanu bil-qada wal-qadar. Beriman kepada takdir. Ihsuli rayah liman lam yas'a ilaiha. Ya. Karena ternyata yang mendapatkan bendera ini Ali bin Abi Thalib yang tidak ada usaha untuk mendapatkannya. Bayangkan Pak, Ibu, para sahabat semuanya pada pergi untuk berharap bisa dikasih bendera. Sementara Ali bin Abi Thalib, ya beliau tinggal, tidak pergi karena matanya sedang sakit. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali yang dikasih. Sementara sahabat-sahabat di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada para sahabat-sahabat besar. Semua mereka berusaha, berharap supaya diberi. Ternyata yang dikasih oleh Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib. Terkadang Pak, Allah memberikan rezeki kepada orang yang tidak berusaha. Sementara ada yang berusaha dengan sungguh-sungguh, banting tulang, gak dapat. Wallahi, rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita, Pak. Saya, ya, pernah sama teman pergi ke laut mancing. Waktu itu lagi musim ikan tenggiri. Saya sama teman duduk samping-sampingan, ya. Ya, pancingnya sama, umpannya sama, tapi yang dapat dia lagi, saya nggak dapat. Terus saya bilang ke teman, ah kan, saya di situ dong, kamu di sini, gantian. Makanya kita pindah tempat, dia lagi, saya nggak dapat apa. Subhanallah, saya langsung berpikir demikian Allah ngatur rezeki. Iya. Walaupun umpannya sama, usahanya sama, tapi bisa rezeki berbeda, sangat bisa. Karena rezeki itu Allah yang urus, Allah yang ngatur, Allah yang bagi. Makanya Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang mengatur dan membagi-bagi rahmat rezeki dari Allah, dari Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi, ya, rezeki mereka itu. Bukan kita. Sekarang kita usahanya sama, sama-sama usaha. Tapi ternyata teman kita rezekinya lebih bagus daripada kita. Kenapa? Allah yang mengatur, kewajiban kita ridho dengan ketentuan Allah, Bu. Ya. Kewajiban kita ridho dengan takdir. Jangan sampai kemudian malah dengki. Ibu misalnya sama-sama dagang sama teman. Dagangannya sama, tapi kok temannya ibu yang laku, ibu enggak laris. Ya. Maka saat itu yang harus kita jaga hati. Jangan sampai di hati kita ada dengki, panas, kurang ajar ini. Kok teman saya yang lari saya enggak? Akhirnya ibu pergi ke dukun nyantet. Iya. Wah, ini enggak benar. Jadi kalau kita melihat teman kita laris, doakan dia, masya Allah. Ya, barokah ya dagangan kamu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-12, annahu la yakfi tasammi bil Islam. Bal la budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Wa tidak cukup sebatas nama Islam. Sebatas KTP-nya Islam enggak cukup. Tapi harus dia melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Seorang muslim punya kewajiban yang harus dia lakukan. Apa itu? Untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Untuk sholat dan sujud kepada Allah. Sholat lima waktu. Ya. Ada di sana kewajiban-kewajiban yang Allah, ya, sampaikan kepada Rasulnya, laksanakan. Di sana ada larangan-larangan yang Allah larang, tinggalkan. Jadi muslim itu bukan hanya sebatas penamaan, saya muslim. Tapi gak mau sholat. Saya muslim. Tapi gak puasa Ramadan. Gimana? Ya. Jika Anda muslim, maka laksanakan kewajiban Anda sebagai seorang muslim untuk menaati Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, kita sebelum masuk ke bab berikutnya, ada beberapa permasalahan dalam bab ini, fihi masail. Al-ula yang pertama, anna da'wata ilallah tariqu man ittaba'ah. Wa berdakwah kepada Allah adalah jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdakwah kepada Allah itu adalah jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Ya. Kan Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Lihat, jalannya Rasul, apa itu? Berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Asalnya, yang kedua, at-tanbih alal ikhlas. Peringatan untuk ikhlas. Karena kathirun minan nas law da'a ilal haq fahuwa yad'u ila nafsi. Karena banyak orang yang berdakwahnya bukan kepada Allah tapi kepada dirinya. Ya. Ada orang yang berdakwah tujuannya apa, Bu? Memperkaya diri. Ada orang yang berdakwah tujuannya apa, Bu? Supaya namanya yang tenar, yang masyhur. Ya, sampai-sampai ada pendakwah, ya, sampai berdoa, gimana caranya nih supaya orang-orang menerima dakwahnya, bikin gelar, ya, yang padahal dia nggak punya gelar sama sekali itu, tapi berdusta, apa nih, wah, manusia itu kalau gelar saya doktor, ya, maka bakalan diterima nih. Langsung tempelin doktor. Padahal gak pernah sekolah doktor. Tujuannya hanya untuk apa? Orang-orang supaya mengambil dari dia. Apa seperti itu caranya yang gak benar? Ya? Dengan cara berdusta, dengan cara berbohong. Saya kasih iman rahimani wa rahimakum jami'an. Itu pertanda kalau dia berdakwahnya kepada diri sendiri, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqah seiman. Al-thalithah, annal basirah minal fara'id. Permasalahan yang ketiga, bahwa basirah itu termasuk kewajiban. Apa sih basirah? Basirah itu artinya keilmuan. Ya. Dari kata basara yabsuru artinya melihat. Artinya seseorang itu hendaknya ketika berdakwah itu harus di atas keilmuan. Apa yang ia sampaikan itu jelas ada ilmunya. Bukan sebatas ngomong dari pendapat akal pikiran sendiri. Bukan. Tapi benar-benar ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Itu basirah. Makanya Allah mengatakan begitu. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Tuh. Iya. Oh, cuma berdakwah pintar ngomong doang, pintar retorika, ya semua orang bisa. Ada dakwah tujuannya entertainment supaya orang ketawa, ya Allah, sehingga isi ceramahnya dari awal sampai akhir melawak aja, karena memang tujuannya supaya orang tertawa, senang kepada dirinya. Ya ibu, kalau seperti ini dakwahnya musibah. Ini bukan ya ceramah untuk melembutkan hati. Itu hakikatnya ceramah mengeraskan hati. Kalau kata Rasulullah SAW, iyak wa kathartad dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kathartad dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ya, banyak tertawa itu mematikan apa? Hati, kata Rasulullah SAW. Ini ibu-ibu. Maka dari itu yang kita hadiri di majlis seperti apa? Majlis ilmu. Majlis yang diajarkan padanya ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan penafsiran para salafus salih. Ar-Rabi'ah yang keempat. Min dalailih husni tauhid kaunuhu tanzihan ya lillah ta'ala anil masabbah. Di antara bukti bagusnya tauhid itu adalah apa, Pak? Itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam celaan. Ya. Di antara dakwah tauhid yang bagus itu dia sucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Dari kesyirikan, dari sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Nasrani yang mengatakan, waqalu takhadallahu walada, mereka berkata Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Ya. Al-khamisah, masalah yang kelima. Anna min kubhi syirk kaunuhu masabatan lillah. Bahwa termasuk buruknya kesyirikan itu hakikatnya apa? Dia mencaci maki Allah. Syirik itu, Bu, hakikatnya mencela Allah. Kenapa kok mencela? Karena sudah pernah kita sampaikan. Karena hakikat syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk. Antum, kalau ada yang menyamakan antum dengan monyet, dianggap mencela enggak? Pasti mencela. Kamu kayak monyet. Kita ngambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Ya. Al-khamisah, masalah yang kelima. Anna min kubhi syirk kaunuhu masabatan lillah. Bahwa termasuk buruknya kesyirikan itu hakikatnya apa? Dia mencaci maki Allah. Syirik itu, Bu, hakikatnya mencela Allah. Kenapa kok mencela? Karena sudah pernah kita sampaikan. Karena hakikat syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk. Antum, kalau ada yang menyamakan antum dengan monyet, dianggap mencela enggak? Pasti mencela. Kamu kayak monyet. Kira-kira antum marah enggak? Pasti marah. Sekarang orang yang

Karena sudah pernah kita sampaikan. Karena hakikat syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk. Antum, kalau ada yang menyamakan antum dengan monyet, dianggap mencela enggak? Pasti mencela. Kamu kayak monyet. Kira-kira antum marah enggak? Pasti marah. Sekarang orang yang berbuat syirik hakikatnya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara makhluk itu butuh kepada Allah. Allah yang menciptakan makhluk. Kemudian ada orang yang menyembah makhluk. Berarti itu hakikatnya mencela Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadisah yang keenam. Ib'adul muslim anil musyrikin. Yaitu hendaknya seorang muslim tidak mengikuti kaum musyrikin. Ya. Apalagi untuk tasyabbuh. Rasulullah SAW melarang kita tasyabbuh dengan kaum musyrikin, ya, Ibu. Ya. Sudah kita sebutkan tadi, banyak muslim ternyata lebih senang tasyabbuh dengan orang-orang kafir, Bu. Mereka pawai obor. Yang namanya obor itu kan api. Api itu simbolnya ya majusi. Kok bisa seorang muslim ya melakukan hal-hal yang sudahlah tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Sudah begitu membawa simbol ya majusi seperti itu. Ya. Ajaran dari mana coba seperti itu saudaraku seiman. Katanya tujuannya apa? Ya mereka orang Nasrani merayakan tahun barunya mereka. Masa kita kaum muslimin enggak merayakan tahun baru muslim? Lah itulah tasyabuh namanya. Kewajiban kita itu jangan tasyabuh dengan orang musyrikin. As-sabi'ah yang ketujuh. Kaunut tauhid awwal wajib. Bahwa tauhid itu kewajiban yang pertama. As-saminah yang kedelapan, annahu yabda'u bihi qabla kulli syai'. Bahwa hendaknya tauhid dahulu didahulukan sebelum segala sesuatu. Ya. Karena itu tauhid itu yang paling penting. Dasarnya, sumbernya. At-tasi'ah yang kesembilan, anna makna an yuwahhidullah makna syahadat la ilaha illallah. Bahwa makna sampai mereka mentauhidkan Allah, itulah makna syahadat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dan itulah makna tauhid. Ya. La ilaha meniadakan segala bentuk sesembahan kepada selain Allah dan mengingkarinya. Illallah menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Al-Asyirah yang ke-10. Annal insan qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha. Au ya'rifuha wa la ya'manu biha. Bahwa seorang insan terkadang ia termasuk ahli kitab. Artinya ahli kitab itu yang diturunkan kepadanya kitab suci, Pak. Tapi dia tidak mengenal kitab sucinya. Banyak orang Islam, Muslim, kita ini diturunkan kepada kita Al-Quran. Tapi banyak orang Islam tidak kenal Al-Quran. Kecuali hanya sebatas membagus-baguskan suara saja. Diadakan perlombaan, musabaqah tilawatil Quran. Sehingga fokusnya hanya kepada keindahan suara saja. Ya. Sementara untuk mengkajinya, mendalami tafsir-tafsirnya, maka banyak yang tidak mau, subhanallah. Maka kita sebagai seorang muslim, Pak, ya, jangan seperti ahli kitab. Ahli kitab, ya, banyak di antara mereka tidak peduli dengan kitab sucinya. Bahkan menyelisih kitab sucinya. Bahkan mengubah-ubah kitab sucinya.

0: Adapun kita umat Islam, kewajiban kita belajar Al-Quran. Ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Masalah berikutnya, Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11. At-tanbih ala ta'lim bitadrij. Mengajarkan ilmu itu hendaknya bertahap. Ajarkan dulu dari ilmu-ilmu yang paling dasar. Ya. Makanya kalau kita mengajarkan ilmu itu, kalau tidak bertahap pasti gagal, Pak. Kita pun juga menuntut ilmu juga harus bertahap, Pak. Jangan asal. Banyak, maaf-maaf aja ya, banyak teman-teman itu menuntut ilmunya itu, Pak, hanya sebatas ikut tablik akbar sini, tablik akbar situ. Menuntut ilmu dengan cara seperti itu gak bakalan jadi abadan. Menuntut ilmu yang benar itu, kita mengkaji kitab. Kuasai kitabnya. Kalau bisa kita hafalkan, bagus. Mulai dari kitab-kitab yang dasar dulu. Kemudian naik ke kitab lagi yang lebih tebal. Terus sampai ilmu kita kuat dan kokoh. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Atsaniyata asyarah al-bada'atu bil aham fal aham. Yang ke-12. Hendaklah kita memulai dalam berdakwah itu dari yang paling penting dulu. Baru kemudian yang penting. Ini kaidah ini penting banget ya dalam kehidupan, Pak. Yang harus kita urus dalam segala sesuatu itu mulai dari yang paling penting dulu. Nah, kadang kita itu ngurusin yang gak penting-penting. Sementara yang penting-pentingnya kita tinggalin. Ini salah besar, Pak. Yang benar itu, yang paling penting dulu kita urusi. Baru setelahnya yang penting. Baru kemudian di bawahnya lagi. Ya. Faedah yang ke-13, asalitata asyaraan, masalah yang ke-13, masrafuz zakah. Tentang siapa yang berhak mendapatkan zakat. Ya, kalau zakat itu zakat harta, maka ada 8 asnaf. Adapun itu zakat fitr, maka yang rajih hanya 1 asnaf saja, yaitu fakir miskin. Ar-rabi'ata asyarah, yang ke-14. Kashful alim asyubah anil muta'allim. Hendaklah seorang alim ulama, ya, menghilangkan syubhat dari muridnya. Apa itu syubhat? Syubhat itu sesuatu yang samar, Pak. Yang membuat si seseorang itu melihat sesuatu yang salah seakan sebagai sebuah kebenaran gitu. Maka kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang sifatnya syubhat, maka kita harus berusaha untuk pahamkan kepada murid kita bahwa itu syubhat. Iya. Lalu kita bantah syubhat itu. Dan membantah syubhat itu penting. Supaya tidak banyak orang yang terpengaruh. Di zaman sekarang ini, Pak, Bu. Orang-orang Syiah, orang-orang yang berbuat bid'ah, atau orang-orang ateis pun berusaha untuk memberikan argumentasi-argumentasi mereka. Dan banyak pemuda-pemuda yang memakannya. Akhirnya apa? Terpengaruh. Sampai ada yang murtad. Ada yang jadi liberal. Gara-gara terkempetan makan syubhat. Maka membantah syubhat itu termasuk jihad. Dan ini kewajiban para ulama menjelaskan. Ya. Al-Khamisata Asyarah, yang ke-15. An-nahyu an qara'imil amwal. Larangan untuk mengambil harta yang paling berharga. Ini khusus buat amil. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Dan insya Allah kita buka tanya jawab. Namun sebelumnya saya mau ke belakang dulu sebentar.
1: Khairul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak beberapa jeda yang berikut ini.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Roja 756 kHz.
4: Allahumma fatir as-samawati wal ard, عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
8: Soal al-akh Yahya Muhsin al-Thani yaqul fi ba'd al-bawadi yahdhur an-nisa' majalis ar-rijal ويسلمنا عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة، نرجو التوجيه وفقكم الله.
9: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي. ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Khotbah Islam, kita akan lanjutkan kembali untuk masuk sesi tanya jawab.
0: Ya, kalau sama suami ya yang isinya kata-kata yang apa namanya berhubungan dengan jima, enggak masalah. Itu dibolehkan. Iya. Atau, tapi kalau untuk berbahasa kasar, jangan. Karena kasar itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ya, Rasulullah sabda dalam hadis, Inna Allah yubghidu kulla ya'dariyin jawadin sakhabin bil aswaq. Allah itu ya benci kepada setiap orang yang sombong, kasar, dan suka teriak-teriak. Bolehkah maksa anak masuk pondok pesantren, Ustaz? Bagaimana cara menasihati anak agar masuk pondok? Ibu, sebelum memasukkan anak ke pondok, ibu harus bisa menggambarkan bahwa pondok itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Iya, caranya bagaimana? Ibu harus dari sebelum masuk pondok nih, jauh-jauh hari sebelum masuk pondok, ibu sudah menceritakan tentang pondok pesantren, bagaimana pondok pesantren tuh nak lihat ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz ini, ya kayak ustadz Syafiq, ustadz Erwandi, itu mereka dari pondok pesantren nak. Ustadz Maududi dan yang lainnya. Tujuannya supaya apa? Supaya terbentuk dalam pikiran dia bahwa pesantren itu sesuatu yang bagus. Kemudian sesekali bawa ke pesantren, lihat suasana pesantren. Iya. Kemudian berusaha, terkadang si anak ini, Bu, terpengaruh oleh teman-temannya. Ngapain pesantren? Ah, pesantren jorok, ah, pesantren gini-gini. Nanti ketika dia tidak mau pesantren itu pasti ada sebabnya. Biasanya tadi terpengaruh oleh teman-teman. Ya. Makanya kalau ibu mau masukin pesantren, ya, pondok pesantren anak ibu, maka dari kecil ibu sudah memberikan apa, Bu? Doktrin kepada anak tentang apa itu pesantren. Perkenalkan dia. Adapun tiba-tiba, ya, sangat sulit rasanya, Bu. Ini harus bisa membentuk dulu supaya anak ini paham apa itu pesantren, bagaimana pesantren. Karena apalagi kalau dia dapat apa namanya berita-berita yang nggak enak tentang pesantren, kan akhirnya dia nggak mau. Ya. Anak saya usia 8 tahun. Alhamdulillah pelan-pelan sekarang sudah tidak main HP. Alhamdulillah bagus ini. Tapi setiap harinya minta mainan terus. Gimana ya Ustaz? Ya. Di sini Ibu, sebagai seorang ibu berusaha untuk bisa memberikan permainan yang mencerdaskan otaknya. Apa-apa. Jangan sampai memberikan mainan yang membuat dia lalai, tapi belikan mainan yang membuat otaknya itu diasah. Banyak kok zaman sekarang, alhamdulillah. Ibu bisa cari itu di YouTube, mainan yang mengasah otak anak. Banyak itu, ibu beli. Daripada dia main HP, bikin bebel otak, bikin blow on. Rata-rata anak-anak yang suka main HP itu IQ-nya jongkok, Bu. Ya. Jadi enggak suka belajar, enggak suka. Karena lebih senang dengan tontonan aja. Itu bahaya. Maka dari itu gantikan dengan mainan-mainan yang mencerdaskan. Ya. Kemudian yang kedua, ibu harus bisa pintar juga dengan apa? Ibu jadi tukang cerita. Cerita-cerita tentang para sahabat, tentang para nabi. Ya. Anak kecil itu senang, Bu, kalau diceritain, Bu. Cerita tentang kehebatan Umar bin Khattab. Cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadikan mereka jadi senang. Ya, dengan cerita-cerita orang-orang soleh gitu. Dengan cara seperti itu insyaallah biiznillah. Kemudian ibu juga harus bisa memberikan motivasi kepada anak tentang pentingnya menuntut ilmu nak. Ya. Menuntut ilmu Allah. Menuntut ilmu dunia. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ada seorang ibu yang memiliki keponakan laki-laki yang hidup sejak kecil bersama ibu tersebut sampai dia menikah. Setelah menikah dan kondisi ekonomi anak laki-laki itu membaik, dia hidup terpisah dengan ibu itu karena rasa sayang seperti anak sendiri. Ibu itu sering berkunjung karena memang jarak juga tidak jauh, hanya beberapa puluh meter. Suatu ketika ponakannya itu bilang, Bu, jangan ke rumah lagi ya, soalnya itu saya tidak suka sama ibu. Tanpa ada alasan kenapa tidak suka. Apa yang harus dilakukan si ibu tersebut? Bu, tidak suka itu pasti ada sebab. Ya. Gak mungkin tidak ada sebab. Pasti ada sebab. Bisa jadi misalnya, ibu terlalu campur tangan urusan rumah tangga. Ya. Bisa jadi yang kedua, ibu terlalu sering datang. Saking seringnya si istri jadi khawatir. Jangan-jangan ibu minta sama suaminya. Jangan-jangan ibu mempengaruhi suaminya dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu yang harus ibu lakukan gimana? Pertama, jangan terlalu sering datang. Sesekali saja. Yang kedua, dekati istri ponakan ibu itu dengan banyak berbuat baik pada dia. Kalau datang bawa hadiah. Jangan kali-kali memperlihatkan seakan-akan ibu butuh sama ponakan ibu, jangan. Apalagi sampai minta-minta, jangan. Tapi ibu datang dalam keadaan ibu mengasih hadiah, entah itu buah-buahan, entah itu apa yang disukai. Sehingga ibu punya izah di depan dia, Bu. Adapun kalau ibu sering datang malah ya istilahnya kayak minta-minta sama ponakan, karena ponakan ibu sudah hibut hidupnya enak, ya pasti istrinya enggak suka sama ibu. Ini ngapain sih datang mulu, datang juga minta-minta doang misalnya gitu. Sehingga akhirnya ibu jatuh di mata dia. Ya. Maka pada waktu itu ibu gunakan hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti ibu berkunjungnya kurangi sesekali saja. Kalaupun berkunjung dalam keadaan ibu membawa oleh-oleh, masih sesuatu yang disukai oleh istrinya, keponakan, dan ucapan kata-kata yang baik dengan memuji dia, masya Allah, kamu istri yang solehat, kamu ya istri yang baik, insya Allah buat keponakan saya ini, ya. Adapun ibu kemudian terbawa emosi, akhirnya malah musuh-musuhannya, enggak ada manfaatnya, enggak bakalan menyelesaikan permasalahan. Saya punya dua anak laki-laki. Yang satu usianya 26 tahun, yang satu lagi 21 tahun. Amal apa yang harus saya lakukan supaya Allah bukakan pintu hati kedua untuk kuliah di STDI Jember? Ya. Tadi Bu sudah saya ingatkan supaya mau itu butuh kepada waktu. Ibu harus memperkenalkan dulu, karena istilahnya orang Indonesia apa, tak kenal maka tak sayang. Ya, penting ibu mengenalkan, kemudian memberikan informasi-informasi yang bagus kepada anak ibu supaya anak ibu tertarik. Ya, di sini ibu penting untuk jauh-jauh hari sebelum ibu memasukkan ke sekolah yang ibu inginkan, ibu kenalkan dulu. Ya. Saya pernah demam hampir 2 tahun. Di masa itu saya bermimpi berjumpa 2 orang sahabat. Di mimpi itu saya diperintahkan untuk terus berusaha menghafal dan menambah dan mempertahankan hafalan hadis. Qadarullah, kemampuan saya sangat minim. Saya belum bisa bahasa Arab. Makharijul huruf juga masih banyak salah. Dan hafalan yang ada juga masih keteter. Secara syariat, apa yang harus saya prioritaskan untuk saya cicil hafalan, Ustaz? Menghafal itu tidak wajib. Yang wajib itu memahami. Kalau bisa menghafal, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ibu prioritaskan pelajari ilmu yang paling penting dulu, ilmu tauhid. Kemudian ibu belajar Al-Quran dan tafsirnya. Ya, sambil ibu mempelajari hadis yang menafsirkan Al-Quran itu. Jadi dalam menuntut ilmu sudah kita sebutkan tadi, Bu. Tidak bisa sekaligus. Dalam menuntut ilmu itu harus ada tahap-tahapnya. Dan kita utamakan yang paling penting dulu. Ya. Saya pernah memberikan sesuatu seperti barang atau makanan. Dan ternyata barang saya kebawa. Dan saya ambil kembali barang saya yang kebawa. Apakah termasuk saya memberikan sesuatu diambil lagi seperti anjing yang memakan muntahnya, Ustaz? Innamal a'malu binniyat, Bu. Ibu suka memberikan barang. Qadarullah, barang yang ibu tidak ada niat untuk diberikan ini kebawa. Jadi gimana? Ibu tinggal memberitahu, maaf, saya niatnya yang saya mau beri ini aja. Yang ini sebetulnya tidak ada niat untuk saya beri. Ya, itu hak ibu untuk mengambil kembali. Karena niat ibu di situ tidak ada niat untuk memberikan yang barang tersebut. Mohon nasihat Ustaz, kebanyakan ummahat kalau pas tanya jawab ngobrol. Nah ini Bu, penyakitnya ibu-ibu. Penyakitnya ibu-ibu, hampir di semua tempat kajian yang saya isi, kalau udah tanya jawab, seakan-akan itu waktu ngobrol. Wallahi ini sunnah sayyi'ah. Sunnah yang buruk, Bu. Tanya jawab itu bukan waktunya ngobrol, Bu, tapi waktunya untuk mendengarkan tentang banyak permasalahan. Yang terkadang permasalahan itu kita alami. Ya. Jadi ngobrolnya kapan? Nanti setelah selesai kajian. Setelah selesai kajian, ibu mau ngobrol terserah. Ya. Nah, ini jadi sunnah sayyi'ah dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu seperti itu, kalau bapak apa? Tidur. Ya. Pas kajian tidur. Kirain untuk khusyuk gitu nangis, ternyata ngorok. Allah musta'an. Mohon bimbingannya kepada orang tua agar bisa menanamkan tauhid pada jiwa anak-anak. Untuk bisa menanamkan jiwa tauhid, penting ibu untuk belajar dulu tauhid. Ya. Sebab kalau kita tidak belajar tauhid, bagaimana akan menanamkan tauhid? Yang kedua, penting untuk menjadi tauladan untuk anak-anak kita. Karena anak akan mencontoh orang tua. Yang ketiga, ya. Pahamkan tauhid dalam keadaan-keadaan yang sangat dibutuhkan. Misal, kalau si anak itu pemalas, malas gitu. Langsung kita tanamkan tauhid dengan apa? Dek, kamu kok malas? Ya, Rasulullah SAW menyuruh kita itu semangat loh, Dek. Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Kamu suka enggak dicintai oleh Allah, Dek? Ya. Kamu harus jadi orang yang semangat. Begitu. Ya. Ketika dia mau sholat, tanamkan tauhid dalam sholat. Kamu mau sholat, Dek, Masya Allah. Kamu sujud kepada pencipta alam semesta. Itu sesuatu yang mulia. Ya. Kita itu butuh sholat. Jadi kesempatan-kesempatan ini yang kita berusaha untuk gunakan untuk menanamkan tauhid kepada dia, Bu. Ya. Bagaimana sikap seorang istri yang merasa stres karena menghadapi situasi di mana dapat tekanan dari mertua yang selalu minta uang, dari ibu yang selalu memporsir soal uang, dan suami yang tidak bisa melihat kondisi seorang istri. Minta ini, minta itu, sedangkan gaji dia sudah habis, tapi selalu mengandalkan istri untuk keluarga. Sedangkan istri dagang untuk keperluan anak jajan dan lain-lain. Tapi mereka enggak paham kondisi istri tersebut, yang akhirnya istri tersebut memaki pakai bahasa binatang, yang enggak benar ini. Bu, ketika ibu bantu suami itu niatkan dalam rangka berbakti pada suami, Bu. Niatkan untuk mencari ridha Allah. Kalau ibu ikhlas, Allah berikan kepada ibu pahala besar. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda kepada wanita itu, "Azatu zaujin anti? Kamu punya suami?" punya ya Rasulullah. Kaifa anti min? Bagaimana sikapmu pada suamimu itu? La alujudan illa ma ajistu ya Rasulullah au kama qalat. Aku berusaha bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada suamiku ya Rasulullah, kecuali yang aku tidak mampu. Apa kata Rasulullah? Unzuri aina anti min? Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ibu dagang untuk keperluan anak-anak jajan. Jajannya anak-anak tuh gak penting. Yang penting tuh anak-anak sudah dicukupi buat sekolah, buat makan, alhamdulillah. Untuk sesuatu yang itu bermanfaat untuk akhiratnya, alhamdulillah. Setelah itu, ibu bantu suami, udah mas, gak apa-apa. Ibu kamu minta apapun yang itu memang itu bermanfaat, udah kasih aja mas. Biar aku yang bantu. Nah gak masalah, masya Allah, itu pahalanya besar buat ibu, masya Allah. Cuma masalahnya hati ibu sempit sekali. Ya, jangan terlalu sempit, Bu. Bantu suami ibu untuk berbakti kepada orang tuanya.

0: Ada ikhwan alumni pesantren, bahkan alumni Madinah, tapi telah banyak menipu orang. Modus menawar muqabalah, sekalian umroh dan belajar bahasa Arab langsung di Madinah. Ternyata menipu. Ini ya oknum, Bu. Oknum. Dan jangan sampai hanya karena gara-gara satu oknum ini, kemudian kita memberikan sebuah hukum general. Ya. Jangan-jangan lulusan Madinah begini semua. Ya enggak lah. Itu oknum itu, Bu. Ya. Maka kalau seperti itu ya sudah. Kalau jelas dia menipu dan yang lainnya, ya kita tidak bisa membantu orang yang menipu. Kalau dia ditangkap polisi dan diberikan apa namanya hukuman, ya gimana lagi, kita nggak bisa bantu. Karena membantu orang yang ya suka menipu itu susah, apa berat, ya berabe pada hari kiamat nanti. Kata Rasulullah, la'anallahu man awa muhditsan. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang masang pen di tubuhnya karena operasi tulang, saat meninggal apa harus dilepas? Tidak. Tidak harus. Karena itu semua menyulitkan. Sedangkan sesuatu yang menyulitkan dalam Islam itu dimaafkan. Ya, kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibu taysir. Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Kalau suami berzina beberapa kali tapi tidak mau menceraikan, gimana Ustaz? Ya. Ibu bisa minta khulu, mengajukan khulu ke pengadilan agama dan sebutkan sebabnya. Ya. Kemudian khulu itu ya resikonya adalah ibu harus mengembalikan mahar yang dahulu suami sudah berikan kepada ibu. Ya. Bolehkah menghadiri kajian Ustadz yang menyelisih Ustadz Yazid? Wah, Bu, Ustadz Yazid, Masya Allah. Kita cintai beliau, kita hormati beliau. Tapi beliau bukan Nabi. Beliau terkadang bisa berpendapat. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menyelisih pendapat beliau. Kalau menyelisih pendapat Nabi, enggak boleh, haram. Tapi menyelisih pendapat seorang ustaz, kita lihat kalau itu masalah ijtihadiyah, enggak masalah kita selisih selama dengan dalil. Tapi kalau menyelisih dalam perkara yang sudah menjadi ijma para ulama, ya, yang merupakan itu pokok-pokok keyakinan dan akidah yang ternyata itu sesuai dengan akidah salafus saleh, maka tidak boleh. Bukan karena masalah karena ia menyelisih Ustaz Yazidnya, tapi menyelisih ijma'nya. Jangan kita menjadi orang yang ketika sudah menghormati seorang ustaz, menjadikan seakan-akan ustaz itu parameter kebenaran. Salah besar. Yang menjadi parameter itu Allah dan Rasulnya. Dan itu yang selalu diingatkan Ustaz Yazid dulu waktu beliau masih hidup. Untuk senantiasa fanatik itu kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz Yazid tidak pernah mengajarkan muridnya untuk fanatik pada dirinya. Ya. Yang lebih agung dari Ustaz Yazid banyak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, para ulama besar di zaman dulu. Mereka tidak pernah fanatik. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Tapi banyak sekali pendapat Imam Syafi'i yang menyelisih ijtihad Imam Malik. Ya. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad juga sering menyelisih Imam Syafi'i dalam banyak pendapat-pendapat beliau. Makanya jadi mazhab Hamaliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Padahal tuh berguru semua tuh. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Dan mereka semua tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu jangan keluar dari pendapat saya. Kalau pendapat keluar dari pendapat saya, maka kamu sesat. Ini enggak pernah diajarkan oleh ya para ulama salaf. Demikian pula para ustaz-ustaz salaf, tidak pernah sama sekali. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, tidak kita berbicara ini bukan sedang merendahkan saja, tidak. Tapi untuk meluruskan manhaj. Ya. Bahwa manhaj kita adalah lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya daripada perkataan siapapun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wallahi bu, yang harus terpatri di hati kita, kita ini harus lebih takut menyelisihi Rasulullah daripada menyelisihi Ustaz Yazid. Kalau kita takut menyelisihi Ustaz Yazid tapi enggak takut menyelisihi Rasul, ini tanda tanya besar keimanannya ini. Di kuburan kita enggak bakalan ditanya, ya, kenapa kamu enggak ikut Ustaz Yazid? Tidak. Di kuburan kita akan ditanya, kenapa kamu enggak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul bersabda, fabi tus'alun, tentang aku kalian akan ditanya, kata Rasulullah SAW. Semua kita akan ditanya di kuburan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini manhaj yang diajarkan Ustaz Yazid seperti itu. Ya. Nah yang demikian bu, demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan live dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Badrul Salam LC Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan kitab Tauhid, dakwah kepada syahadat La Ilaha Illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan upaya-upaya kita untuk memahami tauhid, konsekuensi dari memahami kalimat La Ilaha Illallah dalam ibadah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya hanya kepada Allah lah kita beribadah, meminta, berharap, dan mencintai. Juga hanya kepada Allah lah kita mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta kita di dalam beribadah sesuai dengan perintah Allah dan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan taufik hidayah dalam kehidupan kita ini. Berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda juga tilawah Al-Qur'an Karim yang mubarakah ke ruang darah Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang Muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Mannan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi 'iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu 'ala ta'assi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azabnya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.

0: untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang salehah memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti ya mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik. Ya, kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak, telah berusaha payah untuk membersihkan rumah, telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan, telah berusaha payah untuk mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man sa'ala an-nas amwalahum takathura فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وجئت

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar

Kau akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Kemudian Nabi SAW memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah setelah itu Nabi bertanya kepadanya, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu? Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya

0: meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasehat.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar,
1: fatwa fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jal: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Muttafaqun alaih. Yeah.

0: mu'minin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal hawbad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini di kesempatan edisi siang kami hadirkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah, Sahih Jami' al-Saghir, tata cara menasihati pemimpin. Kami hadirkan ke ruang dengan Anda, semoga bermanfaat.
3: Qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV, pendengar di Rojak, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang mudah dan saleh, keberkahan pada umur, waktu, keluarga, harta, dan semua yang kita miliki. Ikhwah sekalian, kita akan membahas tentang salah satu sunnah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Kita tahu pembahasan akidah tidak hanya terpaku pada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' sifat, sehingga kalau orang tidak ngaji yang itu, dia tidak belajar tauhid. Tetapi Islam ini sempurna, Islam ini lengkap. Pembahasan akidah yang diyakini kaum muslimin dan yang menjadi prinsip ahlus sunnah juga berkaitan dengan bagaimana seorang berinteraksi. Tentu tidak sama ketika kita berbicara antara sama lelaki dengan lawan jenis, ketika kita berbicara dengan anak kecil, pemuda, atau orang yang lebih tua dari kita. Kalau kita berbicara dengan tetangga atau keluarga pun masing-masing memiliki cara. Apalagi ketika kita melihat orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Apalagi yang akan kita sampaikan adalah satu nasihat, masukan, dan mungkin justru ada nilai pengingkaran. Alias memang ini tidak cocok dengan asumsi kita, bahkan dengan cara syariat. Ketika kita akan sampaikan syariat yang benar, maka cara yang akan disampaikan pun harus benar. Dan itu barangkali akan bertentangan dengan banyak keyakinan orang atau hobi masing-masing pribadi. Ketika melihat, kenapa tidak langsung begini saja? Kenapa tidak begini saja? Kelamaan dan seterusnya. Islam sangat memperhatikan maslahat yang besar. Bukan sekedar di waktu sesaat orang selesai dari tanggung jawab, akan tetapi ketika seseorang bisa memperhatikan maslahat atau madarrah, keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan meskipun yang akan mendatang. Ini menjadi pertimbangan dan menjadi kaidah usul di dalam syariat Islam yang ditegaskan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Akan tetapi berbeda penilaian maupun sikap orang yang tidak berilmu akan terlihat jauh dari kebijaksanaan. Maka kita ingin betul-betul menerapkan Islam dengan seutuhnya, dan kita berharap kepada Allah agar kita bisa istiqamah, menerima kebenaran, kemudian kita dijaga oleh Allah luar dalam. Ya, fisik kita, keuangan keluarga, kemudian semuanya dijaga sebagaimana akidah kita, agama kita dijaga oleh Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan ideal. Ya, dan ini dalam rangka merealisasikan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Maksudnya bagaimana? Kita berupaya terus-menerus untuk selalu menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter itu, sehingga pas mati kita tidak berubah seperti itu. Dan ini berat. Inilah syariat. Ikhwah sekalian, sebelum itu kita akan membahas hadis tentang tempat yang Allah sukai dan Allah tidak sukai. Ya, ini hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir dengan nomor 167. Ya, hadis nomor 167 disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, disebutkan oleh penulis mim, maksudnya Sahih Muslim. Kemudian ada hamim, itu maksudnya Imam Ahmad. Kaf artinya Al-Hakim dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang Allah sukai atau paling disukai adalah masjid-masjidnya. "Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Dan tempat yang paling Allah paling benci, paling tidak sukai adalah pasar-pasarnya. Disebutkan aswaq dalam bahasa Arab jamak dari kata-kata suq. Ya, kenapa pasar dikatakan suq? Karena dikatakan al-amti'atu tusaqu ilaiha, tempat barang-barang dagangan maksudnya dibawa ke tempat itu untuk diperjualbelikan, maka tempat itu dikatakan suq karena semua barang yusaqu, ya, dibawa ke tempat itu. Kemudian dua tempat ini dijadikan perbandingan. Di dalam hadis ini dijadikan perbandingan. Ada tempat yang Allah paling sukai, ada tempat yang Allah paling benci. Kenapa demikian? Karena ada beberapa karakter aktivitas yang mewarnai. Ya. Tidak semua, tetapi yang mewarnai. Ya, mewarnai tempat itu. Masjid Allah paling sukai. Karena tempat itu adalah asasut taqwa, tempat dasar ketakwaan seseorang. Kemudian makanul qurbati wa ta'ah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ibadah ketaatan. Termasuk tempat itu adalah tempat tenang, manzilur rahmah. Ini disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ya. Beliau mengatakan karena tempat itu adalah tempat bermuncul dan turunnya rahmat Allah. Dipakai kajian, dipakai membaca Al-Quran, berdoa, sholat. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi SAW dalam Sahih Muslim menyatakan kepada para sahabat, di masjid jangan perlakukan seperti pasar. Nabi SAW menyatakan, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Jangan bawa-bawa kebiasaan teriak-teriak di pasar ke masjid. Ini ada adabnya. Baik. Kemudian kenapa pasar dibenci? Karena pasar ini tempat kebanyakan orang tamak untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga seringkali seseorang tidak memperdulikan halal haram. Ada yang khianat, artinya dia tidak mengindahkan perjanjian, atau mungkin dia mangkir dari perjanjian. Ada kerjasama dan dia ingin menang sendiri sehingga bohong, tidak menepati janji. Ada pula orang ghish, curang. Ini menjadi warna. Dan kalau orang bilang rahasia umum sampai timbangan-timbangan itu dicek, ya, lalu ketahuan viral, dan itu sampai istilahnya masyarakat ngerti, ini kan hanya temporer, artinya orang kadang-kadang meriksa, kadang-kadang enggak, dan mereka pun tahu itu kapan kira-kira yang paling cocok untuk meriksa. Orang yang diperiksa juga ngerti, oh ini ternyata lagi diperiksa, tapi kalau pas enggak diperiksa bagaimana. Sehingga kecurangan menjadi warna di dunia perpasaran, ya. Kemudian teriak-teriak, bahkan ada yang bersumpah dengan nama Allah, wallah ana beli dengan harga sekian, demi Allah ini begini, ana lihat di sana, dan seterusnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, celaka banget orang yang menjadikan sumpahnya kebiasaan, sampai setiap jualan mesti sumpah, ketika beli mesti sumpah. Nah, kalau tidak sumpah tidak apa-apa dan gampang aja. Kenapa harus sumpah dimurahkan nama Allah hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia sekali? Sehingga sampai Al-Munawi rahimahullah mengatakan, pasar itu mamlakatu ahli dunia. ya, singgasana maupun kerajaannya orang-orang cari dunia. Betul, memang Allah Azza wa Jal menjadikan pasar sebagai tempat untuk mencari penghasilan, kasbur rizq, ya, untuk mencari keuntungan dan menghasilkan nafkah. Akan tetapi untuk orang yang tidak takut kepada Allah, maka ketamakan dia menghasilkan dunia ini sampai melupakan akhirat. Coba lihat sifat yang Allah berikan untuk masjid. Ketika Allah Azza wa Jal menceritakan tentang masjid, maka Allah Azza mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dalam surat An-Nur. Ketika menceritakan tentang masjid-masjid yang dipakai untuk beribadah kepada Allah, di situ ada orang-orang yang ingat Allah. Mereka tidak terkecoh, tidak terlupakan ketika mereka jual dan beli, tapi tetap masih bisa sholat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat akhirat. Dan ini disebutkan dengan sebuah pujian bukan untuk mayoritas. Ketika orang-orang juga justru diberikan sifat yang berbeda. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum itu kebanyakan orang ngerti dunia, tapi dalam akhirat mereka lengah. Ya. Sehingga tempat masjid dan pasar memiliki dua karakter yang berlawanan. Dalam Sahih Muslim, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, in istata'ta alla takuna awwal man yadkhulu as-suq. Kalau kamu bisa, kamu usahakan jangan menjadi orang pertama yang masuk pasar. Wala akhiru man yakhruju minha, dan jangan menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Fabiha ma'rakatus syaitan, karena di pasar itu tempat perangnya setan. Wabiha yansibu rayatahu, dan di pasar itu pula setan menancapkan apa itu, bendera perangnya, ya, untuk menyerang manusia, memperdayakan mereka sehingga mereka tidak ingat akhirat. Ya. Dan tidak semua orang yang melakukan kecurangan, dusta, bahkan ya segala macam lah. Bukan semua orang tidak tahu tentang hukumnya. Apalagi riba, apalagi ghoror. Ya, ghoror itu artinya tidak jelas. Banyak hal-hal yang sifatnya tanda tanya di situ. Lakukan aja, kalau enggak gini gimana untungnya? Seterusnya, kalau kita berbicara tentang praktek-praktek yang ada keharamannya di dalam jual beli, banyak para ulama sampai nyusun dalam buku fikih. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram mengumpulkan dalil-dalil, hadis-hadis yang berkaitan dengan bai' wa syira, ya, jual beli. Dan beliau katakan bahwa yang paling disukai Allah, yang paling bagus, wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur. Tidak hanya haji yang mabrur, bahkan jual beli pun ada yang mabrur. Mabrur yang apa? Yang tidak ada dosa-dosanya. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang baik. Tidak melanggar syariat. Digunakan untuk hal yang sesuai dengan syariat. Kalau tidak, sudah penghasilannya dari harta yang tidak jelas, penggunaannya pun demikian. Keberkahan diharapkan dari mana? Apalagi ada anak yang ditumbuhkan dengan harta yang seperti itu. Maka bagaimana kita mengharapkan satu keluarga akan sesuai dengan koridor syariat? Lalu masyarakat akan sesuai dengan koridor syariat. Ya. Bukan berarti tidak boleh seorang masuk dan keluar dari pasar. Boleh. Tetapi Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir mengatakan, ini perbedaan antara ahlud dunia ketika masuk ke dalam kancah pasar. Ini ngerti, ini adalah sebab rizki saya. Maka masuk dia dengan segala ketamakannya, berusaha untuk seuntung-untungnya. Sedangkan ahlut taqwa wa ahlul yaqin, orang yang ingat akhirat, ketakwaan, ketika masuk dia tetap berusaha untuk menjaga batasan-batasannya. Nabi SAW masuk ke pasar. terkadang beliau jual beli, terkadang beliau masuk justru untuk mengingatkan para sahabatnya. Nabi SAW datang ke satu penjual kurma, tangannya dimasukin, di bawah kurma ada yang basah, atasnya kelihatan bersih, kering, sempurna, ternyata di dalam ada yang basah. Kalau basah cepat busuknya, campur lagi antara yang basah dan yang kering. Lalu ketika dimasukkan, kata Nabi SAW, mahada ya sahib al-ta'am, ini kenapa ini? Qala ya Rasulullah, sobatus sama, itu kena air hujan. Terat, kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak dilihatkan sama orang-orang? Ketika disampaikan ke orang-orang, ketika mereka beli nanti, mereka tahu ini ada aibnya. Kalau kamu sembunyikan aibnya, maka kamu bohong. Man ghasya falaysa minna. Yang bohong bukan termasuk golongan kami. Curang bukan termasuk golongan kami. Nabi SAW masuk untuk mengingatkan itu. Para sahabat masuk. Sebagian sahabat masuk untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka zikir dan takbir. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dalam Sahih Bukhari disebutkan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in keliling ke pasar takbir agar orang-orang pasar ingat, oh iya ini hari hari mulia, dimakmurkan dengan takbir. Tapi ada sebagian sahabat masuk pun berjual beli. Sampai seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika masuk pasar sebentar saja langsung menghasilkan, sampai langsung bisa menikah dengan waznu nawatin min zahab, bisa memberikan mahar dengan satu butir kurma tapi dari emas. Ya, baru beberapa hari pindah dari Makkah ke Madinah, jualan langsung bisa begitu. Ada seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an, ketika diberi oleh Nabi SAW amanah, ini kayak saya kasih satu dinar, kamu beli kambing untuk kurban. Datang ke pasar, beliau tahu bagaimana cara menawar dan tempat mana yang pas untuk beli kambing, bukan dari satu dinar dari satu, satu dinar menjadi satu kambing, bahkan dia bisa membeli dengan dua ekor kambing. Satu dinar tadi dapat dua ekor kambing. Setelah itu, yang satu ekor kambing dijual lagi dengan harga satu dinar. Pulang ke Nabi SAW, ya Rasul, nih kambing antum dan ini dinar satu yang antum kasih tadi dapat. Maka Nabi SAW mengerti, oh ini Urwah Al-Bariqi adalah orang yang pintar dalam jual beli. Maka didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Maka kata rawi yang meriwayatkan ini, fakana Urwah law ishtara turaban la rabiha fihi. Ini Urwah kalau seandainya beliau akan jual tanah aja, maksudnya tanah itu, debu itu dijual, dia bakal untung itu karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dulu para sahabat juga jualan, enggak ada masalah. Tetapi ketamakan, keserakahan, bahkan pengkhianatan, kemaksiatan yang disebutkan di dalam pasar itu yang harus dihindari. Harus dijadikan batasan ya. Kalau orang tahu syariat dia harus hati-hati. Termasuk pembahasan yang penting. Ini sering ditanyakan, kalau seandainya ada tempat yang berkumpul di dalam satu wilayah, yang satu Allah paling sukai, yang satu Allah paling murkai. Contohnya masjid di tengah pasar, atau ada pasar di dekat masjid. Pasar itu kan tidak harus seperti pasar yang kita ketahui, tempat yang banyak lalu kita masuk pintunya ada. Tidak harus, ini maksudnya lah tempat jualan. Ya, kalau seandainya ada toko-toko yang sedikit itu bisa hukumnya seperti pasar. Tapi maksudnya seandainya ada tempat yang memang berdekatan antara pasar dengan masjid. Masjid dipakai Jumatan, dipakai sholat lima waktu, kecuali kalau pasar itu tutup, kemudian masjid itu ikut tutup. Tetapi kalau seandainya masjid itu hanya dekat dengan pasar sehingga dipakai untuk sholat lima waktu. Bahkan sebagian masjid di dalam pasar dan dipakai Jumatan. Atau masjidnya di lantai dua, lantai satunya pasar. Ini banyak, ya, ini banyak yang seperti itu. Maka jawabannya, kata para ulama, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Ya, ketika sudah sampai masjid, maka dia memperlakukan, menyikapi masjid itu seperti hukum-hukum syariat dalam masjid. Sehingga ketika masuk, dia mendahulukan kaki kanan. Ketika datang bulan, tidak masuk ke dalam masjid. Tidak boleh jual beli di masjid, meskipun masjid tengah pasar, dan seterusnya. Baik. Kemudian hadis ini juga seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat mencintai dan memiliki sifat membenci, ya, dan tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsir macam-macam, kan Allah kok cinta, Allah kok benci, kayak seperti sifat manusia. Kita katakan tidak mesti yang disebutkan dengan bahasa Arab yang difahami apa adanya oleh bangsa di kala itu, agar tidak disangka sama dengan manusia, akhirnya ditakwilkan yang justru tidak difahami makna itu oleh bangsa Arab sebelumnya. Ya, baik. Ini hadis yang pertama, dan kita akan masuk pada hadis kedua yang berkaitan dengan cara menasihati waliul amr, pemimpin, pemerintah, atau pejabat. Ketika kita akan menyampaikan nasihat, dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jal memberikan satu kondisi yang ideal di tengah masyarakat muslim. Kita merindukan masa-masa seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika antara pemimpin dan rakyat sama-sama berlomba untuk beribadah, saling melengkapi, kemudian memperhatikan, menunaikan hak masing-masing, dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya ada kekurangan, maka itulah manusia. Ditambah zaman ini bukan zaman yang afdol sejak dulu, karena dulu memang tempatnya wahyu zaman Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW wafat pun para sahabat banyak. Kemudian setelah para sahabat wafat, para tabi'in masih banyak. Kemudian setelah itu mulai turun-temurun, ilmu semakin berkurang. Maka dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. Tidaklah bergulir satu waktu melainkan yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Ibn Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan hadis ini, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أقل علما من الذي قبله. Tidaklah waktu ini bergulir kecuali yang setelahnya ilmunya lebih sedikit. Maka dulu di zaman sahabat ilmu ini banyak, dan para sahabat orang yang sangat dalam ilmunya, paling ikhlas amalnya, hatinya, dan seterusnya. Ketika para tabi'in, ilmunya sudah tidak sebanyak di zaman para sahabat, dan seterusnya. Baik, ketika seorang ahlus sunnah menyikapi bagaimana caranya, nah ini yang penting. Tidak perlu memperhatikan siapa yang menilai. Antum kenapa ngobrol yang seperti itu? Pesanankah? Kalau istilah dalam tanda kutip ya. Tapi kita katakan, ini akidah. Bukan karena kepentingan siapa, tetapi ibadah masing-masing yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 168 yang disebutkan oleh penulis dan diberi singkatan atau huruf yang meriwayatkan oleh penulis Hamim Imam Ahmad. Tab artinya At-Tabarani. Dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbul jihadi ila Allah kalimatu haqqin tuqalu li imamin ja'ir." Ya. Jihad yang paling Allah sukai, maksudnya paling afdal, istimewa, utama dan bermanfaat di sisi Allah adalah ketika seseorang menyebutkan kebenaran, yang kebenaran ini disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Ibadah masing-masing yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 168 yang disebutkan oleh penulis dan diberi singkatan atau huruf yang meriwayatkan oleh penulis Hamim Imam Ahmad. Tab artinya At-Tabarani. Dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbul jihadi ila Allah kalimatu haqqin tuqalu li imamin ja'ir." Ya. jihad yang paling Allah sukai, maksudnya paling afdal, istimewa, utama dan bermanfaat di sisi Allah, adalah ketika seseorang menyebutkan kebenaran, yang kebenaran ini disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Kata Al-Munawi rahimahullah, dia menyebutkan, mengungkap

kalimatu haqqin tuqalu li imamin jair. Ya. Jihad yang paling Allah sukai, maksudnya paling afdal, istimewa, utama dan bermanfaat di sisi Allah adalah ketika seseorang menyebutkan kebenaran. Yang kebenaran ini disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Kata Al-Munawi rahimahullah, dia menyebutkan, mengungkapkan, menyampaikan kata-kata yang benar sesuai realita, sesuai dengan kewajiban dan kapasitas dia, dengan cara yang sudah sesuai dengan kewajiban dia, dan dengan kebutuhan waktu yang tepat dan sesuai dengan kewajiban dia. Ini para ulama mengaitkan hadis ini seringkali dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar tentu berbeda-beda kita sampaikan kepada siapa? Kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama, atau bahkan kepada orang yang di atas. Entah di atas ilmunya, entah di atas umurnya, apalagi di atas pangkat dan jabatannya. Tentu semua membutuhkan persiapan, memilih dan memilah, dan tidak bisa dipukul rata. Kalaulah saja ada orang yang tidak mau diberi nasihat, masukan, meskipun itu benar dan yang dilakukan betul-betul salah, tapi kalau dilakukan depan orang, maka jangan harap itu diterima, karena nasihat di depan orang itu namanya pelecehan. Namanya pelecehan. Ada orang yang mungkin dia makan pakai tangan kiri, semua orang tahu itu kayak setan tuh. Ya, orang Islam yang sekarang masih suka juga makan dengan tangan kiri, tidak semuanya tidak ngerti. Bahkan mungkin ketika mereka masih SD, mereka sudah belajar. Hadis yang sering kita dengar itu, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa la yashrab bi shimalihi fa inna asyaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi." Makan dan minum jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, karena setan pakai tangan kiri. Banyak yang sudah ngerti, tapi ketika dia sudah tidak mengindahkan atau kumpul dengan circle-circle katanya orang yang suka pakai tangan dengan tangan kiri, nonton tayangan di media elektronik, ya, kayak asyik makan dengan tangan kiri. Baik, ketika dia makan dengan cara seperti itu, temannya negur di depan orang. Tidak terima dia. Lalu bagaimana sekarang? Ada satu kemungkaran, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang di atas. Maka kita katakan, memang ada caranya. Hadis ini betul. Seorang ketika menyampaikan kebenaran di depan orang yang zalim dan dia mampu dengan cara yang tepat, maka dia melakukan satu tindakan yang besar. Tapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, para ulama mengatakan awalan yang pertama, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak wajib, tidak berdosa karena terwakili. Tetapi sebagian orang berarti ada yang menjadi fardu ain, karena fardu kifayah itu kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka dia akan menyebabkan semua dosa rata. Maka harus ada perwakilan, dan perwakilan itu ketika dia bisa satu-satunya, yang lain enggak, maka dia menjadi fardu ain untuk dia. Baik, yang kedua, orang yang akan melakukan ingkarul mungkar, mengingkari satu kesalahan, dia harus paham. Yang pertama, apakah betul yang akan diingkari kemungkaran atau hanya sekedar kesalahan yang ringan? Atau memang ini perlu diadakan pengingkaran karena memang ini kemungkaran? Nah, kemudian dia harus tahu juga apakah cara ini tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau kerusakan, kerugian yang ditimbulkan. Para ulama mengatakan kalau ada kemungkaran dan diingkari, ternyata setelah ada pengingkaran, maka kemungkaran itu menjadi lebih parah. Bukan hanya hilang, bukan hanya berkurang, tapi bahkan tetap ada yang lebih jelek, lebih gede. Maka pengingkaran itu salah dan tidak perlu diteruskan. Ya, tentu orang tidak bisa sekedar meraba-raba atau menyangka-nyangka, tetapi dia bisa mempelajari, ya, mengambil pelajaran dari beberapa kasus yang sudah-sudah. Maka ketika ada

0: apa namanya penyembahan selain Allah di dalam Al-Quran, kalau seandainya realita ini diingkari ternyata menimbulkan celaan kepada Allah, maka ini harus dihindarkan. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian celah orang-orang yang menyembah berhala dan selain Allah, karena kalau kamu celah mereka, maka mereka akan mencela Allah. Dan mencela Allah ini adalah sebuah realita yang berbahaya. Maka ketika seorang ingin menasihati pun demikian, dia harus mempertimbangkan apakah kira-kira nasihat dia bisa menimbulkan mafsadah atau tidak. Kita katakan demikian, hadis ini dipahami oleh sebagian kalangan menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang tidak bijak, entah dengan menjelekkan pemerintah, memberikan protes terang-terangan, kalau perlu mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor, sampai melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang diingkari siapa? Yang dirugikan siapa? Katanya ingin bela rakyat, tetapi kenapa justru rakyat yang menjadi korban? Ya, sampai ada yang dibakar, ada yang dijarah, ada yang diapa. Ya, kalau dikatakan, oh itu penyusup, kita katakan, iya, tetapi siapa yang membuat ada penyusup masuk? Kalau seandainya orang tidak melakukan cara yang salah, maka dia tidak membuka peluang orang-orang yang akan memanfaatkan. Baik, hadis yang masyhur dalam apa namanya cara untuk menasihati pemerintah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi alaniyah." Orang yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, pemerintahnya, hendaklah dia tidak melakukan terang-terangan. "Walakin liya'khudha biyadihi wal yakhlu bihi." Tapi diambil tangannya, kemudian diajak sendirian. "Fa in qabila minhu fadzaka wa illa faqad adda alladhi 'alayhi lah." Kalau seandainya dia nerima nasihat dia, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka minimal dia telah melaksanakan tanggung jawabnya. Baik. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, dan paling suka dan getol itu ada orang yang memang tidak cocok dengan cara menasihati para penguasa dengan sembunyi-sembunyi, lalu mereka mengatakan, "Wah, hadis kamu itu lemah, dhaif." Hadis ini memang ada sebab kelemahannya, dan kita tadi kita sebutkan bahwa sebagian ulama melemahkan, akan tetapi hadis ini tidak satu-satunya. Hadis ini banyak didukung dengan pemahaman para sahabat yang mereka sudah mendarah daging kalau menasihati pemimpin itu harus dengan adab, yaitu dengan cara tidak terang-terangan di depan orang, apalagi teriak-teriak kayak orang marah, kemudian sampai akhirnya menimbulkan sikap anarkis. Kalau ada orang bilang diboncengin, kadang tidak diboncengin, ya, karena memang sengaja ada orang yang dari dia sendiri seperti itu. Ya, kita katakan bahwa yang pertama, hadis ini banyak yang mensahihkan di kalangan para ulama. Ya, bahkan Syekh As-Sindi dalam hasyiah beliau atau syarah ringkas beliau untuk Musnad Imam Ahmad, beliau sampai berkomentar bahwa hadis ini berkaitan dengan cara menasihati pemimpin. Beliau mengatakan, "Nasihatus sultani yambaghi an takuna fis sirri la bainal khalq." Ini As-Sindi rahimahullah dalam syarah atau hasyiah Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan dalam penjelasan hadis ini ditegaskan menasihati pemimpin itu harus sembunyi-sembunyi, tidak di depan khalayak ramai. Baik, tadi kita sebutkan ini kan bukan hadis satu-satunya. Ya. Baik, ini nanti kita akan sebutkan hadis berikutnya, tetapi ada nukilan dari Asy-Syaukani rahimahullah juga. Beliau mengatakan, "Yam baghi liman dhahara lahu ghalatul imami fi ba'd al-masail an yunasihahu wa la yudhhiru ash-shana'ata 'alayhi 'ala ru'usil ashhad." Ini Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Yaman yang memiliki kitab Nailul Al-Anwar, memiliki kitab banyak ya. Beliau mengatakan bahwa orang yang melihat kesalahan yang ada pada pemimpinnya pada beberapa masalah, kewajiban dia memberikan nasihat. Tetapi caranya bukan dengan memperlihatkan aib-aibnya, kata-kata kotor di depan khalayak ramai pula, begitu. Ini perkataan Asy-Syaukani ya, bukan perkataan beberapa kalangan yang dikatakan selalu dekat dengan kepentingan ya, tetapi ini adalah cara para ulama dalam menasihati ya. Kemudian ini perhatikan, ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau cerita, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi rampasan perang kepada beberapa orang. Ya. Lalu dikatakan, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam yu'tih. Tahu-tahu ada beberapa orang yang tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana jalisun fihim, kata Sa'ad, aku duduk di tengah mereka waktu pembagian itu, aku ada di situ. Kok ada orang yang aku anggap soleh dia enggak dapat? Mestinya dia berhak untuk mendapatkan pembagian itu, tapi kenapa enggak? Maka kita lihat di sini, qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rajulan salih rajulan lam yu'tih wa huwa a'jabuhum ilai. Orang itu menurutku orang yang paling berhak, paling bagus, mestinya didapat, kenapa enggak? Faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu, maka aku berdiri, aku mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bisikin. Faqultu ya Rasulullah, malaka an fulan, wallahi inni la arahu mu'mina. Ya Rasul, kenapa antum enggak kasih dia? Demi Allah aku melihat dia orang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, awam muslima. Kenapa kamu enggak ngomong dia muslim aja? Kenapa kamu ngomong beriman? Mukmin itu tazkiyah atau rekomendasi yang tinggi. Kenapa kamu kasih rekomendasi kayak kamu paling paham sama orang itu? Bilang aja dia muslim, gitu maksudnya. Maka ini sampai beberapa kali dilakukan oleh Sa'ad. Sa'adnya enggak sabar. Kenapa orang ini soleh menurut anggapan anak, kenapa enggak dapat? Padahal yang lain dapat. Mestinya dia lebih berhak untuk dapat. Sampai diulang berkali-kali kata-kata itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni la'u'ti ar-rajula wa ghayrahu ahabbu ilayya minhu aw wa ghayruhu ahabbu ilayya min khasyyata an yukabba fin-nari 'ala wajhi. Aku sengaja ada berapa orang yang aku kasih dan orang lain mestinya dia lebih aku sukai, tapi aku tidak kasih dia. Kenapa yang dikasih malah yang tidak lebih aku sukai? Aku khawatir orang ini Islamnya enggak kuat, nanti malah murtad lagi. Biar tidak murtad lagi, aku kuatkan iman dia dengan motivasi duit dulu. Sengaja itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajarannya apa? Pelajarannya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau tahu ini pengin aku kasih masukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi caranya bagaimana? Dideketin, kemudian dibisikin. Ya, dibisikin. Maka dalam riwayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan kesimpulan, fihi ta'addubu ma'al kibar wa annahum yusarruna bima kana min babit tadhkiri lahum wat tanbihu wa nahwuhu. Beliau mengatakan di dalam pelajaran hadis ini ada anjuran untuk sopan kepada orang yang lebih besar, besar kedudukannya, umurnya, ilmunya. Kemudian di sini juga ada perintah untuk melirihkan, menyembunyikan sesuatu yang dinilai nasihat atau masukan. Ya, masukan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada mereka. Cara dan adabnya adalah dengan tidak terang-terangan. Baik. Ini hadis kedua dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini menjadi kebiasaan para salaf. Ya, para salaf. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Ya, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, babul fitan atau abwabul fitan. Ada seorang pejabat di kalangan Bani Umayyah, dan dulu antum tahu bahwa dinasti Bani Umayyah ini memang banyak dikritik oleh masyarakat setelah mereka mendapat tampuk kekuasaan. dari bergulirnya waktu Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian diganti Hasan bin Ali, kemudian setelah itu Hasan bin Ali mundur, akhirnya tampuk kekuasaan pindah ke dinasti Bani Umayyah, kemudian mulai bergulir itu pimpinan-pimpinan maupun gubernur-gubernurnya, sampai akhirnya salah satu dari mereka ada yang naik mimbar podium untuk berorasi. Ternyata pakaiannya tipis. Pakaiannya tipis. Langsung ada salah seorang yang namanya Abu Bilal Mirdas Ibn Uddiyah. Disebutkan biografi orang ini, dia adalah seorang khawarij. Abu Bilal ini bilang, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq." Dia bilang kepada siapa? Kepada orang-orang yang hadir ketika sang amir atau gubernur ini naik mimbar untuk berorasi, entah itu orasi politik atau yang lain. Tapi yang jelas orang Khawarij ini ingin memberikan kritikan. Maka dia mengatakan, coba lihat pimpinan kita itu pakai pakaian tipis kayak orang fasik. Karena memang orang-orang saleh dari dulu ya dikenallah pakaiannya mungkin lebih nutup, tidak menunjukkan lekukan tubuh. Kemudian meskipun laki-laki. Artinya memang ada model-model baju yang dikenal ini tidak dipakai oleh orang-orang saleh misalkan. Tapi sekarang pembahasannya ketika sang amir menggunakan baju yang seperti itu dikritik terang-terangan di depan orang. Lihat nih, amir kita ini pakai pakaiannya orang-orang fasik. Waktu itu ada seorang sahabat yang hadir di situ, namanya Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah.'" Orang yang mencela, menghina sultan-sultannya Allah, itu maksudnya adalah para penguasa muslim di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dia. Baik, hadis ini diriwayatkan dengan berbagai riwayat, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Man akrama sultanallah fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah." Orang yang memuliakan para sultannya Allah di dunia, Allah akan memuliakan nanti pada hari kiamat. وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang menghinakan sultannya Allah pada hari kiamat di dunia, maka pada hari kiamat dia akan dihinakan. Ini bukan dalam Sahih Jami' As-Saghir. Ini tambahan. Artinya hadis ini bukan satu-satunya. Ini merupakan salah satu hadis yang menguatkan prinsip bahwa orang ketika memberikan nasihat kepada pemimpin bukan dilakukan dengan terang-terangan, akan tapi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Baik, terakhir yang kita ingin menjadikan ini sebuah penegasan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma adalah orang yang paling dicintai di antara orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu dari orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya Zaid bin Harithah merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka putranya yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma juga termasuk orang yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Utsman, dan Utsman seorang khalifah, banyak kritikan. Katanya beliau seperti ini, seperti itu. Banyak kritikan sampai akhirnya kritikan-kritikan dan protes dari beberapa orang penghasut, penyebar fitnah dan segala macam, sampai fitnahnya Abdullah bin Sabah yang akhirnya berakhir pada pengepungan rumah Utsman, yang akhirnya berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan beberapa orang khawarij, para pemberontak itu. Mereka bukan orang kafir. Yang bunuh Utsman bukan orang kafir. Tidak seperti pembunuh Umar radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian pembunuh Ali radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Muljam. Meskipun Abdurrahman bin Muljam ini seorang khawarij, bukan seorang yang kafir. Tetapi pembunuh Utsman dibikin makar oleh orang-orang yang memberontak. Mereka muslim. Mereka muslim. Sehingga ketika mereka akan membunuh Utsman, Utsman mengatakan, kalian enggak ngerti ya? sallallahu alaihi wasallam pernah memuji ana dalam satu hadis demikian dan demikian. Kalau mereka bukan orang muslim, apa manfaatnya Utsman mengingatkan mereka dengan hadis? Mereka muslim. Tapi yang jelas, di kala itu ada banyak kritikan yang disampaikan oleh rakyat kepada Utsman. Nah, kemudian mereka ingin lewat Usamah agar Usamah ini menasihati Utsman, karena Usamah seorang sahabat dan Usamah merupakan orang khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dekat dengan sahabat-sahabat senior. Kalau seandainya yang memberikan masukan adalah Usamah, diharapkan Utsman akan terima. Tetapi sebagian masyarakat mereka tidak memahami bahwa memberikan nasihat bukan berarti ngatur. Ketika pemimpin ternyata tidak menerima dia, oh ini mungkar, sudah enggak mau menerima kebenaran, enggak mau menerima apa segala macam. Ya, ketika terjadi kemungkaran di satu tempat, bukan berarti ulamanya diam tidak memberikan nasihat. Bisa jadi nasihat sudah disampaikan tapi ternyata tidak didengar dan seterusnya. Tapi yang jelas di zaman Usamah radhiyallahu an, orang-orang mengatakan kepada Usamah, "Ala tadkhulu ala Utsman fatansahahu fatukallimahu?" Kenapa antum tidak masuk dan menemui Utsman agar antum bisa nasihatin dia? Maka lihat, simak jawaban dari sang sahabat. Beliau mengatakan, "Atarun anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah kalian nyangka bahwa aku setiap akan ngomong untuk memberikan masukan, aku harus lapor kepada kalian? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, demi Allah aku sudah berkali-kali memberikan masukan tapi dengan sembunyi-sembunyi antara aku dan dia, tidak di depan orang-orang. Wa ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fataha, tapi aku melakukan nasihat itu tanpa membuka peluang dan celah agar aku menjadi orang pertama yang buka celah. Maksudnya apa? Disebutkan dalam Fathul Bari dari Hafiz Ibn Hajar, maksudnya babul inkari ala al-a'immati ala niyatan, membuka celah untuk memberikan kritikan, masukan maupun pengingkaran terang-terangan kepada para penguasa. Ini yang tidak ingin dilakukan oleh Usamah. Usamah memberikan nasihat tapi bukan dengan cara yang diinginkan orang. Kasih nasihat itu terang-terangan gitu. Enggak, ana enggak pengen buka pintu itu. Nanti kalau aku buka pintu itu, aku akan menjadi orang pertama yang memberikan cara itu. Padahal itu bukan cara syariat. Dan kita lihat tadi Sa'd bin Waqqas bagaimana cara menasihati. Sekarang Usamah bin Zaid juga demikian cara menasihatinya. Khasyata an taftariqal kalimah, kata Hafiz al-Muhajjar, karena itu bisa membuat masyarakat terpecah. Masyarakat terpecah. Kemudian disebutkan dalam nukilan dari Al-Qadhi Iyadh, beliau memiliki syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Muradu Usamah annahu la yaftahu bab al-mujaharati bin nakiri 'ala al-imam lima yukhsha min 'aqibati dhalik." Maksud Usamah adalah beliau tidak mau membuka peluang untuk terang-terangan memberi pengingkaran karena akan menimbulkan permusuhan dan akibat yang berbahaya dari perbuatan itu. Bal yatalattafu bihi wa yansahuhu sirra, fadzalika ajdaru bil qabul. Bahkan cara yang benar adalah berlemah lembut, kemudian memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi, karena yang seperti itu akan lebih bisa diterima. Baik, kalau seandainya orang sering mengatakan, gimana kita memberikan nasihat? Kita nulis surat, apakah akan sampai? Nunggu open house, kita gak bisa deket-deket, gimana mau kasih nasihat? Kita katakan, seorang tidak wajib untuk memberi nasihat. Yang memberi nasihat adalah orang yang mampu. Maka kita katakan tadi bahwa memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar untuk kemampuan masing-masing. Kita tidak akan melakukan sesuatu di atas kemampuan kita. Ya. Kalau kita gak mampu, ya sudah, kita akan ma'zur atau dimaafkan. Tapi orang-orang yang bisa memberi nasihat, tidak memberi nasihat, mereka yang berdosa. Maka jangan memaksakan diri, ya, jangan memaksakan diri, apalagi sampai tidak perhatian dengan cara syar'i, sehingga akan menimbulkan madharrah atau kerusakan yang lebih besar. Dan ketika kita berbicara tentang dalil-dalil seperti ini bukan untuk kepentingan beberapa kalangan, tetapi ini sebagai bentuk agama yang kita yakini. Maka tanpa mempertimbangkan maslahat apa yang kita dapat atau kepentingan apa yang kita dapat, akan tapi inilah syariat, dan ini dalilnya kita baca tadi dan juga penjelasan para ulama. Baik, intinya pada hadis yang ke-168 kita katakan itu betul, bahwa seorang yang ingin menjelaskan kebenaran di depan seorang pemimpin yang zalim adalah suatu usaha yang membutuhkan perjuangan, dan insya Allah ada pahalanya, tetapi caranya harus tepat, bukan dengan justru menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-169. Ya, hadis ini disebutkan oleh penulis, yang meriwayatkan adalah Hamim Imam Ahmad, kemudian Kha Imam Bukhari, ya, dari sahabat Al-Miswar Ibn Makhramah dan Marwan Ma'an. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul hadithi ilayya asdaquh." Kata-kata yang paling aku sukai adalah kata-kata yang paling jujur. Hadis ini sebenarnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang Hawazin. Hawazin ini penduduk yang tadinya kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalahkan mereka. Jadi ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-8 Hijriah, beliau datang ke Mekah, mengalahkan, menaklukkan, dan menjadikan Mekah sebagai negara Islam. Setelah itu beliau tidak langsung pulang ke Madinah. Beliau sempat nunggu sekitar 19 hari di Mekah, karena ada pasukan setelahnya, yaitu Hawazin dan Thaqif. Hawazin dan Thaqif ini dua kabilah yang sama-sama kuat. Mereka ingin menunjukkan perlawanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mekah berhasil dikalahkan, padahal Mekah itu adalah sentralnya orang-orang musyrikin. Kok sudah dikalahkan? Nah, mereka enggak terima ini. Mereka nantang. Mereka pengen nyerang Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siap, kita hadapi. Akhirnya Nabi SAW berangkat menuju ke daerah Hunain. Bertemulah dengan Hawazin dan Thaqif. Ya. Dan Hawazin dan Thaqif ini kalah. Dikalahkan. Dikalahkan oleh Nabi SAW. Kemudian sampai dalam riwayat atau dalam beberapa referensi disebutkan orang Hawazin, mereka karena saking pengin melawannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Mekah sudah ditaklukkan, mereka tidak ingin satu orang dari kalangan mereka tidak ikut perang. Sampai semua perempuan suruh ikut. Anak-anak suruh ikut. Semua harta dibawa. Nunjukkan sudah kita mati-matian hadapin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kalah mereka. Mereka kalah. Perempuan-perempuan itu ditawan. Anak-anak kecil ditawan, harta-hartanya dirampas. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, yang Thaqif ini, yang orang-orang Taif diserang juga. Baik. Setelah itu mereka akhirnya masuk Islam. Mereka masuk Islam, kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin minta agar tawanan-tawanan perang dibebaskan, dikembalikan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kata-kata ini. Beliau mengatakan, "Atarawna man ma'i?" Kalian tahu saya tidak sendirian. Saya bersama para sahabat dan pasukan saya. Rampasan perang itu sudah saya siap bagikan ke mereka. Kalau kamu minta, berarti sebenarnya itu bukan kamu minta dari saya, tetapi kamu minta dari jatahnya orang banyak itu. Kalau kamu mau, sudah saya kasih pilihan. Lalu beliau mengatakan, kamu bisa milih semua tawanan yang kamu minta, atau kamu milih duit, harta. Pilihannya dua saja. Tapi kamu gak boleh ngambil semuanya. Karena memang dalam penjelasan hadis ini, orang-orang Khawazin yang sudah masuk Islam, mereka minta agar semua dikembalikan ke mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan, enggak bisa. Saya hanya akan kembalikan salah satu dari dua pilihan yang kamu bisa tentukan. Apakah kamu minta tawanan aja atau kamu minta duit aja? Terserah. Sekarang kamu bebas menentukan, tak tunggu berapa belas hari. Silahkan tentukan. Nah, ini ada dalam apa namanya Sahih Bukhari, ya. Ini disebutkan dalam kisahnya Miswar ibn Makhramah. Ini yang meriwayatkan kan Miswar ibn Makhramah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama hina ja'ahu wafd Hawazin muslimin. Ketika orang Hawazin akhirnya kalah kemudian mereka masuk Islam, mereka datang melobi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaluhu an yarudda ilaihim amwalahum wa sabyahum. Mereka pengin rampasan perang maupun tawanan-tawanan dikembalikan total kepada mereka karena mereka sudah masuk Islam. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i man tarawun. Beliau mengatakan kepada mereka, kamu tahu kan saya sama siapa? Saya sama para sahabat dan para tentara. Wa ahabbul hadithi ilayya asdaquhu. Aku paling suka berkata jujur. Tidak ada kata-kata yang lebih aku sukai daripada kejujuran. Aku akan ngomong jujur dan kalian harus jujur. Artinya sekarang pilihan ini akan aku berikan kepada kamu, dan inilah satu-satunya pilihan. Satu-satunya pilihan. Kamu ambil. Kalau tidak, jangan ada usaha untuk mengkhianati. Anda enggak suka. Ini dalam penjelasan hadis itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fakhtaru ihda at-ta'ifatain." Kalian silakan pilih antara dua pilihan. Immas sabya wa immal mal. Kamu mau harta? Ambil. Kamu mau tawanan-tawanan yang sekarang sudah di tangan kami? Ambil. Karena tawanan-tawanan itu menjadi haknya para tentara. Perempuan-perempuan, anak-anak yang tidak ikut perang. Ah, mereka semua jadi rampasan perang. Kemudian, وَقَدْ كُنْتُ سْتَأْنَيْتُ بِكُمْ. Dan aku sudah memberi kalian pilihan dan tak tungguin pilihanmu apa. وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ. Dan Nabi SAW sudah sempat sebenarnya, orang Hawazin ini duluan ini perangnya, enggak bareng sama yang di Taif. Hawazin sudah dikalahin dulu sama Nabi SAW, kemudian terjadilah negosiasi tadi. Nabi SAW mengatakan, sudah, kamu tak kasih dua pilihan, mau milih duit, harta kalian semua, atau milih rampasan-rampasan perang. Ya, tak kasih tanggung atau ditunda harinya beberapa belas hari. Tak pergi ke Taif dulu beresin orang-orang yang di Taif. Nanti kamu pilih yang mana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kan sudah tak kasih jeda waktu. Nah, kemudian disebutkan, falamma tabayyana lahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu raddin ilaihim illa ihda at-ta'ifatain qalu fa inna nakhtaru sabiyana. Maka ketika mereka menyadari kayaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bakal memberi maaf sudah. Beliau hanya akan memberi kami dua pilihan, imma duit, imma tawanan. Maka mereka mengatakan, "Idzan nakhtaru sabyana." Kalau gitu ya Rasul, kita minta tawanan sudah. Kita minta tawanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu memberikan penjelasan kepada para tentara bahwa tawanan ini akan kita kembalikan ke mereka. Tapi beliau tidak ingin memaksakan juga untuk para sahabatnya, karena para sahabatnya kan tentaranya. Mereka ketika sudah menang, ketika pertempuran, mereka berhak untuk mendapatkan rampasan perang. Dan rampasan perang itu bentuknya macam-macam. Bisa harta, bisa tawanan itu dibagi-bagi. Dan ternyata Nabi SAW setelah kejadian ini perlu menjelaskan kepada tentaranya. Tapi beliau bijak sekali. Beliau mengatakan kepada mereka, amma ba'du fa inna ikhwanakum. Ini beliau sampai memulai dulu khutbahnya dengan fa'athna ala Allah bima huwa ahlu thumma qal. Beliau memuji Allah seperti kebiasaan khutbahnya, lalu mengatakan, amma ba'd fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin. Wahai kaum muslimin, sungguhnya saudara kalian Hawazin yang tadi kita kalahkan sekarang sudah taubat, mereka sudah masuk Islam dan mereka datang. Ya, mereka sekarang datang. Wa inni qad ra'ait an arudda ilaihim sabyahum. Dan aku sudah menerima taubat mereka. aku terima dan aku sudah menilai kayaknya kita akan mengembalikan rampasan perang dan tawanan kepada mereka. Maksudnya tawanan aja, bukan hartanya. Maka beliau mengatakan, "Faman ahabba minkum an yutayyiba dzalika falyaf'al." Kalau ada di antara antum mengikhlaskan jatah-jatah antum mendapatkan tawanan itu, kalian kan masing-masing sudah akan dapat tawanan. Tawanannya apa? Ada tawanan perempuan atau tawanan anak-anak kecil. Nah, ini jatah kalian. Tapi kalau kalian mau ikhlaskan, sudah anak kembalikan aja begitu, maka silahkan, itu pilihan kalian. Tapi dikatakan, "Waman ahabba minkum an yakuna ala hadzihi hatta nu'tiyahu iyyahu min awwali ma yufi'u Allahu 'alaina falyaf'al." Tapi kalau ada sebagian kalian mengatakan, "Enggaklah, ana tetap pengin dapat jatah ana." Ya sudah. Nanti ana akan kasih. Tapi jangan yang sekarang. Yang sekarang ini, tawanan-tawanan ini tetap kembalikan. Nanti begitu Allah akan memberikan kepada kita rampasan-rampasan perang, meskipun tanpa ada perlawanan, nanti tak kasih kepada kalian langsung. Artinya Nabi SAW tidak ingin mengecewakan para sahabat. Ketika sudah perang dan mereka sudah tahu nanti ini akan dapat rampasan perang, oh tiba-tiba gak jadi, malah dikembaliin gitu. Nah, kata Nabi SAW, sudah mengembalikan karena diikhlasin, silahkan. Tapi kalau ada orang yang pengen tetap dapat jatah, siap, akan saya tabungkan. Yang sekarang dikembalikan, nanti kalau ada rampasan perang lagi, nanti akan ana kasih dia ganti yang ini. Itu. Faqala an-nas qad tayyabna dzalika ya Rasulullah. Maka orang-orang kebanyakan, para sahabat mengatakan, "Ya Rasul, kita sudah ikhlaskan semuanya. Kita sudah ikhlaskan." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna la nadri man adzina minkum fi dzalika mimman lam ya'dzan farja'u hatta yarfa'a ilaina 'urafa'ukum amrakum." Kata Nabi sallallahu, "Ana enggak ngerti siapa di antara kalian yang ridha, yang rela, yang mau mengikhlaskan atau siapa yang tidak. Sudah gini saja. Masing-masing dari pasukan ini kembali ke perkemahannya. Masing-masing dari kalian kan ada pembesar-pembesarnya. Silahkan rundingan para pembesar ini mendatangi anak buahnya, bertanya kepada mereka satu persatu, siapa aja yang mau mengikhlaskan jatah rampasan perangnya, siapa yang tidak." Dicatat, ditulis, kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan jatah masing-masing. Kemudian disebutkan, "Faraja an-nasu fakallamahum 'urafa'uhum thumma raja'u ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu annahum qad tayyabu wa adhinu." Maka setelah para pembesar itu pulang ke perkemahan, ngobrol dengan anak buahnya, maka ternyata semua perwakilan dari kabilah-kabilah itu lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semua teman-temanku, semua anak buahku mengikhlaskan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mengembalikan tawanan-tawanan itu. Dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i ada beberapa orang yang memang tidak mau. Ya. Tapi mayoritas para sahabat mau ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan, akhirnya mengembalikan tawanan itu, maka mereka langsung ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan cara para sahabat untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu an, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama kana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang Hawazin, "Saya akan bilang kepada sahabat dulu, ke teman-temanku, aku akan tawarkan kepada mereka. Apakah mereka akan ikhlaskan atau tidak? Kalau diikhlaskan ya sudah, berarti tawanan kalian ambil gratis. Tapi kalau seandainya mereka ingin tetap mendapat jatah, maka aku akan berikan ganti untuk mereka. Tapi untuk jatahku dan jatah keluargaku, ana ikhlaskan, ambil silahkan." Maksudnya ada beberapa tawanan yang menjadi jatah dan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Abbas dan semuanya. Untuk jatah keluarga besar Abdul Muttalib, tawanan-tawanan itu kita kembalikan kepada kamu sekarang. Begitu. Begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan jatahnya, para sahabat pun langsung ikut-ikut. Faqala al-muhajirun, "Wa ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang muhajirin pada bilang, "Ya, kalau gitu kita sama. Semua jatah untuk orang-orang muhajirin kita ikhlaskan, kita kembalikan semua. Kita halalkan langsung." Orang Ansar enggak mau kalah. Waqalatil Ansar, ma kana lana fahuwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi jatah kami juga kita kembalikan semuanya. Gitu. Maka ada beberapa orang dia tidak mau seperti itu. Dia ingin tetap dapat jatahnya. Tapi mereka kebanyakan orang-orang Arab Badui yang dikenal dengan keras wataknya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tamak kepada harta. Ini mereka sebagian sahabat memang, tetapi mereka agak beda pendirian, karakter dan bawaannya, karena mereka memang tinggal di Badiyah. Jadi kaku-kaku orangnya. Yang disebutkan di antaranya faqala al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis sama, dia ada seorang Arab Badui. Dia mengatakan amma ana wa banu Tamimin fala. Kalau aku dan Bani Tamim, maksudnya kabilah aku, enggak, kita tetap ingin dapat jatah kami. Kemudian dikatakan waqala Uyainah bin Hasan amma ana wa banu Fazarah fala. Kalau aku, maksudnya ini apa namanya, Uyainah bin Hasan ini adalah kepala suku, tapi suku Bani Fazarah. Dia mengatakan Bani Fazarah para pengikutku, enggak, kita tetap ingin dapat jatah kami. Kemudian ada lagi orang yang namanya Abbas. Qala al-Abbas ibn Mirdas amma ana wa banu Sulaimin fala. Dan aku dan seluruh pengikutku yaitu Banu Sulaim juga tidak mau untuk seperti itu. Kita tetap ingin jatah kami, tetapi ini beda. Yang ketiga ini, Banu Sulaim, mereka menyelisihi pimpinan mereka. Maka di dalam hadis ini dikatakan faqamat Banu Sulaimin faqalu kadzabta ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kamu ngawur ngomongnya, dusta kamu. Kita semua Banu Sulaim sepakat apa yang kami dapatkan kita ikhlaskan lagi, kita kembalikan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum faman tamassaka min hadzal fai bi syai'in falahu sittu fara'id min awwal syai'in yufi'uhu Allahu 'azza wa jalla 'alaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, bebaskan semua tawanan, kembalikan para wanita dan anak-anak kepada mereka, dan nanti orang yang pengin dapat jatah tetap, kalau sudah kita dapat rampasan berikutnya, insyaallah akan aku ganti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kebanyakan sahabat seperti itu. Mereka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu pilihan, mereka ingin langsung ikuti. Mereka ingin langsung apa namanya? Menerapkan pembuktian ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini tentang cara yang benar dan cara yang salah dalam menasihati pemimpin. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, kami ajak Anda untuk berdiskusi atau bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau di 0218236543. Dan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543, dan kami informasikan mungkin pertanyaan yang kami bisa hadirkan tidak bisa terlalu banyak di malam hari ini. Untuk itu kesempatan kami berikan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur.
1: Masya Allah, silakan Pak Iskandar.
2: Begini Pak, pertanyaan Pak Ustaz.
1: Nah.
2: Kita ini apa? Cinta, kita bercita-cita masuk surga, takut kepada neraka. Tapi intinya Pak, kita ini berlomba-lomba juga pengen kaya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah menjangkau atau bagaimana?
1: Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang sangat baik sekali.
2: Itu aja Pak Ustaz. Tolong dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memadukan antara harapan ingin mendapatkan cita-cita masuk surga Pak ya, dengan mimpi ingin menjadi orang kaya di dunia. Baik, silakan kepada Ustaz memberikan jawaban.
0: Baik, tidak mengapa orang kaya. Ya, bahkan ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu cari duit untuk harta yang diwariskan kepada keluargamu sehingga mereka tidak minta-minta kepada orang lain, itu bagus. In ka antadara warasataka aghniya khairun laka min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kalau kamu kaya, kemudian kamu tinggalin harta yang banyak untuk ahli warismu, sehingga mereka tidak minta-minta, itu bagus daripada kamu tinggalkan mereka miskin sehingga suka minta-minta kepada orang. Dan para ulama menyebutkan, itu antaranya syarah hadis Bulughul Maram yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam, beliau mengatakan kalau seandainya ada orang yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya, bisa bersedekah dan beribadah, maka ini bagus, tidak ada masalah. Tapi bedanya orang zuhud itu apa? Zuhud itu di hati. Zuhud itu lebih yakin apa yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat kekayaan, ini titipan. Kalau dia berkurang hartanya, dia tidak terlalu sedih. Bahkan kalau dia sedekah, dia tidak terlalu pelit. Ini orang zuhud meskipun kaya. Tadi zuhud tidak mesti fakir. Ya. Zuhud itu kekayaan hati dan tidak butuhnya dia dengan dunia meskipun dia kaya. Ada seorang tokoh yang meninggal di tahun 181 Hijriah, namanya Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Beliau mengatakan, bahkan beliau sering memberikan nasihat dalam kitab beliau namanya Az-Zuhd War-Raqa'iq. Ya, beliau punya buku, sanad-sanad aja isinya itu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mengingatkan akhirat. Tapi ternyata beliau pedagang sukses. Pedagang yang jualannya itu dari daerah Moro ke daerah Mekah. Itu banyak sekali cabang-cabang bisnisnya. Sampai beliau dikritik oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang ulama ahli hadis dan ahli ibadah juga. Yang meninggal tahun 187 Hijriah. Nah ini apa namanya, Fudail bin Iyad bilang kepada Abdullah bin Mubarak, antum ini merintah orang untuk zuhud, ingat akhirat, tapi bisnis pun banyak banget gitu. Maka beliau mengatakan, ya Aba Ali, innama fa'altu dha li asuna bihi wajhi wa ukrima bihi beliau mengatakan li asuna bihi wajhi wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi. Aku ini berusaha untuk kaya bisnis ini agar aku bisa menjaga marwahku, menjaga mukaku, tidak minta-minta ke orang, dan aku bisa menjadikan harta ini sebagai sarana beribadah kepada Allah. Maka ini beliau enggak ngomong tok. Beliau pernah menghajikan orang sekampung. Disebutkan dalam Syair Alam min Nubala, beliau kumpulkan orang kampung, ayo kita haji bareng, masing-masing yang sudah punya modal kumpulin di dalam satu kantong. Lalu kantong ini dikumpulkan, nanti saya akan manage agar uang ini cukup untuk perjalanan kita. Uang ini yang kantong-kantong ini dimasukkan ke kerdus atau dimasukkan ke kotak. Lalu disimpan oleh Abdullah bin Mubarak, asumsinya ini akan dijadikan modal untuk berangkat haji bersama. Ya, akhirnya beliau simpan. Ternyata setiap mereka berangkat, yang ngasih duit untuk pembiayaannya Abdullah bin Mubarak sendiri. Sampai di Madinah, ayo siapa beli oleh-oleh, ana yang akan siapkan semuanya dari uang pribadi Abdullah bin Mubarak. Sampai Mekah begitu juga. Sampai akhirnya mereka pulang membawa oleh-olehnya, membawa keuangannya. Sampai pulang, Abdullah bin Mubarak kemudian membuat pesta besar. Alhamdulillah kita sudah berhasil untuk haji dan alhamdulillah lancar semuanya. Lalu duit yang tadi disimpan dalam kantong itu dikeluarkan lagi, dikembalikan ke masing-masingnya. Ini luar biasa. Orang bisa seperti itu, enggak usah banyak kasus kayak travel-travel sekarang yang lagi ramai kan. Oh, ini menggelapkan apa segala macam. Bahkan dia akan membiayai orang haji. Zaman sekarang orang mau umroh, Ramadan berangkat, hajian berangkat, kapan berangkat. Enak banget tuh kalau ada kekayaannya, pengajian bisa dibiayai, anak sekolah, bahkan orang-orang yang miskin dibiayai, digratisin. Mantap sekali, Masya Allah. Bagus banget itu. Tadi saya sebutkan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik dan sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang salih. Bagus banget. Mudah-mudahan antum sukses menjadi orang kaya dan dunia akhirat. Wallahu'alam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, satu jawaban yang Masya Allah. Dan kita akan angkat berikutnya pertanyaan lainnya yang sudah masuk dari pesan singkat Ustaz, kami akan angkat. Ada satu pertanyaan, apa Ustaz, apakah malaikat bisa melihat isi lahul mahfudz dan terjadi setelah malaikat mencatat dan melaporkan amalannya kepada Allah. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas di dalam kitab Usul Sunnah Ibnu Abi Zamanain. Anda dapat ini dari penjelasan seorang ustaz, apakah memang demikian ustaz? Ustaz mohon berikan penjelasannya ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan ustaz.
0: Wallahu a'lam bahwa malaikat tidak ngerti apa yang ada di isi lauh mahfuz. Akan tetapi mereka mengetahui apa yang sudah dicatat. Mereka yang dicatatan mereka. Mereka yang dicatatan mereka, mereka tahu. Tapi kalau di lauh mahfuz tidak. Dan semua yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selesai semua dan nanti akan dilaksanakan, dicatat, dan yang dicatat oleh malaikat itu yang diketahui oleh malaikat yang mencatat. Ya, dan selain itu mereka tidak ngerti. Jangankan lauh mahfuz, ketika nama yang ditampilkan kepada Adam, Adam bisa menjawab nama-nama itu, malaikat enggak bisa. Gimana mereka tahu takdir dan catatannya? Ya, kalau mereka yang disuruh untuk mencatat, mereka tahu, wallahu alam. Akan tetapi kalau yang di lauh mahfuz mereka tidak tahu, wallahu alam bissawab. Dan ada dalil detailnya, cuma ana tidak ingat. Barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini dari penelpon yang telah terhubung, kami persilakan kepada Anda. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita akan angkat kembali dari penanya lainnya. Baik, satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ini pertanyaan kita di malam hari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya. Apakah ciri-ciri dari faham sururi atau khawaris dan ikhwanul muslimin, apakah yang mengkritik pemerintah atau berdemo sudah keluar dari Ahlussunnah Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu fikum, dari penanya di Makassar Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Jazakumullah khairan. Kita katakan bahwa tidak penting apakah mereka keluar atau tidak, tetapi kita tahu bahwa perbuatan itu salah. Jadi poinnya adalah kita tahu bahwa itu adalah perbuatan salah. Kalau mereka keluar atau tidak, itu menghukumi mereka dan apa urusannya? Ya. Sehingga yang lebih kita katakan, tindakan itu salah dan diingkari oleh ulama salaf. Diingkari oleh ulama salaf. Termasuk ketika ada berbagai pemberontakan yang terjadi, ya, dan orang-orang khawarij yang sampai memberontak kepada Utsman, mereka sampai menghunus pedang, sampai di antara murid-murid dari Utsman mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu yusalli bina imamu fitnah. Wahai Amirul Mukminin, yang menjadi imam kami sekarang di sholat-sholat fardu ini adalah imam fitnah, karena yang mimpin orang-orang khawarij itu. Kita mau sholat, wa inna lana taharraj, kita sampai enggak enak banget mau sholat di belakang mereka. Maka kata Utsman radhiyallahu anhu, as-salatu awwalu ma yaf'alu bihil muslimun, au awla ma yaf'aluhul muslimun. Beliau mengatakan sholat itu adalah tindakan yang paling bagus dilakukan oleh orang-orang beriman. Kalian tetap sholat sana. Gitu. Artinya yang terpenting adalah kita tahu bahwa tindakan itu salah dan kita tidak mengikuti. Ya. Adapun mereka keluar atau tidak dari koridor Ahlussunnah, ini tidak terlalu penting. Ya. Yang penting kita tahu bahwa Ahlussunnah tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui WhatsApp adalah akhir dari jumpa dari sesi soal jawab Ustaz. Dan sebelum kita akhiri pertemuan yang penuh dengan faedah ilmu ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, ikhwah sekalian, dulu ada nukilan dari seorang ulama salaf, i'rifil haqq ta'rif ahla. Ketahuilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa orang-orang yang benar. Yang kedua, kita ingin menjadi orang mulia, orang terhormat karena mengikuti sunnah meskipun itu pahit, ya, sampai Allah akan muliakan kita di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa mengerjakan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah membuat muka orang-orang yang belajar dariku menjadi cerah. Orang yang mendengarkan hadisku, mereka hafalkan, mereka pahami, lalu mereka sampaikan sebagaimana mereka dengar. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, ternyata dia tidak lebih paham dari yang mendengarnya. Dalam hadis ini ada pujian untuk orang yang mempelajari, memahami, menghafal, lalu menyampaikan. Dikatakan oleh Nabi SAW, semoga Allah membuat muka mereka cerah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, seorang ulama ahli hadis yang wafat tahun 198 Hijriah, mengatakan, ma li ahli hadis au ma min ahli hadis ahadun illa wa fi wajhihi nudrah li hadzal hadis. Tidak kita perhatikan satu orang pun dari ahli hadis kecuali di mukanya ada kecerahan, ya. Karena memang Nabi SAW doakan semoga kita bisa meneladani mereka, mengamalkan ilmu-ilmu mereka, menerima dan menjadikannya sebagai pedoman kita, meskipun banyak orang yang tidak seperti itu. Sampai Allah Azza wa Jal akan mempertemukan kita dengan Allah, kita berusaha untuk berpegang dengan hadis itu, meneladani para ulama ahli hadis, dan segera atau selalu memegang manhaj salaf dan prinsip mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dalam format rekaman pembahasan dari kitab Sohi Jami As-Sadir dengan tema Tata Cara Menasehati Pemimpin. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kita menasihati para pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Su'ud Al-Surim di Surat An-Naml dengan nomor urut surat ke-27. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
2: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
4: wakilah azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Al-Ikhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعلمون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى طر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هي البركة وهل الذنوب تمحق البركة؟
3: الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالبركات في الأرزاق، والبركات في الأعمار، والبركات في الأولاد، إنما هي نتيجة تقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال عليه السلام، وقال الله لنوح فقلت وقال الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت وقال الله عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالطاعة سبب البركة في العمر، والبركة في الرزق، والبركة في الولد، والبركة في الوقت. فمن اتقى الله جاز البركة في أحواله كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في متبايعين: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما.
2: أحسن الله إليكم، بارك الله.
4: Apa yang dimaksud dengan barokah? Dan apakah dosa-dosa ataupun maksiat dapat menghilangkan barokah? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Sehingga berkah itu ada dalam rezeki, umur, ataupun juga anak keturunan kita. Ini semua tidak lain merupakan buah dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan, akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh dia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu, dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal soleh adalah sebab turunnya barokah. Baik barokah dalam umur, barokah dalam rezeki, anak, ataupun juga waktu. Sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berkah akan turun kepadanya dalam setiap keadaannya. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berjual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima." Jika kedua penjual pembeli ini jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta dalam jual beli tersebut, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Wallahu taala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى طر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
4: من عبد غير الله فقد خان الله.
3: نعم.
4: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخلص له الدين وألا تجعل معه شريكا. فإذا عبدت غير الله وأشرك

0: untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa. Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini. Kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Nu'man LC Hafizahullah dalam pembahasan dari Hati yang Mentauhidkan Allah dengan tema Hati yang Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته wa man ihtadahu bihudahu ila yamiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kru Roja TV di Bogor dan ikhwan semua, a'azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita, memberkahi kita, dan menjaga kita semuanya insyaAllah. Alhamdulillah, tentunya dari lubuk hati yang sangat dalam, penuh dengan pengagungan dan pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat yang kita senantiasa terus syukuri. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah, kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus mencari dan meraih warisan termulia dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka talabul ilmi. Ilmu yang merupakan, subhanallah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita, ya, untuk kebahagiaan kita. Ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lurusnya jalan hidup kita, bercahaya, bahagia, tumaknina, bergembira, dan subhanallah, juga sebagai jalan untuk persiapan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama persiapannya adalah ilmu. Ilmu yang manfaat dan insya Allah dengan ilmu jalan menuju surga begitu lebar dan cepat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Alhamdulillah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warasul ilm. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Subhanallah. Ya, betapa mulianya, betapa agungnya, betapa tinggi derajatnya orang-orang yang senantiasa semangat menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena dia berarti semangat mencari warisan tertinggi yang Allah wariskan untuk hamba-hambanya di dunia ini yang diwariskan melalui yaitu subhanallah manusia pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man akhadahu." Siapa yang dapat meraihnya, mencarinya lalu dia meraihnya, mendapatkannya sesuai dengan banyaknya ilmu yang dia dapatkan, faqad akhadha bihadzin wafiri, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Ya, bagian yang besar dari apa? Dari sebab kebaikan-kebaikannya di dunia dan sebab kebaikan-kebaikannya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini adalah nikmat, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dimudahkan senantiasa talabul ilmi dan dicintakan kepada hatinya yaitu terhadap ilmu dan diberikan senantiasa semangat menuntut ilmu. Subhanallah, ini anugerah karena ya orang-orang yang subhanallah memiliki semangat menuntut ilmu sebetulnya mereka adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fid din, maka kriterianya yaitu dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memudahkan kita memahami agama dan memahami ta'wil yaitu tafsir kalamullah azza wa jal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dan kita pun memohon kepada Allah ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu fikum. Naam, pada kesempatan sore hari ini ya, alhamdulillah kita melanjutkan episode pembahasan dari buku yang dikumpulkan di dalamnya pembahasan A'malul Qulub, ya, amalan-amalan hati yang merupakan amalan yang merupakan perkara pokok, ya, al-asr, ya, amalan-amalan hati yang merupakan pokok. Apabila bagus, ya, apabila kuat, maka berimbas kepada kekuatan amalan badan, amalan lisan, ya, yang lainnya adalah cabang. Maka tergantung dengan akarnya, tergantung dengan batangnya. Subhanallah, tidak boleh kita remehkan. Ya, untuk senantiasa kita yaitu muhasabah, check and recheck, bagaimana keadaan hati kita. Ya, tentunya hati kita yang hubungannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Hubungan hati kita dengan Allah insyaallah semakin bagus, semakin baik, bahkan akan semakin bahagia, tuma'nina, damai, tenang. Dan insyaallah dia pun diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala nafsul mutmainnah, yang nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, ya ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, katalah hati yang bersih, hati yang suci, monggo mulih, silakan balik ke haribaan Rabbmu dalam keadaan engkau telah ridho dan diridhoi oleh Allah. Wadkhuli fi ibadi, silakan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan kesudahannya silakan masuk kalian ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Naam. Pembahasan-pembahasan kita alhamdulillah dari awal, ya, pertemuan kita melalui TV dan radio yang insyaallah diberkahi oleh Allah dengan teman-teman di Roja, Akhi Ihsan, masya Allah senantiasa semangat menemani kita, jazakallahu khair, dan juga para kru di Roja, masya Allah, semoga Allah senantiasa jaga kita, doakan TV dan Radio Roja dan semua kru-kru di sana, yayasannya, pemilik yayasannya, ya Allah semoga dijaga oleh Allah. Semoga diberkahi oleh Allah, semoga diluaskan rezekinya. Semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat bahkan hidayah dengan sebab radio dan TV yang berkah ini, masya Allah. Ya, saya punya dapat cerita dari ujung kulon, dari mana-mana, masya Allah, mengenal sunnah dengan ikut mendengar roja, enggak pernah ketemu ustadznya, masya Allah ya. Semoga sekali lagi kita doakan ya TV dan radio roja yang sudah eksis dari beberapa tahun ya yang lalu, mas, beberapa sudah ya mungkin lebih dari 10 tahun ya adanya radio dan TV roja ini, masya Allah ya. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan, kekuatan dan berikan rezeki na'am yang luas, senantiasa terus diluaskan rezekinya sehingga terus bisa akses, bisa sukses ya dalam berdakwah menebarkan cahaya sunnah, menebar cahaya sunnah Rasulullah SAW. Na'am. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kita masuk ke bab ya. Di sini ma'asyal muslimin hanya ada 16 bab. Berarti ini bab sebelum terakhir. Bab sebelum pamungkas ya. Ihsan, ini bab sebelum pamungkas ya. Naam, yaitu sengaja akhi saya sisipkan di sini bab sebelum pamungkas, bab bersyukur kepada Allah. Ya. Bab bersyukur kepada Allah, hati yang mensyukuri nikmat Allah dan hanya menyandarkan nikmat kepada Allah. Allahu Akbar. Hati yang mensyukuri nikmat Allah dan hanya menyandarkan nikmat dan menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Lalu nanti saya tutup bab ini dengan bab al-muraqabah. Ya. Bab al-muraqabah yaitu bab yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nanti kita bahas. Kenapa juga ditutup dengan muraqabah? Karena hakikatnya subhanallah, kita akan sempurna melakukan segala sesuatu. Baik dari amalan badan, amalan lisan, termasuk amalan hati. Ketika kita senantiasa diawasi oleh Allah. Hati kita nyambung dengan Allah. Kita yakin Allah senantiasa mengawasi, melihat, mengintai. Inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa mengintai kita. Makanya kalau sudah nyampe ke bab muraqabah berarti kita derajatnya apa? Derajatnya apa Ustaz? Ihsan. Nah, ya bukan Pak Ihsan yang jadi pembawa acara. Ya, Ihsan itu masya Allah ya. Gitu. Bab yang tertinggi dalam agama kita Islam, terus apa? Iman, terus apa? Oh, ihsan, masya Allah, selesai, ya. Oleh karena itu saya simpan di akhir bab muraqabah, ya, bab yang kita dengan itu, insya Allah senantiasa bersambung hati kita, tidak pernah lupa dan luput dan putus dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka kadzalik. Semoga kita na'am dianugerahkan hal yang demikian. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan bab ini, Allahu Akbar. Bab yang insyaallah menjadi pelipur lara, penenang jiwa, ya. Da'am. Dengan kita mengarahkan hati kita, jiwa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah hati orang yang beriman. Iman kepada Allah di antara konsekuensinya bahwasanya kita mengimani segala sesuatu nikmat sebesar dan sekecil apapun tidak ada yang sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah dan datang dari Allah. Ayo, hitung nikmat antum hari ini ada berapa? Masya Allah. Ya. Naam, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, jangan dari semenjak antum ya dilahirkan. Hari ini saja. Allahu Akbar. Enggak terlihat, tidak terhitung nikmat Allah, ya Allah, ya luar biasa. Ya. Nikmat yang ada pada badan kita, masya Allah, ya. dari makanan, dari minuman, dari bicara, dari lisan, dari ya, nafas. Subhanallah, ya, belum lama kita begitu pandeminya orang cari apa itu? Cari gas, ya. Ya Allah, mahal ternyata, ya, menghirup udara ini kita dengan segarnya. Nikmat telinga, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, dan seterusnya. Belum nikmat-nikmat di sekitar kita. Allah, Allah, Allah, Allah, nikmat Allah. Dari nikmat-nikmat zahir, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sementara Allah pun subhanallah, wa asbagu alaikum ni'amah. Allah telah menyempurnakan kepada kalian nikmatnya, baik yang nampak maupun zahiratan yang nampak maupun yang batin. Ya, yang tidak nampak nikmat apa lebih dahsyat lagi? Nikmatul Islam, nikmat hidayatul Islam, alhamdulillah alladhi hadana li hadza. Nikmat kita pun masyaallah, insyaallah semoga kita senantiasa dikuatkan di atas iman. Sehingga kita pun masyaallah senantiasa semangat mendekatkan diri kepada Allah, juga takut dari melakukan larangan-larangan Allah, melampaui batasan-batasan Allah, itu nikmat. Termasuk kita duduk sekarang ini nikmat yang batin. Masya Allah, ya. Nikmat ditundukkannya hati kita untuk cinta dan mengagungkan dan dekat dengan Allah, mengambakkan diri secara totaliti kepada Allah, hanya kepada Allah. Nikmatul tauhid, nikmatul sunnah, nikmat ketaatan. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 16, Allah katakan, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ya? Tidak ada nikmat yang ada pada dari kalian, apapun nikmat itu, kecuali dari Allah. Masya Allah. Ya? Tidak ada. Anda punya apa, akhi? Punya anak, punya istri, punya suami, punya apa lagi? Punya pakaian, punya pangan, punya papan, punya kendaraan. Allah, berapa di ATM uang Anda? 100 ribu, alhamdulillah. Nah, masya Allah, nikmat Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, semuanya ada dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang mampu, akhi demi Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan satu butir atom pun nikmat kepada kita kecuali Allah. Makanya Allah tanya dan Allah tantang dalam surat Fatir, ya, lihat halaman 192 yang bersamanya bukunya. Ya, Allah katakan, ya ayuhan nas udzkuru nikmatallahi alaikum. Hai manusia, seringlah kalian mengingat nikmat Allah. Udzkuru nikmatallahi, ingat nikmat dong, ingat nikmat. Udzkuru nikmatallahi alaikum, senantiasa kalian mengingat nikmat Allah. Lalu Allah tanya, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ardh? La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ya, apakah ada, kata Allah, hal min khaliqin, apakah ada pencipta ghairallah, selain Allah? Apakah ada pencipta di alam semesta ini selain Allah? Yarzukukum minas sama'i wal ar, yang dia pun senantiasa memberikan rizki kepada kalian, nikmat-nikmat kepada kalian dari langit, atas langit, dari bawah bumi. Ada tidak, kata Allah? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi untuk menetapkan bahwasanya Allahu Akbar. Ya, bahwasanya nikmat seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, la ilaha illallah. Kalau begitu ya sudah. Ya, kalau begitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ya, disyukuri. Naam, disujud, dilaksanakan perintahnya. Ditinggalkan larangannya. Kita tunduk kepadanya, kita bertawakal kepadanya, kita menyerahkan diri kepadanya, kita berharap, kita berdoa, kita menyambat-nyambat namanya untuk mencari segala bentuk manfaat atau nikmat yang datang kepada kita. Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Makanya konsekuensi daripada kekuatan, yaitu mengingat nikmat Allah dan yaitu mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri nikmat Allah dengan kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Katakan, makanya gini, Allah katakan, la ilaha illallah. Kalau gitu ya sudah. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, ya, na'am, banyak ayat menyebutkan, Allah katakan, qalilan ma tashkurun, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya Allah, sedikit sekali kalian bersyukur. Sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Ya, na'am, banyaknya berpaling, makanya kalau Allah fa'anna tufakun, kalau begitu kenapa kalian berpaling, kata Allah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Oleh karena itu, ya, hati yang mentauhidkan Allah, yang di dalamnya terdapat kekuatan iman dengan Allah, di antara iman tadi, pengakuan bahwasanya tidak ada nikmat kecuali dari Allah, maka hati hamba tersebut, masya Allah, akan dia bersyukur kepada Allah. Ya, abdan syakur, itu bagian daripada konsekuensi tauhid, konsekuensi kekuatan iman. Ya, akhi subhanallah, ana ingin tanya antum, kalau ada seseorang, masya Allah, begitu dia, ya, baiknya kepada kita, bermak kepada kita, semua kebutuhan kita dipenuhi, masya Allah. Ya, kita senantiasa diberikan hadiah, ketika kerja pun disempurnakan, bahkan gajinya besar, semuanya diberikan fasilitas, tidak ada sedikit pun yang dihalangi untuk antum tafadhal. Kira-kira antum suka dan senang tidak? Berterima kasih tidak kepada orang tersebut? Oh ya, pasti antum akan berterima kasih senang, masya Allah. Walillahil mathalul a'la. Maka perumpamaan Allah lebih tinggi dari itu. Perumpamaan Allah lebih tinggi dari itu, akhwan. Dari sekedar bos kita, dari sekedar suami kita, dari sekedar istri kita, dari sekedar guru kita yang senantiasa memberikan ilmu. Allahu Allah. Allah di atas segala-galanya. Naam, ketika kita subhanallah mendapatkan satu nikmat, maka alhamdulillah pujian itu semuanya kembali kepada Allah. Walaupun terkadang nikmat itu datangnya dari sebab, yaitu hamba-hamba Allah. Naam, selain kita berterima kasih kepada sebabnya, kita pun yang paling utama memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, maka nikmat, maka hati yang beriman, Allahu Akbar, senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, dan senantiasa, masya Allah, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, di halaman ke-193, ya, saya sebutkan definisi syukur. Ya, syukur itu apa? Ya, syukur itu secara bahasa as-sana 'alal muhsin bima aula lahu minal ma'ruf. Syukur itu adalah memuji, ya, pujian, bentuk pujian kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Syukur. Ya, syukur itu sekali lagi bentuk pujian bagi orang yang atau seseorang, bagi yang memberikan kebaikan kepada kita, ya, senantiasa memberikan kebaikan. Jadi itu balasannya dengan terima kasih, dengan syukur. Ya, itu secara bahasa. Ada orang memberikan kepada kita kebaikan, ya, memberikan hadiah, masya Allah, ya, memudahkan urusan kita, ya, dan seterusnya. Maka kita, hati kita dan lisan kita mengucapkan syukur. Sebagai bentuk terima kasih, atau pujian atas yaitu kebaikan yang sampai kepada kita dari sisinya. Adapun syukur kepada Allah, ya, diterjemahkan oleh Syekh Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, asy-syukru, syukur itu adalah zuhuru athari ni'matillahi 'ala lisanil 'abdi. Ya, syukur itu adalah, kata beliau, zuhur, nampaknya atharu ni'matillahi 'ala lisanil 'abdihi. Nampaknya pengaruh nikmat Allah atas di dalam lisan hambanya. Satu. Ada pengaruh nikmat Allah terhadap lisan hambanya. Sana'an wa'tirafan. Yang bentuknya adalah pujian dan pengakuan. Wa'ala qalbihi. Dan nampaknya pengaruh nikmat Allah itu kepada hatinya. Syuhudan wa mahabbatan. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada nikmat kecuali Allah. Dan penuh kecintaan kepada sang pemberi nikmat. Wa ala jawarihihi. Dan nampaknya nikmat itu, pengaruh nikmat itu kepada anggota badannya. Inqiyadan wa ta'atan. Masya Allah, dengan inqiyad, yaitu melaksanakan segala bentuk, yaitu perintahnya, penuh dengan ketaatan kepada pemilik nikmat. Itu, masya Allah, ini Pak Bu, jamaah sekalian, ya, arti syukur yang sangat sempurna. Ya, yaitu syukur bentuk, ya, apresiasi jiwa atas zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah, yang apresiasi jiwa itu sebagai bentuk yaitu syukur nampak di dalam pertama lisannya. Ya, pertama dalam lisannya. Bagaimana lisannya? Kata beliau, sana'an wa'tirafan. Dengan memuji, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Ya, na'am, alhamdulillah. Senantiasa lisannya mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun nikmat yang datang, sekecil apapun dikata alhamdulillah. Wa'tirafan. Dan beliau pun mengaku, dia pun mengakui, meyakini. Ya, dengan lisannya bahwasanya segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mengakui bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ala qalbihi. Nampak pengaruh syukur itu juga ke dalam hatinya, masyaallah. Apa isinya? Syuhudan, hatinya juga bersaksi. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada nikmat apapun yang dia rasakan, apapun nikmat itu, Allahu Akbar, yang rasa kita rasakan nikmatnya, baik nikmat yang zahir dari badan kita, dari harta kita, na'am, dari kedudukan kita, dari anak kita, dari istri kita, dari kesehatan kita, dari panjangnya umur kita, dari keselamatan-keselamatan kita, dari kemudahan-kemudahan, senantiasa lisannya mengatakan alhamdulillah.

dan hatinya juga bersaksi. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada nikmat apapun yang dia rasakan, apapun nikmat itu. Allahu Akbar. Yang kita rasakan nikmatnya, baik nikmat yang zahir dari badan kita, dari harta kita, na'am, dari kedudukan kita, dari anak kita, dari istri kita, dari kesehatan kita, dari panjangnya umur kita, dari keselamatan-keselamatan kita, dari kemudahan-kemudahan Allah yang berikan kepada kita. Termasuk juga nikmat yang batin yang tadi saya sebutkan. Masya Allah, dari keislaman, dari keimanan, dari keistiqomahan, na'am, dan seterusnya. Dari hidayah-hidayah yang Allah berikan, dari hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah taat kepada Allah. Naam, kita saksikan itu semuanya tidak datang kerja dari Allah. Hati kita menyaksikan. Lalu, masya Allah, sehingga tumbuhlah rasa cinta. Iyalah. Ya. Bagaimana tidak cinta? Ya, sementara setelah kita yakini, setelah kita akui bahasanya, Allahu Akbar. Tidak ada setitik apapun kebaikan yang ada pada diri kita kecuali dari Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Rab. Alhamdulillah ya Rab. Sehingga, akhi, ya, ikrar lisan dan hati yang kuat juga menimbulkan menggerakkan badan. Menggerakkan anggota badan. Wa ala jawarihihi. Dan nampaknya, subhanallah, pengaruh nikmat itu kepada gerakan badannya. Dengan apa? Inqiyadan. Yaitu, masya Allah, dia senantiasa sigap. Semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Iyalah. Masya Allah, ketika antum sudah tahu bagaimana kedudukan zat yang memberikan antum nikmat, antum pun sudah sangat mencintainya. Allah Allah, sebagai bentuk apresiasi cinta kita, rasa syukur kita, siap gerak. Sami'na wa ata'na. Naam. Ya, seraya dia pun malu tentunya. Ketika dia tahu bahwa semua nikmat nih, contoh nikmat mata. Naam. Naam, dia tahu, dia yakin ini nikmat Allah. Baik, nikmat Allah. Maka dia malu menggunakan matanya untuk sesuatu yang tidak diberi oleh Allah. Nikmat tangan, nikmat telinga, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat anak, nikmat HP, nikmat segala-galanya. Masya Allah, nikmat maaf kemaluan. Maka dia malu. Ya, untuk dia gunakan kepada sesuatu yang pemiliknya tidak ridha. Ya, pemiliknya tidak ridha digunakan nikmat-nikmat itu untuk sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin, masya Allah, ya, na'am, dengan dengan kekuatan lisannya pengakuannya terhadap nikmat, dengan kekuatan hatinya meyakini nikmat Allah, na'am, dan subhanallah, dengan kekuatan cinta di hatinya karena dia yakin subhanallah semuanya adalah Allah, maka subhanallah nampak dari badannya, nampak dari tubuhnya, dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk semakin mendekatkan dirinya kepada kekuatannya, digunakan untuk sujud, digunakan untuk yaitu ruku', digunakan untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hartanya dia gunakan untuk yang manfaat, dia keluarkan di jalan Allah, dan seterusnya, masya Allah, dengan itulah sempurna, dengan itu sempurna. Maka kalau gitu ikhwan, rangkaian syukur ada berapa? Ada tiga. Satu apa? Lisan. Lisan antum alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mengakui. Ya, jangan-jangan antum bilang nanti, waduh, tadi malam kalau gak ada bodrek mati aku. Hati-hati nih. Ya, itu termasuk, awas. Waduh, tadi malam kalau gak ada dokter fulan lewat istriku. Lah ya syekh, tadi kalau supir gak cerdas tabrakan tuh tadi. Lah ya akhi, subhanallah. Dokter, supir. Hah? Tadi malam kalau gak ada satpam, habis sudah rumahku. Subhanallah. Nah, ini termasuk ya penyandaran nikmat kepada selain Allah. Ya, hati-hati, terkadang kita ini lupa mengatakan alhamdulillah dengan izin Allah. Tadi malam minum bodek, waduh, ya pusing jadi hilang. Ya, naam, tadi malam alhamdulillah, akhirnya wasilah dokter fulan, istri anak melahirkan selamat. Alhamdulillah, tadi malam dengan izin Allah ada satpam, maling gak jadi masuk. Dan seterusnya. Ya, di antara kesyirikan kata Nabi, laulal battu la dakhala sarik. Dahulu orang Arab bilang kalau enggak ada bebek suang, ya, ini saya maling itu masuk. Ya, masya Allah, awas hati-hati. Menjadarkan nikmat kepada selain Allah, lisan kita terkadang tidak terasa mengucapkan itu. Ya, maka rangkaiannya lisan, kemudian apa tadi? Hati. Ya, pengakuan dan kecintaan. Yang kemudian yang kedua, masya Allah. Makanya Muhammad, nanti akan kita jelaskan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah digelari abdan syakur.

0: hamba yang sangat kuat syukurnya kepada Allah kalau malam yang bengkak kakinya, kalau antum bengkak matanya. Kalau kita ini bengkak matanya, kebanyakan tidur, ya, kebluk gitu ya. Nah, kalau Rasulullah yang bengkak kakinya, saking lamanya berdiri, tulul qiyam. Akhirnya Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ya, bukankah kau telah diampuni yang telah lalu, ma taqaddama ma ta'akhar? Kenapa berlebihan begini sampai bengkak kakimu, wahai Rasul, kekasih Allah? Bukankah sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Begitu hebat, begitu kuat ibadahmu sampai bengkak kakimu di malam hari. Jawaban Nabi SAW, ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah kau ingin ya aku menjadi hamba yang bersyukur? Makanya ikhwan subhanallah, gelar ini gelar para nabi, ya, gelar para nabi. Tadi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dirinya apa? Abdan syakur. Abdan syakur, hamba yang bersyukur. Masyaallah. Ya, makanya mereka selamat karena kekuatan syukur mereka. Lihat di halaman 195 saya baca bawakan ayat tentang Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh juga Allah sebutkan sebagai hamba yang bersyukur. Apa kata Allah? Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allahu Akbar. Ya, yaitu anak-anak cucu, ya, orang-orang yang kami bawa, maksudnya yang bersama-sama Nuh. Ya, bersama Nuh diselamatkan di atas bahteranya di kala itu. Ketika ada tsunami terbesar di alam semesta ini. Hancur semua manusia. Ya, mati semuanya. Kecuali ikut bersama Nuh ketika ada tsunami besar di zaman Nabi Nuh. Maka subhanallah dinaikkan ke perahu Nuh yang beriman kepada Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Lalu Allah katakan, Allah selamatkan Nuh. Kenapa? Innahu kana abdan syakura. Sungguh Nuh itu hamba yang bersyukur kepada abdan syakur. Allahu Akbar. Ya, begitu juga Allah menyipati bapaknya para nabi. Siapa? Ibrahim. Allahu Akbar, Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Semoga kita bisa dikumpulkan dengan mereka para nabi. Naam, dengan Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim adalah masya Allah bapaknya para nabi. Lihat kata Allah, lihat dalam surat An-Nahl ayat 16. Maaf, ayat 120 dan 121. Baik. Lihat di halaman 196. Inna Ibrahimak ibna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu adalah pemimpin ummah qanitan yang sangat taat kepada Allah, hanifan lurus, wa lam yakun minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrikin. Lalu syakiran li an'umi. Oh, Ibrahim sangat bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Allah, Allah, Pak Bu. Ya. Ini yang recommended siapa? Ini yang recommended. Ini yang menyebarjelaskan siapa? Akhi, yang menyatakan Ibrahim bersyukur siapa? Rabbul Alamin, Allahu Akbar. Tidak tanggung-tanggung Allah. Allah. Ya, yang menstempel menyatakan bahwasanya Ibrahim syakiran li an'amihi. Kepada Nuh tadi innahu kana 'abdan syakura. Ijtabahu, Allah pilih Ibrahim, wahadahu ila siratin mustaqim, dan Allah juga utus petunjukkan Ibrahim ke jalan yang lurus. Masya Allah. Dan itu juga gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, abdan syakur. Masya Allah. Ikhwan, apakah gelar itu tertutup hanya untuk para nabi? La ya syekh. Ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala ya perintahkan kita bersyukur. Nah, perintahkan kita bersyukur. Ya, lihat di halaman 179. Ya, 197. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita bersyukur. Berarti syukur ini juga bagian daripada ibadah, perintah Allah. Qala Allah azza wa jalla, wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, senantiasalah ingat kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan senantiasa kalian bersyukur kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur. Okay. Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, na'am, menyebutkan faedah dari ayat ini, surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 152. Firman Allah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian, dan syukurlah kalian kepadaku, aku akan dan kalian jangan sekali-kali kufur. Kata beliau, anna qawamad dini wad dunya qawamud dunya bi amrain. Tegaknya dunia ini, beresnya dunia, baiknya dunia dengan dua perkara. Apa? Al-zikru wa syukru. Az-zikru wa syukur. Ya, manusia akan baik, manusia akan gagah, manusia akan tegak, manusia akan terjaga, manusia akan segala-galanya. Bahkan perjalanannya akan mudah sampai negeri akhirat ketika menegakkan dunia ini, ya, menegakkan dua perkara di dunia ini. Apa itu? Az-zikru, na'am, yaitu senantiasa mengingat Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum mengingat Allah, Allah ingat kalian. Akhi, kalau diingat Allah, beres urusan kita. Kita diingat mungkin presiden pun tiap hari, diingat presiden gitu ya. Mana nih Sefakhruddin gitu ya. Ditanyain terus ya. Wah, Masya Allah, kita senang ya. Yang ingat kita Allah. Ya, dengan pengingatan khusus. Adzkuruni adzkurkum. Fadzkuruni adzkurkum. Ingatkah aku ingat sini. Berzikirlah banyak kepadaku, aku akan mengingat kalian. Waskuruli dan bersyukurlah kepadaku, jangan pernah kalian kufur. Allah. Yang kedua itu syukur. Bersyukur, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan tegak agama kita, tegak dunia kita, ikhwan. Jadi dunia itu tegak dengan dua. Fadzkuruni adzkurkum waskuruli walakum dzikru wasyukur. Naam, dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah oleh kalian yang tayyib-tayyib, yang baik-baik, yang halal-halal, yang tidak membahayakan kalian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan banyaklah kalian bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau betul-betul kalian menghambakan dan beribadah kepada Allah. Allah, ikhwan, maka di sini syukur sebagian dari bagian besar daripada ibadah. Bahkan wallahi kekuatan ibadah ya juga tergantung dengan kekuatan syukur kita. Ya, kenapa orang masuk tahajud syukurnya kuat, ikhwan? Kenapa orang berinfak syukurnya kuat? Kenapa orang puasa, mungkin jangan tanya yang wajib, yang sunat, syukurnya kuat? Ya, kenapa di ikhlas ibadah syukurnya kuat? Karena syukur itu tadi, ya, semakin kuat rasa syukur seorang hamba, semakin kuat kecintaannya kepada Allah, semakin kuat kepercayaannya kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata kata Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang mencintai akan dia mentaati orang yang dicintai, mentaati yang dicintainya. Syukur ini menjadi pondasi, ikhwan. Ya, pondasi di antara pondasi ibadah. Nam, sehingga kita subhanallah semakin kuat syukur kita Allah, semakin kuat penghambaan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita ya na'udzubillah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ya, apalagi na'udzubillah kita memalingkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allahu akbar. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka Allahu akbar. Akhi, syukur kita itu untuk siapa? Saya ingin tanya. Apakah Allah butuh syukur antum? Ya. In taghfuru antum wa man fil ardi jami'an, kata Allah. Kalau kalian seluruhnya dan seluruh yang ada di bumi ini kufur, innallaha ghani, Allah Maha Kaya. Allah Maha tidak berpengaruh apapun. Ya. Kalau kalian kufur, kata Allah, dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini kufur, tidak berpengaruh kepada Allah. Jadi Allah itu akhi, naam, zat yang memang wajib dan patut kita syukuri. Naam, dan Allah perintahkan kita bersyukur. Tapi ingat bahwasanya syukur kita itu kembali untuk kita. Allah tuh enggak butuh. Ente syukur enggak syukur terserah ente, kata Allah. Ya? Faman sya'a yu'min wa man sya'a falyakfur. Mau beriman monggo, mau kufur monggo, tapi in atadna, tapi tunggu tanggal mainnya, kata Allah. Nah, maka ma'asyiral muslimin, maka luar biasa. Oleh karena itu, ya, di halaman 198 ya, kita datangkan satu tema, yaitu Masya Allah, buah manisnya dari rasa syukur. Apa sih hikmahnya? Apa sih faedahnya? Apa sih keuntungannya ketika kita bersyukur, ikhwan, kepada Allah? Ya, ketika kita menjadi amdan syukur, ya, hamba yang Masya Allah kuat syukurnya kepada Allah, apa sih yang kita dapatkan? Naam, yang pertama, ma'asyul muslimin, Allahu Akbar. Ketika kita memiliki sifat syukur, ya, memiliki yaitu rasa syukur, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dicap sebagai seorang mukmin yang imannya kuat. Anta mukmin, alhamdulillah. Akhi, kalau anta muslim, antum wajib, na'am, pasti. Tapi anta mukmin, bisa juga insyaallah. Maksudnya insyaallah bukan ragu. insyaallahnya antara kuat atau tidaknya. Ya, maka subhanallah di antara yang Allah puji, di antara sifat hamba yang beriman kepada Allah, sampai Allah subhanallah mengatakan menakjubkan. Hadis yang tidak asing di telinga kita. Dalam itu Sahih Muslim, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Urusan orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Orang beriman itu cukup menakjubkan, luar biasa. Allah yang menyatakan melalui lisan Rasul wahyunya, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu sangat menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusan yang menimpa dan terjadi pada seorang mukmin semuanya baik. Kenapa? Walaisa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kepada seorang pun kecuali kepada orang beriman. Kenapa? In asabathu sarra. Orang yang beriman itu kata Allah sangat menakjubkan. Kenapa? Karena ketika mereka mendapatkan sarra, sesuatu yang membahagiakan mereka, masya Allah, menyenangkan mereka, ya syakara, dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin bersyukur. Baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, wa in as'u fakana khairun lahu. Dan syukurnya itu adalah sebuah kebaikan baginya. Kebaikan yang tidak terbatas. Lalu kata Nabi, wa in asabathu dharra, walaupun suatu ketika dia pun mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakannya dari ujian-ujian Allah, dia pun yakin, na'am, tidak ada ragu sedikit pun bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah, sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairul lahu, maka sabarnya itu adalah kebaikan baginya. Masya Allah. Ya Allah sampai mengatakan menakjubkan. Luar biasa. Dan ini tidak ada sifat ini, kata Nabi, kecuali pada seorang mukmin. Apa itu? Yaitu syukru ala ni'matillah. Dia bersyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, masa muslimin yang kedua, Allahu Akbar. Allah ridha kepada hambanya yang bersyukur. Allah ridha. Antum tahu ridha tidak? Oh, selesai. Ridha itu di atas segala-galanya. Di atas cinta, di atas senang. Silakan antum terjemahkan ridha apa coba. Masya Allah ridha. Ya, kecintaan, kesenangan, tidak ada sedikit pun kebencian. Masya Allah ridha. Yang ridhanya siapa? Allah. Ya. Kalau Allah sudah ridha, beres urusan kita. Makanya sahabat itu beres urusannya. Karena Allah mengatakan, radiyallahu anhum waradu'an. Ya, dan gelar itu pun bukan hanya untuk sahabat, untuk kita. Maka di antara sebab Allah ridha kepada kita, lihat dalam surat Az-Zumar ayat 30, ayat 7, Allah katakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian syukur kepada Allah, Allah akan ridha kepada kalian. Masya Allah, ikhwan. Akhi, kalau Allah sudah ridha, beres urusan kita. Siapa yang mau mengganggu kita? Siapa yang akan menurunkan derajat kita? Siapa yang akan merusak nikmat kita? Tidak ada. Allah yang menjadi, yaitu penolong, penguat kita. Ya, karena Allah telah ridha kepada kita. Maka Allah, oleh karena itu, lihat. Akhi, subhanallah. Ya, di antara keutamaannya, ternyata dengan rasa syukur kita, Allah akan menjadi safety. Syukur itu safety, benteng. Untuk tidak turunnya adab Allah kepada kita, akhi. Luar biasa. Makanya ini kita ini kadang-kadang, ya Allah, ya. Terkadang datang lagi musibah, datang lagi bencana. Ini sekarang semoga sudah reda nih ya, pandemi ya. Naam, yang ini banjir bandang, itu apa? Tanah longsor, yang itu, masya Allah. Apa, ya, dari musibah-musibah Allah. Yang Allah turunkan, ya, kapal jatuh, pesawat jatuh, dan satu kapal tenggelam. Tsunami dan sebagainya. Akhi, wallahu alam, barangkali ada yang tidak bersyukur di antara kita. Bukan ada ustaz, banyak. Nah, mungkin banyak yang tidak bersyukur di antara kita kepada Allah. Karena Allah katakan, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan mengadab kalian insyakartum. Tuh. Wa amantum. Allahu Akbar. Allah berdusta. Allah akan menyelisih janjinya. Ittaqillah. Tidak mungkin, akhi. Lihat, bacakan ayatnya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Surat An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan mengadab kalian. Naam. Allah tidak akan mengadab kalian. Di dunia ini. Apalagi nanti di akhirat. Kapan? In syakartum. Bila kalian bersyukur. Ya Allah. Bila kalian bersyukur. Syukur, ikhwan. Syukuri nikmat Allah. Akan Allah jauhkan antum dari malapetaka. Akan Allah jauhkan antum dari, yaitu mara bahaya. Jadilah hamba yang bersyukur. Naam, wa amantum, dan beriman kepada Allah. Lihat, syukur wal iman direndengkan di sini. Karena syukur juga bagian daripada iman, dan di antara konsekuensi iman adalah syukur. In syakartum wa amantum. Makanya hati yang beriman, hati yang mentauhidkan Allah adalah hati yang merupakan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhi, kalau adab sudah ya, kalau adab terjaga dari kita, kemudian Allah pun ridho, apa yang terjadi? Lihat yang keempat ya, bahwasanya Allahu Akbar. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah katakan wa in ta'adzana rabbukum wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah mengumumkan, bahkan bahasanya Allah mengumumkan. Ya, pengumuman. Wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah mengumumkan, apa pengumumannya? La in syakartum lazidannakum. Allah umumkan, bahasanya bukan sekedar qala. Ya, bukan sekedar Allah mengatakan, qala Allah, tidak. Wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah umumkan. Umumkan untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Apa pengumumannya? La in syakartum, bila kalian syukur. Dengan tadi konsekuensi-konsekuensi syukurnya, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan gerakan-gerakan badannya. Ya. Na'am la azidanakum, akan terus aku tambah. Makanya akhi subhanallah. Ya, sederhana. Antum mau Allah luaskan rezekinya, Allah mau mudahkan, mau lapangkan dadanya, dan seterusnya. Saya syukuri nikmat Allah. Sekecil apapun jangan pernah melihat nikmat. Makanya kata Nabi, antum ini jangan nanggah, nanti najong gitu. Tahu enggak, paham enggak bahasanya? Nanggah najong katanya kan. Kalau antum melihat ke atas itu nanti tersandung. Kata Nabi, "Umduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah dari urusan dunia ini kepada orang yang lebih rendah dari antum. Jangan mengangkat tangan, mengangkat apa mata terus. Melihatnya antum punya sepeda, lihatnya yang punya motor atau antum. Hah? Yang punya motor lihatnya yang punya mobil. Nah, yang punya yang ngontrak lihatnya yang rumahnya megah, yang enggak ada alhamdulillah. Ya, enggak ada alhamdulillah. Maka subhanallah, yaitu dengan kita senantiasa jangan meremehkan, kata Allah, kata Nabi, lihatlah yang lebih rendah kepada kalian. Itu lebih antum bisa untuk tidak mengkufuri nikmat Allah. Dan jangan pernah katakan alhamdulillah. Berapa gaji antum sekian alhamdulillah? Berapa penghasilan alhamdulillah? Wallahi tunggu tanggal tambahannya. Dirasa atau tidak dirasa. Disadari atau tidak sadari. Dengan berbagai cara Allah menambah nikmat antum. Alhamdulillah, syukuri. Sujud syukur kepada Allah. Kuatkan lisan kita untuk memuji. Kuatkan hati kita untuk menyandarkan dan mengagungkan Allah. Mencintai pemilik nikmat. Dan kuatkan anggota badan kita untuk bergerak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beres urusan. Ya, maka ma'asul muslim kamallah. Lalu, saya beres. Kalau di dunia saja hebat, gimana di akhirat? Naam, gimana di akhirat? Maka Allah SWT katakan, wasanajizis syakirin. Kata Allah, Allah akan balas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Ya, karena Allah juga namanya apa, akhi? Antum pernah dengar enggak nama orang Abdus Syakur? Ada enggak? Ya, naam, di antara nama Allah Syakur. Allah itu namanya Syakur. Apa Syakur? Dat yang pandai berterima kasih. Bahkan enggak kayak kita. Ya, kalau Allah kerja dikit, gajinya gede. Benar enggak? Kalau kita kerja banyak gajinya kecil. Ya? Naam, subhanallah. Kerja dikit, contoh apa coba? Antum salat 2 rakaat sebelum subuh susah enggak? Enggak susah. Salat 2 rakaat sebelum subuh, ya Allah, enggak susah akhirnya. Ya, yaitu salat fajar. Apa kata Nabi? Masuk kebaikannya diberikan oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masyaallah. Antum sehari puasa, sehari Kamis, Senin, atau yang lainnya misalkan puasa karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Antum berinfak nih, 1 rupiah, Allah gantikan 700. Akhi, itu kalau antum mau ngitung, kata Allah. Allah yudha'if lima yasha. Ya? Makanya subhanallah, antum kalau bersyukur, Allah balas dengan syukur. Allah juga berterima kasih kepada hambanya yang bersyukur. Makanya intinya bahwasanya syukur itu kembalinya kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin, itu hadiah ya. Hadiah bagi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yaitu mereka termasuk orang dicap beriman kepada Allah. Allah akan ridho dengan mereka. Masya Allah, sebagai safety dari adab Allah. Dan nikmat Allah akan bertubi-tubi. Mungkin antum mungkin kelimpungan datang nikmat Allah karena syukur antum. Kemudian, yaitu Allah akan balas dengan balasan gagah di dunia dan akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kira-kira apa sih tandanya orang itu bersyukur? Ya, tanda orang itu bersyukur apa? Antum sudah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama lihat disebutkan di sini di halaman 1200 tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, tanda yang pertama, akhi, tentunya mungkin saya akan menyebutkan yang paling umum dulu. Ya. Tanda yang paling tinggi seorang bersyukur kepada Allah adalah orang itu beriman kepada Allah. Ya. Nah, makanya tadi Allah sebutkan ya, la in syakartum wa amantum. Kalian beriman kepada Allah. Ya, tentunya konsekuensinya beriman kepada Rasulullah, enggak bisa dipisah. Ini dua sayap yang tidak bisa dipisah. Makanya Allah katakan, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama?" Imas. Kata Allah, "Hei, kaum manusia, apakah ada pencipta selain Allah, hai manusia? Hai, agama-agama menyembah selain Allah? Apakah ada zat yang memberikan kalian nikmat, memberikan rizki di langit dan bumi selain Allah? Ada tidak?" Naam. Semuanya akan meyakini bahwasanya tidak ada nikmat kecuali dari sang pemilik alam semesta. Ya sudah, kata Allah, "La ilaha illa huwa." Kalau kita, kenapa kalian sembah selain Allah? Kenapa kalian tunduk kepada selain Allah? Kenapa kalian sujud kepada Allah selain Allah? Kenapa kalian nyambat-nyambat nama selain Allah? Menggantungkan harapan kepada na'udzubillah, kepada patung, kepada api, kepada air, kepada pohon, kepada bintang, kepada matahari, kepada bulan. Ajakah sembung bogolo? Gak nyambung. Ya Allah. Ya, apalagi Allahu Akbar. Itu ditaruh di mana akalnya, akhi? Ada orang cari batu, lalu dia pahat, lalu dia cet, lalu dia taruh di satu tempat, dikasih wadah, apa dikasih apa itu tudung, gitu ya. Lalu dia sembah-sembah, ya Allah, di mana akalnya? Harusnya patung itu yang nyembah antum. Ya kan? Harusnya patung itu yang nyembah antum. Ya karena dia yang, ya, yang menciptakannya, arti membuatnya, memahatnya. Ada lagi orang bikin benang, apa, bikin benang hitam, atau apa yang lainnya, cincin, gelang. Lalu dia yakin cincin ini bisa A dan B dan C. Ya Allah, harusnya cincin yang yakin sama antum. Harusnya jimat itu yang yakin sama antum. Karena antum yang buat. Ya? Na'udzubillah. Maka inilah kedangkalan-kedangkalan. Ya? Nah, sementara fitrah manusia mengakui adalah nikmat hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, ya, itu yang paling pertama. Tanda syukur kepada Allah, kita beriman kepada Allah dengan masuknya ke dalam agama ini. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah alladzi hadana li hada. Ya, alladzi hadana li hada. Ya, yang telah memberikan kita petunjuk kepada jalan ini. Jalan apa? Jalan Islam. Ya, agama yang tidak boleh kita ragukan, tidak ada yang hak di alam semesta ini di hari ini, agama kecuali agama Allah, agama Islam yang sedang kita peluk di hari ini sampai kita bertemu Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Ma'asyar muslimin kamillah. Maka di antara tandanya pertama, na'am, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Ya, terdasar kita jelaskan tadi. Alhamdulillah, kita yakini, kita akui, ya. Kita sadari, akhi, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am, karena segala apapun bentuk nikmat ini, ikhwan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwan, menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan. At-tahadus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, dengan apa? Dengan kita tadi memujinya, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Dan kita kembalikan semua nikmat kepada selain Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lisan kita pun menyebut-nyebutnya, ya. Kalaupun kita perlu menyebutkan ke orang lain dalam rangka kita memuji Allah, alhamdulillah, ya. Berbagi kebahagiaan anak hari ini, masya Allah, dapat keturunan. Anak hari ini, alhamdulillah, dapat kerjaan, bla dan seterusnya, ya. Binikmati rabbika fahaddits. Maka ma'asyar muslimin. Kemudian menunjukkan rasa syukur dan bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Ya, makanya Allah katakan i'malu ala Dawud syukra. Hei keluarga Dawud, beramalah kalian sebagai bentuk rasa syukur. Jadi tadi sudah, ya, kita jelaskan bahwa syukur itu konsekuensinya ada dalam realisasi gerakan badan kita. Bagaimana maksudnya? Yaitu gerakan-gerakan bergerak secara total untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Seluruh gerakan badan kita untuk Allah, baik yang jelas-jelas itu perintah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ketaatan-ketaatan, ataupun segala bentuk kita ini sekarang, subhanallah, kita berikan keikhlasan, kita berdakwah, kita mengajar, kita bekerja, kita datang ke pabrik, untuk siapa? Allah. Nah, kita gerakan semua badan kita untuk ketaatan kepada Allah. Karena konsekuensi dari, nah, ya, syukur kita, adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkur, agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Jadi konsekuensi syukur adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, bahkan tadi akhi, bentuk ketakwaan yang paling tinggi apa? Tauhid. Tauhid itu butuh ketakwaan yang paling tinggi. Jangan sampai ya, na'am, kita mendapatkan nikmat bertubi-tubi dari Allah, sujudnya kepada selain Allah. Nyambatnya nama-nama Allah. Nyembelih untuk Neng Nyi Roro Kidul. Gitu ya, untuk selain Allah. Tawakalnya kepada selain Allah. Sujudnya kepada selain Allah, rukunya kepada selain Allah, bersumpahnya dengan nama selain Allah. Tunggu kalian, kata Allah, aku akan hantam kalian, aku akan hancurkan kalian dengan kezaliman. Itu namanya zalim. Iyalah. Ya, antum misalkan tadi mendapatkan gaji dan segalanya dari si fulan, kerjanya sama si fulan, sama yang lain. Tentunya itu kedoliman. Antum diberikan segala-galanya oleh Allah, makanya kayak kadang-kadang terberpikir, ya Allah, ya. Nah, ada orang sedang nambang apa? Nambang apa? Nambang emas. Ya kan? Diambil itu tuh, hasil bumi. Tapi waktunya sholat enggak. Ya. Bahkan mereka pun tidak beriman kepada Allah. Masya Allah, ya, betapa kubur mereka tiap hari menikmati yaitu nikmat-nikmat Allah di bumi ini, tapi mereka tidak pernah sujud kepada pemiliknya. Maka tunggu tanggal kehancuran mereka. Maka ma'asyar muslimin, kemudian di antara syukur kita juga kepada Allah yaitu dengan itu ketaatan. Dan ketaatan tentunya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ikhlas, dan konsekuensinya juga jangan sampai keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pemilik nikmat ini tidak mengizinkan kita ibadah kecuali dengan mengikuti tuntunan hamba-hambanya yang diutus. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul, katakan Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, bila kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Maka kita pun harus yaitu menghambakan diri sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian ikhwan, ya tentunya di antara tanda syukur kepada Allah juga, masalah kita berbagi ikhwan. Ihsan. Ya. Naam, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kalian baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Nah, kita berihsan kepada orang lain. Masya Allah, kita dengan berbagi, berinfak, tunaikan zakatnya. Masya Allah, bantu yang lemah, mudahkan urusan yang sedang kesulitan, dan seterusnya. Masya Allah. Ya, dan dengan itu tidak akan juga berkurang harta kita. Ya, kata Nabi, mana kosa sodakotun min mal. Sodakot tidak akan pernah mengurangi harta. Masya Allah, semakin kaya, semakin luas ketika harta itu kita sedekahkan sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, selanjutnya ya, bagaimana agar kita bisa bersyukur kepada Allah? Maka di sini ada beberapa tips ya. Naam, pertama ma'asyar muslimin, agar kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa juga kita memiliki sifat apa? Pandai berterima kasih. Sifat pandai berterima kasih kepada sesama yang menjadi sebab nikmat itu datang ke kita. Contoh, akhi, yang paling gagah, yang paling utama, yang paling tinggi, yaitu anishkurli wali-walidaik. Kau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, ya kan? Naam, orang tua kita sebab, akhi. Sebab wasilah adanya antum di alam semesta ini. Dengan jerih payahnya, wahnan ala wahnin. Belum lagi biayanya, belum lagi pemikirannya, belum, masya Allah. Setelah itu antum air susu dibayar setengah air comberan. Kata Allah, anishkurli wali-walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Ya, biru walidin, awas nih. Jangan sampai, na'udzubillah. Ya, Ustaz, selama ini orang tua saya gak ngurus saya. Gak apa, siapa yang bilang ngurus saya? Kita keluar dari mana? Dari perutnya. Enggak ngurus saya. Ya, betul, mungkin dunia, mungkin ada sebagian orang tua yang mungkin karena kemiskinannya atau kelalaiannya atau misalkan yang kemiskin dan yang lainnya, ya, sehingga tidak ngurus kita. Tapi ya, antum diurus di perut ibu, di perutnya selama 9 tahun. Selama 9 bulan. Masyaallah. Tidak membuat kita tidak bersyukur kepada mereka. Rabbighfirli wali walidayi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, ikhwani fillah azzaikum. Kemudian ya, secara umum bahwasanya semua yang menjadi sebab wasilah datangnya syukur kepada kita, nikmat kepada kita, sampaikan, ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Maka di sini hadisnya tidak asing kepada bagi kita, la yashkurullah man la yashkurun nas, ya, kata Nabi, kaidahnya tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak punya sifat terima kasih, ya, tidak memiliki itu kebiasaan mengucapkan terima kasih, syukur. Enggak sih, orang yang beriman itu ikhwan, apalagi dia mukhlis, dia tidak perlu diterima kasihi. Ya, dia katakan innamanut imukum liwajillah, Allah ceritakan. Orang beriman itu, orang soleh itu, orang ikhlas itu, mereka ketika memberikan makan, memberikan minum, memberikan bantuan, memberikan hadiah dan sebagainya, mereka mengatakan innamanut imukum liwajillah. Kami ini memberikan kalian karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan dan ucapan terima kasih kalian. Itu dari sisi pemberi yang ikhlas, memang tidak berharap apa-apa. Tapi adabnya kita, tapi ada bagi kita yang diberi, tetap mengucapkan terima kasih. Syukran, jazakul khair, Masya Allah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya kata Nabi, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang melakukan kebaikan kepada antum, maka balaslah. Fa'ilam tajidu. Dan kalaupun kalian tidak mendapatkan apa yang kalian bisa membalasnya, padu'ulahu, minimal doakan dia. Jazakul khair, taqabbalallahu minamikum salam amal sosnya, hatta taru anahu kutkafatumu, sampai kalian yakin kalian telah betul-betul bisa membalasnya. Kata Nabi, man qala jazakallahu khairan, siapa yang telah mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasnya dengan kelebihan, dengan kebaikan yang tidak terbatas, maka ablagus sana, sungguh dia telah yaitu sempurna menyampaikan syukur dan terima kasih kepadanya. Baik, yang kedua, agar kita bersyukur itu ikhwan, tadakkur ni'amallah, mengingat, merenungkan dan mengingat nikmat-nikmat Allah. Naam, mengingat nikmat Allah, coba ikhwan muhasabah, terus ingat ya, udhkur, makanya banyak ayatnya, udhkuru nikmatullah, udhkuru nikmatullah, banyaklah kalian mengingat, coba ingat, coba ingat, alhamdulillah, sehingga kita dengan tidak sadar, alam bawah sadar kita mengatakan alhamdulillah, mendorong kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, karena itu syukur kita kepada Allah SWT, jadi banyak mengingat. Kemudian ikhwan, qona'ah, ya qona'ah itu apa? Nerimo, merasa, subhanallah ya, senantiasa merasa cukup dengan nikmat Allah, qona'ah, alhamdulillah. Dan berapa antum? Ada anak berapa? Ada istri berapa? Naam, ada gaji berapa? Ada rumah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil kita pun berusaha terus mencari sesuai dengan kemampuan kita, keutamaan dan rezeki Allah. Tapi yang ada disyukuri dengan menerima. Ya, karena tadi itu, kalau kita tidak berkona'ah, apalagi tadi melihat cakup yang lebih atas saja, yang ada kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah SWT. Kemudian, ikhwan juga sujud syukur. Ya na'am, Masya Allah. Ya ketika ada nikmat-nikmat yang baru, apalagi nikmat yang dianggap besar, tiba-tiba ada orang ngasih hadiah ke antum. Masya Allah, antum dalam keadaan kesulitan, misalkan tiba-tiba ada yang ngasih antum kemudahan, antum sujud syukur. Sujudnya kepada Allah. Karena hakikatnya nikmat itu ada dengan izin Allah sampai kepada antum. Walaupun sebabnya melalui seseorang atau yang lainnya. Ya, maka kita sujud syukur. Makanya subhanallah, na'am, kana sal ida busyrabi kharasajidan syakiran lillah. Kata Abi Bakrah Nafi Nufay bin Haris, bahwasanya adalah Nabi SAW kalau diberikan satu kabar gembira, beliau sujud syukur. Ada kabar gembira, oh sujud syukur. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tentunya ini juga bagian daripada syukur. Banyak mengingat Allah. Tadi itu kan Allah sambungkan fadzkuruni washkuruni. Ya, banyak berzikir dan banyak bersyukur. Ikhwani fillah rahimakumullah. Naam. Selanjutnya terakhir yaitu cara bersyukur yang salah. Tentunya pertama bersyukur kepada selain Allah. Nauzubillah. Bagaimana, Pak? Naam. Bersyukur kepada selain Allah tadi di antaranya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah tadi itu. Waduh, kalau enggak ada bodrek mati aku. Hah? Kalau enggak ada satpam, aduh habis sudah tadi malam. Kalau ibuku tidak ngasih aku uang, aduh selesai deh. Lala ya akhi, ya, kalau tidak ada dokter aku sudah mungkin sudah mati atau terus sakit. Tidak. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada selain Allah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, apalagi naudzubillah sampai mengagungkan selain Allah. Menghambakan diri kepada Allah, sujud dan rukuk, apalagi sampai minta-minta, na'udzubillah. Makanya ikhwan, kebalikan syukur apa sih? Kufur. Kebalikan syukur, kufur. Itu dia mengkufuri Allah. Ya, dia mengkufuri Allah dengan ya yang paling dahsyat menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyal muslimin, na'am, terkadang kita dapatkan ritual-ritual na'udzubillah yang terkadang juga dikaitkan dengan agama. Katanya sebagai bentuk syukur, tapi ritual-ritual yang salah. Sebagai bentuk syukur apa? Nyembelih, lempar ke laut. Apalagi akhirnya bikin sesajen-sesajen, di bawah pohon. Taruh ya, sebentar lagi mau panen, bikin apa? Bakar kemenyan, lalu taruh di dalam dan sebagainya. Sebagaimana banyak orang sekarang bersyukur tentang kelahiran Nabi, tapi dengan cara-cara yang Nabi tidak ajarkan. Naam, dengan cara-cara Nabi tidak ajarkan. Subhanallah. Akhi, maka jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Ikhwani fil anzakum ya, sedikit banyaknya tentunya semoga manfaat bagi kita semuanya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang bersyukur kepada Allah dengan tadi ya penjelasan yang insyaallah mudah-mudahan sudah sampai ya pemahamannya kepada kita. Naam. Lisan kita senantiasa memuji Allah, hati kita senantiasa nyambung dengan penuh keyakinan dan kecintaan bahwasanya tidak ada rezeki kecuali datang dari Allah, dan seluruh anggota badan kita bergerak sebagai ya, bukti bahwasanya kita betul-betul cinta kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah. Sami'na wa ata'na, siap gerak ya untuk melaksanakan segala perintah Allah, begitu juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah yang Nabi baca setiap setelah salat. Allahumma a'inni, Allah tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa terus bisa mensyukuri nikmatmu, wa ala husni ibadatik, dan yaitu untuk senantiasa terus aku bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Hafizakallahu ta'ala Ustaz atas faedah ilmu dan juga syarah dari penjelasan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan pendengar setelah pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini. Silakan di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Pertanyaannya silakan. Ibu Sania ya.
2: Iya.
1: Baik, silakan.
2: Ini Tas. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kamu ketika sehat, ketika sedang pikir, atau ketika kamu sedang berharap akan menjadi seorang yang kaya raya dan seterusnya. Pertanyaannya, gimana caranya Tas, kalau kita lagi pikir atau lagi sehat ingin jadi orang kaya? Itu mohon nasihatnya jajak kamu blok ke Heron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Sania di Cibinong. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fik. Ibu yang dimuliakan Allah SWT di Cibinong. Nah, itu hadis sahih. Ya. Bersedekahlah kepada, infakkanlah harta kalian jalan Allah. Wa anta sahihun, sahihun takhsal fakhr wa ta'malal gina. Wah, ini butuh perjuangan. Ya. Kenapa? Karena pertama kata Nabi anta sahihun, dalam keadaan sehat. Bu, sedekah kalau kalau lagi sakit wajar orang sedekah, denget mati, Bu. Yang kedua sahih, dalam keadaan kita ini kikir sayang pegang harta kita. Di sini ada perjuangan. Aduh, kalau aku sedekah gimana? Ya. Lalu antum bersedekah, di situ ada perjuangan hebat melawan hawa nafsu antum. Makanya Allah katakan wa may yuqas shuhha nafsi. Karena hasal, karena hukum asalnya manusia itu kata orang Bogor meregehese, benar enggak? Kata orang Bogor ya, orang Sunda meregehese, bakhil. Ya kan? Hukum asalnya manusia itu bakhil. Makanya kata Allah wa may yuq wa uhdiratul anfusush, jiwa itu lebih kepada bakhil. Makanya Allah bilang wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang terhindar dari sifat kebakhilan, medit, pelit, sayang kepada harta yang dimilikinya, mau mengeluarkan masya Allah sedikit pun kadang-kadang mikirnya 10-70 kali, 100 kali. Nah, dalam keadaan dia kikir, dia keluarkan harta, dia lawan ya sifat kikir yang ada padanya. Kemudian takhsal faqr, antum takut miskin, wa ta'malul ghina, dan antum juga ingin kaya. Waduh, kalau aku infakan bagaimana ini? Ya berkurang hartaku, sementara aku ingin luas segala-galanya. Buat ini, buat itu, bikin ini dan bikin itu, beli ini dan beli itu. Kondisi seperti ini, orang akhi, dia sulit mengeluarkan harta. Sementara, Allahu Akbar, pasti mengeluarkan harta terbalik dengan apa yang antum mencanangkan. Tapi setan membuat kita takut. Ya, as-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran dengan kalian takut fakir sehingga kalian bakhil. Padahal Allah sudah menyatakan. Lihat, bayangkan coba. Allah katakan, masalul mu'minina masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta jalan Allah seperti dia menetam satu biji kama sari abbatin, lalu tumbuh dari biji itu 7 tangkai. Ya, na'am. Sab'a samawat, sab'a sanabila wa fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Dan setiap satu tangkai muncul 100, yaitu 100 biji. Masya Allah. Ya, satu biji 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Nah, motivasi Allah ini tenggelam, Pak Bu, dengan tadi keadaannya lagi sehat, lagi apa, lagi ada takut miskin, lagi bakhil, lagi takut miskin, lagi berangan-angan kaya. Ini biasanya susah untuk berinfak. Maka di kala itu Anda berjuang, ya, dengan bukti kekuatan iman kita Anda berinfak. Masya Allah, dalam kondisi seperti ini infak memiliki kelebihan, keutamaan. Kenapa? Karena di situ ada perjuangan Anda, mujahadah untuk mengeluarkan harta di tengah kefakiran, di tengah kebakhilan kita, padahal kita luas dalam keadaan sehat, sementara kita pun sangat berangan-angan kaya. Naam, sehingga kita salah persepsi, padahal dengan berinfak tunggu tanggal keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
1: Atas jawaban yang disampaikan, demikian Ibu Saniyah di Cibinong, semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Barakallahu fiik. Kami terima pertanyaan yang kedua, masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan hamba Allah di Nganjuk, Pak.
1: Nganjuk, Jawa Timur, ya Bu.
3: Jawa Timur, iya.
1: Masya Allah, silahkan Bu pertanyaannya.
3: Iya, mau bertanya. Ustadz mau bertanya, kalau kita punya saudara, terus kita tuh diminta, diutangi, terus padahal yang kemarin tuh belum bayar, kita diutangi lagi, itu gimana ya, Ustadz?
1: Secara hukum
3: Islam? Kita juga ngasih terus, gitu.
1: Baik. Ya, itu saja pertanyaannya, Ibu.
3: Iya.
1: Baik.
3: Jazakallahu khair.
1: Wa iyyakum jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya, Ibu. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan kesabaran dan keluasan rezeki kepada Ibu yang bertanya dan kepada kita semuanya. Na'am, kondisi seperti ini terkadang ada, ya, dan muncul, bukan hanya pada Ibu dan yang lainnya juga, ya. Ada orang yang entah itu saudara atau yang lain yang betar-betar ngutang. Belum habis utangnya sudah ngutang lagi, gitu ya. Maka tentunya dari sisi si fulan, ya, tentunya subhanallah, menumpuk-numpuk hutang sebuah sesuatu yang tidak terpuji dan bahaya, ya. Gitu. Semakin banyak. Ya, sementara subhanallah, karena semakin menumpuk. Ya. Di satu sisi itu adalah sesuatu yang tidak terpuji darinya. Ya. Naam. Karena tadi akan menjadi beban bagi dia. Tayyib. Masa muslimikum Allah. Maka namun tentunya wallahu a'lam, ya, terkadang subhanallah ada orang yang memang subhanallah darurat untuk berhutang. Kenapa? Karena mungkin subhanallah, ya, dia membutuhkan untuk kelanjutan hidupnya, untuk kemudahan, sementara tidak ada jalan kecuali berhutang, subhanallah. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, kita pun terkadang tidak bisa menyalahkan, ya. Nah, oleh karenanya ma'asul muslimin, kita melihat sisi orang yang berhutang. Kalau dia berhutangnya karena sekedar ingin sebagai, bukan untuk primer, sekedar sekunder apalagi tersier, gitu ya. Maka ya jangan bermudah-mudah kita memberikannya, karena berarti kita memberikan keluasan untuk dia, ya, dan memberikan keluasan untuk dia mempersulit dirinya, bahkan kedoliman, ya, karena nanti kalau dia tidak bayar, pada dia nanti ada keluasan membayar, ya, tidak bayar itu matul ghani dulmun, kata Allah SWT, kata Nabi SAW. Kalau dia untuk yang primer, ya, maka untuk yang tidak primer, maka jangan kita bermudah-mudah, makanya check and recheck, kenapa, bagaimana, kok hutang lagi, gitu ya. Tapi kalau untuk perkara yang sangat primer, ya, yang memang dia sangat butuh untuk dirinya. perkara-perkara yang darurat, ya, makanan pokok sebagainya. Baik, maka subhanallah, kita melihat kondisi tersebut dan kita mampu, maka na'am, selama kita mampu, kita berikan kemudahan. Ya, untuk dia memberikan kemudahan ketika dia minta hutang. Namun tentunya ma'asul muslimin, ya, pertama sambil kita pun nasihati, ya, agar dia berusaha, ya, untuk mencari jalan keluar dari keterpurukannya. Ya, makanya dari sisi kita juga barangkali subhanallah, ya, kita berikan pancingnya atau berikan mungkin bentuknya modal usaha atau jalan usaha kepadanya atau diberikan itu kemudian untuk berusaha sehingga dia pun bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya, bangkit dari keterpurukannya. Maka ini dilihat dari kondisi, ya, yang meminta hutang tadi, ya, karena ada orang tadi yang berhutang sekedar ingin, ya, dia bermain-main atau dia sekedar untuk perkara yang, ya, yang daruratnya sudah dia mampu. Ya, darurat, perkara primernya sudah terpenuhi, tapi untuk sekunder apalagi untuk sekedar tersier, ya, tambahan-tambahan saja, maka jangan kita berikan keluasan di situ. Tapi kalau tadi untuk darurat, maka sebagai ta'awun qardan hasana. Ya, qardan hasana yaitu utang pinjaman yang baik, ya, untuk membantu saudara kita, dan itu insyaallah setengah, ya, bagian daripada infak kita, bagian berpahala seperti setengah zakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti apakah dia tentang bayar hutangnya dan tidaknya, maka yaitu nanti ada hukum yang lain di mana, ya, bagi orang yang memiliki hutang kepada kita dan kita memberikan hutang kepadanya sudah jatuh temponya, ya, ada dua perkara. Perkara wajib yaitu berikan tangguhan. Wa in kana du usratin fa nadiratu ila maisarah. Kalau dalam keadaan sulit di deadline waktu yang dia harusnya bayar, maka berikanlah tangguhan sampai dia mudah. Dan ada yang lebih hebat lagi, walaupun ini tidak wajib, itu sunnah dan itu keutamaan. Wa antasaddaqu khairul lahum, dan engkau memberikan sedekah, meluaskan, ya, dan mengampuni dari hutangnya, ya, membebaskan hutang, itu lebih baik bagi kalian, tapi ini tidak wajib. Maka wallahu alam, barangkali di sini nasihat tetap disampaikan, ya, kemudian berikan jalan keluar, berikan solusi, berikan pancing, tidak diberikan yaitu umpannya, ya, diberikan pancingnya, ya, untuk dia senantiasa diberikan pancing untuk dia dengan itu merubah, ya, nasibnya dengan dia usaha dan sebagainya, mencari solusi atau berikan kita solusi atau berikan pekerjaan dan sebagainya, ya, dengan itu kita telah menolongnya. Wallahu alam, semoga Allah berikan keluasan kepada kita semuanya. Nah,
1: Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, Ibu dari Nganjuk, Jawa Timur. Barakallahu fiik. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mohon penjelasan dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau baligh kecuali dengan memakai tutup kepala. Hadis diriwayatkan Abu Dawud. Ustaz, mohon penjelasan daripada hadis ini sahih atau tidak dan bagaimana pemahamannya. Jazakallahu khair.
0: Barakallahu. Pertanyaan yang bagus, dan ini hadis sahih, la yaqbalu salatu illa bi khimar, ya, lafadznya kurang lebih yaitu tidak Allah menerima seorang wanita kecuali dengan penutup kepala. Iya, maksudnya khimar. Ya, karena tentunya akhi jelas, ya, bahwasanya penutup kepala adalah kepala bagian daripada aurat, dan ya, seorang melakukan salat harus wajib menutup aurat, itu syarat salat. Ya, aurat laki-laki, nah, ada kemudahan yaitu dari pusar sampai lutut, walaupun makruh membuka yaitu pundak, ya, wala maksuful katifain, ya, Nabi melarang kita terbuka pundak bagi laki-laki. Makanya sah antum salat pakai singlet gitu, ya, tapi tidak adab gitu, ya. Naam, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita, maka seluruh tubuhnya aurat. Ya, seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan ini, ya. Naam, yaitu tangannya, tangan dari sini ku' ke sini. Ini tidak aurat. Maka tidak mengapa ketika dia yaitu sholat terbuka, ya, wajahnya. Khilaf para ulama tentang kaki, apakah batal tidak membatalkan puasa, maka utamanya kita tutup. Ya, di sini ada khilaf, keluar dari khilaf lebih baik. Naam, kecuali bi khimar, dengan penutup kepala, karena tentunya, ya, syarat sholat tadi adalah wanita menutup seluruh auratnya dan tentunya kepalanya, dadanya, kemudian lehernya, ini bagian daripada telinganya, bagian daripada kepala yang wajib ditutup. Dan tentunya ya pakaian wanita ya kriterianya tiga. Satu yaitu tebal, dua lebar, yang ketiga menutup seluruh aurat. Dan pakaian wanita di dalam salat sama ya naam kriterianya dengan pakaian wanita di luar salat. Dan ingat saya sering bilang dan saya ingin mengingatkan sekali lagi atau kembali. Sekarang ini banyak yang salah persepsi ya. Wanita berpakaian untuk bergaya. Ya. Wah, model ini, model itu, masuk di sini bunga ros, di sini bunga bangkai, macam-macam. Ya kan? Wanita berpakaian untuk berhias, keliru, Pak. Bu, keliru, salah. Wanita itu berpakaian untuk menutupi perhiasan, bukan berhias. Apa perhiasannya? Ini, tubuhnya perhiasan. Wajib ditutup, bukan untuk berhias. Ya? Buktinya apa ya itu? Kalau antum keluar ya, laki-laki keluar cuma pakai sarung dari dada ke ini, dari dada ke mana? Dari dada ke lutut, mana ada orang perhatian? Biasa-biasa aja. Tapi kalau ada cewek perawan lagi gitu kan, dia keluar menutupi cuma dari dada ke lutut gimana? Waduh, semuanya melotot orang. Kenapa? Karena dia keluar dengan memperlihatkan perhiasannya, auratnya. Maka wanita itu akhi ya, hijabnya dua. Pertama rumahnya. Waqarna fi buyutikun, yaitu ya agar mereka lebih banyak tinggal di rumah mereka. Maksud itu tabiat wanita. Nah, ketika mereka keluar dari rumah, maka mereka harus tutup dengan hijab kedua yang menutupi perhiasan mereka. Itu apa? Itu bajunya, pakaiannya. Ini ya Allah ya Rabb. Ya. Justru hijabnya dipakai untuk apa? Fashion apa namanya? Hah? Aywa, ya untuk dia bergaya. Ya, keliru ikhwan. Umar ummat ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya, tentunya ada wanita yang naudzubillah pakai bajunya selain apa kebalikan tebal apa? Transparan. Kebalikan longgar apa? Merecet. Apa tuh merecetnya? Yaitu sempit. Ya Allah ya Karim. Lekakul kutu tubuhnya. Kasiatin. Kemudian dia buka sebagian, itu namanya kata Nabi kasiatin ariyah. Wanita yang pakai baju tapi telanjang. Tak pakai baju tapi telanjang. Iyalah. Coba antum lihat. Orang wanita pakai baju mercet gitu. Apa itu? Sempit. Apa bedanya dengan wanita dicat hitam? Enggak pakai telanjang bulat dicat hitam. Nah, sama, sama. 100% sama. Makanya kata Nabi kasiatin ariyat. Pakai baju tapi telanjang. Kata Imam Nawawi ada tiga. Ima dia mercet tadi, yaitu sempit banget. Ya. Yang kedua, dia lebar tapi transparan. Hitam putihnya kelihatan dari luar. Atau dia tutup sebagian, dia buka sebagian. Dan ini ya Allah, musibah di zaman sekarang. Musibah di zaman sekarang. Makanya la ilaha illallah, la yurihna illallah, kata Nabi, itulah ciri berpakaiannya seorang wanita. Ya. Dan tadi bahwasanya dan pakaian wanita maaf untuk menutupi perhiasan, bukan untuk berhias. Ya, maka jangan sampai kita naudzubillah beli wanita ya berpakaian dan dia berhias dengan pakaiannya tersebut sehingga semakin menarik dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya penjelasannya. Kami angkat pertanyaan kembali Ustaz dari pesan singkat dari pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan terkait dengan hakikat dan makna qanaah. Apakah keluar dari makna qanaah ketika seseorang merasa adanya ketidakcukupan di dalam rizkinya secara lahiriah yang tampak dan jelas di mana dia rasakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang ada dan dia ucapkan itu kepada suaminya, apakah lafaz atau ucapan yang dia sampaikan dapat merusak sifat qanaahnya? Jazakallahu khair Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Qanaah adalah amalul qulub ya, di antara amalan hati yaitu tenangnya jiwa ya dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, dengan rizki yang Allah berikan kepadanya ya, dan dia tidak tidak mengkufuri nikmat Allah berapapun yang didapatkan. Berapa takdir Allah atau pembagian Allah bulan ini? Sekian ratus ribu ya. Nah misalkan ya. Alhamdulillah. Hati kita tenang. Dan kita nerima. Dan kita bersyukur dengan yang ada. Itu adalah urusan hati. Adapun urusan zahir cukup atau tidak cukup. Maka di sana pertama. Syogianya seseorang. Subhanallah. ya, mengatur urusan rizkinya sesuai dengan yaitu rizki yang ada selama sama, selama masih memungkinkan. Kadang ya, mungkin dulu antum, masya Allah ya, dalam keadaan maaf ya, luas rizki. Ya, sehingga masya Allah ya, belanja pun berlebih. Baik, atau yang biasanya ya, makan di luar sering, sekarang misalkan sulit. Ya sudah, ya kita mengikuti apa? Mengikuti irama rizki. Ketika rizki luas tidak mengapa. Kita bersyukur kepada Allah dengan menikmati rezeki itu. Kita kadang ngejalan dengan anak-anak, dengan istri, mungkin kita ke pantai dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi ketika rezeki tidak ada atau kurang, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan sesuaikan dengan, yaitu pengeluaran sesuai dengan penghasilan. Baik. Sudah usah diatur, ya, mengatur urusan.

0: apa? Kita bersyukur kepada Allah dengan menikmati rezeki itu. Kita kadang ngejalan dengan anak-anak, dengan istri, mungkin kita ke pantai dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi ketika rezeki tidak ada atau kurang, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan sesuaikan dengan, yaitu pengeluarkan sesuai dengan penghasilan. Baik. Sudah usah diatur. Alhamdulillah. Cukup, tapi banyak yang dipangkas-pangkas. Alhamdulillah, cukup, alhamdulillah. Ada perkara primer, ada perkara sekunder, ada perkara tersier, minimal yang primernya tertutupi. Alhamdulillah. Ya, dengan menikmati dengan mengqanaah dengan nikmat. Kita atur, ya. Usah sudah diatur-atur. Qadarullah. Beras pun enggak cukup sebulan. Alhamdulillah, kita kan alhamdulillah dahulu dengan rezeki Allah. Lalu kita cari solusi, bukan mengeluh, bukan mencaci, bukan memaki, ya, atau kita ya menyalahkan siapa, misalkan suami kita, tidak. Mas, qadarullah, ini tidak cukup. Gimana, Dek? Musyawarahkan. Ya. Naam, pertama kita berdoa kepada Allah. Ya, kemudian hal-hal yang maknawi, ya. Kemudian naam, kita mungkin mencari jalan rezeki yang lain, kita berusaha, ya. Kemudian juga mungkin kepada sampai syarat menghutang, enggak apa-apa. Kalau darurat karena perkara itu primer, ya tidak tertutupi, tidak mengapa. Sambil kita tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan, itulah qanaah. Ya. Adapun tadi sekedar cerita, Bang, Masya Allah, ini sepertinya tidak cukup, Bang, ya, untuk bulan ini beras sudah tidak ada. Insyaallah, ya, ada jalan keluar dengan kalimat yang indah dari hati yang qanaah. Dengan ketika kurang pun, ya, akan keluar kalimat yang indah, ya, entah itu kepada suaminya atau mungkin ketika curhat dengan yang lain, misalkan, ya, qadarullah, misalkan, dan sebagainya. Maka itu tidak membuat antum tidak qanaah. Jadi karena qanaah itu urusan hati, maka nanti pada prakteknya, ketika banyak alhamdulillah, ketika sedikit alhamdulillah, ketika banyak kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya berlebih pun alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertanda syukur, ya ketika sedikit kita atur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai bersapa-sapa daripada tiang, selama tidak, oh ternyata usaha sudah diatur sedemikian rupa, ternyata qadarullah, yang primer pun tidak cukup, alhamdulillah, sambil cari jalan keluar. Dengan kita tetap hati kita syukur, dan kita tetap yaitu berterima kasih juga kepada suami kita, naam, dan lain sebagainya. Kita cari solusi-solusi, kalaupun solusinya harus sampai menghutang. Alhamdulillah, ya, dengan meminta kepada Allah supaya diluaskan untuk bisa membayar hutang, sambil kita terus, ya, gantungkan urusan rezeki kita kepada Allah. Karena hakikat memiliki rezeki, dan luas rezekinya, luas dan sempitnya rezeki itu, yang mengaturnya yang maha adil, yang maha tahu, yang maha bijak, yang maha rahim, butuh kesabaran kita, butuh qanaah kita, butuh syukur kita. Makanya di kala itu, ya, butuh semakin kita mendatangkan perkara-perkara maknawi yang bisa meluaskan rezeki kita. Dari doa, dari ketakwaan, Allah akan geriskan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Dari bersyukur, dari tidak mengeluh, dari qanaah. Insya Allah, tunggu tanggal keluasannya. Innamal usri yusra. Terkadang Allah berikan kesulitan dulu. Allah ngecek and recheck. Ente itu sabar enggak? Teguh tidak? Gagah tidak? Dalam keadaan kau miskin, tidak keluh kesah, tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Ya, atau tidak. Kalau kau sabar, tunggu tanggal yusra, fa sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan yaitu jadikan setelah kesulitan yaitu dengan kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Naam, maka seorang mukmin memuji Allah di setiap keadaan. Seorang mukmin tenang, damai, santai, slowman, ya, di setiap keadaan. Alhamdulillah, ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha kuat, ada Allah yang tidak pernah tidur dan ngantuk. Tenang saja, dan Allah akan memenuhi segala yaitu kebutuhan kita selama kita hidup. Karena Allah sudah janji, nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum, kami yang bagikan, tenang saja. Dan yang membagikannya bukan zat yang bakhil, tapi dia derma, kuat dan sebagainya. Namun terkadang Allah, ya, berikan kita ujian-ujian, dibagikan sesuai dengan kadarnya. Atau mungkin Allah kadang-kadang kita sempitkan sebagai bentuk ujian, dan ujian itu sebagai bentuk cinta. Allah ingin mengangkat derajat kita, dan seterusnya. Teruslah berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan, dan semoga ini menjadi jawaban bagi penanya yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan saat ini merupakan

0: pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian di sore hari ini, silakan Ustaz.
1: Dan ikhwan di Roja dan para ikhwan di sini dan para kaum muslimin wal muslimah pendengar dan pemirsa di Roja dan TV Roja dan Allah Ta'ala. Pertama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amal soleh kita di sore hari ini, berikan keikhlasan ya, dan sebagai insyaallah wasilah ya, beratnya timbangan amal soleh kita, diangkat derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentunya na'am, kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan buah. Buah yang paling utama tentunya terkait dengan pembahasan kita di hari ini, yaitu kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan tauhid, kekuatan iman, yang salah satu buktinya adalah yaitu menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah. Naam, maka luar biasa. Tunggu tanggal segala-galanya dari Allah. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka basahilah lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah ya, dan mengakui nikmat-nikmat Allah, dan terus isilah hati kita dengan meyakini segala nikmat itu hanya dari Allah, dan tingkatkan kecintaan kepada sang pemberi nikmat. Kemudian naam, buktikan bahwasanya kita mampu ya menjaga nikmat ini dan merealisasikan menjaga nikmat ini ya, dengan menggunakannya pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus menguatkan penghambaan diri kita kepada Allah. Karena kekuatan ibadah, kekuatan amal itu juga merupakan bentuk, yaitu ciri syukur kita kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka annakuna 'abdan syakura. Kita bermohon kepada Allah semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخواتي السلام عليكم الله سابت رجاء dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari hati yang mentauhidkan Allah dengan tema hati yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 17:35 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Amin Sawi di surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An 'Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
4: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Was

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: gitu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtatib ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaihi.
6: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

0: فُطِحَتْ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
0: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى إلى الفوضى في السياق والقيادة وإضرار الناس بعض بعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC/Hafizahullah dalam format rekaman. Pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema faedah-faedah dan keutamaan zikir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah kitab Fiqhul Adiyati wal Azkar, masih menyebutkan tentang faedah-faedah zikir. Kata beliau, wa min fawaidiz zikri annahu yakunu nuran lidzakir fid dunya wa nuran lahu fi qabrih wa nuran lahu fi ma'adih. Di antara faedah zikir, bahwa zikir itu menjadi cahaya bagi orang yang berzikir di dunia, dan cahaya untuknya di kuburannya, dan cahaya untuknya di akhiratnya. Yas'a baina yadayhi 'ala shirath, di mana ia berjalan di atas jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka dengan membawa cahaya tersebut. Famastanaratil qulub wal qubur bimithli dzikrillah. Tidaklah hati bercahaya, tidak pula kuburan, ya, seperti cahaya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, awaman kana maita فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan ia dan kami jadikan untuknya cahaya, dengan cahaya itu ia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan? Jawabnya tidak sama. Ya.
7: Hal awal yang pertama yaitu orang yang Allah hidupkan dengan cahaya. Huwal mu'min, dia adalah orang yang beriman. Istanara bil imani billah wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa dzikrih. Hatinya bercahaya dengan keimanan kepada Allah, dengan cintanya dia kepada Allah, dengan pengenalan dia kepada Allah. Demikian pula zikir dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua yang menjadi cahaya buat dia. Wal akhar huwal ghafil 'anillah. Yang kedua, siapa? Yang senantiasa berada dalam kegelapan. Itu orang yang lalai dari mengingat Allah. Lalai dari mengingat apa beriman kepada Allah. Al-mu'rid an dzikrihi wa mahabbatihi. Berpaling dia dari mengingat Allah, berpaling dari mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akal Islam, ya. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, orang yang berpaling dari berzikir akan dijadikan setan yang akan selalu menemani dia. Allah mengatakan, "Wa man ya'syu 'an dzikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari mengingat ar-Rahman, kami akan jadikan setan yang akan menjadi teman dia yang selalu menemaninya. Akibat apa? Akibat berpaling. Ya, banyak orang, Pak, saat galau itu mencari obat yang dia kira itu bisa mengobati kegalauan. Padahal enggak. Ya, lagi galau, lagi sedih, dengerin musik, dengerin nyanyian. Dia kira nyanyian, musik itu bisa mengobati kesedihannya, padahal enggak sama sekali, Pak. Justru itu malah menimbulkan penyakit yang ada di hati. Iya, kalau kita sedih, kalau kita galau, baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berdoa, ya. Apa doa Rasulullah SAW? Antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai air yang menyejukkan ya hatiku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai pelipur laraku dan penghilang kegundahanku. Itu Rasulullah minta seperti itu, subhanallah, ya akhal Islam. Ya. Kata beliau, wasya'nu kulla sya'n wal falahu kulla al falah fin nur. Wasya'nu kullu sya'n. Sesuatu yang paling berharga, Pak. Bahkan ya, keberuntungan yang paling beruntung itu ketika seseorang hamba diberikan oleh Allah cahaya di dunia dan akhirat. Wasyaqa' kullu syaqa' fi fawatihi. Dan kesengsaraan yang paling sengsara ketika Allah tidak berikan kepada dia cahaya, Pak, di dunia dan akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Walihada kana Nabi SAW yukthiru min su'alillahi tabaraka wa ta'ala dhalik. Oleh karena itu Nabi SAW memperbanyak, ya, meminta kepada Allah cahaya, Pak. Rasulullah SAW ketika pergi ke masjid, ya, beliau berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di mataku cahaya, di pendengaranku cahaya, di sebelah kananku dan kiriku cahaya, di atas dan bawahku cahaya, di depan dan belakangku cahaya. Ya Allah, besarkanlah cahayaku. Itu doa Nabi SAW, minta supaya cahayanya itu dibesarkan. Masya Allah. Kalau di dunia ya cahaya itu enggak kelihatan, Pak. Karena cahaya itu adanya di hati. Kalau di dunia, cahaya hati itu akan tampak di wajah seorang hamba. akan tampak di wajahnya, ya, orang yang hatinya bercahaya itu, Pak. Tapi kalau di kuburan jadi cahaya beneran. Gimana kuburannya bercahaya, jadi terang apa namanya kuburannya itu, di dalam kuburnya itu. Di akhirat apalagi akhul Islam. Ya, karena di akhirat disebutkan dalam hadis bahwa manusia itu dikumpulkan di bawah jisr, dalam kegelapan yang sangat gelap. Ya. Lalu kaum mukmin diberikan oleh Allah cahaya sesuai dengan keimanannya masing-masing. Adapun orang munafik, maka Allah mengejek orang munafik itu. Diberikan cahayanya di jempolnya, jempol kakinya. Ketika dia sudah senang, tiba-tiba Allah padamkan. Iya. Tabliwa min fawaidi dzikr. Di antara faedah zikir juga. Anu yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi ala dzakir. Di antaranya yaitu menjadikan Allah dan malaikatnya pun ya bersolawat untuk orang yang berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian. Demikian pula malaikatnya. Tabliwa min fawaidi dzikr. Di antara faedah zikir juga. Anu yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi ala dzakir. Di antaranya yaitu menjadikan Allah dan malaikatnya pun ia bersolawat untuk orang yang berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian. Demikian pula malaikatnya, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang.

ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian. Demikian pula malaikatnya, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang kepada cahaya. Dan adalah Allah sangat rahim, kasih sayang kepada kaum mukminin, kata Allah. Lihat, Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir. Setelah itu Allah mengatakan bahwa Allah bersalawat, demikian pula para malaikatnya, kepada orang yang banyak berzikir itu, masya Allah. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Famin fawaidihi, di antara faidah zikir juga, ya, anna dzikra sababun litasdiqi rabb 'abdahu. Bahwa zikir itu menyebabkan Allah membenarkan hamba-Nya. Ini sudah pernah kita bacakan ya. Sudah. Ya. Wa min fawaidihi, dan di antara faedah zikir, anna kathrata dzikrillah amanun minan nifaq. Bahwa banyak berzikir kepada Allah itu aman dari penyakit kemunafikan. Antum tahu tidak, para sahabat dahulu itu paling takut sama satu penyakit ini, Pak. Penyakit apa? Penyakit munafik gitu. Ya, seorang tabi'in berkata, saya lupa namanya, tabi'in ini, adraktu thalathina sahabiyan kulluhum yakhafunan nifaq ala anfusihim. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka takut, khawatir sekali kemunafikan itu ada pada diri mereka. Sementara kita mah seringnya tenang-tenang aja, Pak. Para sahabat itu takut banget, Pak. Takut banget kalau pada diri mereka itu ada perangai-perangai apa? Kemunafikan itu, Pak. Kita terkadang sholat malas-malasan masih tenang aja, padahal kan malas sholat itu, malas-malasan dalam sholat itu kan termasuk perangai kemunafikan. Ya, kita terkadang kalau ngomong suka bohong tenang gitu, padahal suka bohong itu termasuk perangai kemunafikan. Kita terkadang kalau berjanji suka tidak menepati. Kita enggak merasa khawatir, padahal itu termasuk apa? Perangai kemunafikan. Maka dari itu ya akhul Islam, ya hati-hati, karena kemunafikan kalau dibiarkan terus di hati kita, Pak, bahaya, Pak. Itu bisa meredupkan keimanan, bahkan menyebabkan kita akhirnya tidak suka kepada ketaatan. Ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, fa innal munafiqina qalilu dzikrillah. Karena orang munafik itu di antara sifatnya apa? Mereka sedikit mengingat Allah, sedikit zikirnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya, ayat 142 tentang orang munafik. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya. Lengkapnya ayat itu begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Dan mereka riya ingin dilihat orang. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Ini sifat sholat orang munafik. Sifat sholat orang munafik itu kata Allah, dia mau berdiri sholat malas. Ya, hati-hati.

0: di hati kita ketika mendengar adzan, ada enggak mau pergi ke masjid berat gitu. Kalau ada di hati kita rasa berat, warning gitu, Pak. Berarti di hati kita sudah mulai masuk penyakit apa? Kemunafikan. Orang yang bebas dari penyakit kemunafikan ketika mendengar adzan tuh senang. Karena dia akan bermunajat dengan Allah. Dia akan pergi ke masjid dengan semangatnya, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, afqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu dua, salat isya dan salat apa? Subuh. Kenapa salat isya dan salat subuh, Pak? Karena orang munafik itu kan riya. Istilahnya salat itu hanya sebatas setor muka doang gitu, Pak. Nah, di zaman Rasulullah di waktu isya dan subuh itu gelap. Enggak ada lampu kayak zaman sekarang. Itu yang paling berat buat mereka. Iya. Berarti Nabi mengatakan yang paling berat berarti salat bagi orang munafik semuanya berat. Tapi yang paling berat salat isya dan salat subuh. Makanya kata Ibnu Abbas, ya, hendaklah kalian mendatangi sholat dalam keadaan semangat, gembira hati kalian itu. Ya. Jangan kayak orang munafik, ya akhul Islam, saudaraku seiman. Allah mengatakan begitu, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Yura'unan, riya. Ini juga di antara perangai kemunafikan. Ya, sifat sholat orang munafik, riya. Di antara kita terkadang riyanya itu tersembunyi, Pak. Alhamdulillah, hari ini bisa sholat subuh. Ya, kita sih yang baca husnudzon aja gitu kan, cuman takutnya dia pamer amal kan gimana. Ya, pamer amal tuh gak bagus, Pak. Siapa yang bisa menjamin hati kita bakalan ikhlas? Tidak. Ya. Saudaraku seiman. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah dalam salatnya itu kecuali sedikit saja. Dalam salat aja zikirnya sedikit, bayangkan. Dan banyak di antara kita zaman sekarang susah, Pak. Salat Allahu Akbar di awal-awal khusyuk, mulai terbang ke pasar. Mulai terbang kemana? Ke kantor. Mulai terbang entah kemana, Allahu a'lam. Sampai lupa dua atau tiga. Sedikit mengingat Allahnya saat sholat. Na'udzubillah. Iya. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, man aktsara dzikrallah azza wa jal bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak yang mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka ia berlepas diri dari kemunafikan. Selamat dari kemunafikan, masya Allah. Ya. Wala'allahu li'ajli hadza khatamallahu suratal munafiqin. Barangkali kata beliau, karena inilah Allah menutup surat al-munafiqun. Dalam Al-Quran ada surat namanya surat apa? Al-Munafiqun, Pak. Ya, baca tuh surat, Pak. Allah menyebutkan tentang orang munafik dalam surat tersebut. Nah, di akhir ayat itu Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum punya harta, kita semua punya harta. Punya anak-anak, hati-hati. Harta kita, anak-anak kita, ya. jangan sampai melalaikan kita dari zikir. Perniagaan kita, bisnis kita, jangan sampai membuat kita lalai dari sholat, Pak. Makanya Allah memuji orang-orang yang berbisnis, berniaga, tapi dia tetap memperhatikan sholat, dia tetap mengingat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah wa anis sholah. Mereka para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perbisnisan, oleh perdagangan, dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Masya Allah. Ya, Allah tidak memuji orang yang kerjaannya di masjid aja untuk zikir dan sholat. Yang Allah puji, orang yang bisnis dia, cari nafkah dia, berdagang dia, tapi perbisnisannya, perdagangannya tidak membuat dia lalai. Ini yang hebat, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa inna fi dhalika tahdhiran min fitnatil munafiqin alladhina ghafalu an dhikrillah. Ayat ini itu ya ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Itu sebagai peringatan. Jangan sampai kita terkena fitnahnya orang-orang munafikin. Yaitu mereka itu suka lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaqa'u fin nifaq. Akibat lalai dari mengingat Allah. Berpaling dari mengingat Allah. Akhirnya mereka pun jatuh kepada kemunafikan, saudaraku seiman. Waqad su'ila Ali ibn Abi Talib al-Khawarij. Munafiqunahum faqala al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang orang Khawarij. Antum tahu siapa orang Khawarij? Orang Khawarij itu kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kapan muncul Khawarij? Di zaman Ali bin Abi Talib. Ya, pernah saya ceritakan tentang kisahnya juga. Ya, di mana gara-garanya Ali dan pasukan Ali dan pasukan Muawiyah kan perang, ya. Kemudian terjadilah perdamaian. Ali bin Abi Talib mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari. Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As untuk berdamai. Berunding dan berdamai. Nah, orang Khawarij seperti yang Rasulullah kabarkan, mereka itu rata-rata masih muda, pemahamannya dangkal, langsung ya mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Ini gimana ini? Kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Hukum kan milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Sementara Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya tentang orang Khawarij, apakah mereka termasuk orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib, orang munafik itu jarang zikir kepada Allah. Sementara orang Khawarij zikirnya kuat banget, Pak. Berarti mereka bukan orang munafik. Masuknya kemana dong? Masuknya kepada firqoh sesat. Iya. Rasulullah menyifati orang Khawarij itu luar biasa hebat, Pak, ibadahnya, Pak. Kata Rasulullah SAW tentang orang Khawarij, tahqiruna salatakum bisolatihim, wasiyamakum bisiyamim, waqiraatakum biqiraatihim. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dibandingkan dengan solatnya mereka. Puasa kalian remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Baca Qur'annya kalian remeh dibandingkan baca Qur'annya mereka. Ibnu Abbas ketika mengunjungi orang Khawarij untuk berdebat dengan mereka, ya, menegakkan hujah. Apa kata Ibnu Abbas? Aku lihat jidatnya hitam. Tangannya kapalan. Wajahnya sayu. Badannya kering kurus. Ternyata mereka sholat malam semalam suntuk. Setiap hari puasa. Setiap hari mereka khatam Quran. Ibadahnya luar biasa, Pak, orang Khawarij itu. Tapi apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij, Pak? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama, kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana panah melesat dari apa? Buruannya. Makanya, Pak, kita jangan tertipu oleh apa? Lahiriah. Kalau akidahnya sesat, ya, maka sehebat apapun ibadahnya enggak dianggap, Pak. Syekhul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa hadza min alamatin nifaq. Ini kata beliau tanda ya penyakit munafik. Apa itu? Qillatu dzikrillah. Sedikit, jarang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fa kasratu dzikrihi ta'ala amanun minan nifaq. Atas dasar ini berarti orang yang banyak zikir kepada Allah maka dia aman. Aman dari apa? Penyakit munafikan. Wallahu akram min an yabtaliya qalban dhakiran bin nifaq. Fa innama dhalika liqulubin ghafilat an dhikrillah. Allah pasti akan memuliakan hati yang banyak mengingat Allah, pasti itu. Iya. Tidak mungkin Allah berikan kepada hati seperti ini penyakit kemunafikan. Yang diberikan oleh Allah penyakit kemunafikan hanyalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam saudaraku seiman. Kemudian faedah selanjutnya. Min fawaidi dzikr. Di antara faedah zikir apalagi annahu syifaa'un lil qalb. Bahwa zikir itu obat untuk hati. Itu obat, Pak. Syifa, penyembuh. Wa dawa'un li amradihi. Dan obat untuk penyakit-penyakit hati. Hati berpenyakit loh, Pak. Kayak badan. Badan juga berpenyakit. Hati juga. Dan penyakit hati itu, Pak, lebih berat dibandingkan dengan penyakit apa? Badan. Penyakit badan, kalau parah paling banter yang mati badan udah selesai. Tapi kalau penyakit hati, kalau sudah parah kafir dia kepada Allah. Penyakit hati kalau sudah parah, Pak, mengerikan. Tidak lagi bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Bahkan dia malah mencintai kebatilan. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Ya. Qala Maqhul bin Abdullah, berkata Maqhul bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya. Zikrullahi ta'ala syifa'un wa zikrun nasi da'un. Mengingat Allah adalah syifa, kesembuhan untuk penyakit hati kita. Dan mengingat manusia adalah penyakit. Ya sahih, Pak. Mengingat manusia penyakit, betul. Antum kalau sibuk mikirin orang, ada juh. Kira-kira hati antum gimana, Pak? Ya. Yeah. Ingat si fulan nyebelin. Aduh, hati kita panas aja rasanya. Ingat si fulan zolimin kita. Pengennya ngelaknat aja. Tapi kalau kita zikir subhanallah, alhamdulillah, tenang hati itu, Pak. Tentram rasanya hati itu. Iya. Suma inna dzikra aidan yudhibu qaswatal qalb. Dan zikir juga kata beliau bisa menghilangkan kerasnya hati. Fa fil qalbi qaswah la yudhibuha illa dzikrullah. Karena hati bisa keras, Pak. Bahkan kerasnya hati itu bisa lebih keras dari batu, Pak. Dalam Al-Qur'an, Pak, Allah mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu, bukan seperti besi loh, Pak. Ya. Dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah. asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian pun menjadi keras. Bagaikan batu, kata Allah. Bahkan lebih keras lagi dari batu. Kenapa Allah menyebutkan batu, Pak? Bukan besi, bukan baja. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, karena besi dan baja kalau dimasukkan ke dalam api, cair. Sedangkan batu kalau dimasukkan ke api enggak cair, Pak. Tetap keras dia, Pak. Makanya akal Islam, hati yang keras itu ya, dibakar oleh api neraka pun juga enggak mempan. Makanya Allah menyebutkan bahwa bahan bakarnya api neraka itu apa? Waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Ja'a ila al-Hasan al-Basri rajulun faqal. Ada seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, semoga Allah merahmatinya. Lalu orang ini berkata, "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id." Ini kunyahnya Al-Hasan Al-Basri. "Ashku ilaika qaswata qalbi." Aku ya mengadu, aku curhat sama kamu. Ini hati saya kok keras ya. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? "Adzibhu bidzikr." Lunakkan hatimu dengan zikir kepada Allah. Lunakkan hatimu dengan apa? Zikir. Ya. "Wa min fawaidi dzikr anna dzakir qaribun min madzkurihi wa madzkuruhu ma'ah." Di antara faedah zikir bahwa orang yang mengingat Allah menyebabkan ia dekat dengan Allah. Dan Allah pun akan bersama dia. "Wa hadhihi ma'iyah ma'iyah khassah ghairu ma'iyatil ilmi wal ihatah al-'ammah." Di mana bersamanya Allah dengan orang yang berzikir itu kebersamaan yang khusus, Pak. Bukan sembarang bersama. Allah berfirman, "Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Apa maksudnya bersama di sini? Kata para ulama, maksudnya yaitu bersama dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan pembelaannya. Ya. Maka orang yang banyak berzikir, Allah pun akan bersama dia. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah." Aku bersama hambaku selama ia mengingat aku dan selama lisannya bergerak untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya akhi, bayangkan selama kita berzikir, selama itu Allah akan bersama kita dengan taufiknya, saudaraku seiman. Min fawaidi dzikr, di antara faedah zikir selanjutnya, "Annahu jallabun linni'an, dafi'un linniqam." Berzikir itu mendatangkan kenikmatan dan menolak apa? Mara bahaya, azab. "Famastu jlibat nikmatun walastu fi'at nikmatun bimithli dzikrillah." Tidak ada yang bisa mendatangkan kenikmatan seperti zikir. Dan tidak ada yang bisa menolak ya azab seperti zikir. Karena Allah, Pak, pasti akan membela orang-orang yang beriman, tidak? Pasti. Ya. Allah berfirman, "Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman kepadanya. "Fadifa'u tabaraka wa ta'ala anhum wa bihasbi quwwati imanihim wa kamalih." Pembelaan Allah kepada hamba-Nya disesuaikan dengan kekuatan iman seorang hamba dan kesempurnaan imannya itu. Amadatul iman wa quwwatuhu dzikrullah. Sementara kekuatan iman itu, Pak, sangat dipengaruhi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana imanuhu akmal wa dzikruhu lillahi akthar, kana nasibuhu min difa'illahi anhu a'dham. Siapa yang imannya semakin sempurna dan berzikirnya kepada Allah semakin banyak, Allah akan semakin membela dia. Allah akan semakin menolong dia, saudaraku seiman. Man naqasa naqas, dan siapa yang kurang zikirnya, kurang imannya, ya kurang juga pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Kita pengen dikasih pembela pertolongan dari Allah, kita sendiri cuek sama agama Allah, ya. Jangan disalahkan, Pak. Salahkan diri sendiri. Ya. Saya dulu pernah cerita, ada orang datang ke saya, dia bilang, "Ustaz, saya sudah setahun ini berdoa kepada Allah supaya perekonomian saya kembali diperbagus. Tapi sudah setahun enggak dikabul-kabulin, Pak Ustaz. Terus gimana? 5 hari yang lalu saya berdoa begini, ya Allah, kalau engkau tidak mengabulkan doaku dalam 3 hari, aku enggak mau sholat." Kata saya, "Kok berani banget kamu mengancam Allah?" Iya, enggak boleh seperti itu. Saya mau tanya kamu, dulu waktu kamu kaya, sholat enggak? Jarang. Jarang. Dulu waktu kamu kaya, jarang sholat. Sekarang setelah Allah berikan kepada kamu kesusahan, pengen cepat-cepat dikabulin. Ya Allah. Ya akhi, dulu kamu cuek sama Allah, sekarang Allah cuek sama kamu. Segera taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadanya. Ya Allah pasti berikan balasan sesuai dengan apa? Perbuatan si hamba. Ya kalau kita cuek sama Allah, cuek sama agamanya, enggak peduli sama perintah dan larangannya, jangan salahkan Allah pun cuek sama dia, enggak peduli sama dia. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kapalnya, wa min fawaidi dzikr. Di antara faidah zikir, anna idamatahu tanubu anit ta'at. Bahwa senantiasa berzikir itu, Pak, bisa menggantikan banyak ketaatan kepada Allah. Wa taqumu maqamaha sawa'an kanat badaniyah aw maliyah. Ya. Dan bisa menggantikan kedudukan banyak ketaatan, baik ketaatan badan maupun harta. Sebutkan dalam hadis bahwa ada fakir miskin, ya, di zaman sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Mengadukan orang kaya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dzuthur bil ujur. Ya. Wahai Rasulullah, orang kaya itu pergi membawa pahala banyak sekali, ya Rasulullah. Wan na'imil muqim. Mereka enak dikasih kenikmatan, ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlu amwalihim yahujuna biha wa ya'tamirun wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Tapi mereka punya kelebihan harta, mereka bisa haji, kami enggak. Mereka bisa umroh, kami enggak. Mereka bisa berjihad dengan harta, kami enggak. Mereka sedekah, kami enggak bisa. Gimana ya Rasulullah? Masyaallah, Pak. Ini hebatnya fakir miskinnya di zaman Rasulullah, Pak. Fakir miskin di zaman Rasul itu iri sama orang kaya bukan karena orang kaya punya punya duit banyak, bukan. Fakir miskinnya di zaman Rasulullah iri sama orang kaya karena mereka amalnya bisa lebih dari mereka. Itu ya hebatnya fakir miskin zaman dulu, zaman sahabat. Kalau zaman sekarang kan ya, mereka iri sama orang kaya kenapa? Wah, punya mobil, punya rumah mega, itu yang dipikirin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka Rasulullah SAW, Pak, memberikan solusi kepada orang-orang miskin itu supaya bisa mengalahkan orang kaya. Apa kata Rasulullah? Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la ahadun yakunu afdal minkum illa man sana'a ma sana'tum. Maukah aku ajarkan kalian suatu amalan yang kalian bisa mengejar mereka yang sudah mendahului kalian tuh. Dan kalian bahkan bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian. Kecuali orang yang melakukan yang sama. Apa itu wahai Rasulullah? Mau wahai Rasulullah? Wah. Mereka saking pengennya mengalahkan orang kaya dalam amalan soleh. Kata Rasulullah, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, 34 kali setelah selesai sholat. Akhirnya mereka mengamalkan. Rupanya orang kaya tahu. Diamalin sama orang kaya. Balik lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka tahu amalan kami. Maka Rasulullah bersabda, fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya memang paling susah itu, Pak, ngalahin orang kaya yang soleh. Susah, Pak. Gimana? Ya, sudah kaya, soleh. Ya. Kita bingung mau ngalahin amalan dia, susah itu. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Makanya para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Sebagian mengatakan orang miskin yang sabar. Sebagian mengatakan orang kaya yang bersyukur. Namun Syekhul Islam memberikan tarjih yang rajih. Siapa di antara mereka yang paling bertakwa, maka dialah yang paling utama. Demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.
2: ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwat Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan fikih doa dan zikir dengan tema faedah-faedah dan keutamaan zikir. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:02 waktu Indonesia Barat. Berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya, siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini,
kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mukmin. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik.
Fa'in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fakana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa'in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fakana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan, mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fakana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah penting,

kesusahan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di lauhul mahfud segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsif. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah.

0: kebahagiaan akhirat dan puncaknya adalah waqina azaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia
3: ikuti? Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: ما الحكم الشرعي في نظركم الشيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
6: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
7: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya, termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
5: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
5: أحسن الله إليكم.
7: بتواري فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada nabinya yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi SAW, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwata Islam wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Unis alaih subhanah hafizahullah. Nam ikhwati salam wa'alaikumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
13: Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Awalu wajibin alal abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama atas seorang hamba yaitu mengenal Allah yang Maha Rahman.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Jadi kalau ada air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, dipakai untuk berwudu misalnya. Ya, dipakai berwudu, air seperti ini termasuk kategori al-ma'ul musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Air yang musta'mal, air yang sudah dipakai.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Kita disuruh baca Quran, tujuannya untuk apa? Mengingat Allah, syariatnya, kebesarannya. Kita menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan menjadi hidup.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
2: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
3: Para pendengar di Roja, insya Allah.
2: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
4: dan
2: telah
4: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Falaita Fadl Mashkur Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan fi din azakumullah, para pemerhati Roja sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala, karena dengan segala nikmatnya yang kita rasakan, kita dapat beramal dengan amal-amal yang saleh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah azakumullah, tidak lupa kita memohon pada Allah agar memberikan taufik, hidayah kepada para pemimpin kita. Karena para pemimpin, apabila mereka berada di atas hidayah, maka itu adalah menjadikan kebahagiaan untuk bangsa dan negara ini. Dan juga kita mohon pada Allah petunjuk buat seluruh rakyat, buat seluruh bangsa Indonesia. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwan fillah azakumullah, masih kita membaca kitab Kaifa Tahfadzul Quran li Syekh Yahya Al-Ghazani hafizahullah. Pembahasan tentang thariqah atau cara-cara atau metode-metode dalam menghafal. Metode at-thariqatul khamisah, metode yang kelima. Cara menghafal yang kelima, asma'u min alatit tasjil, yaitu dengan cara mendengarkan atau memanfaatkan dengan mendengar tape recorder. Ya. Tentu pada zaman sekarang ini sudah berubah ya, karena beliau menulis ini ya, ya di tahun sebelum tahun 2000 ya. Jadi ya di zaman sekarang ya sudah banyak ponsel ya, sehingga bisa kita ganti ya, mendengar melalui ponsel ya. Walil istifadah min alati tasjil suwar katsirah tafa bi ba'dihha. Mengambil faedah dari ya perekam atau mendengarkan suara ya dari HP itu banyak bentuknya ya. Maka kami cukupkan saja sebagian kecilnya. Yang pertama, ishtar khatmatan kamilatan lil Qur'anil Karim musajjilah murattalah bisawt qari mutqin kal khusari au al minshawi masalan. Beliau mengatakan pertama kita harus membeli kaset ya yang lengkap 30 juz ya. Murattal ya. Dengan memilih diantaranya ya, memilih suara dari qori yang sudah masyhur dan sudah terkenal ya, tentang mutqinnya dalam membaca, seperti al-imam ya, dalam bidang qiraah yaitu al-Khusari atau Minshawi al-Minshawi ya. Nah sekarang kita tidak perlu lagi membeli ya, yang ada sekarang tinggal mencari saja ya, mencari ya yang sudah ada di ya, handphone kita. Yang kedua, ahdiris syarit al awwal ma'aka fis sayarah ya, hadirkan kaset ya di kendaraan kalian, di mobil kalian. Wasma'hu lil maratil ula min awwali ila akhirih. Dengarkanlah kaset yang pertama itu dari pertama sampai terakhir. Yakni juz pertama tentunya. Kemudian ya berarti kita pun yang kedua ini enggak perlu meletakkan ya, kaset di mobil ya. Yang penting bawa ke mobil HP kita, lalu cari juz pertama dan dengarkan. A'id sima'u maratan tsaniyah, ulangi lagi lah ya, mendengar ya bacaan atau ya juz yang engkau ingin hafalkan. Kemudian a'id ya, ulangi lagi. Sima'il maratus salisah. Ulangi lagi, dengarkan lagi sampai yang ketiga. Wa hawil an turaddida ma'ahul ayat. Berusahalah untuk mengulang-ulang. Ya, atau mengikuti bacaan ayat tersebut. Tabda haisu yabda. Engkau baca ya sambil mendengarkan bacaan itu dimulai. Wa taqif indama yaqif. Demikian pula ya waqaf ketika ya dia waqaf. Wa bi sima'ika lil maratir rabi'ah. Pada yang keempat kalinya ketika mendengarkan. Idza bada'a al-ayatul ula faradid ma'ah. Fa idza intahatil ayat auqif 'ala tasjil. Apabila ayat yang pertama itu dibaca, maka ikuti bersamanya. Dan apabila selesai pada berhenti pada wakafnya, ya, satu ayat itu, maka ya, matikan ya, atau dihentikan atau dipause ya, dihentikan sementara ya. Kemudian apa? Karir ayat gaiban. Kita ulang sendiri tanpa melihat. Fa idza akhta'ta biha a'idil muhawalah maratan ukhra. Jadi ketika kita baca ya, kalau sudah hafal bagus. Tapi kalau masih salah juga, ulang lagi. Ya, dengarkan lagi sambil ngikutin lagi. Ya. Ah begitu ya. Wa in qara'taha sahiha faqarirha salasa marrat ghaiban. Kalau ternyata hafal dengan tanpa melihat, maka berarti ulang sampai 3 kali. Litrasikh fi dhihnik, supaya hafalan itu menempel ya di ya hati kita. Rusukhan, dengan kuat. Jayyidan biiznillahi ta'ala ya. Dan sangat bagus dengan izin Allah ta'ala. Jadi diulang kalau sudah ya bisa ya, tanpa melihat diulang-ulang ya. Beliau menganjurkan sampai 3 kali ya. Maka ya, ini bukan hanya 3, kalau memang merasa kurang lagi silakan sampai sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ke-6, intaqlil al ayat tsaniyah wasna kama sana'ta fil ula tamaman. Kemudian berpindahlah ke ayat berikutnya dan lakukan sebagaimana yang pertama ya. Ya, dengarkan dulu ya. Setel, dengarkan dulu berkali-kali ya. Kemudian ikuti ya. Terus seperti itu. Kalau sudah merasa bisa ya, silakan di pause atau dimatikan terlebih dahulu. Lalu kemudian dia baca sendiri tanpa melihat. Nah, itu ya. Summa yang ketujuh summa la tansa amaliyah ar-rabat allati tahaddatsna anha ghairu marrah. Kemudian yang ketujuh, sebagaimana biasa, jangan lupa ya, kerjakanlah amal yaitu merabat, menggandengkan ya. Yang mana ini sudah kita bicarakan berkali-kali. Antara ayat yang sudah dihafal yang pertama digabung ke yang kedua digabung ke yang tiga, ya, lalu ketiga-tiganya juga dibaca sekaligus, lalu kemudian yang keempat, kemudian setelah itu digabung lagi, diikat lagi, lalu kemudian dimurojaah, dan begitu seterusnya sampai satu halaman. Kembali Syekh Al-Ghazali mengatakan, wa hadhihi at-tariqa kama annaha tuslihu fis sayar tuslihu fil bait. Metode ini ya bukan hanya boleh dipakai di kendaraan saja, tapi di rumah juga bisa ya. Walakin ya, tetapi kata beliau, idza aradta an tahfaz biha fil bait fala budda min ba'dil mulahadhat. Kalau engkau mau menghafalnya di rumah, ya, maka harus ada catatan-catatannya. Yang pertama, isma'is surah awalan wa anta taftah al-mushaf tatabi'ul waqf wal ibtida. Ketika di rumah, dengarkan ya bacaannya sambil melihat mushaf. Ikuti di mana waqafnya, di mana mulainya. Ini yang pertama. Yang kedua, qasim surah ila maqati hasbal masyahid wal ma'ani. bagi-bagilah ya, surat itu sesuai dengan ya, maktok-maktoknya yang ya, menyesuaikan kejadian-kejadian dan makna-maknanya. Nah, ini perlu memahami. Ya. Makanya yang ini perlu ya, petunjuk. Ya. Kalau kita nggak paham di mana nih, ya nah, mungkin bisa melihat apa terjemahannya. Ya, bisa melihat terjemahannya. Biasanya kalau di terjemahan itu dikasih judul di atasnya, sehingga kita bisa tahu batasnya sampai mana. Ala alla yazid al-maqta ala khamsi ayat. Tapi ya, jangan sampai maqta yang dibaca itu lebih dari 5 ayat. Khawatir kepanjangan ya. Cukup 5 ayat saja ya. Atau mungkin ya, terkadang juga bukan 5 ayat, mungkin 5 baris saja. Karena bisa jadi satu ayat itu panjang, bisa 2 atau 3 baris. Ya. Ada bahkan di Al-Baqarah itu ya, satu ayat, satu halaman. Ya. Maka ini ya, kita bisa tentukan sendiri. Tidak hanya berpatok pada ayat saja, bisa melihat kepada panjang pendeknya ya, ayat tersebut. Mungkin 3 ayat cukup kalau ayatnya ternyata ya, 3 ayat saja itu sudah lebih dari 5 baris ya. Apalagi untuk yang ya, pemula yang ketika menghafal tentu butuh waktu. Kemudian yang ketiga kata beliau, isma' al-maqta'al awal thumma qarrihu qaiban. Nah, dengarkan ya, maqta' yang pertama ya, maqta' yang pertama. Misalnya judulnya tentang ya, tanda-tanda ya, orang-orang yang mukmin ya, misalnya ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai yang ke-5. Nah, itu maqta' namanya. Sampai situ 1 sampai 5 itu maqta'. Atau misalnya ya, kita baca ya, tanda-tanda orang mukmin yang sukses ya, di ayat pertama ya, sampai dengan ayat ke-10 ya, dari surat Al-Mu'minun ya, dari Qad Aflah Al-Mu'minun sampai ya, ayat yang ke-10 ya, tentang masuknya orang-orang mukmin ke dalam ya, Firdaus sebagai warisannya ya. Maka itu namanya maqta ya. Atau di akhir surat Az-Zumar ya, wasiqal ladzina kafaru ya, sampai akhir surat Az-Zumar ya, maka itu maqta ya, satu maqta. Memang di situ tergantung ya, makanya ya, tadi saya sampaikan ya, kalau Syekh mengatakan itu jangan lebih dari 5 ayat ya, maka ya kita ambil saja patokan kita, kemampuannya sesuai dengan diri kita masing-masing. Mungkin ada yang bisa 5 baris, mungkin hanya ada yang bisa 3 baris saja misalnya ya, tidak mengapa ya, semampunya. Kembali ke yang ketiga, isma' maqta' al-awwal thumma qarrir ghaiban. Dengarkan maqta' yang pertama, kemudian ulangi ya, tanpa melihat ya. Yaitu dengan hafalan. Fa in ra'aita maqta' kabiran. Kalau engkau anggap maqta'nya itu terlalu panjang, wa yaskul hifdhuhu 'alaik. Sehingga berat untuk dihafal. Nah, ini makanya kan ya. Faktafa binisfihi. Ya, maka beliau katakan, ya udah cukuplah setengahnya aja. Ya. Kalau setengah juga masih berat, ya, maka bisa seperempatnya. seperti Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu satu halaman, berarti ada 15 baris. Sudah bagus kalau dia mengulangi maktoknya itu 5 baris saja sudah bagus. Tentu berhentinya di tempat yang tepat. Nah, jadi yang ketiga atau ya untuk di rumah yaitu ya boleh kita menyesuaikan ya, dengan cara ya menghitung barisnya, bukan ayatnya. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek boleh kita menghitung ayatnya. Kalau ayatnya sangat pendek ya bisa jadi kita langsung 10 ayat atau 20 ayat ya, bisa jadi itu ya, karena ayatnya pendek-pendek. Kemudian yang keempat, beliau berkata hadhihi thariqah tasluhu lil makfufain lil makfufin katsiran. Nah, cara atau metode ini juga sangat ya bagus untuk orang-orang tuna netra ya. Nah, ya, karena mengandalkan telinga ya, tidak mengandalkan mata ya, maka ini cocok ya, dengan mendengarkan kaset atau dengan murotal ya, lalu kemudian dia menghafal. Hanya saja ada yang harus di penuhi oleh si pembaca yang ya, tunanetra itu. Apa? Dia sudah memiliki dasar-dasar dari ya, membaca yang baik dan benar, atau dasar-dasar dari tahsin dan tajwid Al-Quran. Seperti apa? Seperti sudah bagus dan sudah tepat makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Lalu juga sudah mampu menguasai ya, ahkamut tajwidnya. Ini syaratnya. Karena bisa jadi dia mendengarkan, ya. Tapi karena dia hanya mendengarkan saja, ya, sehingga nanti ya, namanya kaset itu terkadang kan bukan suara asli, ya. Terkadang sudah di apa namanya, suaranya itu sudah dimainkan gitu kan, supaya lembut bagaimana caranya, supaya jelas bagaimana caranya, sehingga bukan suara asli ya. Nah, di sini harus benar-benar ya, orang itu harus sudah ya menguasai dasar-dasar dari tahsin Al-Qur'an ya. Yani makharijul huruf, sifatul huruf ya, dan juga ahkamu tajwidnya dia sudah mengetahui. Sehingga ya tidak khawatir kalau dia jatuh pada kesalahan. Kemudian kata Syekh, wa qad hafidha bihadhi thariqa unasun katsirun jiddan. Dan telah hafal dengan metode seperti ini ya banyak ah, para penghafal Al-Qur'an. Ya ya. Jadi ini metode yang kelima. Metode yang kelima ini baru ya gambaran atau bentuk yang pertama. Nanti ada yang kedua ya. Ada yang kedua nanti kita akan baca ya. Ya, dan juga ada yang ketiga ya. Jadi ini bersambung ya sampai ya, gambarannya sampai yang ketiga insyaallah taala. Naam ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
7: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan thariqah atau metode yang kelima mendengarkan alat perekam atau recorder dan yang sejenisnya. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543. Atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Adapun untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-93, silakan di 0218236543. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nah, Pak Untung di Pondok Ungu ya.
8: Nah,
7: silakan Pak Untung, surat Al-Mu'minun ayat ke-93.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin.
6: Hamazah panjang. Lagi.
8: Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin.
6: Ayat berapa itu? 93 ya.
8: Sebelumnya 93.
6: Yang antum baca 90 berapa? 7. Lewat jauh. Nah.
7: Yeah.
6: Makanya kok kalau ngelihat mushafnya kok beda jadi.
8: Pendek.
6: Qur rabbi imma, bi-nya pendek.
8: Qur rabbi imma turiyanni ma yu'ad.
6: Turiyanni, dua harokat. Konsentrasi Pak Untung ya.
8: Qur rabbi imma turiyanni.
6: Imma, dua harokat lagi. Konsentrasi.
8: Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
6: Iya, bagus.
8: Rabbi fala.
6: Pendek lagi, pendek lagi.
8: Rabbi fala taj'alni fil qaumid dhalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'idun.
6: Ma, panjang dua harakat.
8: Wa inna ada an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
6: Iya, cukup, barakallahu fik ya. Ya, naik turun ya, sekarang lagi kurang konsentrasinya. Kemarin bagus. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
7: Allahumma amin.
6: Ada pertanyaan, Pak Untung, silakan. Oh, sudah.
7: Halo, Pak Untung. Sudah terputus. Baik. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Nah, ikhwan fillah, jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543, surat Al-Mu'minun ayat ke-96.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian, silakan.
9: Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga.
7: Amin ya rabbal alamin. Silakan Akidian, surat Al-Mu'minun ayat ke-96.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idfa billati hiya ahsanus
6: sayyi'ah. Oke, panjang, panjang.
9: I'fa billati hiya ahsanus sayyi'at.
6: Sayyi'ah.
9: Oh iya, Ustaz.
6: Ah, huruf ta di akhir kalau kita waqafkan iya. Menjadi apa?
9: Tarmaburto, Ustaz.
6: Iya, menjadi ha ya. Ulangi.
9: Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah.
6: Bagus.
9: Nahnu a'lamu bima yasifun.
6: Iya.
9: Wa qur rabbi a'udzu bika min amazatish
6: syaitan. Lihat lagi konsentrasi.
9: Oh iya. Wa qur rabbi a'udzu bika min amazatish syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
6: Iya, cukup ya, Masya Allah. Ya, konsentrasi ya. Yang pertama jadi enggak konsentrasi, yang kedua ikut-ikutan nih. Iya, semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus belajar Al-Qur'an dan semangat dalam pelajari ilmu syar'inya. Amin.
7: Amin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat 99 di line telepon 0218236543. Ya, silakan.
10: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
10: Dengan Arif Ustaz dari Bekasi.
5: Pak Arif di Bekasi ya. Silakan Pak Arif, surat Al-Mu'minun ayat 99.
10: 97 ya?
5: 99.
10: Ayat 99.
5: Iya.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
11: Ulangi ya, coba A ada dua A di situ ya, jangan digabung ya, dipisah.
10: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
11: Iya bagus.
10: لعلي
11: ya, dia beri baca majais ya.
10: Oh ya, empat harokat itu.
11: Iya, empat atau lima harokat ya.
10: أعمل صالحا فيما تركت كلا
11: ulang dari kalla.
10: Kalla inna
11: kalla, kembali jais ya,
10: mat jais ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun.
11: Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum ya untuk mempelajari Al-Qur'an, dan semangat ya juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
5: Allahumma amin.
11: Ya afwan.
5: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Arif yang ada di Bekasi atas partisipasinya. Ikhwati Islam, jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-101. Nah, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah masuk. Kedarulah terputus ya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-101 di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa di mana?
12: Bapak Trisno di Lampung.
5: Pak Trisno di Lampung. Silakan Pak Trisno, surat Al-Mu'minun ayat 101.
12: Ayat berapa Ustaz?
13: Ayat 101 Pak.
5: Ayat 101 Pak.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ
11: Mbaknya ada dua di situ ya, jangan digabung jadi satu ya.
12: فَلَا
11: Ya, ulang lagi.
12: Dari pertama, Ustaz.
11: Betul yang tadi, betul.

0: Aidin yauma idin wala yatasa alun wa man sakulat mawazinuhu.
1: Ah, kalau berhenti sama seperti yang tadi ya, yauma id, bukan yauma idin, kan lu mawazinuh, jangan mawazinuhu ya, karena berhenti ya, jadi dihentikan mawazinuh. Ulang lagi,
0: famang sakulat mawazinuhu
1: ya, dia dibaca dua harokat ya, mawazinuhu. Ulang lagi.
0: Naam Ustaz. Faman sakulat mawazinuhu faula.
1: Hu-nya juga dua harokat, Pak. Hu itu ada wau kecil di situ ya, Pak ya. Dibaca dua harokat.

0: Assalamualaikum.
1: Iya, bagus.
0: Waman khaufa.
1: Waman, jangan ditahan. Jangan ada ya nun yang idghamnya terlalu lama ya. Naqis. Waman khaufat. Ya.
0: Waman khaufat mawazinu faulaika alladina khasiru anfusahum.
1: Khasiru ya. Dipanjangkan matcha is ya.

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam belajar Al-Quran dan juga semangat ya untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
1: Waalaikumsalam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Trisno yang ada di Lampung atas partisipasinya. Ikhwatul Islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di
2: wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladina khasiru anfusahum
0: khasiru dipanjangkan matcha is ya.

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam belajar Al-Qur'an dan juga semangat ya untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
1: Amin.
0: Wafiq barakallahu.
2: Wa iyyakum. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Trisno yang ada di Lampung atas partisipasinya. Ikhwata Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-146.

0: ya, untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
1: Barakallahu fiikum. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Trisno yang ada di Lampung atas partisipasinya. Ikhwatul Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-146. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Wah, Masya Allah. Ya. Pak Iskandar di Kalimantan, kan. Sudah lama nggak masuk ya?
0: Iya, kembali ketemu Pak Iskandar ya.
2: Sekarang sesuatu itu masuk, Ustaz. Berapa jumat nggak bisa masuk.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Ya.
1: Sekarang sudah.
0: Sekarang masuk, Allah mudahkan, ya. Insya Allah.
2: Alhamdulillah, Pak Ustaz. Aduh, susah masuk.
0: Iya, karena yang menghubungi banyak, Pak, ya.
1: Betul.
2: Iya, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Ya. Banyak, Pak Ustaz. Mudah-mudahan, Pak Ustaz, dilindungi oleh Allah.
0: Amin, amin. Amin.
1: Ya, silakan.
2: Surat ke berapa, Pak Ustaz?
1: Ya, ayat ke-104, Pak Iskandar.
2: 104, Al-Mu'minun, Pak Ustaz, ya?
0: Iya, betul. Masih Al-Mu'minun.
1: Surat Al-Mu'minun, ayat 104.
2: Pak Ungu, Pak Ustaz, ya?
1: Iya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلفح وجوههم
0: ulang lagi, jangan terburu-buru. تلفح وجوههم, ayo, تلفح.
2: Iya, تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Iya, bagus.
2: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha
0: tulakun. Fakuntum, mim ketemu ba ya, ditahan dulu ya.
2: Oh, ditahan Pak Ustaz.
0: Iya, fakuntum biha tukadzibun.
2: Ulang dari mana Pak Ustaz?
0: Iya, dari awal alam takun.
2: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Iya.
2: Qalu rabbuna.
0: Harokatnya apa itu? Fathah.
2: Qalu fathah saja. Qalu rabb. Oh iya iya iya. Bukan. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna.
0: Shiqwatuna, pendek wawunya. Ulang lagi.
2: Iya ya, Ustaz.

0: Bagus.
1: Robbana ahrijana minha fa in udna
0: fa in udna fa in. Jangan ditahan terlalu lama ya. Nah, nunnya napis ya.
1: Oh iya. Pak saya. Robbana ahrijana minha fa in
0: udna. Lagi minha lagi.
1: Oh iya, kepas. Robbana ahrijana fa inha
0: ulang lagi. Konsentrasi.
1: Iya Pak, saya Pak. Robbana qulu.
0: Aduh.
1: Iya Pak, saya jawab. Robbana qulu.
0: Kenapa jadi kol? Robbana, ulang lagi, Robbana ahrijana.
1: Ya, dari yang sama apa? Robbana ahrijana minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Iya, cukup. Barakallah. Semoga Allah tambahkan terus semangat Pak Trisno dalam membaca Al-Quran. Dan semangat juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Alhamdulillah sudah masuk di pasar.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ada pertanyaan Pak Iskandar?
0: Itu Pak Iskandar ya, bukan Pak Trisno.

0: Pasti kandar ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Ikhwati assalamualaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-108. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosidin di Endrekang ya.
0: Nah, ini sejak dari awal sampai ini nah, yang sudah biasa nih ya.
2: Iya betul. Silakan Pak Rosidin, surat Al-Mu'minun ayat ke-108.

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Ya. Ada pertanyaan Pak Rasyidin?
2: Sebentar Ustaz, tidak ada.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rasyidin yang ada di Entrekang atas partisipasinya. Ikhwat Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 112 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Abu Naima di Jati Bening.
1: Abu Naima di Jati Bening. Silakan Abu Naima. Surat Al-Mu'minun ayat 112.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يوما أو بعض يوم فاسأل العالم.

0: تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
1: Konsentrasi, lihat hurufnya, huruf ain ya.
0: Nama Ustaz. Apa hasibatum annama khalaqnakum adasan wa annakum ilayna la turja'un.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan semangat antum untuk belajar Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Ya, Allahumma amin. Abu Naima, ada pertanyaan?
0: Cukup, Ustaz.
2: Baik.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Naima yang ada di Jati Bening Bekasi atas partisipasinya. Ikhwatul Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun ayat 116. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Abu Disda Ustaz.
2: Abu siapa?
3: Abu Disda.
2: Disda. Ya, mohon maaf Abu Disda, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, ada feedback atau pantulan suara.
3: Sudah Ustaz.
2: Baik, kalau sudah silakan surat Al-Mu'minun ayat 116.
3: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan.
1: Ilahan. Konsentrasi ya.
3: Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahum bihi kafa inna
1: Enggak ada huruf qafnya ya. Ulang lagi. Konsentrasi.
3: Wa may yaz'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu.
1: La burhana lahu bi. Ah, di situ berhentinya lebih bagus ya.
3: La burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih.
1: Iya, bagus.
3: Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
1: Iya, tayyib. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan juga Allah tambahkan semangatnya dalam mempelajari ilmu syar'i. Amin.
2: Allahumma amin.
3: Ya.
1: Taufik barakallahu.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Disda yang telah bergabung bersama kami atas partisipasinya. Ikhwatul Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Qur'an. Kita sudah masuk ke surat yang baru, yaitu surat An-Nur ya. Surat An-Nur di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Angga di Bekasi, Pak.
2: Pak Angga di Bekasi. Silakan Pak Angga, surat An-Nur ayat 1 atau ayat pertama.
4: Di layarnya enggak ada ya, Pak. Saya baca di layar saya.
2: Baik.
4: Ayat pertama ya, Pak?
2: Iya, betul.
4: A'udzu billahi minasy الشيطانِ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها.
1: Ulang lagi. Haknya dua harokat ya. Coba ulang ya. Konsentrasi.
4: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
1: بس
4: الزانية والزاني فجأة.
1: Ulang lagi. Ulang lagi.
4: Ya. الزانية والزاني فجلد.
1: Ini dua harokat.
4: Aya. والزاني.
1: الزانية. Ulang lagi.
4: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.
1: Iya bagus.
4: ولا تأخذكم بهما رف. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم. Dari mana Ustaz ya? Kalau
1: ulang lagi, coba ulang lagi. Wala ta'khudkum.
4: Wala ta'khudkum.

0: واليوم الآخر
1: بس.
0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Iya cukup. Barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Qur'an dan semangat juga dalam belajar ilmu syar'inya. Amin.
0: Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum.
1: Fiik barakallah.
2: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Angga yang ada di Bekasi atas partisipasinya. Ikhwatul Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di 0218236543 surat An-Nur ayat ketiga. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Abu Saiful di Imogiri, Bantul.
2: Di Bantul, Jawa Tengah ya, Pak? Halo?
3: Di Jakarta.
2: Oh, di Jakarta. Mohon maaf. Ya. Pak Abu Saiful di Jakarta. Silakan, Pak. Surat An-Nur ayat ketiga.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا.
1: Coba konsentrasi Pak. Ketika membaca, Bapak harus atur nafasnya di mana berhentinya, ya. Jangan membacanya terpotong-potong, ya. Ah itu ya. Coba ulangi kembali, ya. Usahakan berhenti tepat sesuai dengan nafas Bapak, ya.
3: Azani la yang kehu illa zaniatan au musyrikatan wa zaniatu la yang kehuha illa zanin au musyrik.
1: Iya bagus.
3: Wa hurrima dhalika ala al mu'minin والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
1: لم يأتوا حمزة ولاقي
3: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
1: ثم تشديد ميمnya apa ya.
3: Oh ya, ulangi. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة.
1: Iya bagus.
3: فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Wa'ulaika humul fatiqun.
1: Iya cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Quran dan semangat pula dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin. Ya. Wa'ayakum Pak. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Abu Saiful ya atas partisipasinya dan merupakan penelpon kita terakhir telah menyelesaikan membaca Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 3 hingga 4. Nah, baik kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz.
1: Ya.
2: Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Una seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Izin bertanya Ustaz, jika kita sudah hafal beberapa ayat, apakah kita terus mengulangi beberapa ayat itu sampai kita benar-benar mutqin dan tidak akan lupa lagi, baru kita ziyadah atau menambah hafalan baru, apakah boleh kita sambil murojaah kita ziyadah ayat yang baru atau bagaimana Ustaz? Syukur.
1: Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Kalau sudah ya kita menghafal suatu ayat ya, maka tugas kita adalah menjaganya ya. Disebut hafizah yaitu menjaga ya. Maka inilah tugas yang sebenarnya dari orang yang ya, menjaga Al-Quran ya. Makanya setelah dia hafal, tugas menjaga itu yang lebih berat daripada tugas menghafal. Tugas menjaga inilah yang harus kita konsisten ya. Karena kalau tugas menjaga ini kita hilangkan, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ya, asyaddu tafallutan minal ibil ya, dia lebih cepat hilang daripada unta yang terikat. Artinya unta terikat itu, unta itu bisa melepaskan diri. Nah, demikian pula yang sudah kita miliki dari hafalan, kalau kita tidak benar-benar menjaganya, maka dia bisa pergi meninggalkan kita. Jadi ya, terus ya dibaca dan dijaga ya hafalannya tersebut ya, dengan seksama tergantung dari berapa banyak yang dia hafal ya, untuk dibagi-bagi murojaahnya setiap hari. Wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan ada pertanyaan tambahan dari beliau Ustaz.
1: Iya. Yeah.
2: Berkaitan dengan ya, sebentar. Apakah seorang akhwat diwajibkan memakai jilbab pada saat membaca Al-Qur'an Ustaz? Syukran.
1: Kalau membaca Al-Qur'an, maka ya ketika membaca Al-Qur'annya tidak ada orang laki-laki yang lain ya, maka dia tidak mengapa tidak memakai jilbab, misalnya di rumah ya atau di kamarnya, tidak mengapa. Yang jelas hukum membaca Al-Qur'an adalah hukum tersendiri. Hukum memakai jilbab itu hukum tersendiri ya. Tidak bisa digabungkan hukumnya menjadi satu dengan Al-Qur'an ya. Demikian wallahu a'lam.
2: Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Una. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana cara terbaik atau tahapan-tahapan mengajarkan tahsin ke para pemula Ustaz dan masih sulit dalam mengucapkan huruf hijaiyah dan lain sebagainya untuk pemula tersebut? Apakah kita cukup dengan memakai buku Iqra saja atau ada referensi buku yang lain Ustaz? Terima kasih.
1: Iya. Perlu diketahui terlebih dahulu pemula yang dimaksud ini pemula yang mana ya. Kalau pemulanya itu adalah anak-anak ya, tentu berbeda dengan pemula untuk orang ya dewasa. Demikian pula berbeda untuk golongan yang ya orang tua ya. Nah, ini beda ya. Ada pemula tapi anak-anak. Ya, tentu ini lebih mudah. Pemula anak-anak lebih mudah untuk mengajarkannya. Sehingga kita bisa ya membentuknya. Kemudian pemula yang kedua yaitu yang usia remaja atau usia dewasa ya. Dan pemula yang berikutnya usia pensiun. Kadang-kadang baru pensiun, dia baru mau belajar. Nah, ini ya, tentu berbeda. Ya, ini pertanyaannya yang mana ya? Kalau pemula yang kanak-kanak tentu sangat mudah, kita tinggal membentuknya. Ya, pemula yang remaja itu pun masih kita bisa ya, memperbaikinya. Yang berat itu adalah pemula yang di usia pensiunan atau 50 tahun ke atas. Kenapa? Karena terlalu lama lidahnya itu ya, terlalu lama tidak bersentuhan dengan bacaan Al-Quran. Ini yang membuat berat ya. Karena proses pembentukan makharijul huruf, sifatul huruf, yang terbaik adalah ketika di masa anak-anak. Lalu yang kedua di masa remaja sampai usia 40 atau 45 tahun. Atau sebelum 50 tahun. Sedangkan kalau usianya itu sudah lebih dari 50 tahun dan dia baru mulai belajar, ini memang ya usia yang begitu berat. Maka untuk usia yang seperti ini ya, pengajarannya harus ya benar-benar ya dengan jalan talaki ya. Itu yang paling mudah ya. Akan sulit kalau metodenya yang diajarkan misalnya seperti zaman sekarang, metode dari jarak jauh. Orang belajar usia di atas 50 tahun, pemula lagi. Lalu cara belajarnya dari jarak jauh. Ini sangat berat sekali. Ya. Sangat berat sekali. Beda dengan yang ya, bertemu langsung. Maka ini akan lebih mempermudah dalam metode mengajarkannya. Adapun bukunya tidak jadi masalah, metode apapun. Ya. Justru yang menjadi masalah itu bukan bukunya, tapi pengajarnya. Sehebat apapun metode tersebut, tetapi kalau dipegang oleh gurunya yang bukan ahlinya, maka tidak berarti apa-apa. Ibarat senjata, senjatanya bagus, tapi yang megangnya bukan ahlinya. Ya. Maka ya, kebagusan senjata tersebut tidak akan muncul. Tetapi ya, walaupun metodenya sederhana, namun yang mengajarkannya adalah orang-orang yang memang ahlinya, maka itu bisa ya, memudahkan dalam mengajarkannya. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
2: Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kita belajar membaca Al-Quran Ustaz, tapi masih terbata-bata, namun tetap semangat belajar tajwid? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Iya, terus belajar, nggak jadi masalah. Terus belajar ya. Apalagi kalau memang termasuk tadi pemula yang nomor tiga tadi saya bilang kan? Iya. Kita sering memaklumi ya, sering memaklumi orang-orang yang belajar yang sudah di atas 50 tahun dia belajar ya, dan memang agak berat ya. Nah itu, karena itu kita harus bisa memotivasi mereka. Ngajinya saja, duduknya mereka di majelis itu sudah bagus buat mereka. Jangan kita buat mereka jadi lari, jadi gak mau ngaji ya. Apalagi jadi gak mau belajar Al-Quran, dikarenakan kita mengajarnya seperti mengajar anak-anak ya, atau seperti mengajar remaja. Ini keliru ya. Tentu kita mengajarnya dengan sisi ya, yang ya, sopan dan memberi motivasi kepadanya untuk tidak boleh berputus asa, terus bersemangat ya. Karena memang itu risikonya ya. Kalau lidah kita memang sudah terlalu lama ya, tidak membaca Al-Quran, maka itulah beratnya. Dan kita anjurkan ya untuk banyak beristighfar, banyak mohon ampun, dan banyak berdoa minta kepada Allah ya. Ajarkan doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ajarkan ya, supaya Allah bisa ya memberikan kepadanya ya kemudahan lisannya ya, kemudahan dalam membacanya ya, sering seperti itu ya. Jadi kalau metode yang untuk yang ketiga ini tidak boleh ya, kita serampangan ya, kasihan ya, kita berusaha untuk bagaimana ya orang yang sudah ya, pensiun, yang ingin bertaubat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, kita ajarkan dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik ya. Tidak mungkin kita harus samakan dia, apalagi samakan dengan remaja ya. Kalau dengan remaja ya kita harus benar-benar ya, karena lidahnya masih bisa diperbaiki, masih bisa diluruskan ya. Nah, kalau yang ya mohon maaf saja ya, kadang-kadang ya dari sisi ya kekuatannya juga ya, hari ini kita beritahu ya bisa diulang 3 kali bisa, besok ketemu lagi belum tentu bisa ya, diulang lagi ah kembali lagi ke asalnya lagi ya. Ah itu beda kalau masih ya remaja ya, masih di bawah 50 tahun ya, kita harus usahakan ya, apalagi ya, apa susunan giginya masih bagus semuanya ya, kita ajarkan baik-baik, kita ya, usahakan supaya bisa. Bukan artinya bukan mengajarkan dia dengan cara yang keras, bukan ya, tapi mengajarkan dia untuk tepat ketika membaca Al-Quran ya. Nah, jangan kita terpengaruh dengan adanya orang yang mengatakan belajar tajwid itu jangan dipaksa-paksa. Tidak, bukan itu maksudnya ya, itu berlaku buat orang-orang yang tadi seperti orang yang sudah lanjut ya, udah pensiun, itu seberat lidahnya. Tapi bagi yang muda-muda, apalagi yang anak-anak, itu yang kita bentuk ya, kecuali ada kekurangan. Misalnya remaja, dia susah mengucapkan huruf ro misalnya ya, kembali lagi ke lo misalnya, wah ini susah ini ya. Kita usahakan juga memang ya berat ya, paling kita hanya menganjurkan latihan yang banyak. Kalau dia sudah latihan dapatnya seperti itu ya sudah, qadarullah, kita mau apa lagi ya. Nah itu, selama kita masih bisa orang itu diperbaiki, ketika diperbaiki dia bisa ya, ucapannya benar ketika itu, berarti dia masih bisa diperbaiki. Tinggal apa? Banyak latihannya. Ya, banyak latihannya. Ya. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bi faqih. Yaitu riyadhah, banyak latihannya. Itu yang paling penting, banyak latihannya. Ya. Dan tentu hal ini ya hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang terjun langsung, yang banyak pengalamannya ya, baik ketika mengajar ya yang anak-anak, yang remaja sampai yang dewasa dan orang tua ya, itulah ya yang paling tahu bagaimana metode yang harus diterapkan untuk mereka-mereka semuanya ya, bukan harus disamakan semuanya, bukan ya, masing-masing ada bagiannya. Demikian ya, semoga Allah mudahkan, pertanyaan terakhir ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya ketika belajar ya, dan mendapatkan guru yang tepat ketika belajar, sehingga kita merasa nikmat ya dengan perubahan-perubahan, dan kita merasa lebih baik lagi untuk kehidupan dunia kita dan lebih-lebih untuk akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salat ya, salat.
2: Dan terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawaban dan penjelasannya. Demikian ikhwatul Islam wazakumullah, program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfazul Qur'an Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Roja TV, salam tilawah Quran dan kajian Islam. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam,
1: Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam,
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
2: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi SAW membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau SAW. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi SAW membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu ya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
0: Malam itu dia asyaddu wat'a, lebih

0: pintu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. إخواني أخواتي في الدين الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، لمنابن أنتم برادة، رحمني ورحمكم الله. الله تبارك وتعالى telah menciptakan kita, dan kita sebelumnya bukanlah siapa-siapa, dan kita sebelumnya makhluk yang tidak ada, sehingga kita tidak bisa disebut. Kemudian Ia ciptakan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran di awal surat Al-Insan, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان. Tidakkah telah datang kepada manusia suatu masa di mana dia sesuatu yang tidak bisa dan tidak mungkin untuk disebut, karena tidak ada. إنا خلقنا الإنسان, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia. Allah yang telah menciptakan kita sehingga kita pun terlahir ke permukaan bumi, tumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak, merangkak tumbuh menjadi remaja, berangsur dewasa, berumah tangga, tua, renta, dan akhirnya binasa. Semua ciptaan Allah terhadap kita sempurna. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Jangankan untuk membuat makhluk yang baru, yang lebih baik daripada manusia, mencari tempat untuk letaknya organ tubuh kita bagian luar selain di tempat yang telah ditempatkan oleh Allah, manusia tidak mampu untuk itu. Cari tempat untuk mata yang lebih baik dari tempatnya yang sekarang. Silakan cari tempat untuk telinga yang lebih baik dari tempatnya yang sekarang. Silakan cari tempat untuk tangan lebih baik dari tempatnya yang sekarang. Sehebat apapun dan secanggih apapun manusia, tidak akan mampu menemukannya. Karena Allah telah mengklaim itulah yang terbaik. Dan sungguh itulah nikmat yang sangat besar, karunia yang tiada terhingga, kasih sayang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang sering dilupakan oleh manusia. Semua itu dikarenakan manusia mengira nikmat dan rahmat Allah adalah harta. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia kalau diuji dengan harta dia berkata Allah telah memuliakan aku, namun apabila diuji dengan disempitkan rezekinya dia berkata Allah telah menghinakan diriku. Takaran kemuliaan bagi manusia adalah harta, dan takaran rahmat dari Allah bagi manusia secara umum illa man rahimahumullah adalah harta. Dan ini kesalahan yang luar biasa. Apakah antum mengira sebuah rumah gedung dengan ukuran 40 x 50 dua atau tiga lantai dengan halaman yang luas dan berjejer 10 mobil mewah di depannya adalah sebuah harta yang besar? Tatkala antum memandangnya dan melihatnya, antum mengira dia adalah nikmat yang sangat besar? Bagaimana kalau kemudian Allah tawarkan antum mendapatkan rumah itu dan 10 mobil mewah itu, dan sebagai gantinya mata antum yang telah melihat rumah itu dan mobil itu diambil kedua mata, silahkan miliki rumah gedung dan silahkan miliki 10 mobil mewah, mau atau tidak? Masih mikir? Mau atau tidak? Mata yang luar biasa, anugerah yang tiada tara, sering dipandang orang tidaklah nikmat karena mata mereka terjujur ke mobil Alphard. Sungguh manusia tidak mengerti dan tidak faham. 1000 mobil Alphard tidak akan ada artinya kalau dia tidak memiliki mata. Namun kenapa mata tidak dilihat sebagai rahmat Allah yang besar? Manusia yang tidak mampu melihat rahmat Allah tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Dan manakala dia tidak mampu bersyukur kepada Allah, dia tidak akan mampu beribadah dengan ibadah yang baik kepada Allah. Dengannya fahamlah kita zikir Nabi kita tercinta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dimulai dari zikir, mengingat, mengetahui. Dengan pengetahuan yang benar dan ingatan yang sahih tentang Allah dan nikmat-nikmatnya, melangkah kepada zikir, syukur, zikir dengan lisan, dan melangkah kepada berbuat baik dengan anggota badan. Husnul ibadah. Bagaimana mungkin anda akan bersyukur wahai manusia kalau anda selalu memandang nikmat ada pada orang lain tidak pada anda? Bagaimana anda akan bersyukur wahai manusia apabila anda selalu merasa Allah pilih kasih? Bagaimana anda akan beribadah dengan baik kalau anda selalu merasa Allah tidak sayang lagi kepada anda? Oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban yang sangat penting bagi insan kalau dia ingin menempuh jalan ibadah kepada Rabbnya untuk pandai melihat rahmat dan nikmat. Dan percayalah, apabila kita berlatih dan terus berlatih untuk melihat rahmat dan nikmat Allah, kita akan pasti sampai kepada kesimpulan air lebih penting daripada apartemen 60 lantai, garam lebih penting daripada mobil BMW walau jumlahnya 2000, dan oksigen lebih penting daripada menjadi presiden. Berlatihlah saudaraku, berlatihlah saudariku untuk melihat rahmat dan nikmat Allah, untuk mengetahui alangkah besarnya karunia Allah di dalam oksigen, Alangkah besarnya karunia Allah di dalam air. Alangkah besarnya karunia Allah pada garam. Alangkah besarnya karunia Allah pada organ tubuh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, wahai manusia, tidakkah kamu melihatnya? Dan hilangkan kebiasaan yang telah menyelimuti mayoritas manusia untuk memandang harta itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ikhwani akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah menciptakan kita, Allah menyusun ciptaannya bernama manusia dari dua hal yang bersatu menjadi satu, menjadi satu kesatuan. Pertama, jasad, yang sering kita sebut dalam bahasa kita jasmani. Dan yang kedua, ruh, yang sering kita sebut dalam bahasa kita dengan sebutan rohani. Dan ini disepakati oleh seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi, bahwa dia tercipta dari jasad dan ruh. Dia tercipta dari jasmani dan rohani. Dan tidak ada yang bisa menentang. Paduan antara jasad dan ruh. Walaupun manusia tidak pernah bertemu dengan ruh itu dan melihat ruh itu dan mengetahui seperti apa bentuknya, seperti apa warnanya, seperti apa raganya, kita tidak pernah tahu, tapi semua manusia yakin akan adanya ruh. Setelah itu manusia yakin bahwa manusia yang sebenarnya adalah ruh itu. Kita yang sebenarnya adalah ruh itu sendiri, bukanlah jasad. Terbukti, manakala jasad telah ditinggalkan oleh ruh, seluruh manusia berkata, dia telah pergi. Walaupun jumlah giginya masih seperti satu jam yang lalu. Bahkan jumlah rambutnya belum berkurang satu lembar pun. Tapi manusia semua sepakat, dia telah pergi. Siapa yang pergi? Ruh. Sehingga ketika jasad ditinggalkan oleh ruh, jasad itu tidak ada gunanya. Berhenti seluruh aktivitas mata, berhenti seluruh aktivitas lisan dan telinga, dan seluruh organ tubuh yang lainnya, manakala jasad itu telah ditinggalkan oleh ruh. Menandakan bahwa kita yang sebenarnya adalah ruh, bukan jasad. Kalau kita paham akan hal ini, maka pertanyaan berikutnya adalah, yang wajib untuk kita pahami dan wajib untuk kita mengerti adalah, mana yang lebih penting, jasad atau ruh? Dan jawabannya adalah ruh. Sepakat? Yakin?
2: Yakin.
1: Sepakat seluruh hadirin yang ada di Masjid Al-Barakah, dan demikian juga mungkin seluruh pemirsa yang mendengar dakwah kita di malam hari yang berbahagia ini, bahwa di antara jasad dan ruh yang lebih penting adalah ruh. Datang pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya, yang selama ini kita hiasi, yang selama ini kita pedulikan, ruh atau jasad yang lebih banyak? Sepakat?
2: Masya Allah.
1: Mari bertanya kepada diri kita, mana yang lebih kita pedulikan selama ini? Jasad kita atau ruh kita? Kalau jawabannya adalah jasad, sementara tadi kita sepakat yang terbaik itu, yang terpenting itu adalah ruh, maka dengan jawaban itu kita menyatakan kita bodoh. Ya atau tidak? Kita tahu yang penting itu ruh, bukan jasad. Lalu kenapa perhatian kita tumpah ruah di jasad, bukan tumpah ruah di ruh? ada apa dengan kita? Kenapa setelah kita tahu ruh lebih penting, yang lebih penting itu tidak kita urus dengan baik? Dan kenapa setelah kita tahu bahwasanya jasad tidak terlalu penting walau dia penting, kenapa justru itu yang menjadi pusat perhatian manusia? Jasad dan ruh, itulah yang kita berikan tema pada kesempatan kali kita ini dengan luar dan dalam. Luar maksudnya jasad, dalam maksudnya adalah ruh. Karena ruh ada di dalam tubuh, sementara jasad terlihat dengan nyata. Dan tema kita kali ini, mari kita membenahi luar dalam. Berarti maksud luar dalam adalah jasad dan ruh. Agama Islam secara umum terbagi tiga. Dan ini bisa kita petik hadis Jibril al-masyhur. Dari hadis malaikat Jibril yang masyhur yang datang kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Pertanyaan pertama adalah akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Lalu Nabi menjawab dengan amalan jasmani. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam. Berhubungan dengan organ tubuh bahagian luar, jasmani. Lalu malaikat Jibril melangkah kepada pertanyaan yang lebih penting. Akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang semuanya berhubungan dengan ruh. Sehingga iman derajatnya di atas Islam. Dan itu sepakat para ulama. Dan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Bahwa iman derajatnya di atas Islam. Dengan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat yang nanti akan kita bawakan insyaallah ta'ala. Ketika Nabi ditanya tentang iman, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan ruh. Al-imanu billah antu'mina billah. Iman dengan Allah, bagaimana caranya dengan jasad? Keyakinan yang ada di dalam hati. Wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan seluruh rukun iman itu di hati. Ayat yang kita katakan tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang A'rab, Arab-Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan wahai Rasul kepada mereka, katakan wahai Nabi kepada mereka yang menyatakan dan memproklamirkan iman, lam tu'minu, kalian belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi ucapkan saja Nabi dahulu, aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Lihat, jelas sekali dalam ayat ini Islam dulu baru iman. Ketika mereka memproklamirkan iman, Allah bantah, kalian belum beriman. Kalian baru Islam. Iman belum lagi masuk ke dalam dada kalian. Pertanda bahwa Islam dulu kita tempuh, setelah Islam baru menempuh iman. Pertanda bahwa iman itu derajatnya di atas Islam. Kemudian Nabi Malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan. Dan ini derajat yang paling tinggi. Dan para ulama mengatakan ini derajat kesempurnaan iman. Ini derajat apa? Kesempurnaan iman. Manakala iman telah mencapai titik kesempurnaan, manusia akan masuk kepada derajat ihsan. Dan Nabi menjawab, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu selalu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah itu. Sujud seolah-olah sujud di hadapan Allah. Membaca Al-Qur'an seolah-olah membaca Al-Qur'an di hadapan Allah. Beraktivitas lainnya seolah-olah sedang beraktivitas di depan Allah tabaraka wa taala. Seolah-olah. Manakala iman sedang memuncak, dan kadang-kadang iman itu memuncak, ketika itu kita merasakan sujud yang sangat lezat, di mana kita benar-benar merasa sujud di hadapan Allah Sang Pencipta. Namun ketika iman itu turun karena perbuatan maksiat kita, kita sujud kepada Allah, jasmani kita sujud, sementara kita yang sebenarnya sedang berada di pasar. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sepakat bahwa ruh bahagian luar kita, bagian dalam kita, afwan, itu lebih penting daripada jasad yang dia adalah bahagian luar kita. Selainnya seolah-olah sedang beraktivitas di depan Allah tabaraka wa taala. Seolah-olah. Manakala iman sedang memuncak, dan kadang-kadang iman itu memuncak, ketika itu kita merasakan sujud yang sangat lezat, di mana kita benar-benar merasa sujud di hadapan Allah Sang Pencipta. Namun ketika iman itu turun karena perbuatan maksiat kita, kita sujud kepada Allah, jasmani kita sujud, sementara kita yang sebenarnya sedang berada di pasar. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sepakat bahwa ruh bahagian luar kita, bagian dalam kita, afwan, itu lebih penting daripada jasad yang dia adalah bahagian luar kita, maka siyuk-siyanya kita berusaha

sebenarnya sedang berada di pasar. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sepakat bahwa ruh bagian luar kita, bagian dalam kita, afwan, itu lebih penting daripada jasad yang dia adalah bagian luar kita, maka seyogianya kita berusaha membenahi kesemuanya. Dan kalau memang perhatian kita selama ini seperti jawaban sebagian ikhwan kita yang ada di masjid ini ketika tadi ditanyakan, perhatian kita lebih tumpah kepada jasad, saatnya kita merubah pola hidup yang salah bertahun-tahun itu. Rubah pola itu. Jadikan tumpah ruah perhatian kita lebih kepada ruh dibanding jasad. Dan pekerjaan ini tidak mudah. Pekerjaan tidak gampang. Kalaulah gampang, alangkah banyaknya orang yang beriman di permukaan bumi. Kalau dia mudah, maka dia berada di bawah Islam yang berada di atas. Namun dia tidak, dia berada di atas Islam. Dan orang tidak akan bisa sampai kepada iman kalau dia tidak lebih dahulu melalui proses apa? Islam. Mustahil. Ada orang yang menyatakan, saya orang yang luar biasa beriman, saya wali Allah, tapi dia tidak sholat. Itu bagaimana caranya itu? Secara ilmu syariat tidak mungkin, secara ilmu logika tidak mungkin, tapi secara kata mereka itu mungkin. Entah siapa yang telah mengatakan itu mungkin kepada mereka. Mana mungkin ada wali Allah yang tidak sholat? Orang yang tidak sholat Allah panggang di neraka. Sempurnakan Islam, baru kemudian melangkah kepada bab iman. Kalau kita merasa diri kita telah menyempurnakan Islam, saatnya kita melangkah lebih jauh daripada sekedar Islam. Ikhwani wa akhwati fiddin, selama ini kita peduli kepada bagaimana gerakan yang benar dalam sholat. Selama ini kita peduli bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Selama ini kita peduli bagaimana melakukan siam yang sesuai dengan tuntunan dan teladan dari manusia yang wajib untuk diteladani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berumrah dan berhaji pun sedemikian rajinnya belajar manasik haji dan umrah, membaca buku dan semacamnya. Bagus. Bagus sudah itu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan kepada estafet yang lebih penting daripada itu. Lanjutkan bagaimana kita bisa beriman kepada Allah. Iman yang diinginkan Allah. Lanjutkan untuk beriman kepada malaikat seperti yang diinginkan Allah. Lanjutkan kepada iman kepada Nabi dan kitab-kitab seperti yang diinginkan Allah, yang diajarkan Rasulullah. Lanjutkan kepada iman kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, seperti yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya meneladankan kepada kita salat, zakat, puasa dan haji? Demi Allah, tidak. Rasulullah meneladankan kepada kita iman-iman. Dan Allah menceritakan bagaimana iman di dalam Al-Quran. Ketika orang telah beriman, benar-benar beriman kepada Al-Quran. Ketika orang telah benar-benar beriman kepada Allah. Ketika orang telah benar-benar beriman kepada hari akhir. Ketika orang telah benar-benar beriman kepada qada dan qadar. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Diterjemahkan oleh Nabi SAW dalam bentuk aplikasi nyata.

0: Berkata Anas bin Malik, khadimu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa ardhah. Saya membantu di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Dan selama 10 tahun itu saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada keluarganya. Dan seandainya saya dimarahi oleh salah seorang keluarga Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keluarganya itu sembari menasihati, innahu law quddira syai'un kana. Sesungguhnya kalau sudah ditakdirkan sesuatu terjadi, dia pasti akan terjadi. Apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa meredam amarah beliau kepada keluarga beliau? Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami demikian kalem kepada istri-istrinya? Apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memarahi Anas bin Malik? Bahkan dalam riwayat lain Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah aku mengerjakan pekerjaan yang salah lalu Nabi berkata kepadaku, kenapa itu yang kamu kerjakan? Enggak pernah. Dan tidak juga untuk pekerjaan yang tidak kukerjakan, Nabi tidak pernah berkata kepadaku, kenapa tidak kamu kerjakan? Pertanyaan penting di balik kejadian ini adalah, apa yang menyebabkan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sedemikian halus akhlaknya, sedemikian mulia budi pekertinya? Jawabannya ada di dalam hadis tadi, innahu law quddira syai'un kana. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu, sesuatu itu pasti akan terjadi. Iman kepada takdir membuat seorang ayah tidak akan marah manakala anaknya menabrak guci berharga yang dia beli di Hong Kong. Seorang ibu tidak akan marah-marah kepada anaknya ketika anaknya berlari lalu kemudian menabrak rak piring dan piring itu berjatuhan pecah, manakala si ayah dan si ibu tadi benar-benar telah sampai kepada iman kepada takdir Allah dalam aplikasinya yang nyata. Lihat kita dan keimanan kita kepada takdir sejauh apa. Ketika anak kita salah, apa yang kita lakukan kepada anak kita? Kita menyesali perbuatannya, memarahinya tanpa sedikit pun hati kita terkoneksi dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata kita berada di lembah yang sangat jauh berbeda dengan lembah yang ada padanya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, seperti Umar bin Khattab yang di siang hari terlihat sedang mengejar seekor unta yang lari. Dan kaum muslimin bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa dikejar? Umar mengatakan, itu unta sedekah, itu unta zakat yang lepas. Kaum muslimin berkata, ya Umar, ya Amirul Mukminin, biar kami yang mengejarnya. Umar berkata, bisakah kalian menanggung dosa dan bebanku di padang mahsyar? Kaliankah yang akan menanggung tanggung jawabku sebagai pemimpin khalifah di hadapan Allah? Lihat iman di mana seekor unta Umar merasa dia akan dimintai Allah pertanggungjawaban di padang mahsyar, dan dia tidak ingin orang lain mengejar unta itu padahal dia bisa saja perintahkan orang untuk mengejarnya. Dia merasa itu tanggung jawab dia di hadapan Allah, dan ia mengerjakan itu seorang diri. Iman ma'asyarul muslimin seperti imannya seorang gadis anak pemerah susu, di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meniru khalifah sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan meniru khalifah sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebiasaan mereka gerilya di malam hari di mana rakyatnya sedang tidur. Ini pemimpin umat Islam Dan begini seorang pemimpin dalam agama Islam. Ketika umat sedang lelap dalam tidur dan mimpi-mimpinya, Amirul Mukminin bergerilya, berjalan di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Mendengar rintihan-rintihan masyarakat. Siapa tahu masih ada yang belum terayomi. Siapa tahu masih ada orang yang tidak mengangkat kezaliman orang lain kepadanya karena rasa sungkan. Siapa tahu pembicaraan-pembicaraan di balik dinding rumah bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kepemimpinan. Di saat umat tertidur lelap, khalifah berjalan di malam hari. Rasa letih membawa Umar untuk bersandar di bawah sebuah rumah, di dinding sebuah rumah, dan terdengarlah pembicaraan dari balik dinding itu. Sang ibu berkata, "Wahai anakku, perahan susu kita di malam ini begitu sedikit. Tidak akan menyanggupi, tidak akan memenuhi kebutuhan kita keesokan hari. Andai kita tambah saja sedikit dengan air. Kita tambah dengan air supaya cukup untuk biaya kita besok hari." Sang gadis yang beriman berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, jangan. Karena sesungguhnya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kita untuk melakukan itu. Khianat dalam kualitas susu." Kata sang ibu, "Amir kita Amirul Mukminin Umar tidak melihat kita." Sang anak dengan mantap menjawab, "Kalau Amirul Mukminin tidak melihat kita, kalaulah Umar tidak melihat kita ibu, Rabbnya Umar melihat kita." Ini iman. Ini iman. Iman kepada Allah. Sontak Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendengar iman yang luar biasa itu. Keesokan harinya diperintahkan anaknya untuk melamar anak gadis itu. Dan dari pernikahan anak Umar bin Khattab dengan gadis itu lahirlah Fatimah. Dan Fatimah nikah dengan Abdul Aziz. Lahirlah seorang khalifah yang terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Buah daripada iman yang luar biasa. Dari seorang ibu yang beriman, nenek yang beriman, kakek yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, perhatikan di mana anda. Ketika anda sedang berada di rumah, tidak ada orang lain yang melihat, dan di depan anda ada internet, apa yang anda lakukan? Apa yang anda lihat di internet itu? Apa yang sedang anda tasofuh, bolak-balikkan lembaran internet itu? Apa yang anda lakukan dengan berselancar di dunia maya? Itulah diri anda yang sebenarnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, "Inna Allah la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum." Allah tidak akan pernah melihat harta kalian, wahai manusia. Melihat harta kalian. Tidak akan dilihat oleh Allah harta kalian itu. "Wala ila suwarikum." Allah tidak akan pernah melihat rupa kalian. Enggak pernah. Namun lihat, tumpah ruah manusia sekarang ini, umat Islam. Kita bicara umat Islam karena kita peduli dengan umat Islam. Kita bicara umat Islam karena kita sayang kepada umat Islam. Adapun yang kafir, biarlah mereka dengan kekafirannya, semoga Allah memberikan hidayah sebelum dia mati. Tumpah ruah perhatian umat Islam sekarang kepada harta dan kepada rupa. Ya atau tidak? Lihat bagaimana mereka demikian fokusnya terhadap harta. Lihat bagaimana mereka demikian fokusnya terhadap rupa, penampilan. Sampai hidung harus dirubah, alis mata harus dirubah.
1: Wajah harus diberikan warna bagaikan kanvas lukisan.
0: Perhatian kepada rupa. Allah tidak pernah memandang rupa itu. Lalu apa yang Allah pandang dari hamba-hambanya? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian, bahagian dalam kita. Kemudian apa? Wa a'malikum, dan amalan kalian, bahagian luar kita.
1: At-taqwa hahuna. Takwa ada di sini, kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam.
0: Ikhwani wa akhwati fid din. Kalau kita sadar dan kita telah disampaikan oleh Nabi kita dan sampai kepada kita hujjah dari Nabi kita tercinta SAW bahwa Allah tidak akan pernah peduli kepada harta kita, campakkan seluruh batasan-batasan harta antara kita dan manusia, dan campakkan seluruh sudut pandang yang berbeda manakala kita menatap orang miskin dan orang kaya. Buang semua itu. Walaupun itu diperlukan pada saat-saat tertentu.
1: Namun manakala perhatian kita kepada orang kaya membuat kita merasa dia lebih mulia daripada orang miskin, salah 100%.
0: Manakala kita merasa orang yang ganteng, klimis, dan kita lebih memuliakan dia dengan kegantengannya dibanding si buruk rupa, kita telah salah 100%. Hilangkan gap-gap antar manusia, karena Nabi SAW tidak pernah menciptakan gap itu. Di hadapan Nabi, bersama Nabi SAW, hiduplah manusia kaya seperti Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, dan hidup juga Ahlu Suffah, Abu Hurairah dan rekan-rekannya radhiyallahu anhum. Dan tidak jarang kemuliaan orang kaya dikejar oleh Abu Hurairah, Ahlu Suffah. Bahkan yang paling banyak menghafal hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu wa ardah.
1: Apa yang menyebabkan Abu Hurairah bisa menghafal banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah kesungguh-sungguhannya dan kefakirannya.
0: Ia memiliki banyak waktu untuk menemani kemanapun Nabi berjalan dan mendengar langsung dari mulut yang terbaik di permukaan bumi dan termulia di permukaan bumi kata-kata untuk dihafalkan. Abu Hurairah berkata, aku ikuti Nabi kemana Nabi pergi untuk dua alasan. Alasan yang pertama dan itu yang paling penting, untuk menimba ilmu, menghafal seluruh yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, agar saya dapatkan dari Nabi itu makanan yang bisa mengganjal rasa lapar. Karena di tangan Nabi kunci Baitul Mal. Dan orang-orang yang fakir wajib diperhatikan oleh pemimpin.
1: Jadi hidupnya Abu Hurairah semangat menuntut ilmu dan kefakiran.
0: Dan dengan itu Abu Hurairah mengejar derajat banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup dengan kekayaan mereka, dengan kebun-kebun mereka, dengan perniagaan mereka. Ketika Umar bertanya radhiyallahu anhu wa ardahu kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang membuat engkau bisa memiliki hadis lebih banyak dari kami? Padahal engkau masuk Islam yang terakhir." Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu wa ardah, aku sibuk menemani Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah pergi, di saat kalian sibuk berdagang di pasar. Masyaal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah materi kita, dan kita dan juga insyaallah setelah itu dengan tanya jawab biinillahi azza wajal. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sedang sendirian, untuk mereka ampunan dan untuk mereka ganjaran yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah menjanjikan untuk kita dua hal yang merupakan cita-cita kehidupan kita. Yang pertama, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kemaksiatan masa lalu kita dihapus dan tidak dijadikan poin-poin azab yang siap untuk menghinakan kita di akhirat. Taubat kita diterima karena siapapun kita tidak akan pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kita pernah menghiasi masa lalu dengan hal-hal yang dibenci dan dilaknat oleh Allah. Dan kita juga akan tidak pernah terpelihara sampai datangnya kematian dari perangkap-perangkap iblis dan bala tentaranya. Dan kita sangat membutuhkan ampunan. Namun Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan itu. Lahum maghfirah. Mereka akan mendapatkan ampunan. Dan cita-cita kita yang lainnya adalah surga. Dan Allah menjanjikan surga di dalam ayat ini dengan mengatakan wa ajrun kabir, dan ganjaran yang sangat besar. Hukum umum di padang mahsyar, hanya orang-orang yang diampuni oleh Allah yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa neraka. Namun manakala seorang hamba tidak meraih ampunan Allah dan tidak berhasil menggapai ampunan Allah, dan dia muslim dan muslimah, maka alamat akan diazab terlebih dahulu di neraka sampai waktu yang Allah tentukan, sesuai dengan takaran dosa dan maksiat yang tidak mendapatkan pengampunan itu. Baru setelah itu diangkat dari surga, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ada sekelompok lain manusia paling malang dan paling merugi, tidak pernah masuk ke dalam agama Islam, atau pernah masuk ke dalam agama Islam lalu dia batalkan Islamnya dengan kesyirikan dan kekufuran, dan dia wafat di dalam kekufuran dan kesyirikan itu. Maka untuk mereka seperti apa yang untuk Fir'aun dan Qarun kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Khalaf, yaitu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Alhasil kita sangat mengidam-idamkan ampunan Allah. Alhasil kita sangat merindukan surga Allah. Kalau memang hati Anda serius untuk mendapatkan ampunan Allah dan
1: hati benar-benar serius ingin sampai ke surga Allah, lakukan seperti yang diinginkan Allah di dalam ayat ini.
0: Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib.
1: Takutlah kepada Allah pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah pada saat tidak ada yang melihat.
1: Hanya orang-orang yang memiliki sifat takwa seperti ini, hati yang suci seperti ini,
0: yang Allah janjikan kepada mereka ampunannya, dan Allah janjikan untuk mereka surganya.
1: Wa'iddat lil muttaqin.
0: Surga itu Allah telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini.
1: Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat.
0: Kepada Anda yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat, berhentilah. Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
1: Kepada Anda yang sudah rajin mengaji, membaca Al-Quran, namun masih bertransaksi dengan transaksi riba, berhentilah. Allah tahu transaksi riba Anda itu. Walaupun Anda tipu manusia dengan infak dan sedekah, namun apa yang Anda bisa lakukan kepada Allah ketika Anda masih melakukan dosa yang akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Fa'ilam taf'alu, kalau kalian belum berhenti dari perbuatan riba, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih, iklankan perang, iklankan perang.
0: Subhanallah, Anda berada di majlis taklim sementara Anda adalah orang yang diperangi oleh Allah, alangkah busuknya Anda.
1: Fa'adhanu biharbin minallah, umumkan perang dari Allah. Tabuh gendang perang Allah, tabuh gendang perang Rasulullah untuk orang-orang yang tidak berhenti dari melakukan riba.
0: Apa gunanya berjenggot kalau Anda adalah orang yang diperangi Allah dan Rasulnya?
1: Untuk Anda yang masih hobi berghibah, bernamimah, duduk di majlis membicarakan aib orang lain, baik aib itu adalah aib para penguasa atau aib itu adalah aib selebriti atau aib itu adalah aib para ustadz atau aib itu adalah aib teman dan saudara, berhentilah. Tidak ada gunanya lisan itu, dan lisan itu bukan diciptakan untuk menciptakan, menceritakan aib orang lain. Dia diciptakan untuk sesuatu yang lebih indah daripada itu. Beribu-ribu kali lipat membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, beramar ma'ruf nahi mungkar, menghibur hati orang tua, menghibur hati orang fakir dan miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, kalau di hadapan teman-teman kita masih mempertontonkan kesolehan, namun di belakang kawan-kawan kita tetap mempertontonkan maksiat kepada Allah, kita yang dituju. Dari orang-orang yang tidak mampu untuk bertakwa dan takut kepada Allah pada saat kesendirian.
0: Dan kembali kepada hadis Abu Hurairah tadi, Allah akan melihat hati Anda. Allah akan melihat amalan Anda. Hati yang menjadi titik pertama.
1: Di saat Anda sendiri, seperti apakah hati kita? Itulah kita yang sebenarnya. Ikhwani akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Taqwa adalah gabungan antara hati yang suci dengan amal zahir. Yang mendakwakan kesucian hati tanpa amal zahir yang sesuai dengan yang diinginkan Allah adalah kedustaan. orang yang mempertontonkan amal zahir kepada manusia dengan hatinya yang kotor adalah kemunafikan. Dan taqwa mu'allafatun baina qalbin tahir wa amalin zahir. Takwa itu Anda gabungkan hati yang suci dengan amal zahir yang sesuai dengan syariat Islam. Itulah dia takwa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berbicara dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau berkata, ajma'al ulama ala anna al-'abda yaqta'u manazilat sayri ila rabbih biqalbihi wa himmatihi la bi badanih. Sepakat para ulama bahwa seorang hamba menempuh jalan-jalan menuju Rabbnya dengan hati dan semangatnya, bukan dengan badannya. Kita sholat. Kalau hati kita tidak sholat, itu bukan sholat yang diinginkan Allah. Kita menutup aurat. Kalau hati kita tidak menutup aurat, itu bukan menutup aurat yang diizinkan Allah, yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita puasa, namun hati kita tidak pernah berpuasa daripada maksiat, maka itu bukan puasa yang diinginkan Allah. Ketahuilah bahwa dunia ini perjalanan. Dunia ini perjalanan. Dan kita semua sedang berjalan. Kemana? Menuju Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat. فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Terdapat dalam surat Al-Muzammil dan juga dalam surat Al-Muddathir. Faman syaa, barang siapa yang ingin, ittakhadha, silakan dia mengambil jalan ila rabbi, menuju Rabbnya. Sabila, silakan dia ambil jalan menuju Rabbnya. Maka hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan menuju siapa? Menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di mana kita bisa bertemu dengan Allah itu selain di surga? Tidak ada. Maka orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Rabbnya, surga adalah harga mati. Surga baginya adalah harga mati. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah itu tujuan segala kehidupan. Alangkah naifnya seorang muslim yang di dalam hatinya tidak pernah ada keinginan untuk bertemu dengan Rabbnya. Alangkah naifnya seorang yang rajin majlis ta'lim, yang hatinya tidak pernah merindukan untuk bertemu dengan Allah, zat yang ia ruku dan sujud kepadanya, zat yang ia berpuasa menahan haus dan lapar karenanya, zat yang dia mengeluarkan hartanya yang sangat banyak karena zat itu. Allah yang karenanya kita jujur. Allah yang karenanya kita menunaikan amanah. Allah yang karenanya kita tolak miliaran rupiah karena kita suka, kita tahu dia tidak suka itu. Tidakkah kita ingin bertemu dengannya? Ya, kita mau bertemu dengannya. Dan pertemuan dengannya itu bisa dan tidak mustahil. Akan tetapi pertemuan dengan Allah hanyalah di surga. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar." Apabila penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah sampai di neraka. Yang kekal di neraka telah kekal di neraka. Tidak ada lagi yang akan dibangkitkan dari neraka untuk ke surga. Dan yang masuk surga akan masuk surga dan telah masuk surga. Maka dipanggillah penduduk surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala Dan Allah bertanya kepada mereka, ya ahlal jannah, ala azidukum, wahai penduduk surga, as'alullah azza wa jal. Saya memohon kepada Allah, semua kita yang hadir di masjid ini, hadir di majlis itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ala azidukum, apakah kalian masih ingin kutambahkan sesuatu? Qalu, penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana jannah. Ya Allah, apalagi yang akan kami minta? Tidakkah engkau telah putihkan wajah kami? Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke surgamu? Allah berkata kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, ala azidukum, apakah kalian masih mau kutambahkan sesuatu kepada kalian? Penduduk surga kembali berkata, apalagi yang ingin kita minta tambah, ya Rabb, kami telah masuk surga, kami telah mencapai cita-cita kami, wajah kami telah engkau putihkan. Ketiga kalinya Allah bertanya, ya ahlul jannah, ala azidukum, wahai penduduk surga, tidakkah kalian mau kutambahkan sesuatu kepada kalian? Untuk ketiga kalinya penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana jannah, apalagi yang akan kami minta? Bukankah wajah kami telah engkau putihkan? Bukankah engkau telah masukkan kami ke surgamu? Tujuan hidup kita yang sebenarnya bertemu dengan Allah. Namun nikmat-nikmat surga membuat penduduk surga lupa tujuan utama hidupnya. Kenikmatan yang mereka rasakan di surga Allah telah membuat mereka lupa bahwa yang mereka inginkan daripada rukuk dan sujud adalah bertemu dengan Allah. Yang mereka inginkan dengan puasa dan jujur adalah bertemu dengan Allah. Yang mereka inginkan ketika mereka menolak harta yang banyak yang haram itu adalah untuk bertemu dengan Allah. Mereka lupa sudah, karena nikmat-nikmat luar biasa yang mereka rasakan di surga Allah. Padahal tujuan hidup kita semuanya menuju perjumpaan itu. Setelah tiga kali Allah mengingatkan, ahlu surga tidak kunjung ingat. Fakasyafal hijab. Allah mengangkat hijab yang selama ini membatasi antara dia dan makhluknya. Allah angkat hijab. Fama utu syai'an aladza ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka penduduk surga tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih hebat di surga lebih daripada melihat kepada Rabb mereka. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, berikan kami kelezatan melihat kepada wajah-Mu. Jangan halangi kami dengan dosa-dosa kami untuk bertemu dengan-Mu, ya Rabbal Alamin. Ijma'ul ulama, sepakat para ulama, perjalanan menuju Allah dengan hati dan semangat, bukan dengan jasad, bukan dengan badan. Maka kalau perhatian kita selama ini tumpah kepada jasad, tumpah kepada gerakan sholat semata, tumpah dengan cara berpuasa yang benar semata, tanpa hati, alangkah salahnya kita beragama dan tidak mengertinya kita kepada agama kita yang sesungguhnya. Banyak orang yang sholat tapi hatinya tidak sholat, hatinya di pasar. Dengarkan orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran. Dan kalau Anda sudah termasuk orang-orang itu, beruntunglah Anda. Dan doakan kami untuk sampai kepada derajat Anda itu. Supaya kami bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang Anda dapatkan.
0: Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'i zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kaum rijal, orang-orang yang tidak melalaikan mereka bisnis jual beli dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, hati mereka selalu takut kepada hari di mana berbolak-baliknya pandangan dan hati. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang sedang berbisnis namun hati mereka tidak di bisnis itu, hati mereka jauh sekali dari bisnis itu. Mereka yang sedang bertransaksi namun hati mereka selalu ciut kepada hari akhirat, memikirkan nasib mereka di akhirat. Orang yang sedang melaksanakan transaksi jual beli namun lisannya senantiasa bisa bertasbih kepada Allah, tidak pernah lalai dalam sholatnya dan tidak pernah lalai menunaikan zakatnya. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau ada di antara kita yang telah sampai kepada derajat ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Anda sungguh telah mendapatkan hal yang luar biasa, dan doakan kami untuk bisa sampai kepada derajat itu. Karena kami adalah orang yang lalai, yang jangankan ketika bisnis, ingat akhirat, kami justru sebaliknya. Ketika rukuk dan sujud, kami ingat pasar. Bahkan ketika rukuk dan sujud, kami masih mengingat perbuatan-perbuatan maksiat. Kalaulah bukan ampunan Allah atas dosa dan kesalahan kita dan kelalaian kita yang teramat dalam, maka tidak akan ada apapun jua yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Perhatikan sholat Anda, saudaraku. Orang-orang yang beruntung di akhirat hanyalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk di dalam salatnya. Sering kita perhatian kepada salat kita secara gerakan. Namun bagaimana perhatian kita terhadap khusyukan salat itu sendiri? Kita telah berusaha dengan usaha yang banyak untuk membenahi gerakan sholat kita dan gerakan sholat orang-orang yang kita cintai. Namun sejauh mana kita membenahi kekhusyukan mereka? Bukankah para ulama mengatakan khusyuk itu adalah ruhnya sholat? Dan sholat yang tanpa khusyuk adalah bagaikan jasad yang tanpa ruh, mayat, tidak ada artinya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 7, Allah kembali memuji hamba-hambanya yang punya sifat. Dan kalau antum telah sampai kepada sifat ini, bersyukurlah kepada Allah dan doakan kami untuk bisa sampai kepada derajat itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah telah menanamkan kecintaan kepada hati kalian, kecintaan terhadap iman di hati. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman itu di dalam hati kalian sehingga kalian menikmati iman. Wa karraha ilaikumul kufra, Allah telah membuat kalian benci kepada kekufuran. Wal fusuqa, kepada kefasikan. Wal isyan, kepada kemaksiatan. Sudahkah benar-benar hati kita mencintai iman dan mencintai amalan-amalan iman? Atau amalan itu hanya amalan gerakan, yang tidak disertai oleh kecintaan hati?
1: Sudahkah kita benci kepada kekufuran sehingga kita benci kepada orang yang di dalam tubuhnya ada kekufuran itu, walaupun siapapun dia? Ayah kita, saudara kita, anak kita, di dalamnya ada kekufuran, kita benci kepada mereka.
0: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaik kataba fi qulubihimul iman.
1: Benci kefasikan.
0: Jauh mana antum benci acara-acara di televisi dan kemaksiatan?
1: Sejauh mana anda membenci kemaksiatan yang ada di koran, kemaksiatan yang ada di majalah, kemaksiatan yang ditawarkan sepanjang jalan?
0: Dan antum di dalam mobil, maksiat ada di depan antum. Rambut wanita, tangan wanita, paha wanita ditawarkan gratis setiap hari. Sejauh mana antum benci atau malah antum menikmatinya? Kalau antum sudah membencinya, pasti antum tidak akan mau menikmatinya. Akan tapi kalau antum tidak benci, kemungkinan menikmati lebih dekat.
1: Kalau sudah cinta kepada iman, dan kalau sudah benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan,
0: ini derajat mulia. Cinta dan benci itu ada di dalam dada. Bergeraklah untuk bisa mencintai iman. Melangkahlah untuk bisa benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 23 Allah berfirman,
1: Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had.
0: Allah yang telah menurunkan pembicaraan terbaik yaitu Al-Quran, sebuah kitab yang mutasyabih huruf-hurufnya, hukum-hukumnya. Mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ada yang diulang-ulang yaitu Al-Fatihah.
1: Yang mana kitab itu yang di dalamnya ada Al-Fatihah yang diulang-ulang itu, taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ketika membacanya, membaca Al-Quran itu, gemetaran, bergemetar kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka.
0: Tanyakan kepada diri kita, apa yang terjadi kepada kita pada saat kita membaca Al-Quran? Bergemetarkah kulit itu karena isakan tangis? Atau membaca Quran sama saja dengan membaca Al-Quran? Sama dalam arti kata tidak ada yang bergerak dari kulit itu. Kalau anda telah sampai kepada derajat ini, pujilah Allah, bersyukurlah kepadanya, dan doakan kami sampai ke derajat itu. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada apa yang ingin kita sampaikan dari awal, yang dengannya kita berikan judul pengajian kita malam hari ini. Mari benahi luar dan dalam kita, benahi zahir dan batin kita. Allah melihat kepada batin itu sebagaimana Allah melihat kepada amalan pada zahir itu. Dan jangan hanya tertipu dengan amalan zahir lalu anda telah merasa soleh. Ini adalah perangkap syaitan yang luar biasa, di mana syaitan membisikkan kepada telinga seseorang, membisikkan kepada hati seseorang, anda telah soleh, anda telah soleh, anda telah soleh. Berbahagialah, anda telah soleh, anda telah soleh. Dan apabila kita menerima bisikan syaitan itu, dan dilahir dalam hati kita, bahwa kita telah menjadi orang soleh, maka kita telah terjebak ke dalam perangkap syaitan yang sangat dahsyat. Dan tidak jarang di antara orang-orang yang rajin sholat, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, merasa dirinya telah menjadi orang saleh. Saudaraku, saudariku, bagaimana mungkin Anda yakin Anda orang saleh? Sementara Anda tidak pernah tahu apakah rokaat-rokaat sholat Anda telah diterima oleh Allah.
1: Jangankan rokaat, Anda tidak pernah tahu ada satu sujud Anda yang diterima oleh Allah.
0: Mana bukti diterimanya? Mana piagam penghargaan bahwa sholat Anda diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Benar, Anda telah melakukan amal saleh, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, sampai Anda meninggal dunia, Anda tidak pernah tahu diterima atau tidak. Di sisi lain, Anda berbuat dosa, Anda berbuat maksiat. Maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan, maksiat di kaki, maksiat di tangan, maksiat di hati, maksiat di kulit, maksiat di hidung. Anda tidak pernah tahu maksiat itu telah diampuni atau tidak, mendapatkan pengampunan atau tidak. Mana keterangan dari langit bahwa maksiat itu telah diampuni oleh Allah? Itu artinya
1: tak ada ketaatan Anda yang sudah pasti diterima, dan tidak ada maksiat Anda yang sudah pasti diampuni. Dari mana datangnya Anda orang saleh?
0: Dari mana datangnya kalau bukan dari syaitan? Maka takutlah selalu kepada dosa, karena belum ada jaminan pengampunan. Dan haraplah selalu dengan pahala, dan haraplah selalu ibadah agar dia diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan campakkan kepedean kita bahwa kita orang saleh, dan campakkan perasaan bahwa kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang berlumur dengan dosa dan kesalahan, kita berlumur dengan maksiat bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Kita telah menghiasi mata kita dengan maksiat, lisan kita dengan maksiat, pendengaran kita dengan maksiat, hati kita dengan maksiat, kulit kita dengan maksiat, kaki dan tangan kita dengan maksiat. Dan kita tidak pernah tahu Allah ampuni atau tidak. Maka menangislah di hadapan Allah, minta pengampunannya. Dan menangis yang paling baik di sepertiga malam yang terakhir. Mari kita benahi hati kita. Mari kita benahi batin kita. Lebih daripada kita membenahi zahir kita, kedua-duanya kita benahi, namun fokuskan dan pusatkan perhatian kepada hati lebih daripada jasad. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk membenahi amalan kita, membenahi hati kita. Dan ingat kembali, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudariku, bahwa perhatian kita kepada batin kita harusnya lebih hebat dari perhatian kita kepada zahir kita. Dan dengan hati itu kita bisa beragama dengan baik. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
5: Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Quran.
3: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul,
2: Qala Rasul,
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara minal Qur'an.

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'anatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-i'adzu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
8: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Mailah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, balak, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya menjadikan kita berpikir, apa sebab semua ini? Apa hikmah dari semua ini? Dan bagaimana solusi?

apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, balak, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya menjadikan kita berpikir, apa sebab semua ini? Apa hikmah dari semua ini? Dan bagaimana solusi untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut? Ma'asul muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asul muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allaha kataba maqaril khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya. Telah Allah catat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asal muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa, kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka peringatan bagi kita semuanya. Merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat, kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari

0: tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari dan mereka dalam keadaan tertidur? "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun?" Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian, ma'asyal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu." Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya bima 'asi fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyar muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan dan berbagai macam nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Patut bagi kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita semua untuk menyandarkan nikmat-nikmat ini kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga para sahabat, tabiin dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pembahasan kita yaitu penjelasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla sampai pada poin 142, perkataan beliau rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi. Jika engkau mendengar seseorang mengatakan bahwasanya fulan atau dia itu adalah pengikut nawasib atau pengikut sekte Nasibiyah atau Nawasib, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang Rafidhi atau pengikut sekte Rafidhah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun musyabbih, dan jika engkau mendengar ada seorang yang mengatakan dia itu musyabbih atau musyabbiha atau mujassima, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau fulanun yatakallamu bitashbih, atau dia menuduh ya ahlu sunnah musyabbihah, fa'lam annahu jahmi, ya, maka ketahuilah itu adalah ciri jahmiyah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bitauhid washrah li at-tauhid, fa'lam annahu khariji'un mu'tazili. Jika engkau mendengar ada seorang yang mengatakan tentang tauhid, tapi yang dimaksud tauhid di sini yaitu menafikan sifat, maka ketahuilah dia ciri seorang khawarij dan mu'tazilah. Au yaqul fulan mujabbir, atau kalau engkau mendengar bahwasanya ya seorang mengatakan dia itu pengikut Jabariyah, sekte Jabariyah, au yatakallam bil ijbar, atau mengatakan bahwasanya seorang itu terpaksa dalam perbuatan-perbuatannya, atau yatakallamu bil adl, atau dia mengatakan Allah wajib berbuat adil dalam semua perbuatannya, fa'lam annahu qadari, maka itu ciri qadariyah, li anna hadhihi al asma muhdatsatun ahdatsaha ahlul bid'ah, karena ini beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh sebagian ahlul bid'ah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Imam Al-Barbahari rahimahullah tentu berbicara sesuai dengan konteks di. Beliau berbicara tentang ahlu bid'ah yang ramai di zaman beliau hidup. Dan dari dulu sampai saat ini, ahlul bid'ah dari kalangan Rafidah, dari kalangan Syiah, yang mereka membenci ahlul, membenci para sahabat, membenci bahkan mengkafirkan para sahabat, sangat membenci sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, membenci putri-putri dua sahabat tersebut, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah, ya, kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menuduh bahwasanya selain mereka adalah nawasib, ya. Nawasib itu artinya pembenci ahlul bait. Bahkan meskipun kita, ya, ulama-ulama kita telah menyebutkan dalam semua, hampir semua kitab-kitab akidah mereka tentang kewajiban ahlus sunnah wal jamaah untuk memuliakan ahlul bait, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Abbas, keluarga Ja'far, ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memuliakan mereka. Tetap saja mereka menuduh kita membenci ahlul bait dan dikatakan sebagai nawasib, karena bagi mereka tidak benar kecintaan kepada ahlul bait kecuali dengan membenci para sahabat, kecuali dengan mengkafirkan sebagian para, atau mengkafirkan para sahabat. Mereka, meskipun kita sudah menampakkan bahwasannya kita juga mencintai, ya, keluarga-keluarga Nabi SAW yang beriman, tetap saja mereka mengatakan tidak sah sampai kita mengkafirkan atau membenci sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menyusup dalam agama Islam. Mereka pada asalnya adalah orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dengki dan benci kepada Islam. Mereka ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tapi seandainya mereka langsung menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu tidak akan ada yang ingin menerima mazhab mereka. Tidak akan ada yang membela mereka dari kaum muslimin. Tapi dengan cara licik ini, dengan cara mereka pura-pura mencintai ahlul bait, mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sehingga mereka berhasil menipu banyak dari kaum muslimin. Sebenarnya, ya, mereka ingin menikam Nabi SAW, menikam kehormatan Nabi SAW secara langsung, tapi dengan cara menyebutkan dan mengkafirkan, menghina, menjelek orang-orang terdekat Nabi SAW. Menghina sahabat Abu Bakar, mencela sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mencela dua putrinya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW, menuduh Aisyah berzina, juga mengkafirkan putri Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi sebenarnya mereka ingin langsung, ya, menghina Nabi SAW, tapi karena dengan cara yang licik ini, ya, tidak mungkin Nabi SAW memilih orang terdekatnya adalah orang yang sangat buruk. Sehingga ketika disebutkan, ya, keburukan Abu Bakar, keburukan Umar, keburukan Hafsah, berarti orang-orang terdekat Nabi SAW adalah orang-orang buruk. Tentu, ya, ini menunjukkan, ya, kebusukan hati mereka, kelicikan mereka, dan sangat pantas mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Jadi mereka selalu menuduh ahlus sunnah sebagai nawasib, ya, pembenci ahlul bait. Padahal, ya, jelas sekali dalam buku-buku ulama kita menerangkan tentang wajibnya bagi ahlus sunnah wal jamaah, bagi kaum muslimin, untuk memuliakan keluarga Nabi SAW, untuk menghormati mereka, terutama yang beriman di antara mereka. Mereka punya hak yang lebih daripada kaum muslimin lainnya. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun mushabbih aw fulanun yatakallamu bitashbih fa'lam annahu jahmi. Jika ada orang yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbiha atau mujassima, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka ini ciri ahlu al-Jahmiyah, pengikut Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena bagi mereka, semua yang menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, dari istiwa, dari al-ghadab, yaitu murka, dari an-nuzul, turun ke langit dunia, al-maji, datang pada hari kiamat, al-dhahik, tertawa, atau sifat-sifat dzatiyah, ya, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya mata. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang menetapkan sifat-sifat ini sebagai musyabbiha mujassim. Mereka adalah orang, ya, mereka menuduh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, mereka mengatakan orang yang menetapkan sifat-sifat ini sebagai musyabbiha mujassima, ya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga ini ciri Jahmiyah, yaitu yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Dan semua sifat-sifat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Karena tidak ada yang bisa mengetahui tentang sifat Allah Azza wa Jalla kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah kabarkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kita tidak bisa mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla melalui, ya, semata akal kita. Kita tidak bisa mengetahui karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak mungkin, ya, dengan murni akal, ya, tanpa bimbingan wahyu, kita bisa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki dari sifat-sifat. Karena akal kita ini hanya bisa mengolah data yang pernah masuk ke akal tersebut. Jika tidak ada data yang pernah masuk, maka tidak mungkin, ya, dia bisa mencapai kebenaran dalam berpikir. Sehingga kita dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla harus melalui perantara wahyu. Dan apa saja yang Allah sebutkan dari nama-nama dan sifat-sifat, kita wajib untuk menetapkannya tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan penyelewengan, ya, perubahan, baik perubahan makna maupun perubahan lafaz. Juga tidak boleh kita menolak, ya, selama Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah turun, Allah datang, maka kita tetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang menyamai Allah dalam semua sifat-sifatnya. Juga tanpa melakukan takyif, yaitu menanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya Allah turun, bagaimana caranya Allah istiwa, ini tidak boleh dipertanyakan. Juga tanpa melakukan tamtsil, yaitu menyamakan. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan tidak menyamakan, dan ketika mensucikan tidak mentaktil, tidak menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kaidah dalam bab asma sifat, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, ya, tapi juga wa huwa as-sami'ul basir. Kita harus isbat, ya. Selain kita menafikan, harus juga mengisbat. Selain kita menafikan tidak ada yang sama dengan Allah, kita harus tetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah mendengar, ya, makhluk juga mendengar. Tapi pendengaran makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Adapun pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah bisa mendengar semua suara dalam, ya, satu waktu dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan nada suara yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua suara tersebut. Adapun kita, ya, sangat lemah. Kita tidak bisa mendengar suara yang sangat keras, tidak bisa mendengar suara yang sangat kecil, tidak bisa mendengar ketika seorang, ya, atau lawan bicara kita berbicara bersamaan dengan kita, atau dua orang berbicara bersamaan. Allah Azza wa Jalla bisa mendengar semua suara, kecil, besar, jauh, dekat, bersamaan, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mendengarnya. Maka, ya, orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbiha mereka sebenarnya adalah mu'attilah. Mereka adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan tanpa menyamakan. Kita katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Karena makhluk saja berbeda-beda, ya tangan mereka. Tangan gajah berbeda dengan tangan semut. Ya. Maka jika antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya tanpa menyelewengkan, tanpa menolak, tanpa menentukan bentuknya dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit-tauhid washrah li at-tauhid. Jika engkau mendengar seorang menggunakan istilah tauhid, tapi ini di zaman beliau, ya. Karena Al-Mu'tazilah mereka punya pokok-pokok yang mereka istilahkan dengan at-tauhid, ya. Al-'adl, al-manzilah baina manzilatain, infadul wa'id, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, sebenarnya ya kalau kelihatannya istilah ini baik-baik saja. Tapi kalau kita teliti ternyata yang dimaksud dengan tauhid bagi Mu'tazilah ini adalah menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mengatakan bahwasanya menetapkan sifat itu sama dengan kesyirikan. Sama dengan menyebutkan bahwasanya ada selain Allah Azza wa Jalla atau Allah itu banyak. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mempunyai sifat. Ini yang dimaksud oleh penulis kitab ini. Ya. Karena yang dimaksud Mu'tazilah dengan Tauhid adalah nafyus sifat. Menafikan sifat-sifat Allah. Karena menetapkan sifat bagi mereka adalah kesyirikan. Ya. Melazimkan ta'adudul qudama. Ya, banyaknya Allah Azza wa Jalla. Al-adil juga bagi mereka adalah menafikan takdir. Ya. Karena bagi mereka, jika Allah menghendaki atau mentakdirkan maksiat itu bentuk kezaliman bagi Allah Azza wa Jalla sehingga mereka menafikan takdir. Mereka juga mengatakan istilah manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu dalam hukum dunia mereka tidak kafir, juga tidak muslim. Mereka berada di antara dua keadaan ini. Tapi di akhirat bagi Mu'tazilah pelaku dosa besar, jika meninggal belum bertaubat, dia kekal di neraka. Ya, beda dengan ahlus sunnah wal jamaah yang meyakini pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah dan jika Allah menghendaki dia masuk surga, jika tidak Allah masukkan dia ke neraka, tapi selama dia masih punya iman, maka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya kecuali orang yang tidak punya iman sama sekali. Au yakul fulan mujabbir. Au yatakallam bil ijbar au yatakallam bil adl fa'lam annahu qadari. Ya. Juga al-Qadariyah menuduh Ahlus Sunnah sebagai Jabariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah ini menetapkan takdir, maksudnya semua orang itu terpaksa untuk berbuat, ya. Tidak, mereka tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya kekuasaan. Ini tidak benar, ya. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya manusia itu punya pilihan, ya, punya kehendak, punya kuasa. Tapi pilihan, kehendak, dan kuasa manusia tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga berbeda dengan Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti daun yang jatuh atau ditiup angin atau orang yang gemetar, itu sama dengan kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia bermaksiat. Ya, itu tidak punya pilihan sama sekali. Ini keyakinan Jabariyah. Keyakinan yang sesat, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia itu punya pilihan, ya. Tapi pilihan manusia tidak lepas dari pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi. Allah mengetahui bahwasanya bulan ini akan berbuat maksiat. Bulan ini akan berbuat ketaatan. Dan berdasarkan pengetahuan Allah Azza wa Jalla tentang pilihan-pilihan dari setiap makhluknya, Allah tuliskan di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum mereka diciptakan. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati bi 50,000 sanah. Allah tuliskan semua takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan pena. Kemudian Allah perintahkan pena untuk menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan di antara yang dituliskan pena adalah pilihan-pilihan dari setiap manusia. Apakah dia milih ketaatan atau milih kemaksiatan. kemudian Allah kehendaki. Semua yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dari kebaikan dan keburukan berdasarkan pilihan masing-masing. Allah memberikan pilihan. Dan seorang jika melakukan sesuatu tanpa ya memilih, maka dia tidak berdosa. Seorang yang tidur kemudian bermimpi melakukan dosa, maka dia tidak dicatat. Seorang yang menabrak ya, seorang sehingga meninggal tapi tidak sengaja, maka tidak berdosa. Seorang yang dipaksa minum khamar, diikat kemudian dituangkan khamar ke mulutnya sampai dia telan, maka dia tidak berdosa karena dia dipaksa. Kapan dia berdosa? Kalau dia minum secara ya, sadar, tanpa dipaksa. Maka tidak ada yang dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan pilihan kepada hamba-hambanya untuk memilih kebaikan dan memilih keburukan. Dan atas pilihan tersebutlah mereka diberi pahala atau diberi hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu menciptakan kehendak manusia, ciptakan pilihan manusia, maka tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, baik itu kehendak iradah kauniyah atau iradah syar'iyah. Iradah kauniyah semua yang terjadi, baik ya Allah sukai atau Allah tidak sukai. Adapun iradah syar'iyah, kehendak Allah yang Allah sukai, tapi ya tidak mesti terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin ya manusia beriman tapi tidak semua beriman. Sehingga kalau kita ingin mudah memahami kehendak kauniyah itu, ya kalau kita menggaris bulatan yang besar, maka semua yang terjadi itu masuk di bulatan besar tersebut. Di dalam bulatan besar ini ada bulatan kecil, kehendak syariah ya. Ada yang masuk kehendak syariah, ada yang tidak. Tapi semua yang terjadi di alam semesta ini yang dicintai dan tidak dicintai oleh Allah tidak mungkin lepas dari kehendak Allah. Karena tidak ada daun yang jatuh, tidak ada yang bergerak atau diam kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah menulis segala sesuatu, Allah kehendaki segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah ciptakan segala sesuatu. Jadi ya ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya, Jabariyah mengatakan manusia itu terpaksa, ya digerakkan, tidak punya pilihan sama sekali. Adapun Qadariyah mengatakan manusia menciptakan sendiri perbuatannya. Tidak ada campur tangan Allah dalam perbuatan manusia. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada makhluk, memberikan kemampuan untuk memilih. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab. Tapi pilihan tersebut tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan ya. Dan Allah tulis berdasarkan kehendak yang akan dipilih, yang dipilih oleh masing-masing makhluknya. Dan tentunya tidak ada yang mengetahui apa yang Allah tuliskan ya, meskipun malaikat Jibril tidak mengetahui apa isi Lauhul Mahfuz. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan meyakini bahwasanya Allah tidak mendolimi satupun dari hambanya. Dan boleh bagi seorang untuk meminta agar takdirnya semua adalah takdir yang baik. Sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua keputusan yang kau putuskan atasku adalah kebaikan. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, selanjutnya beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya, berkata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang sangat terkenal, yang menggabungkan banyak sekali ya, kebaikan. Ya, di samping beliau seorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli dalam perkara-perkara dunia, dalam perdagangan. Beliau mengatakan, la ta'khudu an ahli al-kufati fir rafdi syai'a. Jangan kalian mengambil ya, pendapat-pendapat ahli kufa dalam ar-rafad, yaitu keyakinan rafidah, karena kebanyakan mereka atau mereka berasal dari Kufa, bahkan sampai saat ini ya, daerah Irak, Iran sana berkumpul orang-orang rafidah, sehingga jangan mengambil pendapat ya tentang ahlul bait, tentang sahabat sedikit pun dari mereka, karena mereka pasti mengajarkan kesesatan. Jadi sejak dahulu mereka selalu berkumpul di sana dan sampai saat ini. Wala an ahli syami fi sayfi syai'a, jangan ambil dari ahli syam ya. Dulu khawarij ya berkumpul di sana, sehingga Imam Al-Barbahri mengatakan jangan ambil dari mereka tentang memberontak kepada penguasa, ya. Karena mereka banyak berkumpul di sana, sehingga hati-hati, jangan sampai kalian tertipu dengan pendapat mereka sehingga kalian ikut, ya, memberontak atau mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Wala an ahli al-Basrah fil qadar syai', jangan belajar dari penduduk Basrah, ya, ini juga di daerah Irak, tentang takdir, ya, karena kebanyakan qadariyah itu muncul di sana. Sehingga kalau kalian belajar dari mereka, kalian nanti keliru, terjatuh dalam kesesatan dalam bab takdir. Wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an, jangan ngambil dari ahli Khurasan pendapat, ya, irja, ya, tentang murji'ah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan amal dari imannya, karena sumber pemikiran ini dari mereka, yaitu mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Orang yang beramal, ya, itu tidak bertambah imannya. Orang tidak beramal tidak berkurang imannya. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang bagi murji'ah, dan tidak ada pengaruh amal bagi, sehingga kalian ikut, ya, memberontak atau mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Wala an ahli al-Basrah fil qadar syai', jangan belajar dari penduduk Basrah, ya, ini juga di daerah Irak, tentang takdir, ya, karena kebanyakan qadariyah itu muncul di sana. Sehingga kalau kalian belajar dari mereka, kalian nanti keliru, terjatuh dalam kesesatan dalam bab takdir. Wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an, jangan ngambil dari ahli Khurasan pendapat, ya, irja, ya, tentang murji'ah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan amal dari imannya, karena sumber pemikiran ini dari mereka, yaitu mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Orang yang beramal, ya, itu tidak bertambah imannya. Orang tidak beramal tidak berkurang imannya. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang bagi murji'ah, dan tidak ada pengaruh amal bagi iman. Wala an ahadun ahlus sunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah

melemparkan amal dari imannya, karena sumber pemikiran ini dari mereka, yaitu mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Orang yang beramal ya, itu tidak bertambah imannya. Orang tidak beramal tidak berkurang imannya. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang bagi murjiah, dan tidak ada pengaruh amal bagi iman. Wala an ahadun ahlus sunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Wala an ahli Makkah fi sharfi syai'a, jangan belajar ya tentang riba al-fadl dari penduduk Makkah. Ini di zaman beliau ya, karena banyak di antara mereka yang bermudah-mudahan. Mungkin karena Makkah itu tempat berkumpulnya manusia, sehingga banyak pertukaran uang di sana, sehingga banyak yang bermudah-mudahan dalam bab ini. Ya, tentu ini di zaman beliau. Adapun di zaman ini, alhamdulillah ulama-ulama Mekah sangat pantas untuk belajar dari mereka. Ya, ulama Ahlus Sunnah yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mereka adalah ulama Ahlus Sunnah yang wajib bagi kita ketika datang, terutama jemaah haji, ya, yang paham bahasa Arab. Mereka berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama di kota Mekah dan di kota Madinah, terutama yang mereka mempunyai kursi di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram. Wala an ahli Madinah fil ghina, ya. Dulu di zaman beliau juga banyak penduduk Madinah atau ahli Madinah atau ahli ilmu, sebagian ahli ilmu di kota Madinah yang mereka bermudah-mudahan dalam hukum musik, ya. Sehingga dia mengatakan jangan mengambil pendapat tentang musik, ya, nyanyian-nyanyian dari ahli Madinah. Nah, ini tentunya di zaman beliau dan tidak relevan lagi di zaman ini, karena di zaman kita ini kita ketahui ulama-ulama Madinah yang belajar di sana di Masjid Nabawi ataupun di Universitas Islam Madinah. Mayoritas mereka hampir semuanya yang mengambil pendapat haramnya musik, sebagaimana Imam 4 ya mazhab Arba'ah mengatakan bahwasanya musik itu haram. Wala ta'khudhu anhum fi hadhihi al-asya' syai'an, ya, jangan ambil dari orang-orang yang memang terkenal mempunyai penyimpangan dalam bab-bab tertentu, ya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ulama di negeri ini atau di negeri itu atau di tempat ini, ya, atau ulama tertentu memang bermudah-mudahan dalam sebagian bab-bab ilmu, ya, dalam bab riba, dalam bab musik atau apa saja, bab khamr umpamanya, maka kita kalau sudah mengetahui perkara tersebut jangan mengambil pendapat mereka. Ya, man tatabba' rukhas faqad tazandaq. Siapa saja yang berusaha memang mencari-cari keringanan, mencari-cari fatwa yang mudah, maka dia telah menjadi orang yang zindiq. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Hudair radhiyallahu anhum fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Beliau melanjutkan bahwasanya ciri ahlu sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, 10 sahabat yang jamin mencintai Bilal, mencintai Aisyah, Hafsah, ya. Mencintai semua sahabat Nabi sallallahu, memuliakan mereka, ya. Dan beliau hanya memberi contoh Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair. Semua yang mencintai sahabat, mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, mencintai istri-istri Nabi SAW, mencintai Hasan al-Husayn, ya, mencintai Ahlul Bait, mereka itu adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub ibn Aun wa Yunus ibn Ubaid wa Abdullah bin Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik bin Mighwal wa Yazid bin Zuraih wa Mu'ad bin Mu'ad wa Wahab bin Jarir wa Hammad bin Salama wa Hammad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaidah fa'lam annahu sahibus sunnah. Beliau menyebutkan banyak dari ulama-ulama al-sunnah di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, di zaman salaf, bahwasanya mencintai mereka adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Mencintai ulama-ulama ahlus sunnah adalah ciri ahlus sunnah. Mencintai Abu Hanifa, mencintai Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Al-Layth bin Sa'ad. Mencintai mereka semua adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Wa idza ra'aita rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj bin Minhal wa Ahmad bin Nasr wa dzakarahum bi khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibus sunnah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya seorang da'i, seorang ustadz selalu menukil perkataan para salaf, para sahabat, menukil perkataan

0: para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, mengikuti langkah mereka, mengambil sumber agama mereka dari orang-orang yang terpercaya dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari a'immatul arba'ah, dari ulama dari zaman ke zaman, ya, yang terkenal dengan kebaikan mereka, dari Syekhul Islam Taimiyah, dari Muqayyim Al-Jauziyah, ya, dari ulama-ulama Ahlus Sunnah dari dulu sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwasannya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sumber, ya, ilmu mereka dari ulama-ulama yang diakui oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman tentang kesolehan, ketakwaan, kewaraan mereka, dan ilmu mereka yang memang, ya, benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Hadis berdasarkan pemahaman para salafus salih. Kemudian beliau mengatakan juga, ya, tadi itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mencintai ulama-ulama yang terkenal dengan keilmuan, ketakwaan, kezuhudan, kewara'an mereka. Beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa. Tapi jika engkau melihat ada orang yang senang, yang bergaul, duduk, berdakwah bersama pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang menafikan sifat-sifat Allah, yang menyelewengkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang benci para sahabat, ya, membenci istri-istri Nabi SAW, membenci Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, maka fahdharhu, waspada, ya, jauhi mereka, jangan mengambil ilmu dari mereka, karena mereka adalah pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pengikut kesesatan. Wa'arifhu, dan perkenalkan, ya, dia kepada yang lain, ya, hati-hati, peringatkan manusia dari bahaya mereka. Fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqi, kalau sudah diperingatkan tapi dia tetap ngeyel, ya, tetap bersama mereka, bergaul bersama mereka, hidup bersama mereka, berdakwah bersama mereka, ya, diam dari kesalahan-kesalahan mereka, bahkan ikut menyebarkan, fa innahu sahibu hawa, maka itu menunjukkan dia adalah pengikut hawa nafsu, ya, dan mereka pengikut hawa nafsu karena mereka hanya mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika datang perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak, mereka tinggalkan, mereka takwilkan, ya, dan inilah ciri pengikut hawa nafsu dari dulu sampai saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang yang olok-olok, ya, ayat-ayat kami, maka jangan duduk bersama, tinggalkan mereka sampai mereka mengganti pembahasan. Wa imma yunsinaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikri. Jika kamu lupa, ya, karena syaitan buat kamu lupa, maka ketika kamu ingat jangan, ya, dilanjutkan duduk bersama mereka. Faqad nazzala 'alaikum fil kitab, telah turun dalam Al-Kitab, Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah, jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, ya, diejek, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai, ya, mereka meninggalkan perkataan atau ucapan-ucapan tersebut, innakum idzam mithluhum, kalau kalian tetap bersama mereka berarti kalian bagian dari mereka. Mathalul jalisi salih ka hamilil misk. Mathalul jalisi salih wa al-jalisi su kanafikhil hamil misk wa hanafikhil kir. Kata Nabi SAW, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, imma an yuhdiyak wa imma an tabta' minhu. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, minimal, ya, engkau dapat bau yang enak, atau engkau mungkin bisa membeli dari teman tersebut. Wa amma nafikhul kir fa imma an yuhrika thiyabak au tajida minhu rihan khabitha. Adapun pandai besi, maka, ya, minimal engkau mencium bau yang busuk atau bisa jadi membakar bajumu. Maka tentunya dalam memilih teman ini perlu, wajib bagi kita untuk sangat selektif. Karena di antara penyesalan terbesar penduduk neraka, mereka mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, sungguh, aduhai, kayaknya saya tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Sangat berbahaya, karena teman itu mengajak kepada kebiasaan. Sehingga anil mar'i la tas'al wa sal an qariban, seorang jangan tanya siapa dia, tapi siapa temannya. Karena seorang teman itu akan menuruti dan mengikuti kawannya. Beliau juga mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajul la ya'tihi bil athar, ya, jika engkau mendatangi seorang, engkau membawakan hadis, ya, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya, ya. Dia tidak mau terima hadis-hadis tersebut. Dan dia mengatakan, wa yuridul Qur'an, dan dia hanya mengatakan, saya hanya mengambil dari Al-Qur'an. Ya. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, saya tidak mau terima. Maka fala tashukka annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqah. Berarti tidak perlu diragukan, dia itu adalah zindiq. Faqum min indihi wada'ahu. Tinggalkan dia, jangan bersama dia. Ini adalah kelompok Qur'aniun, orang-orang yang mengaku hanya mengikuti Al-Qur'an. Adapun hadis, mereka menolak semuanya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kalau engkau membawa satu karung hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, maka saya tolak. Padahal tidak mungkin. Jika itu hadis sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Kecuali kalau pemahaman dia yang tidak beres, yang tidak faham. Karena semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua dalam Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Maka tidak mungkin ya perintah Nabi bertentangan dengan perintah Al-Quran. Jika hadis itu sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran yang belum dihapus hukumnya. Karena sebagian ayat Al-Quran mungkin ada yang sudah dihapus, tapi masih ada ayatnya. Ada juga yang dihapus ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku, seperti hukum rajam. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran ya wajib untuk kita terima, dan semua hadis yang sahih wajib untuk kita ambil. Karena termasuk ayat Al-Quran adalah perintah untuk mengambil dari hadis-hadis yang salam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala inni umutitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Qur'an dan sepertinya itu wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita mengetahui perkara-perkara detail dalam agama ini kecuali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui tata cara salat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, ya umrah. Dan banyak perkara-perkara agama yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-zikr, ya, peringatan, wahyu. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya. Jadi Nabi tugasnya menjelaskan kepada manusia Al-Quranul Karim. Ya. Karena banyak tidak didetailkan dalam Al-Quran, tapi didetailkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa alam annal ahwa kullaha radiyah tad'u kullaha ila sayf. Semua ya, ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, kesesatan ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Ujung-ujungnya adalah pemberontakan kepada penguasa. Ujung-ujungnya ya adalah menghabisi nyawa kaum muslimin ya. Karena mereka bermudah-mudahan dalam darah kaum muslimin dan mudah untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin. Wa ardauha wa akfaruha ar-rawafid, dan yang paling parah adalah sekte Rafidhah. Karena jika sekelas sahabat Abu Bakar, Umar mereka kafirkan, maka tidak ada lagi yang baik selain lebih baik daripada mereka berdua dalam di agama ini. Wal Mu'tazilah, mereka juga adalah kelompok yang sangat berbahaya. Wal Jahmiyah, ya, Khawarij, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat jauh kesesatannya, bahkan banyak ulama mengeluarkan mereka dari Islam. Fa innahum yarudduna an-nasa 'ala at-ta'til wa zandaqah. Karena mereka menggiring manusia untuk menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menjadikan mereka sindik ya, seperti Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu sekedar ma'rifah ya. Sekedar mengetahui, dan manusia ini semua digerakkan ya. Mereka juga punya pendapat Jabriyah. Juga mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Mereka menolak adanya timbangan, adanya mizan, ya. Dan banyak kesesatan-kesesatan yang parah yang dibawa oleh Jahm bin Sof. dan pengikutnya. Dan kemudian beliau mengingatkan juga, wa'alam anna man tanawala ahada min ashabi Muhammad fa'alam annahu innama arada Muhammad wa qad adahu fi qabri. Ya, beliau ingatkan kembali, barang siapa yang mencela satu pun ya, dari sahabat Nabi SAW, maka sebenarnya yang dia maksud adalah Nabi Muhammad. Karena mencela sahabat ya, seorang sama saja mencela orang tersebut. Tidak mungkin Nabi memilih orang-orang buruk ya. Tapi karena mereka tidak berani langsung mencela Nabi, mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka ini tanda dan ciri ahlu bid'ah ahlul ahwa, yaitu mereka mencela dan membenci para sahabat. Beliau juga ingatkan, wa idza dhahara laka minal insani syai'un minal bid'ah, jika engkau melihat seorang yang punya kebid'ahan ya, besar ataupun kecil, fahdharhu, waspada ya, hati-hati, jangan ikut-ikutan. Jangan mendengarkan, jangan terpengaruh. Fa innal ladzi akhfa anka akthar mimma adhara. Kan biasanya yang dia sembunyikan itu jauh lebih banyak daripada yang dia tampakkan. Ya tentunya ini jika dia orang yang berpengaruh, penuntut ilmu. Tapi orang awam yang sebenarnya hanya ikut-ikutan, maka kita tentu perlu untuk mengajak dia untuk ke majelis ilmu ya, agar syubhat-syubhat yang ada di kepala dia hilang. Karena yang dimaksud di sini adalah orang yang mudah dan bisa mempengaruhi orang lain. Ada orang awam yang hanya ikut-ikutan, maka kewajiban kita adalah mengajak mereka belajar, ya, mengajak mereka untuk menuntut ilmu. Beliau ya, juga melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajula radi'at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiban ma'asin dhaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu. Kalau engkau melihat orang yang jalannya keliru ya, dia fasik, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, dolim, tapi dia akidahnya masih lurus. Maka itu lebih mending. Ya. Fashabhu di sini maksudnya bukan temani, ya jadikan dia teman, karena berteman dengan pelaku maksiat juga berbahaya sama, atau sama dengan berbahaya berteman dengan ahli bid'ah. Meskipun berteman dengan ahli bid'ah lebih berbahaya, tapi berteman dengan pelaku maksiat juga dilarang, ya. Sehingga kalau kita secara letter like, kita bisa saya tidak setuju dengan perkataan beliau fashabhu teman. Tapi para ulama kita ketika menjelaskan ya, perkataan Imam Al-Barbahari di sini maksudnya ingin membandingkan antara berkawan dengan ahli bid'ah dengan berkawan dengan ahli maksiat. Ya. Itu lebih ringan berkawan dengan ahli maksiat karena tidak ada ahli maksiat yang menyandarkan itu kepada agamanya. Ya. Pelaku maksiat ketika dia minum khamar, ketika dia berzina, ketika dia melakukan dosa besar, dia tidak mengadakan ini bagian dari agama. Ya, kecuali orang memang yang sudah ya kesesatannya sangat parah. Ya. Sehingga itu lebih ringan daripada ahli bid'ah yang menyandarkan sesuatu yang tidak pernah dianjarkan, dicontohkan oleh Nabi kepada agama ini. Ya. Ini berbahaya karena iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Karena ahli bid'ah sangat sulit untuk bertaubat. Apa yang dia lakukan, dia rasa itu berbuat kebaikan. Ya. Adapun ahli maksiat, dia sadar dia sedang melakukan dosa, sehingga lebih mudah baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau juga mengingatkan bahwasanya jika ada seorang yang zuhud, yang mujtahid, bersemangat dalam beribadah, muhtariqan bil ibadah, semangat ya, dalam beribadah, tapi dia pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pengikut kesesatan, maka jangan duduk bersamanya, jangan mendengar ucapannya, jangan berjalan bersamanya, karena aku tidak merasa aman, antastahliya tariqahu fatahlaka ma'ahu. Jangan-jangan nanti engkau kagum dengannya, ya, karena dia ahli ibadah, semangat beribadah, semangat bersedekah, ya. Tapi dia punya penyimpangan dalam akidah, maka berbahaya ya, jangan temani dia, jangan berjalan bersama mereka, jangan mendengar ucapannya, karena bisa jadi engkau kagum dengannya sehingga engkau pun mengikuti jalannya. Beliau menyebutkan juga ya bahwasanya dalam satu riwayat Yunus bin Ubaid pernah melihat anaknya ya keluar dari pengikut hawa nafsu, maka dia marah kepada anaknya dan mengatakan, ya bunayya min ayna kharajta, dari mana engkau keluar? Qala min indi Amr bin Ubaid, ya, dari Amr bin Ubaid, yaitu yang mendirikan sekte Mu'tazilah. Ya. Qala ya bunayya la an araka kharajta min baiti khuntha ahabu ilayya min an araka takhruja min baiti fulan wa fulan. Sungguh aku melihat engkau keluar dari rumah. maksiat lebih aku sukai daripada, lebih ringan bagiku daripada aku melihatmu keluar dari rumah fulan bin fulan dari ahli bid'ah. Wala antalqallaha ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan kha'ina. Engkau berjumpa dengan Allah membawa dosa-dosa besar, ahabu ilayya min antalqahu biqauli ahli hawa. Lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah tapi membawa bid'ah-bid'ah yang besar, ya, kesesatan-kesesatan, karena ini sangat berbahaya bagimu. Allah bisa jadi mudah untuk mengampuni dosa besar, karena biasanya pelaku dosa besar merasa hina, merasa bersalah, tapi pelaku bid'ah merasa bangga, merasa menolong Islam, padahal dia sedang merusak agama ini. Maka beliau mengatakan, Ala taro anna Yunus bin Ubaid qad alima anna al-khuntha la yudillu ibnahu an dini. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Yunus bin Ubaid mengetahui bahwasanya pelaku dosa itu tidak sampai bisa mengeluarkan seorang dari agamanya. Tapi pelaku bid'ah ya bisa mengantarkan seorang kufur atau keluar dari agamanya. Intinya ya tentunya tidak boleh kita berteman dengan pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Ini semua berbahaya, kita harus menjauhi. Kita harus berteman dengan orang-orang soleh dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jika dibandingkan yang mana keburukannya lebih besar, maka keburukan bergaul, berteman, bergabung ya, bersama ahlu bid'ah itu lebih berbahaya daripada pelaku maksiat, karena pelaku maksiat tidak menyandarkan maksiatnya kepada agama, ya. Sebaliknya pelaku bid'ah mereka menyandarkan kebid'ahannya kepada agama. Wahdhar tsumma hadhar ahla zamanika khassah. Waspadalah dan waspadalah ya dari ahli zamanmu, orang-orang yang hidup di zaman engkau, padahal beliau hidup di zaman yang tentu masih lebih minim daripada zaman kita yang jauh lebih parah. Wanzur man tujalis, benar-benar selektiflah dalam memilih teman duduk. Wa mimman tasma wa man tashab, dari mana engkau belajar, dengan engkau, dengan siapa engkau bergaul. Fa inna khalqa ka'annahum fi riddatin illa man 'asamahu, karena sungguh manusia ya sangat buruk ya di zaman ini, dan sekali lagi dia berbicara atau beliau berbicara di zaman beliau, bagaimana dengan di zaman kita yang tentunya ya sangat banyak sekali kerusakan, sehingga kita harus benar-benar pandai dalam memilih pertemanan. Wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibn Abi Du'at wa Bishran al-Mirrisi wa Thumamah wa Abu Hudzail aw Hisham al-Futi aw wahda min atba'ihim wa asya'ihim fahdharhu. Beliau menyebutkan beberapa nama-nama tokoh-tokoh ahli bid'ah. Barang siapa yang mencintai, memuji, mengikuti jalan mereka, maka waspadalah. Ya, waspadalah, fa inna ha'ula kanu ala ridda. Mereka sudah melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Watruk hadzal rajul alladzi dzakarahum bi khair wa man dzakara minhum. Siapa saja memuji mereka, ya, menghiasi jalan-jalan mereka, ya, metode mereka, maka tinggalkan, jauhi. Ya. Karena orang yang memuji ahlu bid'ah, memuji tokoh-tokoh kesesatan, menunjukkan bahwasannya dia adalah orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Tentu ya di akhir-akhir kitab Syarhus Sunan beliau banyak memberikan nasihat kepada kita semua agar kita waspada dari pengikut-pengikut atau tokoh-tokoh kesesatan, karena kita berada di zaman yang sangat sulit ya bagi kita untuk berpegang teguh dengan agama ini, sehingga kita harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mendengarkan kecuali dari orang-orang terpercaya, dari para ustaz, para da'i, dan orang-orang yang berbicara tentang agama. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema ciri-ciri ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menasehati teman yang masih mengamalkan bid'ah? Kalau dinasehatin katanya urus aja dirimu sendiri, gak usah ikut campur dengan urusan orang lain, karena kita akan dihisap. sesuai dengan amalan kita masing-masing. Saya sangat ingin teman saya bisa ikut kajian sunnah, tapi sering ajakan itu ditolaknya mentah-mentah. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya berdakwah itu butuh ilmu. Ilmu tentang konten yang akan kita sampaikan, ilmu tentang cara kita menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang kita dakwahi. Sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa hikmah dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bisa memilih kata yang terbaik, memilih cara yang terbaik, memilih waktu yang terbaik, dan mendoakan ya orang yang kita dakwahi. Dan tentunya dakwah juga wajib untuk kita bersabar dalam berdakwah. Dan contoh yang terbaik dalam kesabaran adalah Nabi Nuh ya alaihi salam. Bagaimana beliau berdakwah 950 tahun. Tidak ada yang pernah berdakwah lebih lama daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dengan segala cara, metode, usaha yang beliau lakukan, yang mengikutinya hanya sedikit. Sehingga kalau ada di antara kita baru sekali, dua kali, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, 10 tahun, ya, kalau perlu 20 tahun, 30 tahun, ya, kemudian merasa sudah putus asa, maka kita belum mencontoh ya para anbiya, para rasul, yang mereka sangat sabar. Bahkan Nabi SAW sampai akhir hayat paman beliau, beliau mengatakan, ya abqul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, maka tidak ada kata putus asa. Kita terus berusaha mencari cara yang terbaik, kata-kata yang terbaik, dengan cara hikmah, ya, yang sampai dia bosan, ya, dengan merubah metode, ya, mengajak dia makan, mengajak dia jalan-jalan, ya, memberi dia hadiah, mendoakan. Terus kita berusaha untuk mengajak orang lain, karena seorang itu tidak akan selamat, kecuali dia juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi ayatnya belum selesai. Tidak cukup kita menjadi orang yang saleh, orang yang beriman. Harus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis shabr. Dan mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran dan mengajak orang lain untuk terus bersabar. Sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal soleh sesuai dengan petunjuk Nabi dan ikhlas mengharap pahala dari Allah. Kemudian dia mengajak orang lain. Tidak cukup dia baik sendiri. Terutama orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Istrinya, ya, suaminya, anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, tetangganya, temannya di kantor, bawahannya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan harus meyakini bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk siapa yang engkau inginkan, siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi Ibrahim tidak berhasil mengajak ayahnya untuk beriman, bertauhid. Nabi Nuh tidak berhasil mengajak istri dan anaknya untuk bertauhid. Nabi Muhammad tidak berhasil mengajak pamannya, Abu Lahab dan Abu Talib. Dan banyak dari para anbiya, mereka keluarga dekatnya tidak mendapatkan hidayah. Padahal mereka sudah berusaha maksimal untuk mendakwahi mereka. Apalagi kita tentunya tidak dibimbing wahyu, ya, tidak mendapatkan wahyu. Kita banyak kekurangan sehingga kita harus banyak berdoa agar diberi taufik oleh Allah dalam berdakwah dan juga bersabar. Dan kalau hasilnya belum nampak, maka kita terus ya, sampai kita mati baru kita berhenti berdakwah. Tapi cara berdakwah kita juga harus hikmah ya, dengan mau'izah hasan, dengan nasihat yang baik ya. Walaupun harus berdebat dengan cara yang terbaik. Kita harus terus menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, menambah ya kemampuan kita untuk berdakwah dengan cara yang terbaik agar manfaat kita kepada manusia bisa lebih banyak dan lebih luas. Barakallahu fikum.
1: Allah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatai assalamualaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan ini Ustaz di Sabang. Ini Ustaz, mungkin mau ambil tema. Saya mau minta nasihatnya Ustaz. Seorang perempuan itu kan sholat yang terbaiknya itu kan di rumah ya Ustaz. Jadi kalau jadi saya itu lebih memilih ke itu Ustaz.
1: Memilih apa Ibu?
2: Kan seorang perempuan itu kan sholatnya ya, baiknya di rumah ya Ustaz ya. Ya jadi kalau di tempat saya ini kan ya, di ini kampung itu Ustaz.
1: Yeah.
2: Jadi orang itu beranggapan kok saya itu tak ada pernah ke masjid gitu. Okay. Enggak ada fitnah-fitnah gitu Ustaz. Sementara di masjid itu Ustaz ada yang mengatakan di situ ada kuburannya. Pasti enggak diangkat atau dibangun aja gitu. Ada juga yang mengatakan kalau kuburan itu dikeluarkan mayatnya itu Ustaz terus dibangun. Jadi saya takut Ustaz dalam untuk masjid di sana gitu. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi betul ya apa yang diketahui oleh Ibu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan bahwasanya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita untuk salat ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi salat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada ke masjid. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Wahai para wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jadi para wanita, ya, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, terutama para ibu-ibu dan akhwat yang mendengarkan kajian ini, ketahui bahwasanya seorang wanita tinggal saja di rumahnya, itu sudah mendapat pahala. Ya. Mengalir pahala, argo pahalanya. Kenapa? Ya. Karena dia mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, waqarna fi buyutikum. Ya, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan banyak keluar. Jangan banyak ya meninggalkan rumah-rumah kalian. Karena rumah adalah benteng bagi kalian. Tempat kalian berkhidmat kepada suami. Tempat kalian mendidik anak-anak kalian. Dan wanita apabila keluar rumah, maka istasrafah syaitan. Ya, wanita yang tidak cantik pun akan dihiasi oleh syaitan. Sehingga ketika keluar rumah, tidak berhias pun akan membuat laki-laki bisa tergoda. Karena memang ujian terberat bagi laki-laki adalah para wanita. Sehingga sebisa mungkin wanita jika tidak penting untuk tidak keluar rumah. Kalau dia safar maka wajib bersama mahram. Apalagi wanita muda. Ya. Maka tentunya endemik. Tapi juga tidak dilarang ketika wanita ingin sholat di masjid. Ya, dan masjidnya juga ada kajian, ada manfaat yang bisa didapatkan. Maka selama dia tidak bersolek dengan yang berlebihan atau dia memakai wangi-wangian, dia tidak memakai wangi-wangian, maka silahkan dia ke masjid, tidak ada fitnah di sana. Kalau dikhawatirkan apalagi masjidnya ada kuburan di dalamnya, maka tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Kecuali kalau kuburannya berada di luar pagar masjid, maka tidak ada masalah sholat di masjid tersebut selama kuburannya sudah tidak ada atau sudah dikeluarkan. Dan jangan pedulikan ucapan manusia, karena kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini kalau kita hanya selalu memikirkan ucapan-ucapan manusia. Setiap kita berbuat apapun, kalau kita memikirkan ucapan orang lain, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Karena setiap perbuatan pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi yang paling penting kita pikirkan bagaimana Allah Azza wa Jalla ridha atau tidak kepada kita. Siapa yang membuat Allah ridha, maka Allah akan menjadikan manusia ridha kepada kita. Dan siapa yang membuat Allah murka karena mencari keridhaan manusia, maka Allah akan menjadikan manusia murka kepada kita. Jadi yang paling penting dalam berbuat, apakah itu untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau itu sudah benar, maka kerjakan. Kalau salah maka tinggalkan. Ya, jangan malu untuk berbuat ketaatan. karena ucapan manusia. Dan jangan berbuat ketaatan agar dipuji oleh manusia. Kita hanya memikirkan bagaimana Allah ridha kepada kita. Memang ada beberapa perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan, ya, jika itu berkaitan dengan uruf kebiasaan, ya, tidak ada dosa di situ, tapi ya bertentangan dengan kebiasaan yang baik, maka ini perlu untuk kita perhatikan, tidak kita lakukan juga kalau itu adalah uruf yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak pantas dilakukan, ini perlu kita ikuti, ya. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, maka syariat Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Jadi usahakan untuk tetap meskipun tidak ke masjid, tetap berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW berpesan khusus kepada para wanita ibu-ibu, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Janganlah seorang wanita menganggap remeh hadiah kepada tetangganya meskipun daging atau tulang yang ada sedikit daging menempel di tulang tersebut. Bahasa kita meskipun hanya satu mangkok kecil, ya, hadiah atau masakan atau apa saja yang bisa kita hadiahkan kepada tetangga kita, maka kita berusaha untuk menjaga hubungan, membantu mereka sehingga meskipun kita tidak ke masjid, ya, tetap hubungan dengan tetangga itu baik, ya, karena kita memang berusaha untuk menolong mereka, ya, menjenguk ketika mereka sakit, menolong ketika mereka membutuhkan, sehingga pergaulan kita di masyarakat tetap terjaga dengan baik. Barakallahu
1: fiik. Wafiq barakallahu. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya, Ibu Yuni yang ada di Padang, Sumatera Barat. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali di kesempatan ini dari Ibu Heni Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, sampai sejauh mana batasan seseorang disebut sebagai ahlu bid'ah? Atau sebatas mengikuti saja atau terjerumus dalam kebid'ahan saja atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kaidah umum, ya. Barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an yang jelas, ayat yang jelas atau hadis yang sahih yang jelas juga maknanya, karena tentu ada hadis yang diperselisihkan maknanya, ada yang diperselisihkan kesahihannya. Atau menyelisih ijma', ya. Jadi menyelisih ayat yang jelas, atau menyelisih hadis yang jelas, atau menyelisih ijma', kesepakatan para ulama, maka dia keluar dari ahlus sunnah wal jama'ah. Seperti, ya, yang tadi kita sebutkan Jahmiyah, menolak semua nama dan sifat-sifat Allah. Padahal Al-Quran penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Rafidah, yang membenci sahabat Nabi, padahal jelas-jelas dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat, ya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin ansarul ladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum radwan. Banyak sekali pujian Allah kepada para sahabat, tapi justru mereka mengkafirkan para sahabat. Mu'tazilah yang mereka menolak takdir, ya, mewajibkan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ya, ini bertentangan dengan banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang masih punya iman akan dikeluarkan dari neraka, ya. Selama dia masih punya iman, meskipun dia melakukan banyak dosa besar, maka orang-orang yang menyelisihi seperti ini, menyelisihi ayat yang jelas, hadis yang jelas, ijma', kesepakatan para ulama yang jelas, maka dia adalah ahlul bid'ah, ya. Khawarij yang terang-terangan mengkafirkan, ya, kaum muslimin, mengkafirkan negara Arab Saudi, negara Indonesia, mengkafirkan semua pegawai negeri, mengkafirkan polisi dan tentara, menghalalkan darah kaum muslimin, ya jelas ini adalah kesesatan ahlu bid'ah, ya, khawarij. Maka yang seperti ini tentunya wajib bagi kita untuk pelajari yang benar dulu, ya, pelajari tentang akidah ahlu sunnah, iman kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, pelajari tentang keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, agar kita mengetahui, ya, penyelewengan ahlu bid'ah. Ketika kita pelajari yang baik ini, ternyata datang ahlu bid'ah yang mereka berakidah berbeda dengan keyakinan kita. Ya, kita mengatakan takdir itu punya 4 tingkatan. Ya, Allah mengetahui, Allah menulis, Allah kehendaki, Allah ciptakan. Tapi datang ahlu bid'ah mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan hamba. Maka dia qadariyah. Atau datang ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya pilihan, ya, maka dia jabriyah, ya, terserah dalam bab takdir. Nah, ini perlu juga setelah kita belajar yang benar, pelajari juga yang buruk. Ya, makanya para ulama kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ya, dalam tauhid uluhiyah dijelaskan mana tawassul yang benar, mana tawassul yang bid'ah, mana tawassul yang syirik. Kemudian dijelaskan tentang mana perkara yang benar kepada malaikat dan mana yang sesat dalam bab iman kepada malaikat. Pada hari akhir dijelaskan tentang adanya azab kubur, nikmat kubur. Tapi ketika muncul ya kelompok yang mengatakan tidak ada azab kubur, nikmat kubur, ya maka ini jelas-jelas menyisihi ayat dan hadis yang sahih. Ya, ini. Jadi ahli bid'ah itu yang menyelisih Al-Quran yang jelas, menyelisih ayat hadis yang jelas, sahih, dan juga menyelisih ijma', kesepakatan para ulama. Ini ciri ahli bid'ah yang wajib untuk kita waspadai. Adapun ya orang-orang awam, mereka hanya ikut-ikutan. Ya. Tentu mereka bukan divonis, tapi mereka itu diajak untuk belajar dengan benar. Ya. Kita ajak mereka belajar benar. Nah, ketika kita dapati para da'i yang menolak sifat-sifat Allah, mengatakan Allah tidak beristiwa di atas ars, Allah tidak punya tangan. Ya. Padahal dalam Al-Quran jelas, ma manaka antas tidak lima khalaq tu biadaya. Apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Muncul orang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya kaki, Allah tidak punya wajah, Allah tidak beristiwa, Allah tidak datang. Padahal Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ya. Maka ini ciri ya ahlu bid'ah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah azza wa jalla, membenci sahabat, membolehkan, memberontak kepada pemimpin yang sah, kaum muslimin yang sah, ya, menghalalkan darah kaum muslimin, menolak takdir. Ah, ini ciri-ciri ahlu bid'ah yang wajib untuk kita waspadai. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah derajat hadis tentang Islam yang murni itu akan kembali asing di dalam Islam itu sendiri di akhir zaman nantinya? Apa hadis tersebut sahih, dan kalau sahih bagaimana sebenarnya syarah terhadap hadis itu? Kapan akhir zaman itu datang dan di tahun berapa Ustaz? Saya kurang paham, mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Man humil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas." Jadi Islam itu mulai dengan keterasingan, ya, Nabi sendiri, kemudian beriman Khadijah, beriman Abu Bakar, beriman Ali bin Abi Thalib, beriman, ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan sahabat Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, ya. Kemudian beriman Bilal, beriman hanya berapa orang, ya, segelintir dari manusia beriman, Ammar bin Yasir, ya. Yasir dan istrinya Sumayyah beriman. Sedikit, dan mereka terasing, ya, dianggap orang-orang yang baru menyelisihi agama nenek moyang. Tapi terus Islam itu berkembang di zaman sahabat, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, Islam menguasai timur dan barat, meruntuhkan Persia dan Romawi. Kemudian Islam berkembang di zaman Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Tapi kemudian Islam itu mulai terasing lagi, mulai berkurang, mulai lemah. Ya, sampai akhir zaman nanti tidak ada lagi yang mengenal Islam. Tidak ada yang mengetahui siapa Allah, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji. Bahkan di zaman kita ini masih ada orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ditanya apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, berapa rakaat sholat duhur. Bahkan ada yang tidak tahu karena tidak pernah sholat sama sekali. Sehingga Islam ini sudah mulai terasing, dan sudah lama kejadian ini, ya, terjadi, sehingga tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa mereka yang berusaha memperbaiki ketika manusia sudah rusak, ya. Ketika kita berjalan di jalan, ya, istri kita, anak kita memakai hijab yang sempurna, yang kebanyakan manusia, ya, memakai terserah mereka, ya, terbuka, ketat, tipis, ya. Maka ini bentuk keterasingan yang tentunya sudah sangat terlihat, ya, di zaman ini dan sebelum zaman kita. Dan tentu juga setiap daerah berbeda-beda. Ada mungkin yang Islam dan Sunnah lebih kuat di daerah ini, tapi daerah lain juga lemah. Ya. Sehingga kita berusaha untuk terus memperbanyak orang-orang yang mengikuti kebaikan. ketahuilah bahwasanya memang semakin dekat hari kiamat maka semakin buruk keadaan, karena hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali ala syirorin nas, manusia-manusia terburuk. Dan pada akhir zaman nanti akan ada angin yang bertiup yang siapapun yang menghirupnya punya iman pasti dia mati. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya akan terus ada ya firqah naji ahlussunnah wal jamaah sampai menjelang hari kiamat. Meskipun tidak ada jaminan itu ada di setiap negara, di setiap tempat, tapi itu akan pernah ada, karena Nabi SAW mengatakan la tazalu ta'ifa min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada kelompok ahlussunnah wal jamaah, firqah najiyah, ta'ifa mansurah sampai menjelang hari kiamat ya. Karena ketika hari kiamat terjadi, maka tidak ada lagi orang yang beriman. Tapi masalahnya tidak mesti ada di kampung kita, di negeri kita. Ya, bisa jadi ada di satu negeri, tidak ada di negeri lain. Kewajiban kita bagaimana berusaha itu tetap ada di tempat kita dengan cara kita berusaha mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah firqah najiyah, dan kita wafat di atasnya. Ya, dan kita juga wasiatkan kepada keturunan-keturunan kita untuk jangan sampai mati kecuali di atas tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa ya merubah keadaan, tapi kita bisa berusaha merubah diri kita sendiri. Ya, itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla bahwasanya keburukan itu akan terus bertambah dan bertambah. Karena diantara tanda-tanda kiamat yaitu dimatikannya para ulama, tersebarnya kebodohan, ya, diangkatnya ilmu, tersebarnya zina, khamar, musik, ya, buruk kepada tetangga. Sehingga memang ya kewajiban kita bersabar dan berdoa kepada Allah agar ditetapkan di atas keimanan sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum.
1: Wafiq, wafiq barakallah. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa Roja yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah ya, kita tentunya telah mendengarkan tadi beberapa nasihat dari Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah penulis kitab ini. Kewajiban kita untuk mengenal ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengagungkan para sahabat, memuliakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bahkan disebutkan satu persatu namanya, dan juga ciri-ciri Ahlu Bid'ah yang membenci para sahabat, kemudian mengagungkan tokoh-tokoh kesesatan ya. Dan beliau menasihati kita untuk selalu mencari teman yang terbaik Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meninggalkan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan berbicara tentang bid'ah. Dan agar kita bisa menjaga agama kita, kita terus harus belajar ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang berbicara tentang ayat Al-Qur'an, hadis ya yang sahih, dan mana yang berbicara dari hawa nafsu mereka yang menyelisihi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib untuk kita selalu berdoa minta pertolongan kepada Allah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling banyak diucapkan oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: إليه ترجعون.
1: رضا setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
7: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: Al-Qur'an.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini adalah kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan, ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak." Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya, kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan, ya, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para laki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Bila

0: laki-laki dan perempuan. Akan tapi ibu saya tidak ridha dengan sikap saya ini. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya. Dan berhati-hatilah dari murka sang ibu. Bersungguh-sungguhlah untuk dapat memperoleh ilmu di tempat yang terbebas dari ikhtilat, terbebas dari campur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Pergilah mungkin ke tempat yang lain. Pelajarilah ilmu sesuai dengan cara yang syar'i, di tempat yang terhindar dari maksiat. Lakukan itu dengan cara menuntut ilmu mungkin di luar negeri, jika tempat yang seperti itu tidak ada dalam negerimu. Bersamaan dengan itu, kamu akan bisa mentaati ibumu. Dan berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya. Sampaikan kepada beliau bahwa dengan menuntut ilmu syar'i itu maslahatnya akan kembali kepada aku dan juga kepada engkau, wahai ibu. Dan juga kepada yang lainnya. Sebab manfaat belajar agama itu sangat luas. Yaitu untuk dia dan juga untuk keluarganya. Yang penting, dalam kita atau dalam Anda belajar, tinggalkanlah segala sesuatu yang haram. Jangan penuhi perintahnya yang mengingatkan kamu untuk belajar dengan cara yang haram. Carilah ilmu dengan cara yang benar, sehingga bisa mentaati ibumu dan juga bisa menjaga perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الصحابة.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayol ikhwah, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan wama hiya ahabbul a'mali ilallah? Dan apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbah, atau engkau hilangkan salah satu kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amsyia ma'a akhin li fi hajatin lahu, aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Ahabu ilayya, itu lebih aku cintai. Min an a'takifa fi hadal masjid, yani masjid al-Madinah, ya, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, yaitu masjid Madinah, masjid Nabawi, ya, selama sebulan lamanya. Wa man kafa qadabahu satarallahu auratahu, siapa yang menahan marahnya maka Allah akan tutupi auratnya. Wa man kaba ma ghaidahu, dan siapa yang menahan kemurkaannya, insya'a ambahu ambah, kalau ia mau ia akan lakukan, tapi ia tetap tahan. Maka kata Rasulullah, mala Allahu qalbahu ridwan yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhih, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya, fi hajatin lahu, pada kebutuhan dia, hatta yuthbitaha, sampai ia memenuhi kebutuhan tersebut. Athbatallahu qadamaihi, maka Allah akan kokohkan dua kakinya, yawma tazulul aqdam, pada hari banyak kaki-kaki yang terpleset ke dalam api neraka. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan menjadikan bagaimana orang lain bermanfaat buat saya, bukan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Orang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat. Bagaimana ia tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain, tapi ia berusaha ia berusaha untuk apa namanya memberikan manfaat untuk manusia. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu malas. Seorang mukmin selalu yang ia pikirkan bagaimana bermanfaat hidupnya. Siapa yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan harta saya. Siapa yang punya kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan ilmu saya kepada manusia. Siapa yang punya kelebihan tenaga, ia berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kata Rasulullah, wa tu'inu rajul ala dabatihi. Engkau membantu seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya, itu sedekah buat kamu. Sampai-sampai demikian akal Islam. Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat manusia. Akal Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ahabbu ahabbul a'mali ila Allah," dan amal yang paling dicintai oleh Allah apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Masya Allah. Ketika seseorang berusaha ingin menggembirakan saudaranya, ia lihat saudaranya sedang bersedih hati, ia berusaha gembirakan hatinya. Ia lihat temannya sedang sakit, maka ia hibur hatinya dengan ia menjadikan dia semakin sabar menghadapi sakitnya tersebut. Maka itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau engkau hilangkan salah satu kesulitan hidupnya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah sabda, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan, naffasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan salah satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak ingin kesulitan kita pada hari kiamat dihilangkan? Karena kesulitan di hari kiamat lebih dahsyat, lebih syadid, lebih keras. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, "Au tatrud anhu ju'an," atau engkau hilangkan kelaparan pada dia. Jangan sampai kita biarkan tetangga kita kelaparan, seorang mukmin kelaparan. Terkadang karena acuh tak acuhnya banyak orang kaya tidak peduli, ternyata di sana kaum muslimin di kampung-kampung sana mereka kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi korban-korban yang empuk bagi kristenisasi. Akhirnya mereka pun mudah menggadai akidahnya demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Maka Rasulullah mengatakan orang yang menghilangkan kelaparan dari seorang muslim itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Au taqdi anhu daina," atau engkau membayarkan hutang untuknya. Masyaallah. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang amalannya adalah ia memberikan hutang kepada orang-orang. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang susah, maka bebaskan saja hutangnya." Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ana ahaqqu bi minka," aku lebih berhak dengannya dari kamu. Wahai malaikat, bebaskan ia dari yang azab api neraka. Subhanallah. Subhanallah. Maka ketika seseorang berusaha untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang, maka Allah akan hilangkan kepadanya atau Allah lepaskan ia daripada azab api neraka kelak pada hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, "Wala an amsyia ma'a akhin li." Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara kita yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan? Tidak ada. Ternyata kita berjalan bersama saudara kita yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata itu kata Rasulullah lebih besar pahalanya daripada itikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita agar jangan egois. Islam mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang berjiwa dermawan, agar menjadi berjiwa sosial, selalu memperhatikan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia. Itu lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Karena amarah seringkali menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang tidak terkontrol, akhirnya menjatuhkan martabat pelakunya. Dan siapa yang bisa mampu menahan kemurkaannya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Seorang raja yang marah kepada bawahannya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Seorang suami, ya bapak rumah tangga, ia menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk melakukannya. Maka pada hari kiamat pun dalam hadis dalam riwayat yang lain, Allah akan panggil dia, lalu Allah akan pilihkan kepada dia salah apa dari bidadari-bidadari surga yang ia mau. Lalu Rasulullah bersabda, "Waman masya ma'a akhi." Siapa yang berjalan bersama saudaranya pada kebutuhan dia, sampai ia memenuhi hajatnya, maka Allah akan selamatkan, Allah akan kokohkan kakinya di hari di mana banyak kaki tergelincir ketika melewati jembatan Shirath. Banyak kaki yang tergelincir dan masuk dalam api neraka. Maka orang yang membantu saudaranya, berjalan bersama saudaranya sampai memenuhi kebutuhannya, kata Rasulullah, Allah akan kokohkan kakinya untuk melewati jembatan Shirath itu sehingga ia tidak tergelincir. Sungguh ini petuah-petuah yang sangat bermanfaat untuk kita, ya akhi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan petuah-petuah Nabi SAW dalam hadis ini, sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia, sehingga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan mutiara nasihat.
1: Qila wa qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
6: A'udzu billahi minasyaitonir

0: jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u awratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a awratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba. Dan
3: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
3: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnan dun al-akhar hatta takhtalitu bin nas من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
7: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu an annahu sami'a an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajara akhahu sanatan fa huwa kasafki damih. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.

0: Fajarah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat wa idza al-'ishaaru 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

dan itu semua pasti terjadi.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
1: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
2: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tidak persisian dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram.

0: dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang diterjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wasalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihissalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah SWT, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masanya duru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi. Maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min durrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua manduduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabada. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan M.A. Fidhullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Yasir Ad-Dusari di Surat Ibrahim. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: رجاء تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai salam wa jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah dari Kota Batam Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini kita akan membahas dari poin yang keenam atau sebab yang keenam berbuat ihsan kepada makhluk. Ikhwatai Islam wa'alaikumsalam. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafadzol Mashkur Ustadz.
3: Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada dan para pendengar dari Roja yang dapat memantau siaran kita. Semoga Allah berkahi Anda semua. Alhamdulillah bitaufiqillah pada pagi hari ini dengan segala macam kemudahan yang datang daripada Allah, kita dapat melanjutkan kajian kitab kita tentang 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa, meluaskan hati, menenteramkan diri. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas poin yang keenam dan ini adalah poin yang luar biasa efeknya untuk meluaskan jiwa kita, melapangkan diri kita dan hati kita. Berkata Syekh Razak, as-sababus sadis, sebab yang keenam, al-ihsanu ila ibadillah. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Jadi di antara sebab yang melapangkan jiwa adalah engkau berbuat baik kepada orang. Mana kalau engkau melihat orang berbahagia karena kebaikan yang kau hantarkan kepadanya, maka kebahagiaan orang ini akan juga menggiring engkau bahagia. Ya, karena melihat orang yang bahagia, engkau pun akan bahagia. Ini kebiasaan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian berbuat ihsan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat ihsan. Maka ayat yang ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya berbuat ihsan. Manakala engkau berbuat ihsan kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berbuat ihsan kepadamu. Al-jazaa'u bil 'amal. Balasan itu akan senantiasa sesuai dengan amalan. Berkata Syekh Abdurrahman, والإحسان إلى الخلق يكون بأمور عديدة حسية ومعنوية. Berbuat ihsan kepada makhluk itu bisa dengan perkara-perkara sifatnya, memberikan kepada mereka materi yang kau miliki ataupun immateri. Ya. Jadi hakikatnya kebaikan kepada orang bisa dengan harta yang kau miliki, ya, atau tenaga yang kau miliki, pemikiran yang kau miliki, ataupun dengan akhlak budi pekertimu. Ya. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah SWT. Akhlakmu itu adalah merupakan perkara yang sifatnya immateri. Akhlak ini dapat membuat orang akan bahagia. Senyummu, tawamu, familiar dengan orang. Ya, ini membuat mereka nikmat. Meski kau tak berikan kepada mereka harta, orang itu akan dapat menjadi tenteram, senang bila mana engkau berbuat baik kepadanya. Dan hal ini juga akan mendatangkan kebaikan bagimu. Ya, bila mana engkau mengajak mereka untuk tersenyum, tertawa, mereka bahagia, engkau pun bahagia. Ya, jadi yang namanya berbuat ihsan kepada makhluk tidak terbatas hanya dengan memberikan kepada mereka harta. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, sawa'un bil jah au bil mal au bil masyurah. Kebaikan kepada manusia itu banyak jenisnya. Bisa dengan wibawa yang kau miliki, pangkat jabatan, engkau punya pangkat, engkau punya jabatan, dengannya engkau membuat orang itu ya dalam hal yang membuat mereka bahagia. Itu berbuat ihsan dengan pangkat yang kau miliki. Dengan kedudukanmu engkau bisa mengeluarkan berbagai macam bentuk perintah-perintah kepada bawahanmu agar membahagiakan manusia misalnya. Awbil mal atau dengan harta, awbil masyuruh bahkan dengan saran-saran. Kau akan dapat membuat manusia bahagia bila mana engkau lihat mereka butuh bantuanmu, ide-ide merlang, engkau akhirnya membantu mereka. Ya, dengan nasihatmu yang tulus membahagiakan mereka. Bila mana mereka bahagia, akan lapang jualah jiwamu. Au ghairiha min anwa'il musa'adat, dan berbagai macam bentuk bantuan-bantuan lainnya, apapun dia. Fa innal abdal muhsin, sesungguhnya hamba Allah SWT yang selalu berbuat ihsan di ibadillah kepada hamba-hamba Allah, yujazihillahu bisyarhi sadri. Orang-orang yang berbuat ihsan kepada manusia lainnya, Allah akan beri balasan, di mana Allah akan melapangkan dadanya. Wa taysiri amri, Allah akan mudahkan urusannya. Wa husni aqibatihi wa ma'alihi, dan Allah akan berikan baginya ketentuan yang baik di akhir hayatnya, ujung daripada segala macam perkaranya. Allah akan datang kepadanya keberuntungan di akhir kelak. Ini adalah efek daripada berbuat ihsan kepada manusia. Jadi tak usah takut bila mana engkau berbuat ihsan kepada orang, itu kembali kepada dirimu semata. Kebaikan yang kau lakukan kepada orang akan kembali buahnya kepada dirimu semata. Kau bahagiakan orang-orang, maka akan membahagiakan dirimu sendiri. Kau bantu orang, maka Allah akan membantumu. Kau lapangkan kesempitan orang, Allah akan melapangkan kesempitanmu. Kau tutupi aib orang, Allah akan menutupi aibmu. Subhanallah. Ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Bila mana engkau menyusahkan orang, maka Allah akan susahkan hidupmu. Bila mana engkau bakhil, kikir terhadap orang, maka Allah SWT akan juga menahan rezekinya kepadamu. Begitulah seterusnya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasa Allah anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesempitan dari kesempitan-kesempitan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan lapangkan baginya kesempitan-kesempitan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat luar biasa kita butuh kebaikan para jemaah sekalian. Ya. Dan kala itulah akan tampak apa yang kau lakukan di dunia bermanfaat daripada kebaikan-kebaikan yang telah kau lakukan. Bila mana kau di dunia terbiasa melapangkan orang-orang yang sempit rezekinya, kau lapangkan, kau bantu mereka, di hari kiamat Allah pun akan berbuat seperti itu kepadamu. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang dalam kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhir. Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Ya. Sebaliknya kata Nabi, man syaqqa musliman syaqqa Allah 'alaihi. Barang siapa yang menyusahkan orang muslim, orang Islam, Allah akan susahkan pula dia. Ya. Kata Nabi, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Kita ini enggak akan pernah ada yang sempurna, kita selalu berlumuran kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa. Ya, ada dosa-dosa yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau Allah singkap hal ini kepada manusia, maka akan hilang kecintaan manusia kepada kita. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah tutupi kesalahan kita. Dan di antara jalan agar Allah menutupi kesalahanmu, aibmu, tutupilah aib orang. Bila mana ada aib orang, jangan kau bongkar, kau beberkan, sebarkan, sembunyikan aibnya. Ya. Sembunyikan aibnya agar orang tak mengetahui, dan berusaha engkau untuk menambal aib tersebut. Datangi dia, berikan kepadanya wejangan, nasihat, petuah. Itu yang harus kau lakukan, bukan kau sebarkan aibnya. Ya, orang tak senang aibnya disebarkan. Maka jangan sebarkan aib orang, tutupi aib orang. Man satara musliman satarahu Allah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya. Di mana? Di dunia ini. Di mana lagi? Di akhirat. Dan di hari akhirat, alangkah luar biasanya Allah menyingkapkan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair. Pada hari itulah akan ditampakkan segala macam apa yang dirahasiakan manusia. Semua apa yang dalam hati kita ini Allah akan bongkar. Niat-niat busuk seseorang, ya, niat culas seseorang, Allah akan bongkar di hari kiamat. Betapa luar biasanya hari itu, aib akan Allah bongkar. Yauma tublas sarair. Ya, kata Allah SWT, pada hari akan ditampakkan segala macam dirahasiakan manusia. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia, mereka menutup aib-aib orang-orang beriman. Maka Allah tutupi aibnya kelak nanti di hari kiamat pada hari itu. Berkata Rasulullah SAW, Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya. Di mana? Di dunia ini. Di mana lagi? Di akhirat. Dan di hari akhirat, alangkah luar biasanya Allah menyingkapkan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair. Pada hari itulah akan ditampakkan segala macam apa yang dirahasiakan manusia. Semua apa yang dalam hati kita ini Allah akan bongkar. Niat-niat busuk seseorang, ya, niat culas seseorang, Allah akan bongkar di hari kiamat. Betapa luar biasanya hari itu, aib akan Allah bongkar. Yauma tublas sarair. Ya, kata Allah SWT, pada hari akan ditampakkan segala macam dirahasiakan manusia. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia, mereka menutup aib-aib orang-orang beriman. Maka Allah tutupi aibnya kelak nanti di hari kiamat pada hari itu. Berkata Rasulullah SAW, Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa membantu hamba bila mana hamba senantiasa

Ya, kata Allah SWT, pada hari akan ditampakkan segala macam rahasia akan manusia. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia, mereka menutup aib-aib orang-orang beriman. Maka Allah tutupi aibnya kelak nanti di hari kiamat pada hari itu. Berkata Rasulullah SAW, Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa membantu hamba bila mana hamba senantiasa membantu saudaranya. Hadis yang mulia ini para jemaah sekalian luar biasa keutamaan-keutamaannya. Menunjukkan kepada kita kebaikan yang kau lakukan enggak sia-sia. Kembali kepadamu. Hasilnya kembali kepadamu di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia engkau akan Allah lapangkan hidupmu, tenteramkan hatimu, luaskan jiwamu. Bahkan di dunia Allah akan ya, mudahkan urusan-urusanmu, tutupi aib-aibmu dan seterusnya. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fanaf'un nas wa musa'adatuhum wal wuqufu ma'hum fi hajatihim minal asbabil 'azimati lin syirahi sadr." Memberi manfaat kepada manusia, membantu mereka berupaya menunaikan segala macam keperluan mereka yang kau mampu tunaikan adalah merupakan sebab yang paling luar biasa, paling besar untuk mendatangkan kelapangan dada. Allahu Akbar. Engkau lihat ada sebagian orang misalnya mereka kekurangan air, tak ada air bersih, engkau punya harta. Engkau bantu mereka, engkau buat di sana sumur bor, subhanallah. Akhirnya orang-orang pun yang awalnya mereka kesulitan untuk mencari air bersih, ada sumur bor yang kubur, mereka ambil manfaatnya. Mereka sudah dapat minum air yang bersih, mereka bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan mandi mereka dan seterusnya. Alangkah luar biasanya kebaikan yang kau buat, dan Allah tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Beri manusia manfaat. Subhanallah. Dengan apa yang kau miliki, dengan hartamu, dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan tenagamu, bantulah mereka, tunaikan hajat mereka. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, aku berjalan untuk memenuhi hajat seseorang itu lebih utama bagiku daripada aku beriktikaf selama 40 malam di masjidku ini. Bayangkan iktikaf yang luar biasa ganjaran pahalanya. Tetapi Nabi mengatakan dia pergi berjalan memenuhi hajat saudaranya lebih utama daripada iktikaf. Mengapa jemaah sekalian? Karena yang namanya ibadah itu ada yang kembali manfaatnya untuk diri sendiri dan ada yang manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak. Dalam agama kita, segala macam bentuk ibadah yang kembalinya kepada orang banyak itu lebih besar ganjaran pahalanya daripada ibadah yang hanya kembali kepada dirinya sendiri. Engkau beriktikaf hanya untuk dirimu sendiri, tetapi bila mana engkau penuhi hajat manusia, engkau bermanfaat, berguna untuk orang lain. Semakin banyak manusia yang kau berikan bantuan, semakin besar engkau di mata Allah SWT dan akan semakin agung di mata manusia. Subhanallah. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, wa amma man kana bakhilan. Adapun orang-orang kikir, tamak, bakhil, ya, loba, kedekut, kata orang Melayu. Ya. Man kana bakhilan fi ihsani. Orang yang bakhil untuk berbuat baik, takut dia keluar tenaganya, keluar hartanya, ide-idenya, sahihan fi ataihi wa ma'rufihi, yang dia betul-betul berhitung, berkira untuk berbuat baik, memberikan apapun. Fa innahu yakunu min adyaqin nasi sadran. Mereka lah orang yang paling sempit dadanya. Bila mana kau bertanya, siapa orang yang paling sempit dadanya? Jawabannya adalah orang kikir, sempit dadanya. Orang tamak, mereka yang paling sempit dadanya, wa aktsarim hamman wa ghamman, mereka yang paling banyak kegelisahan hatinya, kegalauan diri mereka, wa ankadhim ma'isyatan, mereka lah orang yang paling menyedihkan hidupnya, yang paling menderita hidupnya. Siapa? Orang kikir, orang bakhil. Karena dia enggak senang melihat orang bahagia, efeknya dia akan dalam kesedihan pula. Ya, dia ingin agar orang-orang itu tak bahagia. Dia ingin bahagia hanya untuk dirinya sendiri semata. Dia monopoli kebahagiaan untuk dirinya semata. Sehingga betapa payahnya dia untuk membantu mereka, mengeluarkan hartanya untuk mereka, pemikirannya untuk mereka. Subhanallah. Akhirnya dia dibenci manusia, dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dibenci manusia

kan pernah merasakan nikmat hidup di dunia ini. Kemana-mana dibenci orang. Di perumahan sekitarnya dibenci oleh tetangga-tetangganya. Karena kikir, karena bakhil, karena ngotot, tak pernah mau berkurang. Ya. Orang semacam ini, dia yang paling sempit dadanya, dia yang paling stres hidupnya. Ya, yang paling menderita, paling galau, galau tingkat tinggi orang semacam ini. Kenapa? Orang-orang tak suka dengannya. Sementara engkau hidup bersama manusia, engkau tak akan mungkin hidup di hutan sendirian. Engkau butuh manusia, butuh kebaikan manusia. Bila mana engkau paling kikir, bakal berbuat baik kepada mereka, maka pasti mereka akan benci kepadamu. Ya, meninggalkanmu, mengucilkanmu, menyepelekanmu, dan seterusnya. Waqad thabata fi sahihain, telah terdapat dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, anna nabiyyana al-karim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba lidzalika mathalan balighan, pernah memberikan perumpamaan, permisalan yang begitu dalam maknanya. Faqala, di mana Nabi SAW bersabda, mathalul bakhili wal munfiqi, perumpamaan antara seseorang yang kikir dengan seorang yang dermawan. Kamathali rajulaini, bagaikan dua orang laki-laki, alaihima jubbatani min hadidin, masing-masing mereka memakai baju besi. Ya. Biasanya orang-orang dahulu ketika mereka berperang, mereka melindungi diri mereka dengan menggunakan baju besi. Kalau sekarang mungkin rompi anti peluru. Ya. Dahulu kala mereka ya berperang dengan pedang, tombak, panah, mereka berusaha untuk melindungi diri mereka dengan baju besi. Nabi berikan perumpamaan antara orang yang dermawan dengan orang yang kikir bagaikan dua orang yang mereka sama-sama memakai baju besi. Min thudiyihima ila taraqihima, baju besi itu menutupi dari arah susu mereka sampai ke leher mereka. Ya. Jadi awalnya baju besi tersebut sedikit dari arah susu mereka, dada sampai ke menutupi hanya sampai ke taraqihima, sampai ke kerongkongan mereka. Fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaqat, adapun orang dermawan tidaklah dia banyak berinfak kecuali itu baju besi semakin meluas. Aw wafarat ala jildihi, semakin meluas menutupi kulitnya. Hatta tukhfiya bananahu wa ta'fu atharahu, sehingga baju besi tersebut menutupi sampai ke jari-jari tangannya. Al-banan. Ya, awalnya hanyalah dari dada sampai ke leher, dia banyak berinfak, semakin banyak itu baju besi menutupi tubuhnya. Ya. Sampai menutupi jari-jarinya. Ya, wa ta'fu atharahu, sehingga enggak ada lagi tempat yang berlubang, semuanya tertutup. Karena dalam peperangan, orang yang paling banyak melindungi dirinya ya, dengan baju besi itu yang paling besar keselamatannya. Karena perang pada zaman dahulu menggunakan tombak, panah, parang, dan semacamnya. Kalau andai kata dia dapat menutupi semua anggota tubuhnya, maka dia akan semakin aman daripada musuhnya. Begitulah perumpamaan orang yang dermawan. Kebaikannya membuat dia terlindungi. Bila mana di dunia terlindungi dari berbagai macam mara bahaya, dari serangan musuh, dari parang, panah, tombak, maka di akhirat akan terlindungi daripada api neraka. Semua sedekah infaknya itu akan melindungi tubuhnya untuk dibakar oleh api neraka. Dan Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ittaqillaha. Ibunda Aisyah menitkan dari Rasulullah, Rasulullah bersabda, ittaqillaha walau bisyqqi tamratin. Takutlah kepada Allah meski bersedekah dengan setengah daripada satu buah kurma. Satu kurma, engkau belas setengahnya. Bersedekahlah dengannya, takutlah dengan api neraka. Ini menunjukkan kepada kita, sedekah itu dapat melindungi orang daripada api neraka, meski dengan setengah biji kurma. Nah, luar biasa efek daripada sedekah. Kembali kepada hadis ini. Wa ammal bakhil, adapun orang yang kikir tadi, ya, fala yuridu an yunfiqa syai'an, dia enggak mau untuk berinfak, tak mau keluar dia. Tak mau memberikan bantuan apapun kepada manusia. Illa laziqat kullu halqatin makanaha.
maka baju besi ini menyempit, ya, dan tak bisa meluas. Fahuwa yuasi'uha wala tatasi', dia ingin supaya baju besi ini meluas supaya dapat melindungi tubuhnya daripada serangan-serangan panah, pedang, ya, tombak, lembing dan semacamnya, tapi tak akan mungkin dia meluas. Allahu Akbar. Dia ingin selamat daripada api neraka, tapi enggak mungkin selamat daripada api neraka karena dia kikir, bakhil sehingga akhirnya tubuhnya rentan untuk dijilat oleh api neraka. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Razzaq, فمثل النبي صلى الله عليه وسلم المنفق والبخيل برجلين عليهما درء. Rasulullah memberikan perumpamaan antara orang dermawan dan orang kikir masing-masing memiliki baju besi, min hadidin yatahassanan bih, yang mana mereka akan berupaya berlindung atau melindungi diri mereka dengan baju besi tersebut. Wa hadha dir'u fil asli yughatti min mawdi' thadi ila turquwati wa hiya a'la sadri mimma yali raqabah. Asalnya baju besi ini hanyalah menutupi sampai ke dadanya saja, susunya sampai ke kerongkongan. Fal munfiqu, adapun orang yang rajin berinfak, kullama zada fi ihsanihi linnas, semakin banyak dia berbuat kebaikan kepada manusia, was sadaqah, semakin banyak dia bersedekah, alal muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan, sabaqat hadhihi jubbah, maka semakin meluaslah jubah ini, jubah dari besi ini, wa zadat halaqatul hadidi fiha, semakin banyak meluas, ya, lubang-lubang untuk memasukkan otot tubuhnya agar dapat bergerak, ya. Karena yang namanya besi, agar dapat digunakan, dibuatlah padanya lubang-lubang untuk memasukkan tangan, bahu dan semacamnya, kaki. Artinya semakin meluas ini baju besi, ya. Aitasa'at waqabrat, semakin besar, hatta tughatti jildahu kullah, sehingga akhirnya dapat menutup seluruh tubuhnya. Watukhfi atrafa asabi', bahkan dapat menutupi ujung daripada jari-jarinya. Wa hadha ma'na qawlihi sallallahu, inilah yang dikatakan Nabi dalam firman-Nya, hatta tukhfiya banana, sehingga dapat menutupi jari-jemarinya. Wa hiya ma'a dhalika tamhu athara khutuwatihi idza masha li tuliha wa wafratiha, bahkan karena panjangnya, ya, baju besi tersebut, dia dapat menutup bekas jejak dia berjalan. Orang dahulu kala ketika jalan di padang pasir akan meninggalkan jejak, maka hal ini akan dapat pula menutupi jejaknya. Wa hadha ma'na qawlihi, dan inilah makna perkataan Nabi, wa ta'fu atharah, menutupi jejaknya, ya, sehingga tak terlihat oleh musuh, tak dapat dikejar musuh. Wa ammal bakhilul ladzi la yuhsinu linnas, sehingga ketika dia di padang pasir tersebut dapat menutupi jejaknya, orang-orang tak tahu karena bajunya panjang luas, bukan tapak kaki, karena tapak bisa membuat orang menyusul tapak tersebut, tapi tertutup. Ini manfaat kedua. Wa ammal bakhilul ladzi la yuhsinu linnas, adapun orang-orang kikir yang tak mau berbuat kebaikan kepada manusia, wa la yunfiqu min malihi, yang kikir untuk berinfak dari hartanya, fa inna kull halaqatin fi hadhihi jubbati tadhallu fi mawdi'iha, maka setiap baju besi ini tetap sebagaimana biasa pada tempatnya. Wa ma'aha arada an yuwasi'aha, wa mahma arada an yuwasi'aha, dia ingin kalaulah baju besi ini meluas dapat menutupi semua tubuhnya agar dapat terlindungi daripada senjata. Ha, yuridu arada an yuwasi'aha hadha dirak liyahmiya badanahu falan yastati'a dhalik, tapi tak mampu dilakukan. Semakin dia ingin meluaskan, semakin menyempit tuh pakaian. Subhanallah, menjepit tubuhnya dan tidak dapat luas. Begitulah kira-kira orang bakhil. Semakin dia bakhil, semakin sempit dadanya. Ya, semakin galau hatinya. Dialah orang hidupnya paling sengsara di dunia. Siapa yang paling sengsara? Orang yang paling kikir berbuat kebaikan kepada manusia. Dialah orang yang paling sengsara hidupnya. Siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling banyak memberikan kebahagiaan kepada manusia. Allahu Akbar. Fahadha mathalun balighun, ini adalah merupakan perumpamaan yang sempurna, fi bayani athalin nafaqah, inilah efek daripada berinfak bersedekah. Wal bukhl, dan ini pula lah efek buruknya kebakhilan, ala halil abdi wa ala dinih, bagaimana efeknya terhadap agamanya, terhadap kondisinya. Fan nafaqatu wal badlu wal ihsan, ya, senantiasa berinfak, bersedekah, membantu orang, berbuat ihsan kepada orang, sababun lisa'atir rizqi, itulah sebab yang dapat melakukan.
lapangkan rezeki. Subhanallah. Engkau punya kerabat-kerabat, bila mana engkau sambung silaturahmimu kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, baik dengan hartamu, baik dengan akhlakmu, Allah akan murahkan rezekimu. Allah bahkan akan panjangkan umurmu. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah sambung silaturahmi. Subhanallah. Efek daripada berbuat ihsan kepada kerabat-kerabat dekat, Allah akan bukakan bagimu pintu-pintu rezeki. Subhanallah. Jadi kata beliau rahimah hafizahullah, sababun li sa'ati rizqi, sebab akan semakin luasnya rezeki, wa tumaninatil qalbi, akan semakin tentram hatinya, wa rahatil bal, akan nyaman hidupnya. Wa hiya kadzalika sababun li mahwi athari dzunub, bahkan demikian juga bersedekah ini adalah merupakan sebab akan dihapuskannya dosa-dosamu. Engkau meninggalkan jejak maksiat, dosa-dosa, dengan sedekah Allah akan hapuskan jejak maksiat tersebut. Allahu akbar. Allati tahsul min al-'abdi, yang terjadi yang diperbuat oleh sang hamba, sebagaimana baju besi yang luas akan menghapus bekas-bekas seorang berjalan sehingga tak terlihat oleh musuh, maka demikian jugalah dengan sedekah akan menghapus dosa-dosa seseorang sehingga tak terlihat lagi oleh manusia dia punya dosa, karena Allah sudah hapuskan dosanya. Wa ammal bakhilu, adapun orang kikir, fa bididdi dzalik, maka kebalikan daripada itu. Wa kullama arada an yatasaddaq, tiap kala ingin bersedekah, tadhiqu nafsuhu, semakin sempit jiwanya. Kalau anda kata dia mau bersedekah, jiwanya menolak, semakin sempit jiwanya. Wa yabkhul bimalihi, dia kikir dengan hartanya. Fa yahsulu lahu min nakadil aish, maka akan benar-benar menjadi ya, tak bahagialah hidupnya, sempit hidupnya. Wadhiqis sadri, akan menjadi sempit pula dadanya. Bihasabi ma indahu minal bukhli, sesuai dengan tingkat kebakhilannya. Semakin bakhil, semakin sempit dadanya. Subhanallah. Semakin orang itu mulia, dermawan, membantu, memudahkan urusan orang, semakin melapang jiwanya, luas dadanya, bahagia hidupnya. Ya. Berbeda sama orang-orang yang kikir, biasa bimain lahum minal bukhli wal bu'di anil ihsan. Sejauh apa dia bisa berkontribusi kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, sejauh itu pula kebahagiaan daripadanya. Allah musta'an. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari poin yang keenam ini jelas bagi kita bahwasanya kebahagiaan itu sebenarnya sederhana saja. Bahagiakan orang-orang sekitarmu, maka engkau akan bahagia. Bahagiakan mereka dengan akhlakmu, budi pekertimu, bahagiakan mereka dengan bantuanmu. Bantuan tidak harus mulu dengan uang, harta, tapi apa yang kau mampu bantu. Tetangga sangat senang kepada orang-orang dari tetangganya yang dermawan. Mereka senang, mereka suka, yang ramah, tamah, mereka suka. Dan tetangga paling benci kepada tetangga yang bakhil, yang kikir, ya dan billah, yang sombong. Oleh karena itulah inilah jalan membahagiakan jiwamu, melapangkan dirimu, bahkan bukan hanya di dunia, demikian pula di akhirat. Engkau dicintai Allah di dunia ini dan makhluk-makhluknya, dan engkau akan dicintai Allah dan makhluk-makhluknya kelak bila mana engkau di negeri akhirat, bila mana Allah masukkan ke dalam surganya. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di pagi hari ini tentang poin yang keenam, sebab yang dapat menepangkan jiwa adalah berbuat ihsan kepada makhluk. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kita kembalikan kepada pembaca. Tafadhal ya akhi, barakallahu fiik.

0: Jember, Radio Raja Bogor 100.1 FM. Radio Raja Majalengka 93.1 FM. Radio Raja Palu 101.8 FM. Dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Bahkan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi mussalatu wassalam. Ya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam

0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan berbuat ihsan atau berbuat baik kepada makhluk. Ikhwatul Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang berinfak di bulan Muharram ini? Apakah ada keutamaan khusus ataukah tidak Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya di bulan ini ada satu amalan ibadah yang begitu luar biasa keutamaannya. Itu apa? Berpuasa di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, namanya Asyura. Ya, kata Nabi, ihtasibu 'ala Allah, aku berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dosa ini akan menghapuskan, ya, an yukaffir sanata allati qablah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Luar biasa keutamaannya. Ya. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah berada di bulan Muharram, maka jangan lewatkan puasa ini. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi puasa di hari ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, mengapa mereka berpuasa? Kata mereka, ya, pada hari inilah, pada hari Asyura inilah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan Bani Israil daripada kejaran Firaun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama dengan Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari 10 Asyura. Bahkan sebelum Ramadan diwajibkan, puasa Asyura yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kewajiban puasa Ramadan. Jadilah puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah hukumnya. Ini yang utama. Dan Muharram adalah merupakan bulan-bulan yang Allah haramkan, ya, untuk berperang padanya. Dalam agama kita ada 4 bulan yang Allah haramkan berperang. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 yang Allah haramkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 bulan berurut-urut adalah bulan yang Allah haramkan padanya berperang. Dan hanya pada 3 bulan berturut-turut inilah orang-orang dapat pergi haji, pulang haji, mereka tak dirampok, tak dinyamun. Ya. Kenapa? Karena orang menghormati bulan-bulan haram ini. Mereka tak berani menumpahkan darah. 3 bulan berurut dan 1 bulan yang berpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurut. Kemudian sendiri sana Rajab. 4 bulan. Ini yang datang padanya keutamaan dari Nabi SAW. Dan tidak ada secara khusus Nabi menyatakan keutamaan lebih utama bersedekah di bulan Muharram. Tetapi kaidah-kaidah umum dalam agama kita bahwasanya mengajarkan bila mana itu musim-musim amal ibadah, musim yang baik, maka amal ibadah padanya akan menjadi lebih baik. Ya, oleh karena itulah secara khusus tidak ada keutamaan berpuasa.